0: قال البخاري كان ابن عمر وابو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيره.
1: Tidak disebutkan di mana lokasinya.
0: Wallahu rahimahullah wa anhu fahai tabi'in rahimahullah.
1: Di mana enggak ada tahu
0: dia enggak dikuluna di ayami al-'ashr
1: bila dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Kitab la ilaha illallah wallahu
1: akbar Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Walillahil hamd.
1: Jadi makanya Allah mengatakan
0: qul a'udzu bi-rabbil falaq.
1: Katakanlah kepada mereka apa yang baca.

Kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya.

semoga kita bisa memenuhi hari-hari yang mulia ini, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah seperti amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada seorang berkata, "Walal jihad fisabilillah, apakah lebih dicintai oleh Allah daripada jihad?" Kata Nabi, "Walal jihad fisabilillah, lebih dicintai bahkan lebih daripada jihad, illa rajulan kharaja bi nafsi wa malihi tsumma lam yarji' bidzalika min dzalika bi syai'." Kemudian kecuali seorang yang dia keluar berjihad membawa raganya dan hartanya, kemudian dia pulang tidak bawa apa-apa, artinya raganya diambil mati, kemudian hartanya dirampas oleh musuh, itu baru bisa setara dengan amal soleh di 10 awal hari bulan Dzulhijjah ini. Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau kita lihat, mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan, itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin asyar." Ya, demi al-fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya seorang perbanyak amalan saleh di hari-hari bulan Dzulhijjah, baik malamnya maupun siangnya, ya. Dengan ibadah apa saja yang bisa dia lakukan, ya. Mau puasa, mau sedekah, sholat malam, baca Quran, ya. Karena hari-hari ini hari-hari spesial, hari-hari yang terlupakan oleh banyak kaum muslimin. Nuansa di tanah air tidak seperti kalau kita lagi hajian di Mekah. Di Mekah atau di Madinah, masya Allah, kalau 10 hari pertama Dzulhijjah, masya Allah, orang pada berzikir, kemudian ada buka puasa tiap hari di Masjid Nabawi, ya. Ini nuansa yang kita lihat indah, ya. Tapi kalau di Indonesia seakan-akan masih kurang hidup 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka saya ingatkan diri saya pribadi dan juga para pemirsa untuk menyemangati diri. Ini adalah bekal kita untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Kalau kita enggak tahu kapan kita bisa sampai lama kita hidup, kita enggak tahu. Maka mumpung hari-hari ini, ya, sempatkan sholat malam, sempatkan baca Quran sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk bersedekah semaksimal mungkin. Kalau mampu untuk berpuasa 9 hari pertama, oke, terbaik. Kalau tidak bisa, seberapa hari yang dia dapatkan. Intinya ibadah apapun dianjurkan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semangat beribadah dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang besar ini yang hanya datang dalam setahun sekali.

0: Takut.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Tahniah wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna dan 'abduhu wa ridwanihi. Allahumma wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, oleh Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah dengan izin Allah akan membahas suatu kitab yang sangat baik yang berjudul Kitabut Tauhid, yaitu kitab yang ditulis oleh penulisnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, untuk menjelaskan tentang hakikat dari tauhid secara detail dan juga menjelaskan tentang lawannya yaitu kesyirikan. Ya, dan kitab ini ya sengaja kita agendakan pada hari ini untuk mengingatkan kembali kepada kaum muslimin agar mereka kembali kepada tujuan utama.

0: mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mereka lupa akan hal ini. Bagaimanapun kondisi kita ya, di tengah-tengah hiruk pikuk politik dan yang lainnya ya, jangan lupa bahwasanya kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang lalai ya, di zaman fitnah seperti ini, sibuk dengan hal-hal yang mungkin bermanfaat, tetapi ada perkara yang lebih bermanfaat yang akhirnya ditinggalkan. Karenanya Nabi SAW memuji orang-orang yang sibuk beribadah di zaman fitnah. Kata Rasulullah SAW, al-ibadatu fil hajji kal hijrati ilayya. Barang siapa yang beribadah di musim fitnah, di musim orang sibuk membicarakan hal-hal ya, tentang keduniaan dan yang lainnya, maka kalau dia beribadah di zaman seperti itu, seakan-akan dia berhijrah kepadaku. Dan ini adalah fadilah keutamaan yang sangat mulia bagi orang-orang yang menyibukkan diri untuk beribadah, terutama mentauhidkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Buku ini saya katakan buku yang sangat bagus. Kenapa? Karena dia menjelaskan tauhid secara detail dan menjelaskan kesyirikan secara detail. Dan perlu kita angkat pembahasan ini di antara kaum muslimin di tanah air kita, karena masih banyak saudara-saudara kita yang belum paham tentang makna tauhid secara detail dan belum paham tentang contoh-contoh kesyirikan secara detail. Adapun paham tentang tauhid secara global, secara mujmal, maka insyaallah semua umat Islam paham tentang kita beribadah kepada Allah. Tetapi secara detail, jenis-jenis kesyirikan secara detail masih banyak yang belum paham. Buktinya di tanah air kita ya, banyak keajaiban-keajaibannya. Ada orang ngaku sebagai nabi ada di tanah air kita ya. Dan lebih aneh lagi ada yang mengikutinya ya. Dan saya sendiri pernah bertemu langsung dengan orang yang mengaku sebagai nabi. Waktu saya naik kapal, dan di kapal berbagai macam orang berkumpul di situ, tahu-tahu ada seorang yang ceramah di musala di suatu kapal, dan dia mengatakan sebenarnya Jibril alaihissalam sudah turun kepada saya sejak lama, dan sekarang saatnya saya harus mengumumkan tentang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, orang ini ngaku sebagai nabi. Hampir-hampir saya jadi sahabat nabi. Tapi qadarullah, dia nabi palsu. Bisa jadi saya sahabat palsu kalau begitu. Oleh karenanya, belum lagi ada yang ngaku sebagai Imam Mahdi. Belum lagi saya pernah lihat di YouTube ada yang ngaku Nabi Isa turun dari langit. Ya. Buktinya tatkala ada orang yang ngaku bisa menggandakan uang, banyak juga orang terpedaya. Ya. Oleh karenanya, praktek-praktek kesyirikan di tanah air kita masih ada dan masih banyak ya. Di suatu kota di tanah air kita ada sapi yang dimuliakan, dinamakan dengan Kiai Slamet. Ini sapi dinamakan dengan Kiai Syekh Slamet, Kiai Slamet. Sampai orang-orang berebut-rebutan untuk menyentuhnya karena berbarokah, sampai kotorannya diperebutkan. Seandainya dilakukan oleh selain umat Islam tidak jadi masalah, karena sebagian umat beragama yang lain mengagungkan sapi. Tetapi dilakukan oleh umat Islam. Belum lagi kalau kita berbicara tentang banyaknya dukun di tanah air kita. Mungkin saya katakan setiap kota ada dukunnya. Kalau sudah ada yang pernah sensus jumlah dukun di tanah air kita, saya rasa cukup banyak ya. Ya, tetapi meskipun dukunnya begitu banyak, kalau ikut Piala Dunia enggak pernah menang ya. Padahal seandainya dukun-dukun tersebut bersatu padu untuk meniupkan bola bisa masuk, harusnya kan gampang, tapi kenyataannya enggak bisa. Ya. Belum lagi sesajen-sesajen, masih banyak orang berikan sajen di batu besar, di pohon besar, di pinggir kali. Ya. Ya. Praktek-praktek seperti ini masih tersebar di sebagian saudara-saudara kita. Maka kita sayang kepada mereka, kita ingin mengingatkan kepada mereka bahwasanya itu praktek-praktek yang berbahaya bagi akidah Anda. Bagaimana Anda bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sementara Anda memiliki keyakinan tentang kesyirikan? Ini berbahaya. Padahal syirik adalah dosa yang terbesar. Makanya saya ulangi lagi, ini buku sangat indah karena dia menjelaskan tentang secara detail tentang jenis-jenis kesyirikan, perdukunan, praktek jimat-jimat dan macam-macam ya. Dan itu dijelaskan secara detail dalam kitab ini. Maka saya berharap para hadirin, demikian juga para pemirsa ya, yang menonton secara langsung acara kita, agar berusaha menyisihkan waktu untuk belajari masalah tauhid. Masalah tauhid dan juga lawannya adalah masalah kesyirikan untuk dijauhi. Metode kita untuk membahas kitab ini tentunya tidak akan panjang lebar ya, karena buku ini banyak sekali dan saya lihat ada sekitar 67 bab ya. 67 bab tidak mungkin kita selesaikan satu hari ini. Kita mungkin hanya bisa mengambil 4, 5, 6 bab maksimal, ya. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bertemu di pertemuan berikutnya. Oleh karenanya saya sepakat dengan Ustaz Maududi hafizahullah untuk mencoba menjelaskan isi kandungan, inti dari kandungan buku ini secara singkat, ya. Baik, kita masuk pada bab yang pertama. Silakan buka halaman pertama. Bab 1, tauhid dalam kurung hakikat dan kedudukannya. Hakikat dan kedudukannya. Tauhid, ini bab pertama yang mengisyaratkan kepada kita bahwasanya penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengkhususkan pembahasan tentang tauhid dalam buku ini. Terutama tauhid al-ibadah, tentang masalah peribadatan kepada Allah. Ya. Beliau tidak membahas ya masalah-masalah yang lain, tapi beliau khusus membahas masalah tauhid dan lawannya tentang macam-macam kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku." Untuk beribadah kepada-Ku. Ini dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya tujuan kita diciptakan di alam semesta ini adalah intinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu memurnikan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal-hal yang lain yang Allah ciptakan hanyalah sarana agar kita bisa mewujudkan hal ini. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ustaz, kenyataannya bukankah kita hidup 24 jam tidak semuanya untuk beribadah? Kita sholat tidak lama, ya. Sholat paling 5 menit, kemudian 5 menit, kemudian 5 menit. Kalau kita gabung-gabungkan tidak sampai berjam-jam. Sementara Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Terus bagaimana kita bisa menerapkan ayat ini, ya Ustaz? Katanya kita hidup untuk beribadah, tapi waktu kita kebanyakan bukan untuk beribadah. Para ulama telah menjelaskan bahwasanya asalnya seorang tatkala hidup di alam semesta ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh sarana yang Allah mudahkan bagi dia harusnya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ibadah, makna yang lebih luas. Ibadah bukan cuma salat saja, bukan cuma puasa, bukan cuma bayar zakat, ya. Banyak bentuk-bentuk ibadah. Selama kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka bernilai ibadah. Makanya Allah berfirman, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Tidak mungkin kita bisa beribadah secara totalitas kecuali dengan menjalankan sebagian perkara-perkara dunia. Contohnya bagaimana kita bisa salat dengan baik? Bagaimana kita bisa puasa dengan baik? Bagaimana kita bisa haji dengan baik? Tentunya kita harus bekerja. Kalau ingin haji harus kumpulkan uang untuk kumpulkan biaya untuk bisa hajian. Kalau kita ingin bisa sholat dengan baik, ya, maka kita perlu istirahat, ya. Kita ingin puasa dengan baik, maka kita perlu bersahur, kemudian berbuka juga. Jadi ada perkara-perkara dunia yang kita lakukan, kita niatkan untuk mewujudkan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mengingatkan kepada kita niat itu sangat penting. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "La tunfiqu nafaqatan tabtagi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'alu fi imra'atik." Tidaklah kau berinfak dengan infak apapun. Kau berharap wajah Allah, ikhlas kepada Allah, kecuali kau dapat pahala. Bahkan suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu, kalau kau niatkan karena Allah dapat pahala, ya. Maka ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Anda sebagai seorang pekerja, ya, sebagai ayah, sebagai istri, apa yang kita lakukan niatkan karena Allah sehingga pahala terus mengalir karena kita sungguhnya sedang dalam beribadah. Namun sebaliknya, jika seorang ternyata lalai dengan akhirat, benar-benar dia melupakan akhirat, lupa sholat, lupa yang lainnya, bahkan dia menganggap akhirat sebagai penghalang dia untuk meraih dunia. Dunia merupakan tujuan utamanya, sampai dia mungkin menunda sholat gara-gara dunia. Azan lagi, ya, kata dia. Kok sudah azan, ya? Dia merasa terganggu dengan adanya azan. Dia merasa terganggu dengan adanya puasa. Waduh, saya mau kerja ada puasa. Dan yang lainnya, ya. Ada orang seperti itu. Maka terkadang sebagian orang akhirnya merelakan ibadahnya karena dunia. Jadilah dia sebagai hamba dunia. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham." Celaka penyembah dinar. Celaka penyembah dirham. Celaka penyembah dolar, penyembah rupiah. Siapa mereka ini? Mereka ini orang-orang ya yang mengorbankan akhiratnya demi dunia. Seharusnya terbalik, kita berkorban dunia untuk bisa mewujudkan akhirat. Oleh karenanya, ingat tujuan kita utama di atas muka bumi adalah untuk beribadah kepada Allah. Jangan kita lupakan tujuan kita ini. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa." Ternyata bukan cuma kita yang disuruh beribadah. Jin juga disuruh beribadah, ya. Jin juga disuruh beribadah. Allah tidak menyebutkan hewan. Hanya jin dan manusia, pemuliaan bagi mereka. Ya, jin juga disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sama seperti manusia, kalau jin saleh masuk surga. Kalau jin tidak saleh masuk neraka. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Kata Allah, adapun orang yaitu adapun golongan jin ya, yang menyimpang maka mereka akan masuk neraka jahannam. Bahkan Allah mengatakan wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kata Allah, seandainya para jin tersebut mereka istiqamah, jangankan manusia, jin kalau mereka istiqamah Allah akan berikan rezeki yang banyak. Apalagi manusia. Jin saja ya, kalau mereka rusak masuk neraka, kalau mereka baik akan diberi kebaikan di dunia, demikian juga di akhirat. Allah tidak menyebutkan hewan. Berarti barang siapa yang keluar daripada tujuan utama dia diciptakan oleh Allah, ternyata dia tidak beribadah kepada Allah, tenggelam dengan dunia, sibuk dengan dunia, lalai untuk beribadah kepada Allah, maka dia seperti hewan. Seperti hewan. Bahkan mungkin hewan lebih baik daripada dia. Kenapa? Karena hewan tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada hari akhirat. Adapun manusia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada hari akhirat. Oleh karena orang kafir, Allah sebutkan dalam surat An-Naba, mereka tatkala melihat hewan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan wa idzal wuhusyu husyirat, hewan-hewan akan dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikisos di antara hewan-hewan tersebut kambing yang bertanduk yang telah mencelakakan, kambing yang tidak bertanduk akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu, setelah dikisos, hewan-hewan tersebut dirubah oleh Allah menjadi tanah. Dan itu disaksikan oleh orang-orang kafir. Maka tatkala mereka melihat hewan dirubah menjadi tanah, mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba. Seandainya saya jadi pasir, bukan manusia. Maka saya katakan manusia yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan dunia, lupa untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih hina daripada hewan. Ulaika kal an'am bahrum adol. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka seperti hewan-hewan ternak, bahkan lebih sesat. Maka lihat, kita manusia sebagaimana jin ditugaskan untuk beribadah. Barang siapa yang tidak beribadah kepada Allah, maka dia kedudukannya seperti hewan, bahkan lebih buruk daripada hewan. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru kepada kaumnya, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Jauhilah taghut. Semua rasul menyeru kepada hal ini. Semua rasul menyeru kepada tauhid. Makanya Allah mengatakan wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Setiap umat kami utus seorang rasul. Tugas mereka apa? Mereka mengatakan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Ini makna dari la ilaha illallah. Ada isbat, ada nafyu. Isbat penetapan bahwasanya ibadah hanya milik Allah, dan nafyu penafian bahwasanya selain Allah tidak boleh diibadahi. Sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Tagut yaitu segala sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Orang hanya bisa mewujudkan tauhid dengan beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil bahwasanya konsentrasi dakwah para nabi adalah masalah ini. Adalah masalah tauhid. Ya. Karena ada sebagian orang yang ingin menafsirkan dengan cara yang keliru. Saya dapat dalam sebagian buku-buku tafsir. Saya tidak ingin sebutkan nama mufassirnya, tetapi disebutkan dalam sebagian buku tafsir, mereka mengatakan bahwasanya konsentrasi dakwah para nabi adalah ya untuk ya mendirikan khilafah. Dan kita katakan bahwasanya kita semua umat Islam, siapapun dia ya, rindu ingin ada khilafah Islamiyah ya. Kita ingin. Tapi itu bukan perkara yang didakwahkan oleh para nabi. Itu bukan perkara inti yang didakwahkan oleh para nabi. Oleh karenanya Nabi Musa alaihissalam tatkala diutus kepada Fir'aun, apakah Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, gantian dong ya, saya jadi raja, kamu turun dulu? Enggak kan? Enggak. Nabi Musa tidak mengatakan demikian. Tapi Nabi Musa menyuruh Fir'aun untuk beribadah kepada Allah, untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam sebelumnya, tatkala diutus kepada Raja Namrud, apakah dia pernah mengatakan, wahai Namrud, kamu turun, saya jadi raja? Enggak pernah mengatakan demikian. Nabi Isa alaihissalam tatkala diutus di bawah kekuasaan Romawi, Nabi Isa juga tidak menyuruh rakyatnya atau pengikutnya untuk kemudian menggulingkan pemerintahan Romawi. Bukan itu pembahasan utama. Bisa jadi ya berdiri khilafah, bisa jadi berdiri khilafah Islamiyah. Namun itu bukan pembahasan utama para anbiya. Ingat, sebagian orang berusaha menyimpangkan hal ini sehingga mereka kemudian pembicaraan mereka tentang khilafah sehingga mereka tidak memperbaiki bagaimana cara peribadatan masyarakat. Kita perbaiki peribadatan masyarakat. Kalau Allah berikan kekhilafahan kepada kita, alhamdulillah. Kalau tidak, bukan berarti kemudian kita gagal. Ya. Karena banyak para nabi, ya, yang tidak diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tujuan mereka utamanya adalah bagaimana membenahi tauhid, ya, umat tatkala itu. Makanya Allah mengatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus para rasul pada setiap umat untuk menyeru kepada umatnya, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut, segala sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Allah telah memutuskan atau memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaknya kalian berbakti kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Imma yabulughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Jika keduanya telah mencapai masa jompo, masa tua, salah satunya atau keduanya di sisimu, maka jangan kau berkata kepada kedua orang tua, uff, jangan kau berkata ah. Wala tanharhuma, dan janganlah kau membentak mereka berdua. Qullahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada mereka berdua perkataan yang mulia. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah, dan tawadhu'lah engkau, rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tua. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah, ya Rabbku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah merawatku tatkala masih kecil. Ayat ini para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala menjelaskan juga tentang tauhid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan tentang hak kedua orang tua. Kata Allah, "Wa bil walidaini ihsana." Dan berbaktilah kalian kepada kedua orang tuamu. Perhatikan di sini yang mengerti bahasa Arab, saya ingin tanya, ya. "Wa bil walidaini ihsanan." Ihsanan i'rabnya apa? Yang mengerti bahasa Arab, ihsanan i'rabnya apa? Hah? I'rabnya apa? Ada yang tahu? Dia adalah maf'ul mutlak dari fi'il yang ditakdirkan. Yang kalau kita takdirkan, wa ahsinu bil walidaini ihsanan. Yang mengerti bahasa Arab tentunya mengerti. Yang bisa baca kitab gundul, ya alhamdulillah, ya mengerti. Yang hanya bisa baca kitab gondrong, yang mungkin tidak mengerti. Wa bil walidaini ihsanan. Artinya kalau kita terjemahkan, jadi maf'ul mutlak di sini litakid, untuk menjelaskan penekanan. Allah mengatakan wa bil walidaini ihsana, ai ahsinu bil walidaini ihsana. Makanya terjemahan di sini, perhatikan terjemahannya apa? Supaya kamu dan dia, hendaknya kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Perhatikan sih, dengan sebaik-baiknya, ada penekanan. Jadi Allah tidak hanya menyuruh berbuat baik kepada kedua orang tua, tapi Allah tekankan, berbuatlah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Karena dua orang tua merupakan pintu surga. Apalagi Allah gandengkan berbakti kepada kedua orang tua dengan masalah perintah bertauhid. Menggandengkan perintah berbakti kepada orang tua dengan tauhid ini luar biasa, menunjukkan agungnya
1: ibadah berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karenanya diriwayatkan dari Ibnu Munkadir rahimahullahu taala,
0: dia mengatakan bitu azmi dzurijla ummi wa bata akhi Umar yusalli wa ma sarrani an takuna lailati bi lailatihi. Kata dia, aku di malam hari memijit kaki ibuku sementara saudaraku salat malam, dan aku tidak ingin pahala solat, pahala memijit kaki ibuku ditukarkan dengan pahala solat malam saudaraku. Dia mengerti bahwasanya menyenangkan

Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, imma yablughanna 'indakal kibar, tatkala mereka sudah mencapai masa tua dan di sisimu Allah ingatkan, 'indakal kibar, di sisimu kita berusaha agar orang tua tinggal bersama kita, kecuali orang tua tidak mau, bukan kita tolak, kita serahkan kak kamu yang urus ibu, atau kita serahkan dek kamu urus bapak, berusaha kita yang urus. Kita yang ngurus orang tua kita. Maka menakjubkan seorang ibu, mungkin dia punya anak 5 orang, punya anak 10 orang, dia bisa mengayomi seluruh anaknya. Sementara terkadang anak-anak 10 orang tidak bisa mengayomi satu orang ibunya. Mereka sering lempar-melempar. Padahal Allah isyaratkan, tatkala mereka sudah tua dan berada di sisimu, ini isyarat seorang berusaha, ya, agar ibunya bisa tinggal bersama dia, agar ayahnya bisa tinggal bersama dia. Pintu surga, dia bawa pintu surga ke rumahnya. Seorang sahabat datang kepada Nabi, minta izin untuk berjihad. Kata Rasulullah SAW, ahayyatun walidatuka, apakah ibu masih hidup? Kata dia, iya. Kemudian Rasulullah SAW tidak izinkan. Dia datang lagi, ya Rasulullah, saya minta izin jihad. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, izlam rijlaha fasammal jannah. Ya, lazimilah kaki ibumu, di situ ada surgamu. Oleh karena para hadirin yang telah Subhanahu wa taala, di sini Allah mengatakan, justru seorang sangat dituntut untuk berbakti kepada orang tua tatkala orang tua sudah di masa jompo. Kalau orang tua masih muda, masih kuat, dia mungkin tidak perlu bantuan kita, bahkan kalau bisa dia bantu kita. Kita dapati sebagian orang tua, meskipun mereka sudah tua, tetap memberikan hadiah kepada anak-anaknya. Dia rawat anak-anak kita, dia rawat cucu-cucunya, dia kasih hadiah kepada cucu-cucunya. Dia tidak meminta kecuali dalam kondisi sangat butuh. Nah, kalau dia sudah mencapai masa tua, tidak mampu bekerja, tidak mampu buat apa, maka itu saatnya kita berbakti. Di saat dia sangat butuh kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala fala taqul lahumu uffin." Jangan berkata kepada mereka berdua uff, yaitu ah. Ah itu adalah kalimat yang paling ringan yang menunjukkan kejengkelan dalam bahasa Arab. Oleh karena para ahli tafsir mengatakan, seandainya ada kalimat yang lebih ringan daripada ah yang menunjukkan kejengkelan kita terhadap kedua orang tua, maka akan diharamkan. Namun dalam bahasa Arab, kalimat yang paling ringan yang menunjukkan kejengkelan adalah ah uff. Ini dari kata para ulama. Kita kembali, ini bentuk durhaka kepada orang tua. Seorang berkata kepada ibunya, ah, itu durhaka. Kenapa? Karena dia menunjukkan kejengkelan dia kepada orang tua. Berarti kita kembali kepada ilahnya. Segala bentuk, sikap, perkataan maupun perbuatan dari seorang anak kepada orang tuanya yang menunjukkan dia jengkel kepada orang tuanya, itu bentuk durhaka kepada orang tua. Saya para ulama mengatakan, seorang anak memandang sinis kepada ayah dan ibunya dengan pandangan sinis, durhaka. Kenapa? Itu bentuk jengkel. Kejengkelan bisa diungkapkan dengan sikap, bisa diungkapkan dengan kata-kata, dan semuanya adalah bentuk kedurhakan kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma, apalagi membentak mereka berdua. Wa qul lahumu qawlan karima, ucapkanlah kepada mereka berdua perkataan yang baik. Ya, kalau kita berbicara dengan atasan kita, dengan bos kita, dengan guru kita, kita berusaha memilih kata-kata yang indah agar tidak menyinggungnya. Maka orang tua lebih utama untuk kita demikian, untuk kita lakukan demikian. Kalau Anda bisa memilih kata-kata untuk berbicara dengan bos Anda agar bos Anda senang, agar Anda dinaikkan gajinya, ya, agar Anda dinaikkan pangkatnya, maka orang tua lebih utama. Karena kalau orang tua senang, Anda di surga. Kalau orang tua meninggal dalam kondisi rida dengan Anda, pintu surga terbuka selebar-lebarnya. Anda mencari keridhaan dia, buat dia gembira, buat dia tertawa, buat dia bahagia, buat dia bangga kalau dia melihat Anda. Ini yang saya, dia bangga. Kata Allah, waqfit lahum janaha dhulli minar rahmah, rendahlah di hadapan kedua orang tua, jangan sombong. Oleh karenanya Nabi Isa alaihi salam berkata, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Nabi Isa berkata, dan Allah memerintahkan aku untuk salat dan untuk bayar zakat selama aku masih hidup, dan Allah perintahkan aku, Nabi Isa diperintahkan oleh Allah seorang nabi, untuk berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku sombong dan syaqi dan celaka. Ibnu Katsir menyebutkan, Allah melarang saya untuk sombong di hadapan ibu saya. Nabi Isa dilarang oleh Allah untuk sombong di hadapan ibunya. Terdapat di sebagian anak, mentang-mentang sudah pangkatnya tinggi, mentang-mentang sudah duitnya banyak, mentang-mentang pendidikannya tinggi, oh, ibu enggak ngerti. Ibu kan orang kampung, ibu tidak ngerti. Subhanallah, menyinggung hati orang tua. Ibu enggak ngerti, ini bukan urusan ibu, ya. Ini bukan urusan ibu. Jangan. Ibu mau ngomong apa kita dengerin. Ya. Orang tua mau ngomong apa kita dengerin. Ya. Malaikatnya pasti ke Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa qur rabbi rahmuhuma kama rabbayani shaghira." Dan berdoalah, ya Rabbku.

0: rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua merawatku tatkala masih kecil. Ingat, mendoakan kedua orang tua, jangan tunggu orang tua meninggal dulu baru kita doain. Kita masih hidup doain orang tua. Bagian sebagian salah mengatakan berdoa kepada orang tua dilakukan setiap kali sholat. Jangan lupa setiap sholat. Tatkala setelah tasyahud akhir, tatkala sujud, kita mengatakan Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Saya waktu ini sekedar cerita aja ya. Waktu kemarin sidang S3, kebetulan yang sidang saya adalah Dr. Mahmud Qadah. Dia beliau profesor ya, sudah berkebangsaan Saudi tapi di asalnya dari Malaysia, dari Kedah. Dan beliau waktu itu waktu menguji saya, para hadirin melihat beliau menangis ya, diingat kepada ibunya. Setelah itu dia panggil saya setelah sidang, saya datang ke kantornya dengan penuh kesibukannya. Maka dia bilang kepada saya, kata saya tidak bisa dari saya. Dia bilang, Firanda, kamu itu bukan paling pintar, masih banyak lebih pintar daripada kamu. Namun mereka tidak dapat gelar doktor. Dan bukan karena kecerdasanmu, tapi karena doa orang tuamu. Karena doa orang tuamu. Dia mengatakan orang tua saya meninggal. Dia menangis. Dia bilang, satu hal yang sangat menyesalkan saya kurang minta doa dari ibu saya. Saya kurang minta doa. Padahal tidak ada orang yang mendoakan kita dengan sangat tulus seperti doa orang tua kepada kita. Dan doa orang tua sangat dikabulkan. Itu yang saya sesalkan. Maka waktu sampai di Indonesia, dia sempat kirim lagi WA. Dia bilang, jangan lupa minta doa sebanyak-banyaknya kepada orang tua. Mumpung mereka masih hidup. Nah, kita doain orang tua. Orang tua mungkin tidak kita minta, mereka doain kita. Maka kita juga hendaknya mendoakan kedua orang tua kita. Kama rabbayani shaghira, dan kita ingat bagaimana orang tua dahulu merawat kita. Kalau Anda ingin tahu bagaimana pengorbanan ibu Anda atau bapak Anda, sekarang Anda sudah menikah, punya anak. Anda tahu bagaimana repotnya istri Anda waktu sedang mengandung anak Anda. Ya, istri Anda, apalagi kalau lagi ngidam, aneh-aneh dia minta ya. Sebagian wanita ngidamnya aneh-aneh. Sampai ada yang ingin, mohon maaf, cium bau tai ayam, aneh seperti itu. Orang suaminya suruh cari tai ayam untuk. Sampai ada yang tidak kuat dengan bau keringat suaminya. Ini terjadi, tidak mau suaminya dekat-dekat. Bagaimana susahnya dia? Bahkan saya pernah dengar cerita yang paling aneh. Katanya ada seorang wanita yang ngidam ya, ingin lihat suaminya naik di atas lemari ya. Apa itu benar atau tidak saya tidak tahu ya. Dia bahagia kalau suaminya naik di atas lemari. Kemudian lihat susahnya istri kita, terutama 3 bulan yang pertama. Tidak sembarang bisa makan. Terkadang dia harus makan yang tidak enak demi kesehatan janin anak kita dalam perutnya. Kemudian bertambah-tambah kesepayahannya, kesulitannya. Ya. Kemudian tatkala melahirkan pun dalam kondisi bertarung dengan kematian. Setelah lahir pun merepotkan. Dirawat. Apalagi kalau anak kita sedang sakit, coba kita bayangkan anak kita sedang sakit. Siapa yang menangis? Yang paling banyak menangis istri kita. Kita juga menangis, tapi istri kita lebih banyak tidak bisa tidur. Itu dulu ibu kita seperti itu. Ibu kita dulu seperti itu. Coba dengar ceramah di Idatul Quran di Arab Saudi. Ada seorang lelaki, dia ingin tahu bagaimana repotnya ibunya merawat dia waktu masih kecil. Maka dia bilang sama istrinya, oh istriku, hari ini kau tidak usah ngurus anakku, saya ngurus semuanya. Mulai dari gendongnya, dotnya, ganti popoknya, gendongnya. Setelah itu dia menyesal, besok dia serahkan kepada istrinya. Itulah kira-kira beratnya ibu kita ya, mengurus kita. Oleh karena kita selalu ingat, Qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabbku, rahmatilah mereka berdua, ayah dan ibu, sebagaimana mereka berdua telah merawat kita ketika masih kecil. Kemudian kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadah kepada Allah dan janganlah kalian berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini larangan untuk berbuat syirik sama sekali, wala tusyriku bihi syai'an. Dan ada kaidah dalam usul fikih, kalimat nakirah syai'an tanwin, kalau datang dalam konteks larangan atau penafian maka memberikan faedah keumuman. Makanya terjemahannya perhatikan, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka tidak boleh kita berbuat syirik kepada Allah, tidak boleh kita mensekutukan, artinya menyamakan. Kenapa dikatakan musyrik? Musyrik itu adalah seorang yang menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah, itu orang musyrik. Sebagaimana orang musyrik jahiliyah dahulu, mereka mengenal Allah, mereka tawa, tahu yang bangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim. Mereka mengagungkan Ka'bah, tapi mereka selain itu juga beribadah kepada selain Allah. Itulah musyrik. Jadi kalimat syirik dalam bahasa Indonesia artinya mensekutukan, menduakan. Dan ini ada isyarat bahwasanya orang musyrik itu bukan orang yang tidak mengenal Allah. Orang musyrik adalah orang yang mengenal Allah dan dia menyembah Allah, tapi dia juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan Yahudi dan Nasrani orang-orang musyrikin, padahal mereka juga menyembah Allah. Mereka juga tahu Allah, mereka juga menyembah Allah. Hanya saja mereka juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan musyrik. Oleh karenanya Allah tidak terima disyarikatkan. Apakah Allah diibadahi kemudian diibadahi bersama Allah, diibadahi juga nabi atau wali atau malaikat atau penghuni kubur atau jin, semuanya musyrik. Orang yang menyembah makhluk itu musyrik. Tapi usah saya juga sembah Allah. Ya, kau sembah Allah dan kau sembah makhluk, itulah namanya musyrik. Ada orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga berdoa minta kepada nabi. Minta kepada Nabi Isa misalnya, musyrik ini dalam Islam. Nabi Isa tidak berhak untuk diibadahi. Sehebat apapun dia, dia manusia, makhluk tidak boleh diibadahi. Ada orang minta kepada malaikat hujan misalnya, dia mengatakan wahai malaikat hujan turunkanlah hujan. Kita bilang musyrik, minta hujan sama Allah bukan pada malaikat. Padahal malaikat tersebut hebat, diperintahkan oleh Allah mengatur hujan, tapi tempat meminta bukan kepada malaikat tersebut, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun makhluk tidak boleh diibadahi. Apalagi minta kepada wali, apalagi minta kepada penghuni kubur yang tidak bisa berbuat apa-apa. Minta kepada jin, maka ini semua kesyirikan. La tusyriku bihi syai'an, tidak boleh mensekutukan, menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Apakah jin, apakah wali, apakah penghuni kubur, apakah nabi, tidak boleh. Tidak boleh. Mereka sedih terkadang di Masjid Nabawi, saya lihat sendiri orang Indonesia datang ke kuburan Nabi SAW, kemudian minta-minta di sana. Yang saya pernah lihat langsung juga, mereka dilarang. Setelah minta-minta di sana, mereka keluar di bagian kiblat masjid. Kemudian mereka sujud bukan menghadap kiblat, menghadap kuburan Nabi SAW. Ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya sedih melihat mereka. Khawatir mereka terjerumus dalam hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apalagi asal kesyirikan terjadi karena pengkultusan terhadap orang-orang soleh yang berlebih-lebihan. Sebagaimana orang Nasrani yang mengkultuskan Nabi Isa berlebih-lebihan. Akhirnya diangkat derajatnya lebih daripada derajat manusia. Dan kita lanjutkan. Firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, wa qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Katakanlah dalam surat Al-An'am ayat 51 sampai 53. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, bacakanlah. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk menjelaskan tentang hal-hal yang haram. Katakanlah wahai Muhammad, ta'alu, kemarilah. Kubacakan apa yang diharamkan atasmu oleh Tuhanmu. Apa saja? Yang pertama, Allah tusyriku bihi syai'an. Janganlah kamu persekutukannya dengan satu apapun dengan dia. Tidak boleh syirik. Kemudian wabil walidaini ihsan. Berbaktilah kepada orang tua. Larangan berikutnya, wala taqtulu auladakum min imlakin. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyahum. Karena kami berizki kepada kalian kepada mereka. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa batan. Disebutkan tentang larangan-larangan. Jangan kalian mendekati perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsan allati harrama Allah illa bil haqq. Jangan kau bunuh jiwa, tidak boleh bunuh orang tanpa hak. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah wasiat Allah kepada kalian agar kalian berpikir. Wala taqrabu malal yatimi illa bil hayyi ahsan. Jangan kalian olah harta anak miskin kecuali dengan cara yang baik. Ini maksud saya, larangan-larangan disebutkan, tidak boleh ini, tidak boleh bunuh anak, tidak boleh bunuh orang, tidak boleh berbuat zina. Tapi yang pertama larangan disebutkan jangan syirik. Yang pertama dilarang apa? Jangan syirik. Oleh karenanya larangan yang paling besar adalah larangan berbuat syirik. Syirik itu dosanya lebih besar daripada berzina. Kalau ada orang berzina tahu-tahu meninggal, kadang terjadi. Ada orang berzina tahu-tahu kena penyakit jantung. Dia minum obat kuat, tahu-tahu lagi berzina meninggal, ada kejadian. Apakah dia pasti masuk neraka? Kita bilang belum tentu. Dia muslim, belum tentu masuk neraka. Terancam dengan neraka, iya. Tapi apakah dia pasti masuk neraka? Belum tentu. Karena masih ditimbang dengan kebaikan-kebaikannya. Seluruh dosa-dosa selain syirik masih mungkin diampuni. Ada orang mencuri. Begal misalnya orang muslim, mungkin dia butuh uang, dia mencuri, dia dibunuh oleh masyarakat. Apakah dia pasti masuk neraka? Belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau ada seorang meninggal, orangnya sangat baik, dermawan, suka bantu orang, murah senyum, berbakti kepada orang tua, tapi dia menyembah kepada selain Allah, meninggal, neraka jahanam. Karena dosa syirik lebih besar daripada dosa yang lainnya. Kenapa? Dosa syirik berkaitan dengan hak Allah yang paling istimewa. Allah tidak ingin diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun zina, mencuri, membunuh, merampok, itu berkaitan dengan makhluk. Oleh karenanya keharaman yang pertama kali Allah sebutkan, ya, Allah tusyriku bihi syai'an. Jadi Allah perintahkan lagi, wahai Nabi, panggillah mereka. Kita perlu juga menjelaskan hal yang haram. Bukan hanya menjelaskan yang baik, dua-duanya kita jelaskan. Perkara-perkara yang baik kita jelaskan, perkara-perkara yang haram juga kita jelaskan. Namun banyak orang tidak berani menjelaskan yang haram. Waduh, kalau kita jelaskan yang haram nanti orang-orang marah-marah. Dia yang jelaskan yang baik-baik aja, yang haram-haram enggak. Dua-duanya dijelaskan. Jangan juga ceramah yang haram-haram saja terus, enggak. Surga kita jelaskan, bidadari kita jelaskan, neraka juga kita jelaskan, neraka kita juga jelaskan. Kemudian terakhir berkata Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad di halaman 3 yang tertera di atas cincin stempel milik beliau, maka hendaklah ia baca firman Allah di atas, firman Allah dari surat Al-An'am. Jadi kata Ibnu Mas'ud, siapa yang ingin melihat wasiat Nabi, silakan baca surat ini, surat Al-An'am tadi yang sekarang kita bacakan tadi. Nah, apakah Nabi meninggal dalam kondisi berwasiat? Jawabannya tidak. Rasulullah SAW ingin berwasiat kemudian tidak jadi. Rasulullah SAW tidak pernah mewasiatkan kalau saya meninggal maka Abu Bakar menjadi pemimpin, atau kalau saya meninggal maka Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin. Tidak ada wasiat dari Nabi SAW. Oleh karenanya waktu Rasulullah SAW meninggal karena tidak ada wasiat, sempat terjadi perdebatan di antara para sahabat siapa yang menjadi khalifah setelah Nabi SAW. Kemudian akhirnya mereka sepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Ini menunjukkan tidak ada wasiat. Tapi kenapa Ibnu Mas'ud mengatakan ada wasiat? Ibnu Mas'ud ingin menjelaskan, seandainya Nabi berwasiat, maka dia akan wasiatkan hal ini, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu wasiat. Wasiat apa? Wasiat ditulis oleh seorang perkara yang sangat dia perhatikan. Maka dia tulis wasiat, dan wasiat biasanya dia tulis tatkala dia akan meninggal dunia dan tidak akan dirubah-rubah. Seandainya Nabi SAW tulis wasiat, maka dia akan tuliskan wasiat, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Rasulullah SAW tatkala sakit akan meninggal dunia, Rasulullah SAW berkata, la anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Kata Nabi SAW, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Rasulullah SAW tidak ridha dengan apa? Kesyirikan. Baik, hadis terakhir ya. Bab pertama ini ya. Saya bacakan langsung antum baca terjemahannya. Kata Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya dan juga Muslim. Kata Mu'adz bin Jabal, kuntu radifa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala himar, di atas himar. Himar itu adalah tunggangan yang paling rendah. Himar adalah tunggangan yang paling rendah. Kalau yang keren ya naik unta atau naik kuda. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh tawadhu'nya ya naik himar. Naik himar. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dengan penuh tawadhu'nya menggonceng Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam mau menggonceng orang. Bahkan Ibnu Mandah sebagaimana disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar, beliau membuat juzuk suatu buku tentang nama-nama sahabat yang pernah digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jumlahnya sekitar 30 orang yang pernah digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bangga. Misalnya Pak Wali Kota kemudian panggil saya, "Ustaz Firanda, sini saya naik mobil sama saya bahagia, waktu insyaallah Pak Wali Kota tawadhu mau bawa saya naik mobil, apalagi Pak Wali Kota yang nyetir ya." Ya, masyaallah ini tawadhu luar biasa. Saya enggak minta Pak, enggak, cuma kasih tahu aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik yang pernah berjalan di atas muka bumi. Rasul yang terbaik, namun beliau sangat tawadhu mau naik di atas himar dan juga membonceng sahabat-sahabatnya, bahkan sahabat-sahabat junior beliau goncengnya, seperti Usama bin Zaid, Hasan dan Husain, Fadl bin Abbas dan para sahabat-sahabat yang lainnya, menunjukkan tawadhu beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, atadri mahabbullah ala al-ibad wa mahabbul ibad ala Allah?" Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba-hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah? Maka Mu'ad berkata, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Dia tidak tahu jawabannya. Maka Nabi menjelaskan, "Haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an." Hak Allah terhadap para hamba yaitu hanya beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali.
1: Wa haqqul ibad 'ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'an.
0: Perhatikan sini, dan hak hamba terhadap Allah, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Mu'adz berkata, "Ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Apakah aku kabarkan kepada manusia tentang kabar gembira ini?" Qala la tubashirhum fa yattaqilu.
1: Kata Rasulullah SAW, jangan kau beri kabar gembira kepada mereka, karena mereka akan bersandar. Akhirnya mereka nanti tidak beramal saleh, sebagaimana penjelasan para ulama.
0: Di sini Rasulullah SAW menjelaskan tentang hak Allah terhadap hamba. Hak Allah terhadap hamba itu hamba tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah.
1: Saya katakan tadi, ini hak istimewa Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Barang siapa yang berani-berani beribadah kepada selain Allah, kepada makhluk siapapun juga, neraka ancamannya. Namun sebaliknya, ada hak hamba kepada Allah. Seandainya ada orang tidak berbuat syirik meninggal dunia, Allah tidak akan adab dia. Allah tidak akan adab dia. Makanya Mu'adz bin Jabal tatkala mendengar berita ini, dia sangat gembira. Maka dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku sebarkan kepada orang-orang?" Kata Nabi, "Jangan, nanti mereka salah paham, sehingga mereka menyangka saya tidak pernah berbuat syirik. Kalau begitu saya pasti masuk surga." Khawatir salah paham demikian. Yang penting saya tidak pernah berbuat syirik. Tapi ada ustaz pernah cerita, ada muridnya ngaji. Sudah lama kemudian enggak pernah ikut pengajian. Tahu-tahu datang lagi dalam kondisi seperti preman. Ya. Yang penting dia tidak berbuat apa? Syirik. Kalau tidak berbuat syirik bukan berarti ya kemudian pasti bebas dari neraka jahanam. Jangan sampai kita salah paham, hanya membaca sebagian hadis sehingga kita menyatakan barang siapa tidak pernah berbuat syirik, ya, maka akan pasti selamat dari neraka jahanam. Karena sebagian orang mereka merasa terbebaskan dari kesyirikan, ternyata dia terjerumus dalam kesyirikan. Kenapa? Karena tidak tahu hakikat dari kesyirikan. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan langsung bab kedua. Bab kedua, keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Keistimewaan tauhid sangatlah banyak. Masuk surga, dapat syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditingkatkan derajatnya di surga. Kemudian diantara keistimewaan tauhid adalah mengampuni dosa-dosa. Orang yang bertauhid dosanya bisa diampuni. Namun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, beliau mengkhususkan penyebutan keistimewaan tauhid dan tauhid bisa menghapuskan dosa-dosa. Padahal keistimewaan tauhid banyak, tapi beliau hanya menyebutkan satu poin, bahwasanya tauhid bisa menghapuskan dosa-dosa. Karena ini poin yang sangat penting. Oleh karenanya dalam Al-Quran banyak Allah menjanjikan orang berbuat soleh bil maghfirah. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah tatkala bersendirian, tidak ada yang lihat, bagi mereka ampunan. Seperti orang yang berpuasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan ketakwaan, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beribadah tatkala malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan berharap, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan banyak ya, seperti haji, man hajja walam yafsuk raja' min dunubi ka yawmin waladatu ummu. Barang siapa yang berhaji, hajinya mabrur, tidak melakukan kemungkaran, tidak melakukan kemaksiatan, akan bersih dari dosa-dosanya seperti dilahirkan dari perut ibunya. Jadi ampunan atas dosa-dosa adalah suatu yang sangat istimewa bagi kita. Oleh karenanya banyak sekali dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang menjanjikan ampunan bagi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, puasa, haji, sholat dan yang lainnya. Karena kalau orang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti masuk surga. Kenapa harus mampir ke neraka? Dia mampir ke neraka karena dia punya dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dosa-dosa bisa diampuni diantaranya dengan bertaubat kepada Allah, dan diantaranya dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang meninggal dunia dan ternyata dia tidak sempat bertaubat, namun dia memiliki tauhid yang sangat kuat, maka Allah bisa ampuni dosa-dosanya meskipun dia belum bertaubat. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala mengkhususkan penyebutan hal ini, bahwasanya tauhid bisa menggugurkan dosa-dosa.
1: Dan itu perkara yang sangat penting bagi bagi kita. Baik. Beliau menyebutkan beberapa dalil. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dalam surat Al-An'am ayat 82. Yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman ini maksudnya kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala turun ayat ini, sebagian sahabat bertanya kepada Nabi, karena Allah mengatakan barang siapa yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Maka para sahabat menyangka kezaliman di sini berdasarkan kaidah bahasa Arab mencakup segala bentuk kezaliman, berbuat zalim kepada diri sendiri dengan bermaksiat, berbuat zalim kepada orang lain, dan juga berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat berkata, ayyuna la yazlim nafsahu, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah bermaksiat menzalimi dirinya sendiri? Maka Rasulullah SAW mengatakan, laisa kama tadhhabuna ilaih, bukan seperti itu, seperti yang kalian sangkakan. Alam tasma' ila qawli al-abdi salih, tidakkah kalian mendengar terhadap perkataan hamba yang salih, Luqman, inna syirka la zulmun azim, semuanya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Berarti, maksudnya, jangan sampai mencampurkan keimanan dengan kesyirikan. Maka barang siapa yang beriman, mungkin dia bermaksiat, mungkin dia melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak pernah berbuat kesyirikan, maka apa faedah yang dia dapatkan? Dia mendapatkan keamanan di dunia maupun di akhirat, terutama di akhirat dia akan aman. Padahal akhirat adalah hari yang sangat dahsyat, yang orang-orang terjebak dalam ketakutan yang sangat dahsyat. Yauma yaj'alul wildana syiba, kata Allah, hari akhirat, hari kiamat, kata Allah, hari yang dimana Allah jadikan anak-anak rambutnya beruban. Anak-anak seandainya menghadiri hari kiamat, rambutnya langsung berubah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saking ketakutan yang luar biasa yang dihadapi oleh sang anak tersebut, sehingga merubah ya kondisi tubuhnya, hormonnya dan yang lainnya, sehingga rambutnya kemudian menjadi putih. Hari tersebut hari sangat menakutkan. Hari di mana kita dibangkitkan, kemudian kita akan diingatkan dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, hari di mana seorang manusia akan ingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Mungkin sekarang dia lupa, tapi Allah akan menghisab dia. Allah akan ingatkan dia tentang dosa-dosanya, sehingga setiap orang akan ketakutan pada hari tersebut. Ternyata ada orang-orang yang aman, dia tidak takut. Allah berikan keamanan. Siapa mereka? Orang-orang yang bertauhid, tidak pernah berbuat syirik. Tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan." Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ubadah bin Shamit, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, dan bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatu alqaha ila Maryam, dan Nabi Isa adalah kalimat yang Allah lemparkan kepada Maryam. Allah mengatakan kun, kalimat kun maksudnya, jadi maka jadilah, maka muncullah janin Isa dalam rahim Maryam. Wa ruhum minhu, dan Nabi Isa adalah ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Wal jannata haqqun, dan bersaksi bahwa surga itu ada. Wan naru haqqun, dan neraka itu ada. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, Allah akan masukkan dia dalam surga.

tentang keutamaan tauhid. Bahwasanya orang yang bertauhid kepada Allah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Bagaimanapun kondisi amalnya, mungkin dia bermaksiat, iya. Tapi selama dia bertauhid, dengan tauhid yang benar, tidak berbuat kesyirikan, dia akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di awal hadis kata Rasulullah SAW, barang siapa bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. Bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Jadi Nabi Muhammad adalah hamba Allah, bukan Tuhan yang kita ibadahi, tidak. Kita minta ya kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berdoa meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Nabi Isa bukan Tuhan. Dia adalah hamba Allah. Dia juga sakit, dia juga lapar, dia juga berdoa, dia juga salat, dia juga berbakti kepada orang tuanya, dia juga bayar zakat. Itu ciri-ciri seorang hamba, bukan ciri-ciri Tuhan. Kemudian Nabi Isa adalah kalimat kun yang Allah lemparkan kepada Rahim Maryam. Kemudian surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, maka Allah akan masukkan dia dalam surga bagaimanapun amalannya. Kita lanjutkan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya Allah Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah." Sungguhnya Allah mengharamkan neraka jahanam bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil tentang la ilaha illallah sangat bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya ikhlas karena Allah. Barang siapa mengucapkannya ikhlas karena Allah, maka Allah akan haramkan surga baginya. Ini menunjukkan tidak semua orang mengucapkan la ilaha illallah ya, maka kemudian bermanfaat. Kenapa para hadirin? Jadi la ilaha illallah supaya bermanfaat, seorang harus mengucapkannya dengan memahaminya dan ikhlas kepada Allah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi ternyata dia berbuat kesyirikan menunjukkan dia tidak paham tentang la ilaha illallah. Dia tidak paham mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Ada seandainya ada seorang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian ternyata dia meminta kepada jin, berdoa kepada jin, dia menyembelih kepada selain Allah, menyembelih kepada jin. Ini orang tidak berarti la ilaha illallah. La ilaha illallah itu tidak bisa demikian. Diucapkan harus ikhlas, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai disangka hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah bermanfaat, tidak, harus paham maknanya. Kalau ada orang gila zikir la ilaha illallah la ilaha, tapi dia gila, bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat. Ada orang munafik mengucapkan la ilaha illallah bermanfaat, tidak bermanfaat. Kenapa? Dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengucapkan la ilaha illallah kalimat yang sangat agung, tapi orang yang mengucapkan harus paham maknanya. Hadis yang terakhir, hadis berikutnya. Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Rabbku, ya Rabbi, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uuka bihi. Ya Rabbku, ajarkanlah kepadaku suatu zikir yang aku bisa mengingat engkau dan bisa berdoa pada engkau dengannya. Maka Allah berkata, qul ya Musa la

0: ingin meminta zikir yang khusus yang orang lain tidak tahu, khusus buat dia. Ternyata Allah menjelaskan, tidak ada zikir yang khusus yang lebih afdal daripada la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah zikir yang paling afdal. Maka Allah menjelaskan tentang bagaimana hebatnya la ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi." Ya Musa, seandainya langit yang tujuh dan seluruh penghuninya selain aku, wal ardina sab'a fi kiffatin, dan juga seluruh bumi yang tujuh diletakkan di daun timbangan, wa la ilaha illallah fi kiffatin, dan la ilaha illallah di timbangan satunya, malat bihinna la ilaha illallah, maka masih lebih berat la ilaha illallah. Ini menunjukkan la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat agung. Oleh karena dalam hadis yang masyhur dengan hadis al-Bitaqah, ya, Rasulullah SAW menjelaskan hadis tentang seorang yang memiliki kartu la ilaha illallah. Ya, kata Rasulullah SAW, yusahu bi rajulin min ummati. Dipanggillah seorang dari umat Rasulullah SAW pada hari kiamat kelak. Allah panggil dan dihadapkan di hadapan khalayak. Fayun syarulahu, maka dibukakan bagi dia tis'una wa tis'atun wa tis'una sijillan, 99 catatan dosa. Kullu sijillin madul basar, setiap catatan dosanya sejauh mata memandang. Jadi buku catatan amal dia dibuka sangat lebar, sejauh mata memandang isinya maksiat. Maka Allah bertanya kepada hamba ini, hal zolamaka katabatil hafidhun, apakah malaikatku telah mendzalimi engkau? Apakah ada malaikat salah catat? Mungkin salah catat. Coba cek dulu, kata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salah nyatat, kata dia, tidak ada ya Allah. Apakah kau punya kebaikan? Kata dia, tidak ada ya Allah. Dia sudah ketakutan. Maka Allah mengatakan, kau tidak akan lantukil maliyam, kau tidak akan ditolih pada hari ini. Maka Allah keluarkan bagi dia sebuah kartu tulisannya la ilaha illallah. Maka dia berkata, aina hadhihi bitaqa min hadhihi sikillah. Ya Allah, apa ini kartu ini dibandingkan dengan 99 catatan amal yang begitu luar biasa? Maka Allah meletakkan catatan amal tersebut berisi maksiat 99 di satu daun timbangan, dan la ilaha illallah satu timbangan ternyata lebih berat kartu la ilaha illallah. Ini dalil bahwasanya la ilaha illallah sangat besar nilainya. Oleh karenanya ulama mengatakan setiap kita di akhirat punya kartu la ilaha illallah, setiap kita punya. Tetapi kualitasnya berbeda-beda. Barang siapa yang tauhidnya tinggi, benar-benar luar biasa tauhidnya, beribadah tulus kepada Allah, tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mengharapkan sanjungan manusia, hatinya benar-benar tergantung kepada Allah, maka la ilaha illallah sangat berat. Tapi kalau ternyata la ilaha illallahnya kualitasnya rendah, gara-gara dia melakukan kemaksiatan, mencampurkan tauhidnya dengan sebagian kesyirikan, jadilah kualitas la ilaha illallahnya rendah. Oleh karena seorang setiap kita punya kartu la ilaha illallahnya saja, kita berusaha meningkatkan kualitasnya, sehingga tatkala ditimbang pada hari kiamat, maka akan berat dan bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian hadis yang terakhir, Rasulullah SAW menyampaikan hadis qudsi. Allah berfirman, ya bena Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotaya, wahai anak Adam, kalau kau datang menemuiku dengan membawa dosa sepenuh bumi ini. Membayangkan aku punya dosa bukan sebesar masjid Abu Darda ini, enggak. Dosanya bukan sebesar Pekanbaru, bukan. Dosanya bukan sebesar Indonesia, tapi dosanya seluas bumi ini, seperti beratnya bumi ini. Dosanya berarti banyak sekali. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma laqitani," kemudian kau bertemu denganku, "la tusyriku bi syai'a," namun kau tidak pernah berbuat syirik sama sekali. "La ataituka bi qurabiha maghfirah," maka aku akan mendatangi engkau dengan ampunan sebesar bumi ini pula. Ini hadis ini sangat beri kabar gembira, ya ikhwan. Dosa kita, kalau punya dosa sebesar bumi ini, namun kita tidak berbuat syirik sama sekali. Namun syaratnya berat, tidak boleh berbuat syirik sama sekali. Seluruh syirik besar kita tinggalkan, seluruh jenis syirik kecil pun kita tinggalkan. Ini berat. Namun seandainya kita berhasil bertemu dengan Allah dengan kondisi seperti ini, maka meskipun dosa kita sebesar bumi akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini ada bantahan kepada orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij mengkafirkan kaum muslimin gara-gara melakukan dosa besar. Mudah mengkafirkan, itu kafir. Kenapa? Karena begini. Karena berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena begini mudah dikafirkan, sehingga mudah membunuh kaum muslimin yang lain. Ingat Rasulullah SAW menjelaskan ada orang di hari kiamat seandainya dia punya dosa sebesar bumi. Ini dosa besar atau dosa kecil sebesar bumi? Dosa besar jelas. Kalau dosa kecil enggak mungkin sebesar bumi, ya. Paling sebesar rumah. Ini sebesar bumi, berarti dosanya besar. Tapi ternyata dia tidak kafir. Ternyata ada orang yang mungkin terjerumus dalam dosa besar, tetapi dia berbuat tauhid dan tidak berbuat syirik sama sekali, maka Allah datangkan ampunan sebesar dosa yang dia bawa pula. Demikianlah para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya.
1: Ini penjelasan singkat tentang dua bab yang pertama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Syukur kita kepada Allah, pada hari ini kita bisa duduk bersama di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah di permukaan bumi untuk sesuatu yang paling penting dalam agama kita, yaitu memahami apa itu la ilaha illallah, memahami apa itu tauhid. Telah kita dengarkan tadi uraian dari ustaz kita Al-Fadil jazahullahu khairan, keutamaan-keutamaan la ilaha illallah yang luar biasa, bahwa la ilaha illallah itu lebih berat daripada langit dan bumi dan seluruh penghuninya, bahwa la ilaha illallah dengannya lah adanya pengampunan dosa sebesar apapun dosa tersebut, bahwa la ilaha illallah dialah kalimat zikir yang paling afdol, bahwa la ilaha illallah dialah dakwah para nabi dan para rasul semuanya tanpa terkecuali. Ayat yang tadi telah kita dengarkan bersama, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, kami telah mengutus kepada setiap umat rasul, tidak ada umat yang tidak didatangi oleh rasul. Akan tetapi ada yang berbeda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi sebelum beliau, di mana setiap nabi dan rasul Allah utus kepada kaumnya saja, sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Akan tetapi catatan yang paling penting adalah semua nabi dan rasul itu mengajak kepada la ilaha illallah. Ayat Allah tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, kami telah utus kepada setiap umat rasul, seruan seluruh para nabi dan rasul, u'budullaha wajtanibut tawud, beribadahlah kalian hanya kepada Allah saja. Ketika kalian beribadah, lakukan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Wajtanibut tawud, jauhi oleh kalian seluruh yang diibadati, yang disembah selain Allah. Kalimat wa'budullaha, u'budullaha, wajtanibut tawud, itulah makna la ilaha illallah. Itulah dia makna la ilaha illallah. Dengan redaksi yang berbeda, akan tetapi satu tujuan makna yang tidak ada beda sedikit pun antara yang dituju oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat 36 itu dengan la ilaha illallah. Kalimat beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan beribadah kepada selain Allah. Itulah dia la ilaha illallah. Ketika kita mengatakan la ilaha, itu artinya seluruh yang diibadati selain Allah habis. Kita berdoa hanya kepada Allah. Kita meminta rezeki hanya kepada Allah. Ada mudarat yang datang, kita minta agar diangkat mudarat itu hanya kepada Allah. Kita ingin manfaat, apapun jenis manfaatnya, hanya kepada Allah. Kita minta perlindungan hanya kepada Allah. Wajtanibu taghut, tinggalkan seluruh yang diibadati selain Allah, yaitu taghut. Ketika orang minta perlindungan kepada selain Allah, ketika orang minta rezeki kepada selain Allah, ketika orang minta pengamanan dirinya dari orang-orang yang hasad kepada selain Allah, siapapun dia, hatta walau para nabi dan para malaikat, kalau mereka dimintai hal-hal yang seperti itu, maka orang yang memintanya telah menjadikan nabi dan rasul itu sebagai taghut. Karena sesuatu dilihat dari orang yang mengerjakan. Oleh karena itu, yang meminta pengamanan, yang meminta keberkahan, yang meminta perlindungan kepada selain Allah, telah menjadikan selain Allah itu sebagai taghut. Harus dijauhi, termasuk nabi dan rasul, termasuk para malaikat. Dan kita pasti, keyakinan kita penuh, nabi dan rasul tidak pernah rela dijadikan sebagai taghut. Tidak pernah rela. Namun orang yang telah menjadikannya taghut. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah Allah terangkan, Allah akan bertanya kepada Nabi Isa, wahai Isa, benarkah engkau yang telah mengajak manusia untuk menjadikan engkau dan ibumu sebagai ilah selain Allah? Jawaban Nabi Isa, subhanak, maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Aku tidak berhak mengatakan sesuatu yang kau tidak izinkan aku untuk mengucapkannya. Itu bukan hak diriku, hak engkau satu-satunya ya Rabb. In kuntu qultuhu faqad 'alimta. Kalau aku pernah mengucapkannya, engkau pasti tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau mengetahui seluruh yang ada di dalam diriku, sementara aku tidak bisa mengetahui seluruh dirimu. Engkau yang mengetahui seluruh yang gaib, wahai Allah. Nabi Isa tidak rela. Akan tetapi orang yang telah menjadikannya sebagai sesembahan selain Allah, tempat mereka meminta, tempat mereka bermunajat, tempat mereka mohon perlindungan, mencari keberkahan, inilah dia la ilaha illallah. Dan keutamaan-keutamaannya tadi telah dibahas oleh Ustaz Firanda hafizahullah li jami'i ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, masuk kita kepada bab berikutnya, yaitu bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bi ghairi hisab. Kalau sudah kita tahu itulah dia tauhid. Tauhid itu esakan Allah di dalam ibadah kita. Hanya Allah satu-satunya, tidak ada yang lain. Kalau kita sudah tahu itulah la ilaha illallah adalah tauhid, mengesakan Allah, maka bab ini adalah bercerita tentang orang-orang yang di dalam hidupnya benar-benar telah menjalankan tauhid itulah la ilaha illallah dengan seluruh kandungannya, apa yang akan dia dapatkan. Man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Barang siapa yang telah benar-benar mengamalkan tauhid dengan sebenar-benar pengamalan, maka pasti dia masuk surga tanpa dihisab. Ini cita-cita tertinggi. Kaum muslimin, kaum muslimat, cita-cita kita tertinggi ke surga. Dan yang lebih tinggi daripada itu ke surga tanpa dihisab. Dan itu hanya untuk orang-orang yang hidup di permukaan bumi, benar-benar memegang kalimat La ilaha illallah, yang benar-benar peribadatannya hanya kepada Allah saja, dan benar-benar menjauhkan penghambaan dirinya kepada selain Allah. Orang yang masuk surga tanpa dihisab itu otomatis tanpa diazab. Otomatis. Jangankan diazab, dihisab saja tidak. Karena akan ada orang yang dihisab dan tidak diazab. Sebagaimana ada orang yang akan dihisab dan diazab. Namun kalau orang sudah tidak dihisab, itu otomatis tidak akan diazab. Dan akan kita bawakan, akan dibawakan oleh pengarang kitab hadis yang berhubungan langsung dengan itu, dan ada kalimat nas tegas dari Nabi tanpa dihisab dan tanpa diazab. Seolah-olah pengarang di dalam bab ini ingin mengatakan hisab jauh lebih detail daripada azab. Baik. Ayat yang pertama dibawakan dalam surat An-Nahl ayat 120. Pujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Ibrahim itu benar-benar umat. Kalimatnya adalah umat, ummah. Walaupun makna secara tafsir adalah imam. Akan tetapi Allah membawakan kalimat apa? Ummat. Menunjukkan bahwa satu orang Nabi Ibrahim itu adalah umat yang sangat besar dengan akidahnya, dengan tauhidnya. Dan menunjukkan bahwasanya walau hanya satu orang yang bertauhid di permukaan bumi, dan itu keadaan Nabi Ibrahim ketika itu, hanya satu orang beliau, beliau adalah umat Islam satu di dalam permukaan bumi, dialah umat. Qanitan lillah. Qanitan lillah adalah orang yang sangat selalu patuh dan taat kepada Allah. Hanifan, orang yang hanif. Hanif itu maksudnya adalah selalu mengarah kepada Allah dan selalu lari dari selain Allah. Selalu mengarah kepada Allah dan selalu lari dari selain Allah. Walam yakum minal musyrikin. Dan Ibrahim alaihi salam, kata Allah, tidak pernah melakukan syirik. Ini empat pujian bertubi-tubi kepada seorang Nabi Ibrahim, dan beliau adalah Imamul Muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Dan lebih daripada beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pujian kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad lebih daripada itu. Bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi terbaik. Nabi mengatakan, suatu saat Ibrahim akan butuh kepada saya. Inilah pujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Ada empat pujian. Pertama, beliau adalah imam di dalam tauhid. Yang kedua, beliau adalah orang yang selalu patuh dan taat kepada Allah dalam menjalankan tauhid itu. Yang ketiga, beliau adalah orang yang senantiasa mengarah kepada Allah dan menjauhkan peribadatan kepada selain Allah. Sampai-sampai sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh dilaksanakan, tidak dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim karena saking dia mengarahnya hanya kepada Allah semata. Kejadian besar itu adalah ketika malaikat Jibril diizinkan Allah untuk menolong Nabi Ibrahim di saat Nabi Ibrahim hendak dicampakkan ke dalam kobaran api yang menggunung. Orang yang dalam keadaan krisis dan kritis akan mengambil manfaat dari apapun walau tidak bermanfaat. Lihat orang yang hanyut di dalam sungai, dia akan berpegang kepada rumput walau rumput itu tidak akan bermanfaat apapun untuk hanyutnya dia. Dia akan berpegang kepada kayu yang hanyut walau itu tidak akan bermanfaat untuknya. Karena kondisi sudah dalam keadaan genting. Nabi Ibrahim genting apalagi mau dilemparkan ke dalam kobaran api. Dan ketika itu Allah mengizinkan Nabi Ibrahim, mengizinkan malaikat Jibril untuk memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Mubah, boleh. Karena malaikat Jibril punya kekuatan yang sangat besar. Malaikat Jibril bisa saja memindahkan Nabi Ibrahim ke tempat yang lain. Malaikat Jibril bisa saja memadamkan api. Dan itu kekuatan yang Allah berikan kepada malaikat yang boleh seseorang minta kepada orang lain sebatas kemampuan orang itu yang telah Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu, minta kepada pawang hujan untuk menahan hujan di langit, syirik. Karena kita telah meminta sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh pawang itu. Namun malaikat Jibril bisa terbang, bisa membawa Nabi Ibrahim, bisa mematikan api. Seandainya Nabi Ibrahim meminta itu kepada malaikat Jibril, hukumnya boleh. Tapi ketika malaikat Jibril menawarkan itu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim mengatakan, hasbiyallah, cukup bagiku Allah wahai Jibril. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim itu benar-benar mengarah kepada Allah. Di saat yang genting seperti itu, dia tidak pernah peduli kepada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Dan Nabi Ibrahim telah memilih yang lahu lebih kuat daripada malaikat Jibril. Dan Nabi Ibrahim telah memilih Allah yang memberikan kekuatan itu kepada malaikat Jibril. Dan Nabi Ibrahim telah memilih Allah tempat malaikat Jibril bergantung. Walau dalam kondisi yang sangat genting. Oleh karena itu dipuji Nabi Ibrahim oleh Allah. Hubungannya dengan bab tadi apa? Inilah Nabi Ibrahim, contoh orang yang akan masuk surga tanpa dihisab. Kenapa Nabi Ibrahim akan masuk surga tanpa dihisab? Karena Allah benar-benar telah memujinya sebagai orang yang telah benar-benar menerapkan tauhid, menerapkan la ilaha illallah, mengesakan Allah dalam setiap ibadahnya. Bahkan ia sengaja tidak mengambil hal yang mubah karena saking ia hanya berharap dari Allah. Oleh karena itu Nabi Ibrahim adalah imamul muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid. Dan hanya dua imam yang bertauhid yang kita sebut di dalam sholat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Salawat yang kita baca di akhir salat itu untuk dua manusia yang paling hebat dalam mempraktekkan tauhid di dalam kehidupan. Kita ambil ayat yang berikutnya. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 59. Allah berfirman, "Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun." Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan syirik kepada Rabb mereka. Kalau tidak melakukan syirik, itu artinya apa? Benar-benar mengamalkan tauhid. Benar-benar mengesakan Allah. Benar-benar menjadikan Allah satu-satunya yang ia ibadati. Sehingga tidak masuk ke dalam kesyirikan. Tadi sudah dibahas masalah ini, tidak melakukan syirik. Yang tadi Nabi Boleh jadi orang mengatakan yang bisa berbuat tahqiqu tauhid, benar-benar mengamalkan tauhid sebenar-benarnya hanya Nabi saja. Maka didatangkan ayat yang seperti ini. Karena ayat ini tidak berbicara Nabi. Ayat ini berbicara manusia yang bukan Nabi. Manakala kita lihat ayat sebelumnya, dari ayat ini terlihat Allah berbicara tentang orang-orang yang beriman, yang bukan para nabi dan para rasul. Yang Allah tabaraka wa ta'ala rabbun izzati wal jalalah menjadikan mereka adalah orang-orang yang benar-benar Allah ridhoi dan Allah cintai amalannya. Dan Allah puji mereka. Innal ladina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Di dalam surat Al-Mu'minun, ayat ini tidak berbicara Nabi dan Rasul, akan berbicara orang-orang yang beriman, yang senantiasa takut kepada Allah, yang senantiasa beribadah kepada Allah dan beriman kepada ayat-ayat Allah, dan senantiasa tidak berbuat syirik kepada Allah. Pertanda bahwa tidak hanya para nabi dan para rasul yang bisa mendapatkan izin untuk masuk surga tanpa dihisab. Dalam bahasa lain, kalau kita praktekkan dalam keadaan kita sekarang ini punya kesempatan untuk itu. Punya kesempatan untuk menjadi orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Tinggal bagaimana kita benar-benar mengamalkan la ilaha illallah itu di dalam kehidupan kita. Benar-benar setiap akan beribadah, di pelupuk mata kita itu la ilaha illallah, tidak ada yang saya ibadati kecuali Allah. Pindah kepada hadis yang dibawakan di dalam bab. Hadisnya panjang, akan tetapi kita ambil bahagian-bahagian yang memang penekanannya kepada yang tadi. Karena kalau kita ambil bahagian yang lain mungkin waktu tidak cukup untuk itu.

Husain bin Abdurrahman. Maaf. Ia berkata, saya bersama Sa'id bin Jubair. Ketika itu Sa'id bin Jubair berkata, siapa di antara kalian yang telah melihat ada bintang jatuh tadi malam? Ada bintang yang jatuh dari malam. Berkata Husain bin Abdurrahman, saya. Kemudian dia berkata, amma inni lam akun fi shalah. Namun ketika saya melihat bintang itu, saya bukan sedang sholat. Ini tawadhu'nya dan inginnya orang-orang terdahulu menyembunyikan amalannya dan tidak ingin dipuji dan takut kalau orang memujinya padahal dia tidak seperti itu. Kan bisa saja kalau malam Anda lihat orang menyangka dia sedang sholat. Artinya orang yang menghidupkan malam dengan ketaatan, tapi sengaja dia katakan saya tidak sholat ketika itu, menyembunyikan amal saleh dan tidak ingin dipuji dengan sesuatu yang bukan ia kerjakan. Walakinni ludightu. Akan tetapi malam itu saya disengat oleh kalajengking. Orang yang disengat kalajengking tentu tidak tidur. Qal, berkata Sa'id bin Jubair, fama sana'ta? Ketika kamu disengat kalajengking, apa yang kau lakukan? Qultu, saya menjawab, irtaqaitu. Saya minta diruqyah. Qal, berkata Sa'id bin Jubair, fama hamalaka ala dhalik? Apa yang membawamu melakukan itu? Apa yang membuatmu melakukan itu? Engkau disengat kalajengking, tapi engkau minta diruqyah, dibacakan ayat-ayat Allah kepadamu. Ia menjawab, hadithun haddathanahu Syabi. Ini saya lakukan karena sebuah hadis yang pernah...

kita lakukan karena sebuah hadis yang pernah kami dengarkan langsung dari Imam Syafi'i. Qal, wa ma haddatsakum? Apa yang disampaikan hadis oleh Imam Syafi'i kepada kalian? Qultu, Husain bin Abdurrahman menjawab, haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb. Imam Asy-Sya'bi menyampaikan kepada kami bahwa kami mendengar hadis dari Buraidah bin Husayb. Buraidah bin Husayb ini sahabat Nabi tercinta. Sahabat Nabi yang mulia. Annahu qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah kecuali untuk penyakit ain dan disengat oleh binatang-binatang berbisa. Jadi kalau disengat binatang berbisa, itu sangat manfaat kita bacakan Al-Quran. Itu akan membuat efek bisanya itu ringan. Qal, berkata Sa'id bin Jubair ketika itu, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh telah berbuat benar dan baik orang yang beramal sesuai dengan apa yang dia dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin haddatsana Ibnu Abbas. Akan tetapi telah menyampaikan hadis kepada kami Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayyal umam, telah diperlihatkan kepadaku umat-umat Nabi sebelumku. Jadi dipertontonkan kepada Nabi Muhammad setiap Nabi dan umat yang mengikutinya. Dan ini tentu Allah yang memberitahu kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan ini ketika Isra dan Mi'raj, ada yang mengatakan di luar Isra dan Mi'raj. Yang jelas, Nabi pernah diperlihatkan oleh Allah, Nabi kita tercinta SAW, pernah diperlihatkan oleh Allah siapa-siapa saja Nabi-Nabi sebelum beliau, dan berapa umat yang mengikuti beliau. Mengikuti Nabi itu. فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهَطُ

0: saya melihat ada nabi pengikutnya itu hanya rahat. Rahat itu jumlah antara 3 sampai 10. Ya mungkin nabi yang dilihat ada nabi yang pengikutnya hanya 5 orang. Nabi yang pengikutnya hanya 7 orang. Nabi yang pengikutnya hanya 9 orang. Aku melihat beberapa orang nabi yang pengikutnya cuma segitu. Yang beriman kepada nabi itu cuma segitu. Wan nabiyya wa ma'ahur rajulu war rajulan. Bahkan aku melihat nabi yang bersamanya itu, yang beriman kepada nabi itu hanya 1 orang saja, hanya 2 orang saja. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Bahkan saya melihat nabi enggak ada seorang pun yang mengikuti seruan dakwahnya. Ini pertanda bahwa mulianya seorang yang berdakwah bukanlah dengan banyaknya orang yang mendengar. Karena tidak ada orang yang lebih mulia berdakwah di zaman sekarang ini daripada nabi-nabi yang ada sebelumnya, walau tidak punya pengikut. Nabi itu pasti lebih mulia di sisi Allah. Di dalam agama Islam, bukan jumlah yang dipentingkan. Akan tapi jumlah itu nomor 2 setelah kualitas. Lebih baik 1 orang bersama kita dan dengan kualitas tauhid yang benar dibanding jumlah yang banyak yang tidak mengerti tauhid. Kita lanjutkan karena bukan fokus bahasan kita. Idru fi ali sawadun azim. Ketika itu diperlihatkan kepadaku jumlah yang sangat besar sekali. Fadhanantu annahum ummati. Aku mengira mereka itu adalah umatku. Saking bahagianya nabi. Banyak sekali orang yang mengikutinya. Mudah-mudahan ini adalah umatku. Lihat dari awalnya, hanya 7 orang. Hanya 9 orang. 1 orang. 2 orang. Gak punya siapa-siapa pengikut. Ternyata setelah itu dilihatkan pengikut yang sangat banyak. Nabi langsung ingat umatnya. Ingat kita. Aku mengira itu adalah umatku. Saking bahagianya nabi dan berharap umatnya begitu banyak yang mengikuti beliau. Ini cinta nabi yang luar biasa kepada umatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Faqila li. Lalu dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuh. Ini adalah Musa dan kaumnya, bukan umatmu. Ternyata umat Nabi Musa, berarti umat Nabi Musa banyak. Yang di awalnya Nabi berharap itu umatnya. Fanadartu, saya melihat lagi, faidha sawadun azim. Ternyata ada lagi sekelompok umat yang banyak sekali mengikuti seorang Nabi. Faqila li, pada saat itu dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuk. Ini dia umatmu, wahai Muhammad. Ini dia umatmu. Mudah-mudahan kita termasuk mereka. Mudah-mudahan di akhirat kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya, mengikuti ajarannya, mengamalkan la ilaha illallah yang ia serukan, menjauhkan peribadatan kepada selain Allah, yang itu adalah inti dakwah Nabi yang kita cintai ini dan nabi-nabi sebelumnya. Ini umatmu wahai Muhammad. Faqila li, ini adalah umatmu. Dikatakan kepadaku, ini umatmu wahai Muhammad yang beriman kepadamu. Banyak sekali. Wa ma'ahum 70 alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adzab. Bersama mereka yang banyak ini wahai Muhammad, ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadzab. Tadi yang kita bahas di dalam awal bab. Kalau sudah tidak dihisab, pasti tidak diadab. Ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Siapa mereka? Bukan nabi dan bukan rasul, umat Nabi Muhammad. Kita punya kesempatan ma'asyiral muslimin untuk masuk dalam 70.000 ini. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan, dan hadis itu sanadnya sahih, bahwa saya minta tambah kepada Allah. Fastazattu rabbi, aku minta tambahan kepada Rabbku. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Baihaqi dari hadis Abu Hurairah. Fastazattu Rabbi, aku minta tambahkan kepada Rabbku. Jumlah yang 70 ribu ini sudah banyak dibanding nabi-nabi yang tadi, lihat hanya 2 orang, 3 orang, 7 orang, 9 orang bersama Nabi Muhammad, umat yang sangat banyak, di antara mereka 70 ribu orang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Nabi Muhammad SAW masih minta tambah. Tanda apa ini? Kecintaan beliau yang luar biasa kepada kita. Dan hausnya beliau umatnya menjadi umat yang mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Sudah diberikan 70 ribu, minta lagi. Tapi karena Nabi yang memintanya. Manusia yang paling dicintai Allah. Fazadani ma'akulli alfin sab'ina alfa. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menambahkan kepadaku setiap 1000 orang 70 ribu lagi. Jadi 70 ribu kali 70 ribu. Dan hadis ini sanadnya adalah sanad yang jayid, sanad yang sahih, bisa dijadikan sebagai hujjah di dalam berargumentasi. Masyurul muslimin, siapa orang-orang yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab ini? Setelah menyampaikan itu, Nabi Muhammad masuk ke dalam rumah. Summa nahadha fa nadakhala manzilah. Nabi bangkit dan masuk rumahnya. Faqadan nasu fi ulaik. Sahabat-sahabat mulai berbincang-bincang. Siapa mereka 70 ribu itu? Siapa mereka? Faqala ba'duhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah. Mungkin mereka adalah sahabat-sahabat Rasul saja. Karena mereka adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menemani perjuangan bersama Rasulullah SAW, menegakkan la ilaha illallah di permukaan bumi, berjihad bersama Rasulullah, mendapatkan penderitaan-penderitaan yang sangat dahsyat untuk membela Nabi Muhammad dan agama Allah di permukaan bumi. Mungkin mereka. Waqala ba'duhum, sebahagian yang lain, fala'allahumul ladina wulidu fil islami walam yushriku billahi syai'ah. Mungkin mereka adalah orang yang dilahirkan di dalam agama Islam, dari lahir sudah Islam dan sampai wafat tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Mungkin mereka. Artinya para sahabat Nabi SAW mengerti benar bahwa keutamaan besar ini untuk amalan yang besar. Dan amalan yang terbesar itu adalah beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu amalan yang terbesar, difahami betul oleh sahabat Rasulullah SAW. Sehingga mereka mengatakan, mungkin mereka yang 70 ribu itu yang akan masuk surga tanpa diisap dan tanpa diazab. Lihat bagaimana fahamnya para sahabat tentang pentingnya beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Sehingga ketika ada umat kualitas nomor satu, mereka mengatakan mungkin mereka adalah orang yang beribadah hanya kepada Allah. Dari lahir, dari ayah ibunya diajarkan tauhid, diajarkan la ilaha illallah, sampai wafat tidak pernah berbuat syirik. Adapun kita pernah mengalami masa kesyirikan. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak yang pernah mengalami masa syirik. Mungkin mereka orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik. Di sini nampak bahwa benar-benar sahabat itu faham bahwa tidak terjerumus ke dalam kesyirikan dan beribadah hanya kepada Allah, itu amalan yang sangat besar. Sehingga mereka berhak untuk mendapatkan pahala yang sangat besar. Wa dzakaru asya. Sahabat-sahabat Nabi yang berdiskusi itu menyebutkan beberapa hal yang beraneka ragam. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah keluar kepada mereka dari rumahnya. Fa akhbaru. Lalu sahabat ini menceritakan kepada Nabi, wahai Nabi, setelah engkau masuk tadi, kami bercerita, kami mengatakan andai mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Faqal, lalu Nabi SAW mengatakan, siapa mereka? Siapa mereka yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab? Kata Nabi SAW, humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Subhanallah, tak pernah minta diruqyah. Wala yastarqun, humul ladina la yastarqun wala yaktawun, dan tidak pernah minta diobat pakai pengobatan kai, besi panas yang dipanaskan lalu ditempel ke kulit untuk mematikan kuman-kuman yang ada dan penyakit-penyakit yang ada pada kulit, sehingga terjadi virus itu mati disebabkan besi panas yang diletakkan. Mereka tidak pernah melakukan itu. Wala yatatayyarun, mereka tidak pernah tatoyur. Tatoyur adalah orang-orang yang merasa adanya kejadian-kejadian disebabkan sesuatu yang dia lihat. Contoh yang masyhur di negeri kita, karena kita menggilas kucing, ini mungkin nanti akan terjadi tabrakan, mungkin akan terjadi mobil rusak, mungkin akan terjadi petaka-petaka dalam perjalanan, karena dalam perjalanan awal tadi kita melindas kucing. Itu namanya tatoyur. Berasal dari kebiasaan orang Arab ketika akan bersafar, melihat burung yang pertama kali dia lihat. Kalau burung itu terbangnya ke kanan, itu pertanda baik, maka mereka melanjutkan perjalanannya. Kalau burung itu terbangnya ke kiri, itu pertanda buruk, mereka gak jadi berangkat. Jadi dari sesuatu kejadian, mereka menyatakan akan ada kejadian-kejadian di belakang nanti. Mungkin kejadian sial kita kalau begini, sial kita kalau begini, beruntung kalau begini, gitu. Seperti itu. Mereka tidak pernah. Di negeri kita, pelupuk mata bagian atas bergerak, itu tanda ini. Pelupuk mata bagian bawah yang bergerak, itu tanda ini. Burung gagak bunyi di atas rumah, itu tanda ini. Kupu-kupu masuk, itu tanda ini. Tangan beradu ke piring ketika mengambil nasi, tanda ini. Ada orang sambil makan, kesedakan, tanda ini. Ada orang yang duduk tidurnya tengkurap lalu mengangkat kaki, tanda ini, tanda ibunya akan mati. Semua ibu akan mati. Enggak boleh. Mereka tidak pernah melakukan itu. Tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah melakukan pengobatan dengan cara besi panas, dan tidak pernah tatayur, merasa sial akan kejadian ini kalau kejadian begini. Karena semuanya Allah yang ngatur, kan? Itu tanda mereka benar-benar mengarahkannya hanya kepada Allah. Makanya datang wa'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb mereka, mereka selalu orang yang senantiasa bertawakal. Semua kejadian diserahkan kepada Allah. Semua keadaan dunia ini mereka serahkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalla. Dan orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah seperti ini adalah orang-orang yang benar-benar mengamalkan la ilaha illallah di dalam hidupnya. Dialah, mereka lah orang-orang yang benar-benar telah mempraktikkan la ilaha illallah itu, sehingga segala sesuatunya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah. Dia mau keluar rumah, burung gagak berbunyi, dia tetap minta kepada Allah perlindungan jalan. Karena kalau Allah mengatakan akan terjadi bencana, terjadi. Kalau Allah mengatakan tidak terjadi, tidak akan terjadi walau 1000 gagak hinggap di rumah kita. Bagaimana kalau kita hidup di sebuah negeri yang burung gagaknya banyak? Dan subhanallah, orang yang pernah ke Singapura, banyak gagak di situ, Pak. Loh, kok negara mereka maju? Mana bencana-bencana dari burung gagak itu datang? Intinya bahwa semua itu adalah keyakinan-keyakinan yang tidak boleh. Tidak ada karena burung gagak lalu kemudian begini, karena ini lalu kemudian begini, karena kita melindas ini lalu kemudian begini, karena kita ngangkat kaki lalu kejadiannya begini. Enggak ada. Istrinya hamil, enggak boleh bunuh kalajengking. Nanti katanya anaknya kayak kalajengking sifatnya. Enggak boleh nyembelih ayam. Hal-hal yang seperti ini tidak dilakukan oleh mereka. Mereka berjalan dengan syariat. Yang Allah izinkan mereka lakukan. Dan yang paling besar dari apa yang Allah izinkan itu adalah qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah memutuskan jangan beribadah kecuali kepada Allah. Ini dia mereka. Jadi kita punya kesempatan. Kita punya kesempatan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Bukan hanya para nabi dan para rasul. Faqama Ukashah bin Mihsan. Lalu berdiri seorang sahabat bernama Ukashah bin Mihsan. Beliau ini adalah sahabat Nabi yang mulia. Dan beliau ini hadir di perang Badar dan wafat ketika membela agama Allah bersama pasukan-pasukan Abu Bakar ketika memerangi orang-orang murtad di tahun ke-12 Hijriah. Berkata Ukashah bin Mihsan kepada Nabi, "Ud'ullah an yaj'alani minhum." Berdoalah kepada Allah wahai Nabi agar aku salah satu di antara mereka. Subhanallah. Sahabat Nabi yang mulia Ukashah bangkit, beliau mendengarkan apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yang pertama kali bangkit. Di sini juga kita, kalau ada kebaikan-kebaikan yang sedang dilakukan oleh kaum muslimin, hendaklah kita berusaha di antara yang pertama bangkit untuk menjalankan kebaikan itu. Dan agar kita termasuk ke dalam barisan-barisan kebaikan itu. Ukashah bin Mihsan langsung bangkit. "Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar menjadikan aku salah seorang di antara mereka dari 70 ribu itu." "Qal anta minhum." Nabi mengatakan, "Engkau salah satu dari mereka." Tentu ini Nabi sampaikan dengan wahyu yang turun. Karena Nabi Muhammad SAW adalah manusia, bashar, yang tidak mengetahui ilmu gaib kecuali kalau Allah yang sampaikan. Ketika Nabi mengatakan engkau salah seorang di antara mereka, engkau akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab, maka itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu bahagian tanda-tanda mukjizat kenabian, bahwa orang ini akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Alangkah beruntungnya Ukashah radhiyallahu anhu wa ardhah. Faqama. Thumma qama rajulun akhar. Kemudian berdiri lagi sahabat Nabi yang lain. Faqal ud'u Allah an yaj'alani minhum. Doakan saya wahai Nabi untuk menjadikan saya salah seorang di antara mereka. Apa jawaban Nabi kita tercinta? Sabaqaka biha Ukashah. Engkau telah kedahuluan oleh Ukashah. Subhanallah, ini akhlak Nabi kita yang mulia. Nabi tidak ingin mengatakan engkau bukan mereka, engkau tidak bahagian daripada itu, sehingga menjadikan sahabat ini sedih. Walau belum pasti sahabat yang datang ini minta tidak termasuk, boleh jadi beliau juga termasuk. Akan tapi Nabi menutup pintu, jangan yang lain datang lagi minta lagi, yang lain datang lagi minta lagi, yang lain datang lagi minta lagi. Ditutup oleh pintu, oleh Nabi pintunya. Sabaqaka biha Ukashah. Engkau telah keduluan oleh Ukashah. Sehingga beliau tidak sedih. Dan beliau tetap masih ada kesempatan untuk menjadi itu. Nabi tidak mengatakan engkau bukan bahagian daripada mereka. Tidak. Nabi hanya mengatakan sabaqaka biha Ukashah. Engkau telah keduluan Ukashah. Sehingga sahabat ini tidak merasa sedih. Karena telah keduluan permintaan oleh Ukashah. Dan masih punya kesempatan untuk menjadi mereka dan membuka pintu kepada selain Ukashah termasuk kita untuk menjadi mereka. Dan ini adalah akhlak Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Adapun faedah-faedah daripada bab ini bisa Bapak dan Ibu baca di dalam kitab, insyaallah tidak jauh daripada apa yang kita syarah. Kita pindah kepada bab berikutnya. Bab takut terhadap syirik. Ma'asyiral muslimin, kalau tahu kita bahwa pengampunan dosa di akhirat bergantung kepada la ilaha illallah yang kita bawa, kalau tahu kita bahwa surga bergantung kepada la ilaha illallah yang kita bawa kepada Allah, kalau tahu kita bahwa sesungguhnya kesempatan untuk menjadi manusia-manusia mulia di akhirat mendapatkan cita-cita tertinggi adalah dengan la ilaha illallah yang kita praktekkan. Satu hal yang harus terjadi pada diri kita, takutnya kita kepada hal yang membatalkan la ilaha illallah ini. Takutnya kita kepada hal yang membatalkan la ilaha illallah kita. Dan yang membatalkan la ilaha illallah bagi orang yang telah masuk ke dalam dunia la ilaha illallah bagi orang yang telah masuk ke dalam koridor la ilaha illallah, kalau dia masuk ke dalam perbuatan syirik, batal la ilaha illallahnya. Karena la ilaha illallah, seperti bahasan yang sangat panjang tadi oleh Ustaz kita, Ustaz Firanda, la ilaha illallah hanya kepada Allah. Jangan kepada selain Allah. Ketika seorang melakukan kepada selain Allah, berarti la ilaha illallahnya ternodai. Berarti la ilaha illallahnya dia hancurkan. Dan kalau dia wafat membawa dosa syirik tadi, berarti dia datang kepada Allah tanpa la ilaha illallah. Kalau dia datang kepada Allah tanpa la ilaha illallah, ini dia yang akan dia dapatkan. Ayat yang pertama di dalam bab firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 116, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampuni kalau dia disekutukan. Allah tidak akan ampuni kalau dia disekutukan. Allah sudah beritahu dari awal-awal, ma'asyiral muslimin, hati-hati. Bahaya syirik, Allah sudah beritahu dari awal-awal. Kalau engkau menghadap Allah membawa dosa syirik, engkau tidak akan pernah mendapatkan pengampunanku. Sehingga takut kita berbuat syirik. Karena kalau kita menghadap Allah dengan membawa dosa syirik, tak akan pernah mendapatkan pengampunan. Itu artinya selama-lamanya di neraka. Dan dalam ayat yang lain Allah tegaskan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Allah haramkan untuknya surga. Haram untuk masuk surga. Cita-cita tertinggi kita masuk surga, haram untuk orang yang berbuat syirik kepada Allah. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya satu-satunya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, tak akan ada orang yang bisa menolong orang zalim yang seperti ini. Orang zalim yang datang kepada Allah dengan membawa dosa syirik. Ustaz, kalau perbuatan syirik pernah dilakukan kemudian saya taubat sekarang, apakah masih masuk dalam ayat ini? Enggak, tak masuk. Umar pernah berbuat syirik? Pernah? Diampuni Allah tidak? Diampuni. Kenapa? Minta ampunnya di dunia. Wafat tidak lagi membawa dosa syirik karena sudah selesai dengan taubat di dunia. Jadi bukan setiap orang yang berbuat syirik di dunia tidak diampuni oleh Allah. Kalau dia berbuat syirik di dunia, minta ampunnya di dunia, Allah berjanji mengampuni semua dosa. Dalam surat Az-Zumar. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah menzolimi dirinya dengan kemaksiatan apapun. Sebesar apapun maksiat yang dia kerjakan. Sebesar apapun dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan. Sebanyak apapun dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari mendapatkan pengampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampunkan dosa semuanya. Kalau kita minta ampunnya sebelum wafat. Ayat tadi untuk orang-orang yang datang menghadap Allah membawa dosa syirik, sehingga minta ampunnya di akhirat. Gak ada lagi kata ampun. Buktinya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, banyak yang pernah terjerumus ke dalam kesyirikan, ketika taubat malah menjadi penduduk surga dan dapat kabar ke surga ketika masih di dunia. Itu artinya kalau tobat di dunia masih Allah ampuni. Ini masalahnya adalah membawa dosa syirik masuk ke dalam akhirat. Wafat tanpa pernah tobat daripada kesyirikan yang pernah dia lakukan. tidak akan Allah ampuni. Ini orang-orang yang haram untuk masuk neraka, masuk surga. Dan ini orang-orang yang pasti selamanya masuk ke dalam neraka dan tidak ada penolong baginya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Dan Allah mengampuni selain syirik itu. Tadi sudah disampaikan dosa-dosa yang sangat banyak. Kalau ada orang yang tadi telah disampaikan dan beraneka ragam yang bisa saja kita buat lebih banyak daripada itu. Bisa saja kita menghayalkan perbuatan dosa yang jauh lebih besar daripada itu. Sehingga ada orang yang 99 catatan maksiat, satu catatan sejauh mata memandang. Tetap Allah ampuni kalau Allah mau. Kalau la ilaha illallah yang tidak tercoret. Karena kartu la ilallahnya masih ada dan itu sangat kuat. Tidak pernah terjerumus ke dalam dosa yang namanya syirik. Tidakkah ayat ini memberikan rasa takut kepada kita tentang syirik? Agar kita kemudian menjauhi dalam kehidupan kita perbuatan syirik kepada Allah itu. Ini yang pertama. Ayat yang kedua di dalam surat Ibrahim ayat 35. Wajudubni wabaniya an na'budal asnam. Ini doa Nabi Ibrahim. Kembali Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim kepada Allah diantaranya adalah, di antara doa Nabi Ibrahim yang Allah kekalkan di dalam Al-Quran menjadi pelajaran bagi seluruh orang-orang yang sebelum setelah beliau, termasuk kita umat Nabi Muhammad. Doa Nabi Ibrahim itu, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jauhkan aku, jauhkan anak keturunanku daripada mengibadati berhala-berhala selain Allah itu. Subhanallah. Takutnya Nabi Ibrahim terjerumus ke dalam syirik. Orang semakin tahu apa itu la ilaha illallah, apa itu tauhid, semakin takut masuk ke dalam hal yang membatalkan tauhid. Oleh karena itu rasa takut Nabi Ibrahim untuk terjerumus ke dalam hal yang membatalkan syirik jauh lebih besar daripada kita. Walaupun sebenarnya yang lebih butuh itu adalah kita. Kalau Nabi Ibrahim takut kepada syirik, siapa kita? Siapa kita yang tidak takut lagi kepada syirik? Sehingga orang main sihir, kita lihat. Padahal sihir itu perbuatan syirik. Tidak ada Ustaz, saya tidak ada melihat orang sihir. Cuma melihat orang magic, sama aja. Magic, sihir apa bedanya? Beda bahasa. Yang satunya sihir, yang satunya hati-hati ditipu orang. Kadang-kadang dirubah bahasa saja, kita sudah merasa itu bukan pekerjaan haram. Tidak hanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, saya dan keturunan saya, ya Allah. Doa Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah. Benar-benar Nabi Ibrahim dijaga daripada kesyirikan, sehingga telah kita bahas tadi bagaimana pujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Dan anak-anak keturunan Nabi Ibrahim banyak menjadi para nabi dan para rasul. Setelah Nabi Ibrahim itu sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh nabi dan rasul dari keturunan darah Nabi Ibrahim. Bayangkan. Bayangkan doa seorang ayah yang luar biasa. Dan kita adalah ayah bagi anak-anak kita. Dan kita adalah cucu bagi kakek bagi cucu-cucu kita. Dan doa Nabi Ibrahim ini tidak berhenti kepada anak-anaknya. Karena Nabi Ibrahim mengatakan, "Wa baniya keturunanku." Maka doakan juga cucu kita. Doakan anak dari cucu kita. Doakan kepada Allah keturunan kita untuk menjadi orang-orang yang bertauhid. Yang hanya menghadap kepada Allah dalam seluruh peribadatannya. Dan tidak pernah hatinya mengarah kepada selain Allah ketika akan beribadah. Ketika akan menyembelih, ketika akan berdoa, ketika minta pertolongan, ketika minta perlindungan, ketika minta manfaat, ketika ingin mendapatkan sesuatu, ingin jauh dari sesuatu, semuanya hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berikutnya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi adalah ayat, berikutnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi Ibrahim berkata kepada umat yang bersama beliau. Siapa umat yang bersama Nabi? para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan kepada kalian syirik kecil. Fasu'ila anhu faqala riya. Nabi ditanya, apa itu syirik kecil wahai Rasul? Rasulullah SAW mengatakan ar-riya. Dia adalah riya, ingin dipuji oleh orang. Riya ini semua kita tahu dia adalah syirik. Namun tidak syirik besar. Namun tidak syirik besar. Syirik terbagi dua. Ada yang syirik besar, ini yang tidak Allah ampuni untuk selama-lamanya. Dan ada syirik kecil yaitu riya, itu hanya menghapuskan pahala dari amalan yang ada riyanya. Tidak mengganggu kepada amalan-amalan yang lain. Nabi berkata kepada para sahabatnya. Dan siapa sahabat-sahabatnya? Orang-orang yang sempurna di dalam tauhid. Nabi mengatakan, yang paling aku takutkan lagi kepada kalian ini adalah syirik itu. Syirik kecil itu. Syirik yang namanya riya. Seseorang yang minta kepada selain Allah, minta perlindungan kepada selain Allah. Ketika dia akan bepergian, minta perlindungannya kepada tangkal dan jimat. Misalnya. Dan tangkal dan jimat itu beraneka ragam. Ada yang berbentuk keris, ada yang berbentuk cincin, ada yang berbentuk kain kafan. Ada yang berbentuk benang tidak jelas. Ada yang berbentuk tulisan. Ada yang berbentuk angka-angka Arab. Dan tulisan Arab, ada yang berbentuk ayat-ayat Allah. Potongan-potongan ayat Allah. Tapi dijadikan tangkal dan jimat untuk keamanan. Itu tangkal dan jimat, itu kesyirikan. Kalau kita minta pengamanan kepada tangkal dan jimat itu, berarti kita sudah minta pengamanan kepada selain Allah. Itu syirik besar. Itu syirik besar. Karena kita sudah mintanya kepada selain Allah. Tapi kalau mintanya kepada Allah, ya Allah, amankan aku dalam perjalananku ya Allah. Sekarang aku ditugaskan pergi ke negeri konflik. Ke negeri yang penuh dengan mara bahaya, ditugaskan ke dalam hutan untuk pembakar, untuk bukan pembakaran maaf. Ditugaskan untuk memadamkan kebakaran. Dan di sana kobaran api sangat besar ya Allah. Sambil nangis kita minta kepada Allah, ternyata Allah tahu, itu karena mertua ada di samping. Sehingga permintaan kita itu sepertinya luar biasa gitu. Namun di sini mintanya kepada siapa? Allah, belum terjadi syirik besar. Karena dia belum meminta kepada selain Allah. Namun di dalam permintaannya kepada selain Allah, ada harapan untuk dipuji orang. Ini syirik kecil. Harusnya permintaan kepada Allah, minta dipuji dari Allah, jangan dari selain Allah. Itu dia. Sehingga syirik kecil ini, riya ini, bukan syirik besar, bukan permintaan kepada selain Allah. Namun ada penyekutuan. Allah gak mau disekutukan. Allah tidak mau disekutukan. Allah ingin kepada dia satu-satunya, itu dia la ilaha illallah. Sehingga la ilaha illallah itu sedemikian bersinarnya dan berbinarnya manakala lepas daripada syirik besar dan syirik kecil. Ketika wafat. Garisnya ketika wafat Bapak dan Ibu dimuliakan Allah. Penting di sini garis bawahi. Berbinar la ilaha illallah dan menjadi la ilaha illallah yang sempurna penilaiannya ketika wafat. Karena kalau dinilai dari awal, siapa sih yang tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat? Dan siapa sih yang tidak terjerumus ke dalam perbuatan riya? Namun itu bisa dihapus dengan taubat kepada Allah. Penilaian ada pada saat terakhir kita menghembuskan nafas kita di permukaan bumi. Semoga Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Namun dia termasuk syirik. Dan para ulama mengatakan syirik kecil ini lebih besar dari dosa besar. Karena dosa besar tidak syirik. Tidak dosa yang paling besar yang Allah benci. Ada di dalam kutipan pelajaran-pelajaran, silakan dilihat. Kemudian Ada dua hadis. Hadis yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud. Hadis pertama dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang wafat meninggal dunia dan dalam ketika meninggal dunia itu dia masih meminta kepada selain Allah. Dia meminta kepada selain Allah. Ada tandingan-tandingan bagi Allah yang dia buat. Dia meminta ke situ dan memohon ke situ. Dakhalan nar, pasti masuk neraka. Ini sebenarnya sudah masuk dalam bahasan ayat tadi. Dalam keadaan wafat, masih berbuat permintaan-permintaan kepada selain Allah. Masih minta perlindungan kepada selain Allah. Masih minta dijauhkan mudarat dari selain Allah. Masih minta didatangkan manfaat kepada selain Allah. Hati masih mengarahkan ibadah dan permohonan, permintaan, penghambaan diri kepada selain Allah. Dakhalan nar. Bagaimana kita tidak takut? Neraka itu hal yang paling harus kita takuti. Target utama hidup kita dua. Masuk surga dan tidak ke neraka. Jangan masuk surga aja, Pak. Karena masuk surga aja bisa. Bisa ke neraka juga. Dua target hidup kita. Ingin ke surga, itu cita-cita tertinggi kita, dan tidak ke neraka. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran, فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَزْ. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang telah berjaya, yang telah beruntung, yang telah sukses. Siapa orangnya? Dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Jadi targetnya dua. Sebagaimana amalan kita, ibadah kita di permukaan bumi, targetnya dua. Beribadah kepada Allah dan tidak terjerumus kepada ibadah selain Allah. Ternyata di sana juga keinginan kita dua. Beribadah. Di dunia beribadah hanya kepada Allah. Di akhirat kita ingin dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Di dunia kita benar-benar ingin jauh daripada syirik. Agar di akhirat Allah benar-benar jauhkan kita dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang terakhir dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Man laqiyallaha la yushriku bihi syai'a dakhalal jannah, wa man laqiyahu yushriku bihi syai'a dakhalan nar." Barang siapa yang bertemu dengan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, masuk surga. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah, wafat untuk bertemu dengan Allah, kita tahu itu. Yushriku bihi syai'a, ternyata ketika wafat itu dia berbuat syirik. Dia wafat menemui Allah dengan dosa syirik, dakhalan nar. Masuk neraka. Dan masuk nerakanya tidak tanggung-tanggung. Khalidina fiha abada, bagi orang yang terjerumus ke dalam dosa syirik. Bagaimana tidak ayat-ayat ini, hadis-hadis ini memberikan rasa takut kepada seorang muslim, kepada seorang muslimah, agar dia dan orang-orang yang dia cintai takut terjerumus ke dalam yang namanya syirik. Kenapa? Karena itu yang akan membuat dia ke neraka selama-lamanya. Orang yang tauhidnya benar, orang yang tauhidnya tidak dicampuri dengan kesyirikan, dia pasti selamat dari neraka. Kalau tauhidnya benar-benar sempurna, selamat dari awal. Namun kalau tauhidnya sangat lemah karena perbuatan-perbuatannya yang tidak syirik, namun banyak melemahkan tauhidnya, dia selamat dari kekal di neraka. Tauhidnya itu akan menyelamatkannya dari kekal di neraka. Akan tetapi kalau kesempurnaannya terwujud seperti Nabi Ibrahim, Ukasyah bin Mihsan dan yang lainnya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan yang lainnya, maka mereka adalah orang-orang yang tauhidnya sempurna, ke surga tanpa singgah dulu neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, setengah jam tersisa dari waktu kita menjelang sholat zuhur, sementara kita akan bergantian untuk mengambil air wudu dan yang lainnya, maka kita cukupkan dulu materi kita sampai di sini, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah
1: Ya Allah, jadikan kami yang berkumpul di masjid ini hamba-hambamu yang menghadap kepadamu dengan tauhid yang sempurna. Amin ya Rabbal Alamin. Jauhkan kami dan anak-anak keturunan kami daripada perbuatan syirik kepadamu ya Allah, baik yang besar, dan jaga kami dari yang kecil ya Rabbi. Ya Rabbana, sampai di sini pertemuan kita. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwanillah, banyak pertanyaan yang masuk, tentunya kita tidak bisa menjawab seluruhnya karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan waktu. Di antara pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan penyakit aib? Penyakit al-ain secara bahasa artinya mata, ya. Dan yang dimaksud dengan penyakit al-ain sebagaimana dalam hadis ya, la ruqyata illa min ainin aw qomatin, tidak ada ruqyah yang manjur, yang sangat mujarrab seperti ruqyah karena ain atau ruqyah karena terkena sengatan binatang berbisa. Al-ain yaitu kemudaratan yang ditimbulkan menimpa seorang gara-gara pandangan orang lain. Dari pandangan tersebut akhirnya saudaranya tertimpa kemudaratan. Pandangan ain tersebut bisa disebabkan karena hati yang dengki, min ainin hasid ya, pandangan yang dengki, atau karena pandangan yang takjub namun lupa untuk mendoakan keberkahan terhadap orang tersebut. Sebagaimana yang pernah dialami oleh sahabat Sahal bin Hunayf radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala dia sedang mandi dan dia adalah seorang yang berkulit putih, kemudian dia buka bajunya, tiba-tiba dilihat oleh sahabat yang lain bernama Amir bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Amir bin Rabi'ah pun memuji putihnya dan indahnya kulit Sahal bin Hunayf. Dia mengatakan, ma ra'aitu kalyawm, aku tidak pernah melihat pada hari ini seperti hari ini, yaitu tentang indahnya kulitnya Sahal bin Hunayf. Wala jalda atrah, bahkan mengalahkan indahnya kulit seorang gadis ya, saking mungkin indah dan putihnya. Akhirnya langsung KO siapa Sahal bin Hunayf, sakit. Maka dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pun datang, Rasulullah SAW menegur Amir bin Rabi'ah. Dia berkata, Alama yaqturu ahadukum akhahu, kenapa salah seorang dari kalian menciderai atau memberi kemudaratan kepada saudaranya? Allah barakah, kenapa kau tidak mendoakan keberkahan bagi saudaramu? Oleh karena kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, terkadang yang menakjubkan tersebut ada pada putra kita, ada pada anak kita, pada istri kita, lawan kita, mengatakan Allah yubarik fi, kita doakan keberkahan. Atau kita mengatakan, sebagian lama mengatakan, kita mengatakan tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, kita mengatakan Allah yubarik fi, sehingga dia tidak terkena kemudaratan gara-gara pandangan kita. Jadi ain, penyakit ain bisa disebabkan pandangan yang dari hati yang dengki, seorang dengki sama kita, kemudian dia melihat dengan pandangan yang jelek sehingga kita terkena kemudaratan, atau karena saking takjubnya kita lupa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan cara penyembuhannya dengan dua, bisa dengan ruqyah, bisa dengan caranya dengan kita meminta orang yang tertuduh menimbulkan ain untuk berwudu. Ya, kata Rasulullah SAW, al-ainu haqqun, fa'idha kana syai'un sadaqal qadar sadaqatul ain, fa'idha tufsirtum faksiru. Sungguhnya ain itu benar, kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir maka itu adalah ain, artinya ain itu benar-benar terjadi, sangat cepat terjadi. Maka jika kalian diminta untuk mandi atau berwudu, maka mandilah dan berwudulah. Jadi misalnya qadarullah, ada seorang ayah kagum melihat putranya sehingga dia lupa memuji Allah Subhanahu wa taala, ternyata anaknya sakit, berarti sebab ainnya bapaknya sendiri. Makanya dia berwudu, kemudian bahkan disebutkan juga dakhilata izarihi, dia masukkan air di balik sarungnya, kemudian dia kumpulkan airnya, lantas dia mandikan kepada anaknya. Itu di antara obat ain selain adanya ruqyah. Allahu a'lam bishawab.
1: Pertanyaan berikutnya adalah, apabila belum ada pernyataan taubat dari kesyirikan, namun orang tersebut telah bertauhid dan meninggalkan syirik, apakah termasuk syirik itu sesuatu yang diampuni ketika dia telah wafat? Apa itu taubat? Taubat adalah meninggalkan maksiat. Termasuk maksiat yang paling besar adalah syirik. Dan dia adalah maksiat yang paling besar, bukan termasuk yang paling besar adalah syirik. Meninggalkan maksiat, menyesali masa lalu yang kita gunakan untuk berbuat maksiat, dan memiliki tekad di dalam hati untuk tidak lagi akan melakukan maksiat itu. Itulah dia taubat. Jadi tidak mesti harus pakai pernyataan. Tidak mesti harus pakai pernyataan. Jangan kira taubat itu harus diumumkan. Saya bertaubat dan saya tidak akan lagi melakukan ini dan itu dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Enggak mesti. Raja Najasyi, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak seorang pun dari kaumnya yang beragama Nasara tahu. Tak seorang pun. Kita tahu Raja Najasyi adalah raja di Habasyah. Habasyah adalah negeri seberang Jeddah. Sekarang kalau kita lihat peta, ada Sudan, ada Ethiopia atau Eritrea. Dahulu kawasan itu satu kerajaan bernamanya, dipimpin oleh seorang raja bernama Najasyi. Dan ketika sampai dakwah Nabi SAW kepadanya, dia beriman, dia mengikuti tanpa seorang pun dari kaumnya yang tahu. Sehingga akhirnya ketika ia wafat, Raja Najasyi, diselenggarakan dengan penyelenggaraan Nasara. Rasulullah SAW diberi wahyu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan beliau berada di kota Madinah, bahwa Raja Najasyi beriman kepada Allah dan Rasulnya dan wafat tanpa seorang pun yang melaksanakan penyelenggaraan jenazah dengan syariat Islam. Maka Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabat, telah wafat lelaki saleh, yaitu Raja Najasyi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat jenazah gaib dari Madinah. Ini pertanda bahwa taubat tidak wajib harus diumumkan. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menerima taubat Raja Najasyi tanpa seorang pun yang tahu dari kaumnya. Sehingga Allah menurunkan wahyu kepada Rasulnya tercinta, memberitahu bahwa Raja Najasyi adalah orang yang sudah meninggalkan keyakinan Nasaranya. Maka kalau memang ia telah bertauhid dan telah meninggalkan syirik, benar-benar telah meninggalkan syirik dan bertekad tidak akan lagi melakukan syirik itu, maka insya Allah itulah yang namanya taubat. Jadi tidak perlu harus diumumkan. Wallahu ta'ala alam.
2: Pertanyaan berikutnya, Allah menjadikan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Jin itu juga ada yang taat. Apakah kita manusia boleh ditemani oleh jin untuk menjaga kita? Masalah hubungan dengan jin, banyak ulama yang tersyadut, yaitu bersikap keras dan menutup pintu-pintu adanya hubungan antara manusia dengan jin. Kenapa? Karena jin banyak yang kita tidak tahu hakikatnya. Berbeda kalau kita bergaul dengan manusia, kita bisa bilang zahirnya orang itu soleh. Kalau jin, zahirnya di mana? Enggak kelihatan. Di mana zahirnya? Nah, oleh katanya banyak ulama yang keras dalam masalah ini. Padahal secara dalil, secara logika, kalau ada jin yang baik mau nolong kita, dia tidak melarang. Dia baik tolong kita, tapi kalau kita minta tolong kepada dia, ini jadi masalah besar. Ya, oleh karena saya katakan tadi banyak ulama yang melarang. Karena beberapa ayat menunjukkan akan larangan tersebut. Contohnya, Allah berfirman dalam surat Al-Jin, "Wa'annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqan." Dahulu ada sebagian manusia yang mereka minta pertolongan berlindung kepada sebagian jin. Maka semakin menambah kekufuran manusia tersebut dan semakin menambah kesombongan jin tersebut. Disebutkan dalam buku-buku tafsir, kalau ada mereka lewat di suatu lembah, mereka takut diganggu oleh jin-jin yang lain, maka mereka berkata, "A'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufahati qaumihi." Aku berlindung kepada pimpinan, kepala geng jin di lembah ini dari gangguan anak buahnya. Dan jin tersebut punya kemampuan untuk melarang anak buahnya mengganggu mereka. Nah, ternyata itu dianggap syirik oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Terlebih lagi banyak relasi hubungan antara manusia dengan jin yang dipersyaratkan adanya saling menyenangkan, sering apa? Jin minta persyaratan, zahirnya kita seakan-akan tidak mengapa, tapi ternyata itu berbahaya dalam syariat. Oleh karena Allah berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'dhuna biba'dhin wa balagna ajalana alladhi ajjaltalana." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, hari di mana kami kumpulkan seluruh jin dan manusia, kami berkata, "Wahai jin, sungguhnya kalian telah banyak ya menjerumuskan ya manusia ya." Maka berkatalah wali-wali jin dari kalangan manusia, "Ya Rabb kami, kami dahulu saling menyenangkan di antara kami." Saling menyenangkan. Ini terjadi relasi antara manusia dengan jin sekarang seperti itu. Manusia punya khadim dari jin, tapi jin punya persyaratan, kamu harus begini, harus begini, harus begini, sehingga relasi yang timbul adalah relasi kesyirikan. Maka saya katakan, seorang menutup pintu ini, jangan sampai punya hubungan dengan apa? Jin. Ya, kita lihat kenyataan betapa banyak orang yang susah meninggal dunia karena dia punya ilmu, ilmu tenaga dalam, karena dia diwariskan jin oleh orang tuanya, oleh kakeknya, karena punya hubungan dengan jin. Ya. Kalau tahu-tahu kita lagi ngangkat barang, lagi mogok mobil kita, tahu-tahu jin dorong, ya terserah jin, yang penting kita nggak minta. Yang masalahnya kita sapa, "Jin tolong dorong mobil saya," itu masalah. Itu masalah, jadi sebaiknya ditinggalkan. Kalau memang minta pertolongan kepada jin itu boleh, tentu Nabi lebih utama minta pertolongan kepada jin. Bukankah dahulu perang itu sangat butuh? Ya, perang dulu bukan pakai senjata, pakai pedang ya. Sementara Nabi masuk dalam perang Badar, masuk dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, di mana jumlah kaum muslimin sangat sedikit dan sama sekali Nabi tidak minta pertolongan kepada kaum jin. Wallahu a'lam bishawab.
1: Sedikit kita tambahkan. Yang disuruh Allah sujud, manusia kepada jin atau jin kepada manusia? Yang mana yang Allah suruh sujud kepada siapa? Siapa kepada siapa? Jin kepada manusia. Yang sujud bukan jin, Ustaz. Yang sujud, yang tidak mau sujud bukan jin, iblis. Iblis itu dari kaum jin. Golongannya adalah jin. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, "Kana minal jin." Iblis itu adalah dari golongan jin. Ya subhanallah, Allah menyuruh jin, yaitu iblis, sujud kepada manusia, yaitu Adam. Sekarang manusia mau mengemis kepada jin, dia menghancurkan harga dirinya sendiri sebagai manusia. Oleh karena itu, jin itu sangat senang kalau manusia minta tolong kepadanya. Ingat baik-baik, karena itu mengangkat derajatnya. Dan jin yang muslim tidak akan mau untuk melakukan hubungan dengan manusia muslim, karena itu terlarang. Muslim yang maksudnya taat. Jin yang taat, beragama, tidak akan mau membantu dan memberi pertolongan kepada manusia yang meminta kepadanya, karena ia tahu itu terlarang dalam agama. Sebagaimana manusia yang muslim, yang benar-benar muslim dan taat, tidak akan mau minta tolong kepada jin. Artinya yang taat tidak akan ikut dalam kancah tolong menolong ini. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku jin muslim taat, ngaku aja itu. Kalau dia taat, dia tidak akan mau tolong menolong. Karena Allah sudah mengharamkan kerjasama antara manusia dengan jin. Oleh karena itu kita sangat bingung ketika ada orang yang dianggap saleh, lalu tiba-tiba mengumumkan bahwa kegiatan kita ini dikawal oleh 5.000 jin. Kok bisa? Katanya soleh. Kalau dia soleh, dia tidak akan mau minta bantuan kepada jin, karena Allah sudah larang. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Manusia yang minta tolong kepada jin, jin itu akan menambahkan manusia itu kesesatan. Yang mau menolong manusia dari kalangan jin, yang hanya ingin menyesatkan manusia itu. Dan jin makin sombong. Kenapa? Dia pada dasarnya di bawah. Manusia lebih mulia. Kemudian manusia itu merendahkan diri dan minta tolong kepada jin sehingga jin sombong. Tambah hancur. Ini tambahan sedikit. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa maksud tidak meminta diruqyah? Ana rasa jelas tidak meminta diruqyah. Ustaz, saya badan saya panas-panas, tolong ruqyah Ustaz. Tuh. Minta diruqyah. Ustaz, saya hari ini kok perasaan enggak enak di rumah Ustaz. Tolong Ustaz, saya minta tolong sore nanti atau minggu depan bisa enggak datang ruqyah saya Ustaz. Kayaknya sudah banyak yang aneh-aneh di badan ini. Itu minta diruqyah. Agar ada seorang yang meruqyahkan sesuatu kepadanya, membacakan Al-Qur'an untuk meruqyahnya, itu dia minta diruqyah. Ana rasa enggak sulit memahaminya, minta diruqyah. Adapun ketika seseorang melihat

0: kita minta, itu tidak minta diruqyah. Itu boleh, enggak ada masalah. Namun meminta-minta. Nah, sekarang betapa seringnya sebagian kaum muslimin di zaman kita sekarang mendatangkan ustaz untuk ruqyah masal. Sehingga hadirlah orang satu masjid penuh, atau kadang-kadang di halaman. Beberapa tahun yang terakhir itu ngeter-ngeternya ruqyah masal. Bahkan di televisi nasional mulai ada acara ruqyah masal. Makin masal ruqyahnya, makin masal kesurupannya. Enggak boleh minta diruqyah. Enggak boleh dalam arti kata, tidak boleh dalam arti kata, kalau ingin mendapatkan kesempatan menjadi 70 ribu orang yang kali 70 ribu tadi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan untuk masuk ke dalam yang itu syaratnya diantaranya adalah la yastarqun, mereka tidak pernah minta diruqyah. Kalau ada orang yang meruqyahnya, kalau dia melihat dia sakit kemudian meruqyah, dia lepas daripada itu. Namun pada dasarnya minta diruqyah tidaklah haram. Sengaja kita akhirkan bahasan tidak haram ini. Pada dasarnya tidak haram, karena kita meminta sesuatu yang mubah. Namun ketika kita minta ruqyah, minta diruqyah, kesempatan untuk masuk ke dalam 70 ribu tadi, kita kan mau masuk ke situ, Pak. Bahasan kita dari tadi, kalau kita perhatikan balik lagi, kita ingin punya kesempatan masuk di dalam 70 ribu. Kalau memang ingin, jangan minta diruqyah. Wallahualam.
1: Pertanyaan Ustaz tadi mana tadi? Apakah orang yang bertobat dari tatoyur bisa masuk surga tanpa hisab? Sudah terlanjur melakukan apa? Tatoyur. Dia bertobat masih bisa enggak termasuk dari 70 ribu orang tersebut? Ini pertanyaan yang baik ya. Jawabannya Allah alam bisawab. Jangankan tatoyur, bahkan syirik akbar, kalau dia sudah bertobat darinya, mudah-mudahan bisa termasuk dari 70 ribu orang. Oleh karenanya tatkala para sahabat ingin mengetahui siapa 70 ribu orang masuk surga tanpa adab dan hisab, di antara mereka ada yang berkata, humul ladina wulidu fil Islam walam yusyriku billahi syai'a. Mereka adalah orang yang lahir dalam kondisi Islam namun tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Pendapat ini tidak benar. Ya, tidak ada syarat bahwasanya seorang masuk 70 ribu golongan, 37 ribu orang tidak boleh pernah berbuat syirik sama sekali. Kalau gitu para sahabat banyak yang tidak bisa masuk. Bukankah Umar, bukankah Utsman, bukankah Abu Bakar, artinya para sahabat dahulu mereka musyrikin. Oleh karenanya barang siapa yang pernah terjerumus dalam praktek tatoyur, kemudian dia bertobat kepada Allah, dia meluruskan tauhidnya, mengkokohkan tauhidnya, memurnikan tauhidnya, semoga masih bisa masuk dalam 70 ribu orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Wallahu a'lam bishawab.
0: Apakah termasuk syirik besar atau syirik kecil orang yang memakai pelaris tetapi dia tetap yakin rezeki datangnya dari Allah? Dia pakai pelaris tapi dia tetap yakin rezeki itu datang dari Allah. Apabila ditanya, lalu pelaris itu untuk apa? Dia menjawab, ini adalah dalam bentuk ikhtiar. Ya. Jawabannya sudah bagus. Ikhtiar pakai pelaris. Dia yakin rezeki dari Allah dengan cara berikhtiar, yaitu pakai pelaris. Namun sayang, ikhtiar terbagi dua. Ada ikhtiar yang dibolehkan dan dianjurkan, ada ikhtiar yang diharamkan. Lanjutkan sedikit lagi estafet ke depan di dalam ilmiah ini. Ada ikhtiar yang dibolehkan di dalam syariat, ada ikhtiar yang diharamkan oleh syariat. Antum ingin punya istri, boleh tidak? Belum tentu, caranya gimana? Ada yang ingin punya istri dengan cara yang halal, ada yang ingin punya istri dengan cara yang haram.

0: Ada orang mencari rezeki dengan cara yang halal, ada orang mencari rezeki dengan cara yang haram. Ada orang yang berikhtiar dengan cara yang halal, dan ada orang yang berikhtiar dari cara yang haram. Dan memakai pelaris termasuk berikhtiar dengan cara yang haram. Karena itu dilarang oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dan dinyatakan syirik. Maka ikhtiarnya batal. Karena dia masuk dalam ikhtiar yang haram. Baik, pertanyaan yang tadi adalah syirik mana ini? Syirik besar apa syirik kecil? Apakah dia yakin yang memberi rezeki kepadanya adalah pelaris tadi? Dari pertanyaan tadi, apakah dia yakin bahwa yang memberikan rezeki kepadanya pelaris tadi? Tidak, berarti belum syirik akbar. Kalau dia sudah yakin yang memberikan rezeki kepadanya, yang membuat dagangannya maju adalah pelaris tadi, syirik akbar. Itu syirik akbar. Karena dia sudah meyakini ada yang memberi rezeki selain Allah, yaitu pelaris. Atau orang yang membuatkan pelaris, manusianya. Dukun, orang tidak pintar. Iya kan, orang pintar kan kita insya Allah. Yang bertauhid orang pintar, yang tidak bertauhid orang tidak pintar. Jangan salah.
1: Sama para tidak normal ya.
0: Ah iya, para tidak normal itu. Jangan dibalik-balik. Mereka untuk melariskan kebatilan mereka, mereka memakai pakai nama yang bagus. Orang pintar, orang normal, paranormal. Yang paranormal kita. Mereka para tidak normal dan orang tidak pintar. Jadi seperti itu. Maka kalau dia tidak yakin, dia tidak pernah meyakini tangkal ini, jimat ini, pelaris ini, itulah yang memberi rezeki, enggak pernah yakin, dia tetap ke atas. Ini syirik kecil. Sama dengan orang yang berdoa kepada Allah tadi gara-gara ada mertua, syirik kecil. Sampai dia meyakini bahwa si A para tidak normal ini yang bisa memberinya rezeki, punya kesaktian yang luar biasa yang bisa mendatangkan rezeki, itu syirik besar. Karena dia sudah yakin rezeki datang dari selain Allah. Wallahu a'lam.
1: Pertanyaan berikutnya masih seputar jin. Apakah ada jin yang masuk surga? Ya, jawabannya tentu ada. Kelazimannya mereka adalah mukallaf, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu mereka bermodel-model. Dan Allah sebut dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Jin, silakan antum baca. Di antara jin berkata, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang muslim dan ada yang tidak muslim. Ya. Kemudian para jin juga berkata, wa anna minnas salihuna wa minna duna dzalik. Di antara kami ada yang saleh dan ada yang tidak saleh. Kunna tara'iqa qidada. Kami ini bertorekot-torekot, bermodel-model. Oleh karena para ulama mengatakan ada jin murjiah, ada jin khawarij, ada jin syiah, ada jin salafi, ada jin yang lain. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, dalam tafsir ayat ini, kunna tara'iqa qidada. Dia sebutkan riwayat dari Al-Ahmash rahimahullahu ta'ala, seorang muhaddis. Beliau intinya pernah bertemu dengan jin, kemudian dia bertanya kepada jin tersebut, ya, mar rafidhatu fikum? Rafidah, orang-orang Syiah, di antara kalian bagaimana wahai para jin? Maka jin tersebut berkata, syarruna, paling buruk, firqa paling buruk di antara jin. Jadi ternyata ada jin apa? Rafidah. Dari situ kita tahu bahwasanya jin ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang beragama yang lain, ya, beragama Hindu, Nasrani dan yang lainnya. Sehingga di antara mereka ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Ada ayat-ayat menunjukkan di antara mereka masuk neraka. Contohnya kata Allah, wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun jin-jin yang menyimpang maka mereka dibakar dalam neraka jahannam. Wa laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah penuhi neraka jahannam dari banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tidak mereka gunakan untuk berpikir, mereka punya mata tidak digunakan untuk melihat kebenaran, mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengar kebenaran, maka mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih parah. Telah kita sebutkan dalam pengajian kita tadi bahwasanya para jin jika mereka saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainakum la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka istiqamah, di atas jalan yang benar, kami akan berikan mereka rizki yang banyak. Demikian juga di akhirat mereka akan dimasukkan dalam dalam surga. Jadi jin sama dengan manusia dari sisi taklif. Hanya saja para ulama usuliyun mereka berselisih tentang ini, disebutkan oleh Zarkashi dalam kitabnya Al-Bahrul Muhayyid dalam usul fikih. Dia sebutkan, apakah syariatnya jin sama seperti syariatnya manusia? Jawabannya ada khilaf di kalangan para ulama. Namun al-muhaqqiqun, para ahli alim ulama yang ahli tahqiq, ahli para peneliti, mereka mengatakan secara global syariat kita sama dengan syariat jin, karena rasulnya sama. Nabi Muhammad SAW diutus untuk manusia di zaman dia dan juga untuk para jin di zaman Rasulullah SAW. Bahkan datang dalam Al-Quran, datang jin mendengarkan ceramah Nabi, mendengarkan lantunan Al-Quran Nabi SAW. Tetapi apakah sama persis dalam segala hal? Maka yang benar kata para ulama, tidak sama persis, karena ada tabiat yang berbeda. Contohnya jin punya kemampuan untuk terbang, ya. Mungkin cara hajinya beda dengan cara haji kita, ya. Makanya tidak perlu kita tanya, Ustaz, jin wudunya bagaimana? Itu bukan urusan ente, yang penting ente sholat. Ente jangan ngurusin jin, kecuali ente mau menikah dengan jin, lain lagi ceritanya. Allah alam bisawab, ya.
0: Ustaz Firanda katanya. Apa hukumnya jika seseorang telah berobat kemana-mana, tetapi tidak sembuh? Lalu dia berobat ke dukun, lalu dia pun sembuh, sementara dia tidak percaya dengan dukun tersebut. Tapi pertanyaan yang tadi dengan ini tulisannya beda, jadi orangnya beda sepertinya. Subhanallah. Baik. Ada orang minta rezeki kepada Allah. Minta rezeki kepada Allah, minta lapangan rezeki kepada Allah. Sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, rezekinya belum lapang. Masih Allah takdirkan sedikit, sempit. Kemudian ada tetangganya minta rezeki kepada dewa. Dalam 2 tahun, 3 tahun rezekinya melejit. Apakah pertanda dewa itu benar? Bahwa dewalah yang memberi rezeki, bukan Allah? Kita minta doa kepada Allah, tak tanggung-tanggung minta rezeki, minta rezeki, minta rezeki, minta rezeki, belum juga Allah bukakan. Ada orang yang minta rezekinya melejit. Tahun depan buka cabang toko yang kesekian, buka cabang yang kesekian. Loh, terbukti bahwa dewa lebih memberi rezeki daripada Allah, berarti dewa yang memberi rezeki. Maka lihat, tidak boleh dijadikan hal seperti ini bukti kebenaran. Justru disinilah Allah tabaraka wa ta'ala ingin menguji kita. Orang tadi yang telah meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala kemudahan rezeki, Allah belum mudahkan rezekinya. Dan orang yang meminta kepada dewa, Allah lapangkan rezekinya, Allah punya maksud. Tetapi tidak boleh kemudian dijadikan bahwa ketika dia meminta kepada dewa dan rezekinya lapang, itu pertanda yang benar-benar ilah itu adalah dewa, bukan Allah. Gak boleh. Kenapa? Karena kebenaran tidak dilihat dari kejadian. Kebenaran itu dilihat dari syariat. Kebenaran itu dilihat dari mana? Dari syariat. Di dalam syariat Allah, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, telah tercantum seluruh kebenaran. Kalau antum mau yang benar, kembalinya bukan kepada kejadian, namun kembalinya kepada syariat. Oleh karena itu kejadian tidak boleh dijadikan dalih akan kebenaran. Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menguji seseorang dan keimanan seseorang, dan dia sudah berobat 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun, belum juga sembuh. Kemudian dia pergi berobat dengan jalan yang haram. Diharamkan Allah. Pergi ke dukun berobat diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhtiar yang haram. Lalu kemudian ketika Allah sembuhkan di sana, bukan berarti dukun itu hak. Nabi SAW telah mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan yang haram. Jadi tidak bisa dilihat dari kebenaran dan tidak bisa dilihat daripada hasil. Obat, Allah tabaraka wa ta'ala, kata Nabi SAW, Allah mengharamkan obat dari hal yang diharamkan Allah. Allah tidak mengizinkan kita berobat dengan cara atau mengambil zat-zat yang diharamkan Allah. Kalau ada orang makan sesuatu yang diharamkan Allah lalu sembuh, bukan berarti itu benar dan itu adalah obat. Karena tidak boleh menjadikan suatu benda yang haram kemudian dijadikan obat. Innallaha lam yaj'al shifa'ukum fi ma harrama 'alaikum. Allah tidak menjadikan obat untuk kalian dalam hal-hal yang telah diharamkan kepada kalian. Seluruh obat harus berasal dari zat-zat yang dihalalkan. Namun kemudian ada orang makan sesuatu yang haram. Makan hati ular, minum darah ular, makan otaknya monyet, waliyadu billah, katanya untuk obat, minum air kencing sendiri, itu gak boleh. Terbukti sehat setelah itu Ustaz, mau sehat mau tidak sehat haram. Wallahu ta'ala.
1: Pertanyaan berikutnya, ini tadi pertanyaan di tangan Ustaz Maududi tapi disodorkan kepada saya karena ada tulisan di atas kepada Ustaz Firanda. Apa boleh seorang ikhwan sebelum menikah memberitahu kepada calon istrinya bahwa dia akan berniat untuk poligami? Saya bilang boleh-boleh saja. Nggak ada yang larang mau bilang saya mau nikah sama kamu tapi saya mau nikah 4. Boleh saya tapi bahlul katanya. Nanti belum nikah satu aja belum dapat kemudian. Jangan akhwat, namanya akhwat ya, dia punya, bicara poligami bicara sangat rentan ya. Ya dia pasti nuraninya menolak, dia tidak suka, namanya dia tidak mau diduakan ya. Tidak perlu kita, tapi kalau dia mau bilang begitu terserah dia ya. Terserah dia, enggak ada masalah. Dia mau jujur sejak awal, mau gentle sejak awal. Jadi kalau pertanyaan boleh atau tidak, jawabannya boleh, tapi tidak perlu, menurut saya tidak. Tidak perlu. Anda menikah, silakan jalani, nanti Anda lihat bahwasanya setelah pernikahan itu dunia yang berbeda dengan dunia di masa sebelum bujangan, tatkala masa bujangan. Sehingga Anda bisa nanti membuat perhitungan dan pertimbangan dan selanjutnya mau menikah lagi atau tidak. Tahu-tahu baru nikah satu sudah KO ya, ini cerita. Makanya boleh tapi saya rasa tidak perlu.
0: Nah, boleh. Ada ayat yang menyatakan jika berbuat syirik maka terhapus amal ibadah yang masa lalu. Ya, ada ayat yang seperti di dalam Al-Qur'an, Allah tabaraka wa taala mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik maka niscaya akan hapus seluruh amalanmu. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa masa lalu? Ya kalau kita berbuat syirik, yang hapus itu amal soleh. Dosa tetap. Dosa tetap. Yang dihapus amal soleh. Maka bergabunglah dosa syirik, ditambah dengan dosa masa lalu, ditambah tidak ada lagi amal soleh masa lalu. Waliyadzubillah. Wallahualam.
1: Ada sedikit tambahan ya mengenai orang yang berbuat syirik, apakah otomatis seluruh pahalanya dihapuskan? Contohnya dia sudah haji, sudah umrah, berbakti kepada orang tua, tahu-tahu tatkala umur 50 tahun dia pergi ke dukun dan percaya dengan perkataan dukun, terjerumus dalam syirik akbar. Berarti apakah pahalanya dia semua terhapus seluruhnya? Setelah itu dia bertobat. Kalau dia bertobat, apakah balik lagi ataukah terhapus tetap? Wallahu a'lam bishawab, ada khilaf di kalangan para ulama masyali, namun yang benar wallahu a'lam bishawab, dia hanya amalannya gugur jika dia meninggal dalam kondisi kafir, dalam kondisi musyrik. Adapun jika dia bertobat maka seorang tidak luput dari apa? kesalahan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 17, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yartad minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang murtad dari agamanya, murtad, kemudian dia meninggal dalam kondisi kafir, maka mereka itulah orang-orang yang gugur seluruh amalannya. Mafhum mukhalafah dari ayat ini, seandainya dia kembali lagi masuk Islam, maka amalannya tidak apa? Tidak gugur. Dan ini kita berdalil dengan apa namanya, kias aulawi. Kalau ada orang musyrik, dia beramal soleh, sementara dia musyrik, dia Nasrani atau Yahudi, dia berbuat, dia berbakti kepada orang tua, kemudian dia beri sedekah kepada fakir miskin, kemudian waktu dia masuk Islam, apakah kebaikan-kebaikannya ikut serta dengan dia? Jawabannya iya. Oleh karenanya Rasulullah SAW berkata kepada Hakim bin Hizam, "Aslamta ala ma aslaf kitab minal khair ya Hakim." Jadi Hakim bin Hizam ini sahabat yang waktu dia di zaman jahiliyah, waktu musyrik, dia pernah bersedekah dengan 100 ekor onta, ya, dan dia pernah membebaskan 100 budak kalau tidak salah. Kemudian dia waktu masuk Islam, dia bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan amalan saya waktu saya masih musyrik?" Kata Rasulullah SAW, "Aslamta ala ma aslafta minal khair." Kau masuk Islam dan kebaikanmu semua kau bawa. Ini orang ini melakukannya waktu dia masih musyrik, toh kebaikannya dibawa. Bagaimana lagi dengan orang yang berbuat baik dan dia muslim, cuma hanya saja kemudian dia murtad, kemudian dia balik lagi kepada Islam, maka dia lebih utama agar amalannya tidak gugur. Paham? Jadi amalannya gugur kalau dia meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Wallahu alam bisawab, berdasarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah seorang yang akan meninggal mengucapkan la ilaha illallah berulang-ulang dijamin masuk surga? Kita katakan, seorang yang meninggal dalam kondisi mengucapkan la ilaha illallah, maka dia meninggal dalam husnul khatimah, karena itu perkara yang sangat berat. Karena tatkala seorang akan meninggal dunia, hati ini sangat mudah berkhianat. Ya, kita bisa tahu bagaimana pengkhianatan hati kita tatkala kita sedang sholat. Kita ingin khusyuk, hati kita enggak mau. Hati kita tenggelam dengan dunia, hati pergi kemana-mana. Kita ingin khusyuk, kita sudah bertekad sebelum sholat ingin khusyuk, namun tatkala masuk hati kita berkhianat. Nah, tatkala seorang akan meninggal dunia, itu kondisi sangat berat. Kenapa? Dia lagi lemah, dan setan mengeluarkan kekuatan dia sehebat-hebatnya agar orang ini tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kecuali man tsabbatahullah, kecuali orang yang dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah menjadikan orang-orang beriman kalamnya, omongannya kokoh sehingga dia bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Nah, kalau kita dapati ada seorang mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal dunia, apa kita bisa vonis, kita bisa pastikan dia masuk surga? Jawabannya tidak bisa. Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena dalil yang datang, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah," barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, ini adalah dalil umum, tidak ta'yin. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, bahwasanya kita mengatakan kita berharap orang ini meninggal dalam kondisi husnul khatimah, semoga dia masuk surga. Namun memastikan, kita tidak bisa memastikan, karena itu perkara yang gaib. Sama seperti seorang meninggal malam Jumat, sama seperti seorang meninggal kebakaran. Orang yang meninggal kebakaran itu juga adalah mati syahid. Orang yang meninggal tenggelam juga mati syahid. Orang yang meninggal karena perut sakit juga mati syahid. Seorang wanita meninggal karena melahirkan anaknya juga mati syahid. Seorang meninggal mengucapkan la ilaha illallah mati syahid. Seorang meninggal dalam kondisi sujud juga meninggal dalam husnul khatimah. Banyak hal-hal yang seorang meninggal dalam kondisi yang baik, intinya meninggal dalam kondisi beramal saleh, kita katakan semoga dia masuk surga, namun tidak kita pastikan karena itu perkara yang gaib. Wallahu alam bisawab.
0: Apa hukumnya seseorang yang mengikuti ilmu tenaga dalam? Di dalam pengamalan praktek tenaga dalam tersebut memakai ayat-ayat Al-Quran. Kalau yang dimaksud ilmu tenaga dalam adalah apa yang kita fahami dengan cara memukul dari jarak jauh orang kemudian mental, kemudian meniju dari jarak jauh kemudian orang muntah-muntah, kalau itu yang dimaksud, wallahu ta'ala alam, maka kita katakan bahwa orang yang paling mengerti Al-Quran, yang paling berilmu tentang Al-Quran, dan tidak ada khilaf di dalamnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai sarana untuk ilmu itu. Tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai sarana untuk ilmu tenaga dalam. Lihatlah ketika beliau berperang dan sahabat-sahabatnya yang Allah katakan di dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an, tak seorang pun di antara mereka yang hafiz-hafiz Al-Quran itu yang memakai ayat Al-Quran untuk ilmu tenaga dalam. Bahkan asal usul kenapa Al-Quran itu dimintakan oleh Umar radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar untuk dikumpulkan, karena banyaknya penghafal-penghafal Al-Quran yang gugur di medan jihad. Kalaulah ayat-ayat itu seperti yang difahami oleh orang ini dengan tenaga dalamnya, tentu mereka yang lebih dahulu tahu ilmu tenaga dalam itu. Tinggal begini saja kan, pasukan Quraisy gak ada yang bisa mendekat. Tapi gak ada. Mereka berhadapan, berhadapan fisik, pedang dengan pedang, tombak, anak panah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berjuang di jalan Allah tabaraka wa taala, mereka terbunuh atau mereka membunuh atau terbunuh. Dan itu penghafal-penghafal Al-Qur'an. Dan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam juga cedera. Gigi beliau rontok. Dan siapa lagi yang lebih mengerti ilmu Al-Qur'an dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fahamlah kita bahwa ini cara mendalami Al-Quran dengan cara yang batil, tidak menjadikan Al-Quran sebagai ayat yang ditadaburi dan difahami maknanya untuk menempuh jalan menuju Allah, akan tetapi justru jadikan ayat sebagai jampi-jampi untuk membuat sesuatu yang bersifat kesyirikan dan pertolongan kepada jin. Maka tidak boleh hal yang seperti ini, bahwa menjadikan ayat Allah sebagai sarana untuk ilmu tenaga dalam, karena memang ini permainan jin. Dan sesungguhnya ayat-ayat itu dia jadikan untuk menipu kita, supaya kita merasa bahwa ini ilmu benar karena berasal dari ayat-ayat Allah. Buktinya bahwa itu salah, bahwa orang yang paling mengerti Al-Quran tidak mengetahui ilmu ini. Baca ayat ini bisa hilang. Rasul gak pernah hilang. Ada Ustaz Rasul hilang ketika keluar dari rumah yang gak kelihatan oleh orang Quraisy. Bukan hilang Rasul. Allah menurunkan tabir menutup orang-orang kufar Quraisy sehingga gak melihat Rasulullah lewat. Bukan Nabi hilang. Dan Allah terangkan itu di dalam Al-Quran. Waja'alna min bayni aidihim sadda wa min khalfihim sadda. Rasulullah tidak membaca ayat itu untuk kemudian menghilang. Maka tidak boleh menjadikan Al-Quran sebagai jampi-jampi dengan cara yang seperti ini. Wallahu ta'ala alam.
1: Ustaz, apakah termasuk syirik kecil ketika seorang masang embel-embel haji di depan namanya ya? Haji Abdul Qadir ya. Dan seterusnya ya. Kita tahu di zaman Nabi SAW para sahabat mereka berhaji ya, dan tidak ada dipanggil Haji Muhammad SAW, Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Aisyah, tidak ada ya. Itu muncul belakangan ya. Apakah boleh seorang masang embel-embel haji di hadapan namanya? Kita katakan bahwasanya asalnya seorang tidak masang embel-embel haji, seharusnya tidak pasang. Tapi seandainya ada orang yang pasang karena ada masalah tertentu ya, maka dia timbang masalah tersebut ya. Sama di zaman Nabi juga tidak ada namanya ustaz, tidak ada ustaz ya. Tidak ada Ustaz Abu Bakar, tidak ada Ustaz Umar ya. Tapi Ustaz Firanda misalnya, Ustaz Firanda misalnya, orang panggil ustaz ya. Ya. Tidak ada juga namanya doktor, tidak ada ya. Tapi orang pasang juga doktor fulan, doktor fulan ya. Makanya saya katakan kalau ada yang pasang di depan namanya Haji fulan, kita tidak usah tuduh dia riya, tidak usah. Ya. Tetapi seharusnya dia tidak masang kecuali kalau ada maslahat apa tertentu. Misalnya dia dituduh orang tidak hajian. Orang ini kaya kok enggak pernah haji. Maka mungkin dia pasang di namanya Haji Fulan biar sudah tahu saya sudah apa? Haji. Dalam rangka untuk menolak tuduhan ya. Ya tapi ini sangat rawan. Ini sangat apa? Rawan ya. Makanya saya sering bilang kalau ada yang tanya, "Kamu sudah haji?" Kita jawab saja sudah. Tidak usah kita jawab, sudah 5 kali lagi ya. Haji yang pertama, ikhlas yang 4, riak semua. Khawatir demikian. Oleh karenanya, sebaiknya tidak usah pasang ya embel-embel tersebut, lebih aman dan lebih baik ya. Tapi kalau ada yang pasang karena masalah tertentu, maka dia timbang masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
0: Apakah doa seorang anak kepada orang tuanya yang orang tua tersebut telah meninggal dunia, sedangkan orang tua tersebut telah berbuat syirik, apakah dosa orang tua tersebut bisa diampuni? Orang tua yang sudah wafat dan anaknya tahu bahwa orang tuanya pernah melakukan kesyirikan, kesyirikan besar, kesyirikan-kesyirikan besar, dan anak itu telah menasihati dan telah menyampaikan kepadanya ilmu syariat, dan telah terjadi diskusi berulang-ulang kali, namun orang tua tersebut tidak juga mau meninggalkan kesyirikan-kesyirikan besar itu. Kalau begitu adanya, dikhawatirkan orang tua ini benar-benar meninggal di atas syirik yang besar. Kalau meninggal di atas syirik yang besar, maka doa anak tidak ada manfaat. Wallahu ta'ala alam. Namun ketika anaknya tidak tahu, dia tahu orang tuanya pernah ke dukun, tapi gak tahu seperti apa keadaan orang tuanya ke dukun. Orang pergi ke dukun, belum tentu dia langsung otomatis melakukan syirik besar. Seperti yang tadi bertanya, dia pergi ke dukun berobat, tapi tidak yakin apa yang dilakukan oleh dukun tersebut, dia tidak percaya. Dia tetap menganggap bahwa kesembuhan itu datang dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan ini sebagai ikhtiar. Itu maksiat, itu syirik kecil. Akan tetapi syirik kecil itu belum menjerumuskan orang ke dalam syirik besar yang kemudian membuat dia tidak boleh didoakan. Kalau dia tidak tahu keadaan orang tuanya, hukum asal seorang muslim ada selamat, maka teruskan lanjutkan. Kalau dia tidak tahu, tapi kalau sudah terjadi diskusi, orang tua sudah dibacakan ayat-ayat Allah, sudah didatangkan ustaz, kemudian orang tua masih ngeyel, kemudian argumentasi-argumentasinya tentang dukun yang dia sangat percayai akan kesaktiannya itu telah dibantah dan telah dipatahkan, kemudian dia masih berargumentasi dan masih melakukannya sampai akhirnya tanpa bertaubat, maka hendaknya anak tidak mendoakan orang tua yang seperti ini. Wallahu ta'ala alam.
1: Terakhir kan ya. Terakhir. Pertanyaan terakhir ya. Mohon nasihatnya Ustaz. Buat saya pernah melakukan kesalahan sama orang tua saya, Ustaz. Tapi saya belum minta maaf sama orang tua saya karena saya merasa benar ketika itu. Tapi saya sampai sekarang masih berat untuk minta maaf duluan ya. Saya takut ini merupakan bentuk kedurhakan kepada orang tua ya. Kita kalaupun orang tua yang salah, kita pun hendaknya mengalah ya. Rasulullah SAW dalam hadis ya, naha Rasulullah SAW an yahjurul muslim akhahu fauqa thalath falyaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Kata Nabi SAW, Rasulullah SAW melarang seorang tidak ngomong sama saudaranya lebih dari 3 hari. Mereka bertemu, maka yang satunya hadap ke utara, satunya hadap ke barat, kayak magnet yang bertabrakan. Satunya ke selatan, satunya ke utara. Tidak mau bertemu, berpaling, melengos. Kemudian kata Nabi SAW, yang terbaik di antara keduanya, ada yang mulai dengan yang mulai lebih dahuluan memberi salam, lebih dahulu memberi salam. Karena tatkala itu dia mengalahkan egonya. Nah, kita sedang ribut sama saudara kita, kita merasa benar, dia juga merasa benar. Kita enggak mau, tapi Rasulullah SAW melarang kita bermusuhan sama saudara kita masalah dunia lebih daripada 3 hari. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mengalah. Maka Nabi mengatakan yang terbaik di antara keduanya adalah yang lebih dahulu mengucapkan apa? Salam. Apalagi dengan ibu kita, apalagi dengan ayah kita. Ya. Bahkan saya katakan meskipun orang tua kita yang salah, maka kita mengalah, kita ini anak, kita cari surga di ibu kita, cari surga di orang tua kita. Ya. Maka jangan sampai kemudian dia tidak meminta maaf sehingga hubungan retak antara dia dengan orang tuanya. Saya khawatir ini termasuk dari bentuk kedurhakaan. Wallahu ta'ala bisawab ya. Demikian ya yang Allah mudahkan bagi kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Sekali lagi kita mohon maaf, banyak sekali pertanyaan tidak bisa kita jawab karena keterbatasan ilmu, kemudian juga karena keterbatasan waktu. Wallahu a'lam bisawab.
2: Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أشكرك سيمن الحمد لله kita bersyukur atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita melanjutkan kitab Sulamul Wusul tentang permasalahan Tauhid dan Akidah. Beliau berkata, wa ba'du inni bil yaqini ashhad shahadat al ikhlasi alla yu'bad بالحق معلوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وبعد sesungguhnya aku dengan penuh keyakinan bersaksi itu persaksian ikhlas bahwa tidak ada yang berhak disembah diibadahi kecuali Allah di mana Allah disucikan dari aib dan kekurangan. Di sini beliau, saudaraku seiman, mengatakan setelah mengucapkan waba'at amma ba'at dan kata-kata waba'at itu termasuk sunnah, ya. Di mana Rasulullah SAW memulai pembicaraan biasanya dengan innalhamdulillah. Setelah memuji-muji Allah, membawakan firman Allah, maka Rasulullah SAW mengucapkan amma ba'd atau wa ba'd. Ini termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inni bil yaqini ashhad. Sesungguhnya aku dengan penuh keyakinan bersaksi. Al-yakin, keyakinan ini adalah merupakan syarat la ilaha illallah. Yaitu al-yakin al-munafi lisyak, keyakinan yang meniadakan keraguan. Di mana keyakinan itu adalah merupakan iman seluruhnya. Ya. Tanpa keyakinan kita tidak akan bisa beriman. Iman tanpa keyakinan percuma. Karena ketika kita beriman kepada Allah, kita yakin adanya Allah dan bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Yakin bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Yakin bahwa semua syariat ini hak benar adanya. Ini harus, Pak. Keyakinan ini harus. Siapa yang kehilangan keyakinan, maka tidak akan diterima syahadat la ilaha illallah. Ashhadu, aku bersaksi. Apa itu bersaksi, Pak? Bersaksi, artinya, kata para ulama, yaitu memproklamirkan apa yang kita tahu tentang sesuatu. Maka ketika kita bersaksi, syaratnya apa, Pak? Ketika kita bersaksi, syaratnya yang pertama, persaksian itu harus di atas keilmuan.
3: Dan ambil faedahnya di 95M dari menenteramkan hati dengan dua lima.

kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ikhwatan iman pemerhati Roja Kendari dimanapun Anda berada, jarum jam di studio kami saat ini telah menunjukkan masuknya waktu untuk sholat zuhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Berikut dikumandangkannya azan sholat zuhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya.
4: Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back on 101 Zulhijjah Special. Masih bersama guru kita Ustadz Muhammad Zikri Hafidzallahu Ta'ala. Ustadz, terima kasih Ustadz.
1: Sama-sama, Man. Senang sekali kita bertemu kembali di bulan Zulqa'dah ini. Setelah sebelumnya kita di bulan Ramadan kemarin kita pol-polan, Van, beribadah.
0: Pol-polan.
1: Di bulan Syawal kita berlebaran, kita merayakan kemenangan.
0: Benar.
1: Dan itu satu persatu telah meninggalkan kita semua di belakang dan kembali sepi menyelimuti kita.
0: Oh.
1: Iya kan?
0: Benar tuh.
1: Makanya kita mau nanya ini sama Ustadz. Ada gak sih Ustadz cara agar kita bisa kembali merasakan vibe-nya bulan Ramadan kemarin sambil kita menunggu bulan Ramadan itu tiba kembali di tengah-tengah kita? Silakan Ustadz.
2: Ya, makasih Ustadz dan Fani.
1: Ya,
2: yang pertama, kita gak perlu nunggu sampai satu tahun penuh ya untuk mendapatkan kembali banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita.
1: Nah, gimana tuh Ustadz?
2: Karena Allah tuh maha baik, Allah Al-Muhsin yang maha baik, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah bukan hanya ciptakan dan berikan kita Ramadan, tapi Allah juga berikan beberapa bulan yang lain, dan itu bulan-bulan utama. Allah berfirman dalam surat At-Taubah 36. Allah berfirman, Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan yang Allah ciptakan itu ada 12 bulan di dalam kitab yang Allah turunkan pada hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Ada 4 bulan yang mulia. Dan Nabi menjelaskan identitas 4 bulan tersebut, Nizak sama Fani. Kata Nabi SAW, Salatun mutawaliyat. Dari 4 bulan ini 3 datang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Dan nanti yang terakhir bulan Rajab, kata Nabi SAW. Jadi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab ini bulan spesial. Bulan spesial. Kalau kita ibadah di bulan ini, itu pahala kita dilipat gandakan. Sebagaimana penjelasan Abdullah bin Abbas, kita bisa cek di buku-buku tafsir klasik tentang masalah ini. Jadi sholat kita, puasa kita, zikir kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita udah berada di penghujung Dzulqa'dah. Apalagi nanti kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari pertama. Itu luar biasa sekali. Hanya saja yang jadi masalah bahwa 4 bulan ini itu belum familiar, belum hype sebagaimana bulan suci Ramadan. Bahkan banyak di antara kita itu gak menyambut. Jangankan menyambut, tuh tamu udah datang dari belasan mungkin 20-an hari yang lalu, kita gak sadar. Jadi bayangin, Rozak sama Fani punya tamu, dan dia udah nginep di rumah kita udah 22 hari, 27 hari, terus kita gak sadar. Jadi jangankan nyambut. Nah begitu juga Dzulqa'dah udah hari keberapa nih, terus mau masuk Dzulhijjah, tapi banyak orang gak sadar. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan, pahala dilipat gandakan dan dosa pun dilipat gandakan. Allah mengatakan di ayat yang sama, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Kalian tuh jangan menzalimi diri kalian di 4 bulan ini. Maksudnya jangan melakukan dosa, karena setiap dosa itu penzaliman terhadap diri kita sendiri. Nanti kita akan diancam azab sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, message-nya buat kita semua dan teman-teman sekalian, bahwa kita ada di penghujung bulan Dzulqa'dah dan sebentar lagi akan masuk ke bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari pertama. Jadikan ini sebagai lumbung pahala kita, dan hari-hari ini adalah kuburan bagi para pendosa. Maka jangan sampai bulan-bulan ini, hari-hari ini menjadi anak tiri di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Mungkin itu.
0: Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Jadi begitu, Zer.
1: Ternyata bukan hanya di bulan Ramadan kita pol-polan, Van. Tapi kita juga ada di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan tadi Rajab.
0: Benar. Kesempatannya jadi banyak ternyata.
1: Iya, dan kita bisa masih bisa merasakan vibe-nya itu. Tinggal kembali ke diri kita lagi.
0: Oke, benar, Zer. Semoga Allah mudahkan kita untuk beribadah di bulan-bulan mulia ini dan spesial ini. Insya Allah.
1: Insya Allah.
0: Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah syahadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still on 101 Zul Hijjah special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Luthfi Zikri Hafidzallahu Taala. Ustaz, apa kabarnya Ustaz?
1: Baik,
0: Fani. Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Abdul Razak.
2: Iya, Fani.
0: Kalau kita nyimak nih nasihat Ustaz yang dulu-dulu,
2: ya,
0: kayaknya kita banyak miss deh men di bulan yang mulia ini.
2: Ternyata oke banget ya. Gue semakin tertrigger nih, Fan, bahwa pengen deh di 10 hari awal pertama bulan Hijjah tuh, gue mau pol-polan, gue puasa full. Abisin, Fan, abisin.
0: Puasa pol-polan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah.
2: Abisin, Fan, abisin beneran deh. Karena kan Ustaz, keutamaannya udah dijelasin, Fan.
0: Tapi emang boleh?
2: Emang gak boleh?
0: Nah, itu dia tuh. Mumpung kita kedatangan Ustaz di tengah-tengah kita tanya nih. Ustaz, boleh gak Ustaz kita pol-polan puasa nih Ustaz di 10 hari pertama bulan Zulhijjah?
2: Iya Ustaz, pengen deh Ustaz.
1: Gimana Ustaz? Iya, makasih banyak. Alhamdulillah, wassalatu wassalam wa rasulullah ba'ad. Nabi SAW, sebagaimana disampaikan oleh sebagian istri-istri beliau, karena ya sumu tis'a Zulhijjah, 9 hari di bulan Zulhijjah. Hadis ini dari Imam Abu Dawud. Insya Allah pol-polan itu boleh.
0: Okay.
1: Tapi sampai hari ke-9 aja Zat. Kan tanggal 10 kita lebaran aja.
0: Nah,
1: Idul Adha. Aduh, gak makan kambing rencana.
2: Kalau ada yang ngasih Zat, jangan deh, gak boleh ngarep sama manusia.
1: Jadi tanggal 10 kita gak boleh puasa.
0: Jadi 9 hari aja Ustaz?
1: Iya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau kita emang pengen gaspol untuk berpuasa.
2: Tapi maghribnya buka Ustaz ya?
1: Iya.
2: Ya, jangan buka di tanggal 9 Ustaz ya?
1: Iya. Dan ini diamalkan juga oleh Abdullah bin Umar.
2: Iya,
1: sebagaimana dalam Syarh Sunnah karya Al-Baghawi. Dan juga diamalkan oleh Imam Mujahid, Atha bin Abi Rabah, Muhammad bin Sirin. Dan tiga nama itu nama-nama besar.
2: Iya.
1: Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibn Abdi Syaibah dalam kitab Musannafnya.
2: Oke.
1: Dan kata Al-Imam Ibn Rajab bahwa berpuasa di 9 hari pertama itu disunahkan sebagaimana mazhab jumhur para ulama. Dan ini juga mazhab Syafi'i pun demikian. Sebagaimana dalam Radhatu Talibin karya Imam Nawawi. Dan ini juga fatwa Lajnah Da'imah, ini juga fatwa Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin dan masih banyak para ulama yang lain.
2: Yeah.
1: Jadi emang paling afdol seperti Rozak tadi. Apalagi kalau kita merasa kok gue baru sadar sekarang ya, gue gak ngerti dari dulu-dulu. Maka kalau bisa dan ada kesempatan dan kaedahnya tepat, misalnya kalau wanita yang udah married dapat izin dari suaminya sebagai contoh, maka bagus banget kalau kita bisa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 sebagaimana mazhab mayoritas para ulama. Bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwa puasa di 9 hari ini mustahabbah istihbaban syadidah, disunahkan dengan sangat gitu loh.
0: Oh, penekanan Ustaz.
1: Penekanan, ya.
0: Oh, oke.
1: Itu penjelasan Imam Nawawi, salah satu ulama mazhab Syafi'i. Jadi kesimpulannya Razak dan Fani bahwa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 adalah waktu yang disunahkan kita untuk berpuasa sebagaimana penjelasan para ulama kita di atas. Barang siapa yang bisa gaspol, maka bagus banget kalau sampai tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan yang gak bisa, semampunya. Mungkin 8 hari, 7 hari, 6 hari, gitu loh. Kalau gak bisa juga, ya sehari lah paling gak, masa gak dapat puasa juga nih 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi 9 hari ini, itu waktu yang bisa dimanfaatkan untuk berpuasa. Mungkin itu.
0: Oke, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Jadi gitu, Ustaz.
2: Gimana, Fan?
0: 9 hari aja?
2: 9 hari aja ya?
0: Insyaallah.
2: 9 hari bukber, Fan.
0: Insyaallah.
2: Bukber ya?
0: Bukber.
2: Insyaallah.
0: Insyaallah.
2: Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Ana, untuk saya, untuk Fani dan seluruh listeners, Fani.
0: Ya, insyaallah.
2: Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, apa kabar semua? Semoga dari senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali lagi di 101 Dzulhijjah Special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Rizki Hafidzallahu taala. Ustaz, terima kasih atas kehadiran di studio Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Kayaknya kita balik lagi kasih kesempatan deh buat listeners ya. Barangkali di antara mereka masih punya unek-unek yang mau disampaikan atau mau ditanyakan kepada Ustadz. Mungkin kita persilakan, Van.
2: Kayaknya juga Dimas sudah kasih kode-kode nih, ada pertanyaan yang masuk nih.
0: Oke.
2: Langsung aja ya.
0: Boleh.
2: Dimas, silakan.
3: Oke, jazakumullah khairan Mas Fani dan Bang Abdul Razak atas lambungan operannya. Dan para pendengar setia, izinkan saya kembali untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri, diam-diam masuk jalur pribadi. Oke deh, langsung aja nih, ada titipan pertanyaan dari teman kita dari akun Instagram @johncopyjohn. Saat sudi kiranya untuk menjelaskan keutamaan puasa Arafah. Oke deh, alhamdulillah luar biasa pertanyaannya mengenai keutamaan puasa Arafah, yang nanyanya gak perlu gundah, insya Allah mengundang faedah dan mudah-mudahan terjawab dengan penuh hikmah dan kita makin semangat beribadah berpuasa di hari Arafah. Dan tanpa menunda-nunda, kita kembali ke Bang Rojak dan Mas Fani di sana. Mas Fani, silakan diolah.
0: Oke deh.
2: Dimas, terima kasih.
0: Terima kasih ya, Dimas.
1: Dimas sehat ya, Pak?
2: Alhamdulillah. Kalau begitu justru sehat, Ustaz.
0: Iya.
2: Alhamdulillah. Itu tadi pertanyaan, Ustaz, dari teman-teman listeners di luar sana dengan puasa Arafah. Silakan, Ustaz.
1: Iya, makasih banyak. Memang banyak pertanyaan ya tentang puasa Arafah, dan memang harus kita buat happening nih, dan juga bukan kita aja ya, ustadz-ustadz yang lain tentu saja punya andil yang jauh lebih besar dari kita.
2: Ya Allah.
1: Tapi intinya bahwa Nabi SAW bersabda tentang puasa ini, puasa tanggal 9 Dzulhijjah, yukafiru sanatal madhi wal baqiyah, itu menghapus dosa dari 9 Dzulhijjah ke setahun ke belakang, lalu ke setahun ke depan. Maaf. Jadi 2 tahun. Jadi dengan berpuasa 12 jam kurang lebih kalau waktu kita, itu bisa nilainya itu 2 tahun dosa dihapuskan.
2: Benar tuh, Ustaz.
1: Iya. Dan dosa yang dihapus adalah dosa-dosa kecil, dan sebagian ulama bahkan mengatakan meminimalisasikan dosa besar. Mengurangi gitu. Jadi ini sayang banget kalau dilewatin. Ini salah satu puasa-puasa terbaik yang ada di sebuah tahun. Dan coba kita renungkan nih, kalau kita puasa di tanggal 9 kita dapat pahala puasa Arafah tadi 2 tahun. Terus jangan lupa juga ini masuk ke 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena tanggal 10 kita Idul Adha, gak boleh puasa. Jadi 9 ini puncaknya, klimaksnya itu di 9. Terus yang ketiga, kita dapat pahala puasa di satu dari 4 bulan haram. Jadi sayang banget kalau dilewatin. Jadi segera pastikan tanggal 1 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal berapa di Masehi dan hari apa, dan stabiloin deh tuh kalender.
2: Ya, Ustaz.
1: Dan pastikan kita sahur lalu kita puasa di tanggal 9.
2: Benar, Ustaz. Di marking tuh Ustaz kalendernya.
0: Keren banget, Pak.
2: Gitu, Ustaz.
0: 1 tahun ke akhir sama 1 tahun
1: ke belakang.
0: Satu tahun ke belakang, Ustaz. Dan satu tahun ke depan.
2: Jadi dua.
0: Iya. Tapi bukan berarti setahun ke depannya bisa leha juga, Van. Ustaz, keren banget, Ustaz. Mudah-mudahan kita semua bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpuasa di hari itu.
2: Amin.
0: Dan Allah terima amalan puasa kita tentunya.
2: Amin.
0: Ya. Yo, listeners, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih, Ustaz. Subhanakallahumma wabihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Didukung oleh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back on 101 Zulhijjah special. Yes. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Zikri Hafizahullah Ta'ala. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio.
1: Sama-sama, man.
2: Ustaz, langsung aja nih Ustaz, kita menilik kembali dari pertemuan yang sebelum ini bahwa menarik banget ketika Ustaz mengatakan bulan Zulqodah, Zulhijjah dan Muharram seterusnya itu adalah lumbung pahala bagi orang-orang yang beramal soleh dan kuburan bagi orang-orang yang
0: bermaksiat.
2: Ada nggak sih keutamaan-keutamaan lain apabila kita beramal di bulan Zulqodah atau di bulan Zulhijjah ini, Ustaz? Penasaran nih, Ustaz. Boleh nggak, Ustaz?
1: Ya boleh dong,
0: Mas. Boleh.
1: Insya Allah boleh.
0: Terima kasih, Ustaz.
1: Sama-sama. Pertama jelas amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya.
0: Oke, Ustaz.
1: Kita bisa cek buku tafsir klasik atau induk seperti At-Tabari, Ibnu Katsir dan lain-lain dalam tafsir surat At-Taubah 36. Dan di samping hal itu juga kita bisa dapat pahala hijrah nih.
0: Pahala hijrah
1: ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita mengatakan al ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya. Beribadah di waktu haraj itu pahalanya seperti berhijrah kepada diriku. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, apa yang dimaksud dengan haraj? Beribadah pada saat haraj.
0: Okay.
1: Haraj kata para ulama di saat fitnah atau manusia lalai lalu kita ibadah, itu pahalanya seperti hijrah. Jadi pada saat manusia lalai, enggak ibadah, sibuk dengan dunia, lalu kita ibadah pada saat itu, itu dapat pahala hijrah dengan Nabi SAW.
0: Okay.
1: Nah, pada hari ini banyak orang yang enggak tahu bahwa Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram ini waktu ibadah. Dan banyak yang melalaikan. Nah, kalau kita ambil momentum ini, lalu kita banyak ibadah kepada Allah, sholat, puasa, zikir, bantu orang, infak, sedekah, menuntut ilmu, maka kita pun akan dapat pahala hijrah. Maka
0: Masya Allah.
1: Jangan disia-siakan ya kesempatan yang sangat langka ini. Semoga kita mendapatkan pahala hijrah ke Rasul sallallahu alaihi
0: wasallam.
3: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Ya, Ustaz, terima kasih Ustaz. Gitu Abdul Razak, pahalanya seperti berhijrah loh.
2: Itu enggak kecil, Van.
0: Itu enggak kecil tuh.
2: Gimana kita mau hijrah lagi sama Nabi?
0: Iya.
2: Udah enggak mungkin bertemu dengan kita.
0: Ini momennya nih ya.
2: Iya.
0: Momennya. Ya, semoga Allah tolong kita, tolong kita semua agar kita dapat beribadah maksimal di bulan-bulan yang mulia ini insyaallah.
2: Yes.
0: Oke, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Didukung oleh

Kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya.

adab-adab dalam menyembelih. Yang pertama adalah unta dengan dinahar. Dinahar. Selainnya itu kambing dan sapi. Dizabah. Sembelih. Ya, dizabah. Nahar itu nahar yaitu menyembeli di bagian bawah leher. Ya, kalau unta kan bukan di bagian leher, jadi bagian bawah leher menuju ke dada itu yang ditusuk, ditusuk kemudian darah mengeluar. Itu namanya nahar. Dan itu dilakukan pada unta, ya. Adapun kalau kambing dan sapi maka disembelih. Sembelih adalah bagian leher menuju kepada bagian sini, ya, di atas, ya. Maka bedanya antara unta dengan kambing dan sapi. Kambing dan sapi disembelih, adapun unta dinahar. Kemudian ada berikutnya, ya. Unta dinahar dalam kondisi berdiri. Adapun kambing dan sapi dalam kondisi ditidurkan. Ditidurkan. Unta nahar dalam kondisi berdiri, tetapi misalnya depan situ kiblat, maka dia arahnya begini. Jadi ketika dicongkel atau dirobek bagian bawah lehernya, darahnya muncrat ke arah kiblat. Darahnya muncrat ke arah kiblat. Fa idza wajabat junubuha, ya. Ya, fakulu minha wa ta'imul qani awal mu'tar, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika jatuh lambungnya. Jadi unta caranya bagaimana? Dinahar berdiri, dalam kondisi berdiri, kemudian kaki kiri depannya diikat, ya. Gimana maksudnya? Ini kalau unta, gampangannya ini kaki pertamanya, kemudian kaki keduanya sebelah sana, kemudian ini kaki kanan, ya, dan di sini kiblat. Nah, sini kaki kirinya ditekuk ke atas, diikat, ya. Ini diikat. Nah, ini kita nggak usah terlalu bahas karena kita nggak potong unta di sini, diikol, ya, diikat. Setelah itu dipotong di bawah lehernya. Nah, di sini darahnya muncrat, sini, ya. Darahnya muncrat ke arah kiblat, ya. Nggak jelas gambarnya, ya. Ini kaki, ya, diikat. Kemudian ini lehernya, ya. Ini unta apa dinosaurus, ya? Jadi inti kaki kirinya diikat, kemudian nanti ditusuk di sini di bawah lehernya, maka keluarlah darah di sini, keluar darah. Jadi untanya dalam kondisi berdiri, kemudian di. Adapun kambing dan sapi ditidurkan, tidurnya apa? Di lambung kiri. Sehingga wajahnya menghadap kiblat. Dalam hadis Nabi SAW menidurkan kambing, kemudian Nabi SAW menginjakkan kakinya di bagian lehernya, kemudian Nabi SAW menyembelih. Kemudian Nabi SAW menyembelih, ya, tidurkan. Kecuali kata para ulama, kecuali orang yang asar itu dia menyembelih pakai tangan kiri. Ya, ini ada orang, ya, tidak syarat harus pakai tangan kanan, tentu yang terbaik tangan kanan. Tapi kalau ada tukang jagal dia enggak bisa menyembelih kecuali tangan kiri, maka kebalikannya, ya, maka dibalik ke lambung kanan ditidurkan, baru kemudian kaki kanan menginjak leher baru sembelih dengan tangan kiri. Tapi kalau bisa tangan kanan itu lebih baik. Tapi intinya sapi dan kambing ditidurkan. Kemudian adab berikutnya, ya, yang dipotong ini ada khilaf di kalangan ulama, tapi yang dipotong adalah al-wadjan, itu dua urat, ada empat perkara, dua urat nadi, ya, kemudian tenggorokan. Kemudian kerongkongan. Ingat, leher tidak putus. Leher tidak
putus ya. Ini diantara adab ketika menyembelih ya. Yang penting dia, yang penting dua uratnya kanan kiri terputus, kemudian saluran pernapasannya sama saluran makanannya juga terbelah sehingga kemudian darahnya keluar ya. Kemudian dibiarkan ya. Setelah itu dibiarkan ya sampai terdiam. Terdiam, jangan langsung dikuliti. Ya, mungkin dia masih sakit, tapi biarin sampai darahnya keluar semua, karena darah semua begitu keluar lebih baik, kotoran-kotoran keluar baru kemudian dikuliti, ya. Kemudian di antara adab ya, menggunakan pisau yang tajam ya. Pisau yang tajam. Di antara adab, jangan memperlihatkan kawannya yang disembelih. Ada kawan kemarin cerita, dia lihat sapi ya disembelih, sapi yang lain disembelih, dia lihat sapi itu menangis ya. Sapi terus menangis ya. Kenapa? Dia lihat kawannya disembelih. Jadi dia disembelih dua kali. Sembelih pertama melihat kawannya disembelih, sembelih kedua dia disembelih. Maka jangan, kita harus ya perhatikan perasaan juga hewan ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Perhatikan ini syiar kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Kambing, kalau kau mengasihinya, mengasihinya, Allah mengasihimu. Jadi kita jangan kemudian buat dia ketakutan, kemudian buat dia gelisah, buat dia jangan berusaha. Makanya pisau juga harus tajam. Wal yuhiddas syafratahu, kata Nabi, panjang tajamkanlah pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, agar memudahkan disembelih sembelihannya. Kemudian hati-hati yang tidak pandai menyembelih, jangan jadikan bahan yang tidak pandai menyembelih ya. Jangan jadikan mainan ya. Kasihan kambingnya ya. Ya. Ya kalau enggak dia pengin latihan, Ustaz saya pengin latihan. Nah, tolong dibimbing sama orang yang bisa. Jangan kasihan kambingnya, dia menderita. Ya harus ada yang bimbing supaya bisa ya. Kemudian di antara adab menyembelih, perhatikan ini syarat ya. Mengucapkan bismillah. Cukup bismillah ya, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasmiyah, ini namanya tasmiyah. Beda kalau basmalah, bismillah. Tasmiyah itu bismillah. Kemudian sunnah ini, kalau tidak bilang bismillah dengan sengaja, maka tidak sah. Ya, kalau lupa, khilaf. Ustaz lupa bilang bismillah, gimana? Khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau sengaja tidak bilang bismillah, maka dia mimma uhilla li ghairillah, termasuk dipotong tanpa menyebut nama Allah, tidak sah. Terus mengucapkan, disunnahkan, ya, mengucapkan, setelah bismillah bilang apa? Bismillahi wallahu akbar. Wallahu akbar. Kemudian atau kita tulis bahasa Arabnya. Jadi bismillah wallahu akbar. Kemudian Allahumma hadza minka walaka. Ya. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minni. Baik. Bismillah ini syarat. Sisanya sunnah. Allahumma hadza minka walaka. Minka walaka maksudnya ya Allah, ini kambingku, sapiku, nikmat dari engkau yang kasih. Walaka dan juga untukmu. Saya ikhlas karena oleh ini maksudnya minka darimu, yaitu kambing, hewan nikmat darimu. Kemudian laka untukmu, ya ikhlas. Ya, ya Allah, taqabbal minni, terimalah
9. Kapan dia mengucapkan ini? Ketika dia mulai sudah siap, kemudian dia sudah mulai menjalankan pisaunya, dia bilang bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza, ya, minka walaka. Jadi dia ucapkan ketika dia mulai ingin menyembelih. Ini diantara adab-adab dalam menyembelih, hendaknya kita perhatikan. Baik.

Kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya.

0: Ini syarat, syarat ya, mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah. Cukup bismillah ya, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasmiyah, ini namanya tasmiyah. Beda kalau basmalah, bismillah. Tasmiyah itu bismillah. Kemudian sunnah ini, kalau tidak bilang bismillah dengan sengaja, maka tidak sah. Ya, kalau lupa, khilaf. Ustaz lupa bilang bismillah, gimana? Khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau sengaja tidak bilang bismillah, maka dia mimma uhilla li ghairillah, termasuk dipotong tanpa menyebut nama Allah, tidak sah. Terus mengucapkan, disunnahkan, disunnahkan, ya, mengucapkan setelah bismillah, bilang apa? Allahu Akbar. Bismillahi wallahu akbar. Wallahu akbar. Kemudian, atau kita tulis bahasa Arabnya. Jadi bismillah, wallahu akbar. Kemudian, Allahumma hadza minka walaka. Ya. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal min. Baik. Bismillah ini syarat. Sisanya sunnah. Allahumma hadza minka walaka. Minka walaka maksudnya ya Allah, ini kambingku, sapiku, nikmat dari Engkau yang kasih. Walaka dan juga untukmu. Saya ikhlas karena Allah. Ini maksudnya minka darimu, yaitu kambing, hewan nikmat darimu, hewan nikmat darimu, kemudian laka untukmu, ya ikhlas, ya, ya Allah taqabbal minna, terimalah sembilan. Kapan dia mengucapkan ini? Ketika dia mulai sudah siap, kemudian dia sudah mulai menjalankan pisaunya, dia bilang bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza, ya, minka walaka. Jadi dia ucapkan ketika dia mulai ingin menyembelih. Ini diantara adab-adab dalam menyembelih, hendaknya kita perhatikan.
1: Safdah TV. Alhamdulillah nggak terasa udah mau haji aja nih bang.
2: Masa? Mudah-mudahan Allah undang juga kita ke Baitullah ya.
1: Amin.
2: Ini mumpung ada Ustaz nih, Ustaz mau tanya Ustaz, ini hari Arafah itu kita ngikuti pemerintah atau ngikuti Arab Saudi, Ustaz?
1: Wih, seling selisih itu.
2: Iya.
1: Ya kalau secara dalil ya.
2: Iya, Ustaz.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu yauma taqumun wal fitru yauma tufthirun wal afhayyama tumahun." Shaum itu pada hari kalian semua berpuasa. Beridul Fitr itu pada hari kalian semua beridul Fitr. Beridul Adha itu pada hari kalian semua beridul Adha. Dan Imam At-Tirmidzi menafsirkan wa fasara ba'du ahli ilm hadal hadis. Sebagian ahli ilmu menafsir

0: kan hadis ini an-nasau wal id ma'al jamaah, bahwasanya puasa demikian pula berhari raya bersama al jamaah, itu penguasa pemerintah al jamaah. Sehingga atas dasar inilah sebagian ulama mengatakan bahwa kita ikut pemerintah masing-masing aja, karena menurut mereka juga bahwa hari Arafah itu ditentukan oleh hilal juga. Untuk menentukan bulan Dzulhijjah itu kan ditentukan dengan hilal. Dan yang namanya hilal kan berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kita saja di Indonesia di hari di bulan Ramadan hilalnya beda dengan Saudi. Kita tetap itu Indonesia. Nah, di bulan Dzulhijjah pun juga hilalnya pasti berbeda dong antara Indonesia dengan apa namanya
1: Arab Saudi.
0: Arab Saudi. Makanya sebagian ulama mengatakan kita tetap ikut negara masing-masing.
2: Berarti, tapi kan Arafah itu kan tempatnya di sana. Menurut sebagian orang ya harusnya ikut di sana dong gitu. Dengan dengar tuh,
0: tapi ya memang masalah ini sebetulnya ikhtilaf para ulama ya. Zaman ini. Apakah puasa Arafah itu ikut Arafah atau ikut negara masing-masing? Sebagian ulama ada yang mengatakan ya ikut Arafah, karena yang Nabi menyebutnya saumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Berarti mengikuti Arafah yang di sini. Atas dasar itu kata mereka kita ikut Arafah aja. Itu pendapat yang kedua. Kenapa sebagian ulama yang mengatakan bahwa kita puasa Arafah itu ikut yang ada di Arafah. Walaupun pendapat yang pertama ini pendapat banyak ulama di zaman ini ya, yang mengatakan kita ikut apa namanya negara yang masing-masing. Kalau menurut Anas ya, pertama ini masalah ikhtilaf seperti ini nggak usah dibesar-besarkan. Silakan mengamalkan yang ia pandang kuat dan rajih. Kalau dia memandang kuat yang rajih adalah ikut Arafah, ya silakan amalkan. Kalau ia memandang bahwa ikut apa negara masing-masing karena hilal juga berbeda-beda, ya silakan amalkan sesuai dengan apa yang dia yakini. Ya, kalau saya pribadi ya saya ikut pemerintah karena saya memandang itu yang paling kuat gitu. Kalau misalnya disebut ikutin Arafah, nah bagaimana kalau ternyata qadarullah di sana tidak ada haji Arafah? Contoh seperti di zaman siapa? Ketika Mekah dikuasai oleh Banu Fatimiyah itu disebutkan oleh Bukhari bahwa beberapa tahun lamanya tidak ada yang haji. Tapi nggak ada yang wukuf.
1: Tidak ada yang wukuf di Arafah.
0: Kalau nggak ada yang wukuf di Arafah gimana dong? Karena patokannya jadi ini, patokannya kemana nanti? Itu Allah alam ya. Saya sih ini pendapat pribadi ana ya. Saya lebih menguatkan ya ikut negeri masing-masing. Nah, masalahnya nggak usah menjadi apa sebab kita jadi perpecahan, nggak usah.
2: Jadi nggak apa-apa kalau nama berlindung di balik apa namanya kita ngikutin pemerintah, kita aman lah ya insya Allah ya.
0: Iya,
2: insya Allah. Kita juga rindu tapi kita korupsi.
1: Ya Allah, udah
2: kita
1: bertemu di Arafah.
2: Amin, amin.
1: Syukran, nggak telat.

0: Kemudian di antara adab menyembelih, perhatikan. Ini syarat ya. Mengucapkan bismillah. Cukup bismillah ya, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasmiyah, ini namanya tasmiyah. Beda kalau basmalah, bismillah. Tasmiyah itu bismillah. Kemudian sunnah ini kalau tidak bilang bismillah dengan sengaja maka tidak sah. Ya, kalau lupa khilaf. Ustaz lupa bilang bismillah gimana? Khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau sengaja tidak bilang bismillah maka dia mimma uhilla li ghairillah, termasuk dipotong tanpa menyebut nama Allah, tidak sah. Terus mengucapkan disunnahkan ya. Mengucapkan setelah bismillah bilang apa? Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Kemudian atau kita tulis bahasa Arabnya ya. Jadi bismillah wallahu akbar. Kemudian Allahumma hadza minka walaka. Ya. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minni. Baik. Bismillah ini syarat. Sisanya sunnah. Allahumma hadza minka walaka. Minka walaka maksudnya ya Allah, ini kambingku, sapiku, nikmat dari engkau yang kasih. Walaka dan juga untukmu. Saya ikhlas karena oleh ini maksudnya minka darimu, yaitu kambing, hewan nikmat darimu. Hewan nikmat darimu. Kemudian laka untukmu ya ikhlas. Ya, ya Allahumma taqabbal minni, terimalah sembilanku. Kapan dia mengucapkan ini? Ketika dia mulai sudah siap, kemudian dia sudah mulai menjalankan pisaunya, dia bilang bismillah Allahu akbar. Allahumma hadza ya minka walaka. Jadi dia ucapkan ketika dia mulai ingin menyembelih. Ini di antara adab-adab dalam menyembelih hendaknya kita perhatikan. Baik.
1: Wih, ndak. Kloter pertama haji udah mulai pada berangkat nih, ndak. Masya Allah, senangnya ya.
2: Aduh, iya, ngiri banget. Allah ya, Pak ya.
1: Iya. Aduh, enaknya merasa ya.
2: Enak banget ya. Yang jamaah haji kita bisa banyak dapat keutamaan, sama banyak dapat pahala.
1: Iya, jadi mereka bisa pada beramal soleh sana. Tapi kan kita di sini yang di tanah air yang nggak punya kesempatan, mungkin belum ada rezekinya pun, bisa juga, insya Allah untuk apa melakukan iya, amalan-amalan. Karena kalau nggak salah nih, 10 hari awal bulan Zulhijjah itu utamanya besar sekali. Coba kita tanya Ustaz.
3: Iya, betul banget itu.
2: Masalah itu kan. Apa aja Ustaz?
3: Ya kan semua dalam ayat Allah berfirman wal fajri wa layalin ashar. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Para ulama ketika menafsirkan makna wa layalin ashar yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan ma min ayyam al-amalu salihu fi ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh itu lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah ini.
2: Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10-nya itu Ustaz.
3: Iya, betul.
1: Amalannya apa aja paling utama Ustaz?
3: Nah, 10 itu. Kalau amalan yang paling utama yang pertama banyak zikir.
1: Zikir.
3: Nah, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak berzikir di hari-hari itu. Dan yang paling utama lagi bertakbir.
1: Takbir.
3: Iya, karena kan ada riwayat bahwa Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah ketika masuk satu Dzulhijjah mereka bertakbir, bahkan pergi ke pasar untuk bertakbir.
1: Oh, bukan malam Idnya aja bukan?
3: Oh, enggak.
2: Nah, kan kebiasaan kita kan pas malam Idnya aja gitu Ustaz.
3: Yeah.
2: Ternyata dari tanggal 1 ya Ustaz.
3: Iya, yeah, makanya kata para ulama takbir itu ada dua ya. Takbir yang pertama disebut dengan takbir mutlak.
1: Takbir mutlak.
3: Takbir ya. Mutlak itu artinya kapan saja di mana saja. Maka ini dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah.
1: Sampai tanggal 13 so ya.
3: Iya, waktu asar. Yang kedua yaitu takbir muqayyad.
1: Muqayyad
3: itu takbir setelah setiap salat fardu. Jadi kalau habis salat zuhur misalnya kita langsung takbiran. Nah, itu dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13.
1: Waktu asar juga.
3: Waktu asar. Nah itu kita banyakin takbir. Ya ini amalan yang paling utama ya. Di hari-hari tersebut itu memperbanyak zikir dan takbir. Banyak-banyak baca Quran juga. Karena memang itu hari-hari untuk berzikir.
1: Ya.
3: Kemudian amalan yang kedua yang Masya Allah juga luar biasa, yaitu memperbanyak sholat.
1: Sholat ya,
3: sholat sunnah ya. Kenapa? Karena sholat itu mengandung zikir juga. Dan Rasulullah mengatakan khairu a'malikum as-sholat. Kata Rasulullah, sebaik-baik amalan kamu itu ya sholat. Dengan kita memperbanyak sholat, baik sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah muqayyad. Demikian pula ya sholat rawatibnya dan yang lainnya. Nah ini kita berusaha untuk memperbanyak sholat, sholat sunnah maupun sholat wajib tentunya ya. Ada lagi, nah ini menjadi perselisihan ulama nih, yang namanya puasa.
1: Puasa, oh iya.
3: Puasa sunnah nih, perselisihan ulama, apakah puasa sunnah itu boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 9 atau hanya tanggal 9-nya aja?
1: Tanggal 9
3: ya. Itu disebut dengan hari Arafah. Nah, sebagian ulama ini pendapat jumhur bahwa puasa itu hanya hari Arafah saja. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari hadis Aisyah, di mana Aisyah mengatakan, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 hari awal Dzulhijjah. Belum pernah, kata Aisyah. Kata mereka, kalau Aisyah sebagai istri Nabi yang paling dekat
1: paling tahu,
3: menyatakan
1: tahu,
3: tidak ada, berarti itu tidak disyariatkan. Sementara sebagian ulama mengatakan boleh
1: ya.
3: Kenapa? Karena ada, pertama, hadis tentang keutamaan amal soleh di awal 10 Dzulhijjah itu umum. Nah, Rasulullah, tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Berarti masuk padanya puasa dong. Mereka juga berhujjah dengan hadis istri Nabi yang lainnya, Ummu Salamah, bahwa Nabi pernah shoma tis'an min Dzulhijjah, berpuasa 9 di bulan Dzulhijjah. Itu menjadi perselisihan para ulama, kata-kata tis'an di sini. Ada yang mengatakan maksudnya itu 9 Dzulhijjah, ada yang mengatakan 9 hari. Ya. Yang jelas ya, Syekh bin Baz dan banyak juga para ulama di zaman ini merujikan pendapat yang kedua. Boleh kita berpuasa di tanggal 1. Ya, tapi kalau jumhur ulama katakan cukup tanggal 9 aja. Nah, yang kalau ada di masyarakat sih ada kayak gini nih. Tanggal 8 sama tanggal 9 gitu kan.
1: Tanggal 8 lagi
3: kan. Iya ada. Tapi sebetulnya itu tuh enggak ada contohnya dari Nabi.
1: Ada contoh. Dalil juga enggak ada.
3: Ya? Iya, kalau mau ya dari tanggal 1 gitu. Cuman yang paling utama itu ya tanggal 9 Arafahnya, itu tanggal 9-nya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan bahwa shaumu Arafah tukaffiru as-sanatal madhiyah wal muqbilah. Shaum Arafah, puasa Arafah itu bisa menggugurkan dosa tahun lalu maupun tahun datang.
1: Masyaallah,
3: luar biasa kan.
1: Sekali ke depan diampuni,
3: iya,
1: digugurkan ya.
3: Kemudian juga di hari Arafah jangan lupa banyak-banyak berdoa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalu du'a, ya, sebaik-baik doa, seutama-utama doa itu doa pada hari Arafah.
2: Berarti tanggal 9-nya saat ya?
3: Ya, terutama pada setelah zuhur sampai asar, sampai maghrib. Ini amalan ya, dan amalan sholat yang lainnya ya banyak. Tentunya kita berusaha untuk melakukan ya, seperti membantu orang susah, memperhatikan para janda, demikian pula bersedekah, berinfak, dan yang lainnya. Dan ada lagi amalan yang tentunya ini yang sangat penting, yang merupakan syiar Islam. Apa itu? Berkorban.
1: Oh iya, itu justru
3: itu yang merupakan Islam. Korban itu, maka Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya menganjurkan kita berkorban. Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Ini syiar Islam. Masya Allah. Jelas kita berusaha lah nanti. Mudah-mudahan nanti tengah 10 Dzulhijjah ini kita banyak-banyakin apa, beramal soleh lah.
2: Jadi bukan yang haji aja Pak.
1: Kita
2: pun di sini bisa juga ya Pak ya.
1: Zikir, takbir, sholat, puasa, kurban, baca Quran. Masya Allah, ada semua. Jazakallahu khair.
2: Syukran.
1: Ya, masyaallah.

Kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya.

0: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
1: Orang yang memotong kuku sebelum menyembelih, kurbannya tidak sah. Pertama, ketentuan larangan memotong rambut dan kuku bagi yang hendak berkurban berlaku jika yang bersangkutan sudah memiliki niat untuk berkurban dan telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila telah masuk 10 pertama Dzulhijjah dan kalian ingin menyembelih kurban, maka janganlah dia memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, jika ada seorang Muslim yang baru berniat kurban setelah masuk tanggal 7 Dzulhijjah, maka dia mulai tidak memotong kuku atau rambut sejak tanggal itu. Keterangan Syekh Abdullah Al-Jibrin yang dikutip dalam Syabakah Al-Alukah, beliau menyatakan, siapa yang berkeinginan untuk berkurban di pertengahan 10 Dzulhijjah, maka dia dilarang memotong kuku dan rambutnya di sisa harinya. Dan tidak masalah dengan tindakannya memotong kuku dan rambut di awal Dzulhijjah sebelum dia berniat untuk berkurban. Kedua, tidak ada hubungan antara larangan memotong kuku atau rambut dengan keabsahan kurban. Artinya, sekalipun ada orang yang memotong rambut dan kukunya, baik karena tidak tahu atau dilakukan dengan sengaja, maka kurban yang dilakukan tetap sah. Lebih dari itu, orang yang melanggar larangan hadis di atas, jangan sampai menjadikannya sebagai alasan untuk membatalkan rencana kurbannya. Syekh Abdullah Al-Jibrin mengatakan, demikian pula, jangan sampai seseorang meninggalkan rencana kurban karena dia telah memotong rambut atau kukunya, meskipun dilakukan dengan sengaja. Majelis Al-Alukah. Hal yang sama juga disampaikan oleh Syekh Al-Jarullah. Setelah beliau menjelaskan larangan memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkurban, beliau mengatakan, hanya saja wajib untuk diketahui bahwa orang yang memotong rambut dan kukunya jangan menjadikannya sebagai sebab untuk meninggalkan rencana kurbannya. Dan dia wajib memohon ampun kepada Allah dan bertaubat karena melanggar larangan memotong kuku. As'ilah wa ajwibah muhimmah. Demikian, Allahu a'lam.

apa hukum menyembelih? Apakah hukumnya wajib ataukah sunnah muakkadah? Sini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Secara umum ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan wajib, pendapat kedua mengatakan sunnah. Jadi berkaitan wajib tidaknya berkaitan dengan orang yang mampu. Orang yang mampu. Kalau tidak mampu ya tidak terkena kewajiban sama sekali. Tapi ini berkaitan dengan orang yang mampu, dia punya memiliki kemampuan harta, apakah dia wajib atau tidak. Adapun kalau dikatakan sunnah, semua sepakat Rasulullah SAW selalu berkorban. Bahkan disebutkan oleh Imam Bukhari ketika sedang bersafar pun Nabi berkorban. Ketika sedang bersafar, Nabi juga berkorban. Nah, kalau Nabi saja bersafar berkorban, apalagi selain ketika tidak bersafar, ini menunjukkan perhatian Nabi terhadap syiar ini, syairah dzabah lillah, tentang syiar menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah hukumnya wajib? Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib berdasarkan satu hadis di mana Nabi SAW bersabda, man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang punya kelapangan harta kemudian dia tidak menyembelih, maka jangan mendekati tempat sholat kita. Dan ini tegas dari Nabi, jangan dekati musholla kita. Ya, menunjukkan hukumnya wajib. Ya, menunjukkan hukumnya wajib. Namun ini dibantah oleh para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya udhiyah hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai pada derajat wajib. Kenapa? Karena hadis ini kata para ulama yang benar adalah hadisnya mauquf, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari. Bahwasanya perkataan barang siapa yang mendapatkan kemudian tidak menyembeli maka jangan dekati musala kita, inilah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, perkataan sahabat dan bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini apalagi ada sebagian sahabat yang menyengaja tidak berkorban, ya, padahal mereka lapang memiliki harta seperti Abu Bakar dan Umar, disebutin dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya mereka bertiga ini dengan kelapangan pernah meninggalkan udhiyah, tidak menyembelih, untuk menjelaskan kepada umat wallahu alam agar mereka tahu bahwasanya meskipun hukumnya sangat ditekankan tapi tidak sampai pada derajat wajib, ya. Tapi intinya seorang berusaha kalau dia memiliki harta agar dia menyembelih karena Allah, ya. Karena ini adalah ibadah yang sangat agung sebagaimana tadi telah kita jelaskan faedah-faedahnya.

Suatu saat Abu Zarra keluar dari rumahnya di pagi hari, maka dia melihat seorang wanita, rupanya wanita yang cantik dan montok dan seksi. Fanakahaha wa talaqani, maka dia pun menceraikan aku dan menikahi wanita tadi. Setelah itu saya menikah dengan seorang yang terkemuka. Ra'aniyati Abu Zarra, kalau seandainya saya kumpulkan seluruh pemberian suamiku yang kedua ini, tidak akan bisa mengalahkan secuil pemberian Abu Zarra. Kuntu laki ka Abi Zarra li Ummi Zarra, wahai Aisyah, sungguhnya kedudukanku di hatimu sebagaimana kedudukan Ummu Zarra, kedudukan Abu Zarra di hati Ummu Zarra. Illa anna Abu Zarra talak wa anni lam utalik, hanya saja Abu Zarra menceraikan, adapun aku tidak menceraikan kamu.

0: bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang telah diumumkan, maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengupas sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya As-Sahih Al-Bukhari dalam sebuah bab yang beliau beri judul Husnul Mu'asyarah Ma'al Ahl, yaitu bagaimana bisa melakukan pergaulan yang baik, berakhlak yang baik terhadap istri. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan ya bagi kalian istri-istri yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan mawaddah dan rahmah, yaitu saling mencintai dan saling kasih sayang di antara pasutri, pasangan suami istri. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataan yang kita lihat di lapangan, betapa banyak pasangan suami istri yang tidak mendapatkan janji Allah ini, tidak mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah ini. Banyak pasangan suami istri yang hari-hari mereka penuhi dengan pertengkaran dengan mereka. Kenapa bisa demikian? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, barang siapa yang menikah, maka Allah akan tumbuhkan rasa cinta dan rasa kasih sayang di antara pasangan suami istri. Banyak sebab yang disebutkan oleh para ulama, namun di antara sebab terbesar yang menjadikan hilangnya rasa cinta atau kurangnya rasa cinta dan rasa kasih sayang di antara pasangan suami istri adalah karena salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, tidak menunaikan hak pasangannya. Entah istri yang tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, tidak menunaikan hak suaminya, atau sebaliknya, suami ya tidak menunaikan hak-hak istrinya. Inilah yang menyebabkan timbulnya kerenggangan di antara pasangan suami istri. Yang kita dapati ya, sebagian suami banyak menuntut terhadap istrinya. Fenomena ini terutama terjadi terus terang saja di kalangan ikhwan dan akhwat yang sudah kenal pengajian. Tatkala sang suami mengetahui betapa besar haknya yang harus ditunaikan oleh sang istri, maka sering dia menuntut kepada istrinya. Dan begitu pula sebagian istri ya banyak menuntut terhadap suaminya tanpa melihat bagaimana kondisi suaminya. Oleh karenanya syariat melarang adanya seorang yang hanya bisa menuntut namun tidak bisa menunaikan kewajibannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin." Kata Allah, "Wailun," celaka, neraka wail, "lil mutaffifin," bagi orang-orang yang berbuat curang, curang dalam timbangan. "Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun," kalau mereka ya, kalau mereka beli barang dari orang, pingin timbangannya dipenuhin. "Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun," namun sebaliknya kalau jual barang sama orang, timbangannya dikurangi. Dia menuntut kalau beli harus dipenuhi haknya. Tatkala ada orang beli sama dia, dia tidak penuhi hak pembeli. "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun," tidakkah mereka tahu bahwasanya mereka akan dibangkitkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mensifati orang seperti ini dengan wailun lil mutaffifin, celaka terhadap orang-orang yang curang. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwasanya meskipun ayat ini berkaitan dengan orang yang menjual beli dengan timbangan, namun juga berkaitan hanya sebagai contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ayat ini juga mengenai pasangan suami istri. Ya. Kalau ada seorang istri yang hanya bisa menuntut, menuntut dan menuntut, tidak menunaikan kewajibannya sebagai istri, maka terkena ancaman ayat ini. Wailun laha, celaka bagi dia. Celaka bagi istri yang modelnya seperti ini. Sebaliknya pula, seorang suami yang hanya bisa menuntut, "Istriku, kamu harus cantik, kamu harus gini, kamu harus gini," sementara dia tidak perhatikan kewajiban dia sebagai suami, maka terancam juga dengan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wailun lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang seperti ini. Oleh karenanya kedua belah pihak, baik istri maupun suami, jangan hanya bisa menuntut haknya, tetapi dia juga harus menunaikan kewajibannya, menunaikan hak pasangannya. Adapun hak suami terhadap istri memang sangat besar. Kita semua mungkin sudah menghafalkannya, terutama para suami. Hak suami terhadap istri sangat besar. Bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Kalau saya boleh menyuruh seorang sujud kepada selain Allah, maka akan saya perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Kenapa ikhwan? Karena saking besarnya, sangat besarnya hak suami sang wanita. Kalau boleh Rasulullah perintahkan seorang sujud kepada selain Allah, akan diperintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Bahkan dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna fi seandainya min qadamihi ila mafraq ra'sihi qurhatun." Ya, seandainya pada tubuh suami, seorang suami, dari ujung kaki sampai ujung rambut keluar ada luka yang mengeluarkan tanbijesu, mengeluarkan apa, minal qih bil qih wasadid, mengeluarkan darah dan nanah, ya. Kemudian datang istrinya, fastaqbalathu, kemudian dia menghadap suaminya, falahasathu, kemudian dia jilat nanah tersebut dari ujung kaki sampai ujung rambut, ma'addat haqqahu, maka dia masih belum bisa menunaikan hak suaminya. Menunjukkan bagaimana besarnya hak seorang suami terhadap istri. Oleh karena tatkala ada seorang sahabiyah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sang wanita, lihat bagaimana kedudukanmu di hati suamimu. Sungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan juga nerakamu." Artinya apa kata para ulama? Pintu terbesar yang memudahkan seorang wanita masuk ke dalam surga adalah berbakti kepada suami, mencari ridha suami. Dan jika seorang istri tidak mendapatkan ridha suaminya, malah membangkang terhadap suaminya, dan suaminya murka kepada istrinya, maka ini merupakan pintu terbesar untuk masukkan sang wanita ke dalam api neraka jahannam. Makanya Rasulullah mengatakan, "Fa innahu jannatuki wa naruki." Sungguhnya suami itu surgamu dan juga nerakamu. Maka berhati-hatilah para wanita. Dan dalil-dalil yang menunjukkan akan besarnya hak suami sangatlah banyak. Sampai-sampai kalau kita boleh katakan, ya, kalau ada istilah bahwasanya surga berada di telapak kaki ibu, adapun bagi seorang wanita, surga berada di telapak kaki suaminya. Sampai para ulama menyebutkan jika bertentangan antara kepentingan atau perintah seorang suami dengan perintah orang tua sang wanita, maka dia harus mendahulukan perintah suaminya. Ini jelas ya, bahwasanya hak seorang suami sangat besar terhadap seorang wanita. Namun ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, terkhususnya bagi para suami, tentunya para suami juga punya kewajiban yang harus ditunaikan kepada istri-istrinya. Ya. Dia tidak hanya sekedar bisa menuntut, namun dia juga harus bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian, akhlak yang paling bagus yang dimiliki oleh seorang itu orang yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap istriku. Ini subhanallah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah SAW memvonis bahwasanya orang yang paling baik yaitu yang paling baik terhadap istrinya. Kenapa bisa demikian ikhwani fillah wa tifiddin azani Allah wa iyyakum? Karena akhlak seorang suami di hadapan istrinya itu akhlak yang sejati, bukan akhlak munafik. Akhlak yang benar-benar seperti itu, ya. Berbeda dengan seorang lelaki tatkala bertemu dengan temannya, tatkala bertemu dengan ustadznya, dia bisa berbuat tasannu, dia bisa membuat-buat seakan-akan dia berakhlak mulia, dia senyum terhadap ustadznya, ketemu dengan temannya ramah tamah, memilih kata-kata yang bagus kalau bertemu dengan temannya, berbicara dengan ustadznya memilih kata-kata yang bagus, tidak sembarang perkataan dia keluarkan. Dia bisa berbuat demikian, kenapa? Karena pertemuannya dengan temannya hanya sebentar, 1 jam, 2 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Ketemu ustadznya pun cuma sebentar, Tetapi tatkala dia di rumah bertemu dengan istrinya dengan waktu yang sangat lama, ya, kemudian bertemu dengan makhluk yang lemah, seorang wanita-wanita, makhluk yang lemah, maka akan tampak akhlaknya yang asli. Kalau dia berkata buruk, maka memang kalau dia akhlaknya buruk akan nampak di hadapan istrinya. Oleh karenanya barang siapa yang bisa berakhlak mulia di hadapan istrinya dalam waktu yang lama, berarti memang akhlaknya benar-benar mulia. Pantas saja Nabi SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Oleh karenanya ikhwani fillah wa ahti fiddin azani Allah wa iyakum, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mencoba menyarah, ya, atau mengambil faedah dari sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab husnul muasyarah ma'al ahl, yaitu bagaimana bisa berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik terhadap istri, ya. Hadis ini merupakan sebuah cerita yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ceritanya Aisyah cerita menyampaikan cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan cerita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ceritanya panjang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkannya sampai selesai, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi komentar terhadap cerita tersebut. Jadi lihat bagaimana sabarnya Nabi mendengarkan cerita Aisyah. Kita dengarkan apa yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, jalasat ihda asyrata imra'atan fata'aqadna wa ta'ahadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'a. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu ada 11 orang wanita. 11 orang wanita yang mereka berkumpul dan mereka bersepakat dan bertekad berjanji untuk membongkar seluruh rahasia suami mereka. Tidak boleh ada satu rahasia pun yang tersembunyi. Ini kesepakatan siapa? Kesepakatan para 11 istri tadi. Ya. Ini majelis apa ini? Majelis ghibah. Bukan majelis ilmu. Ini majelis ghibah. Yang kata para ulama diantaranya Ibnu Hajar rahimahullah, demikianlah para wanita. Kalau ngumpul biasanya apa? Ghibah. Kalau enggak ghibah teman-temannya sendiri, ghibah suami-suaminya. Kalau suaminya sudah selesai, ghibah ustadznya. Padahal ghibah adalah dosa besar. Ini kenyataan. Oleh karenanya di antara tafsiran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal mar'a khuliqat min dhila' wa inna awaja syai'in min adh-dhila' a'lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atas. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bahwasanya yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah atasnya merupakan isyarat bahwasanya lidahnya wanita tidak bisa dijaga. Ya. Sehingga mereka kalau ngumpul lakukan ghibah. Beda dengan laki-laki. Laki-laki kalau ngumpul bicarakan tentang bisnis, tentang apa? Masa depan, tentang MLM. Ya. Ya. Atau paling tidak tentang poligami. Tapi demikian, tidak beda dengan perempuan-perempuan ngomong. Ini kenyataan dan anak harap ibu-ibu menerima kenyataan pahit bagi mereka, ya. Ikhwani fillah wa tifiddin azani Allah wa iyyakum. Siapakah 11 orang wanita yang berkumpul untuk melakukan ghibah ini, untuk membongkar seluruh rahasia mereka? Disebutkan bahwasanya mereka adalah dari Arab, orang Arab terdahulu, bukan para sahabiat, jangan salah sangka. Jangan sangka ini para sahabiat, istri-istri para sahabat. Enggak. Mereka adalah orang-orang terdahulu. Ada yang mengatakan dari Yaman, ada yang mengatakan dari suku ini, suku anu. Ya. Yang jelas mereka adalah 11 orang yang tidak diketahui oleh Aisyah dan tidak diketahui oleh Nabi SAW. Dari sini kata para ulama, ghibah, kalau tidak diketahui pelakunya tidak jadi masalah. Misalnya kita mengatakan, tadi ada orang bahlul di jalan ngomong. Kan orang muslim tapi dia bahlul. Tapi yang mendengar tidak tahu siapa orang tadi. Ini bukan ghibah. Ini bukan ghibah karena yang dijelek-jelekin tidak diketahui siapa orangnya. Jadi 11 wanita ini menggibah suaminya, ya enggak? Aisyah juga menggibah 11. Paham enggak? Ya, jadi 11 wanita menggibah suaminya, Aisyah juga menggibah bahwasanya ada wanita sedang berghibah. Jadi Aisyah juga menggibah, tapi karena 11 wanita ini tidak diketahui siapa juntrungnya, maka tidak jadi masalah, dibolehkan dalam syariat. Buktinya Rasulullah SAW tidak menyalahkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita dengar apa ghibah 11 wanita tadi. Karena di sini ada tipe pertama sampai tipe 11. Ana khawatir antum tipe ke-7. Kalau tipe ke-5 masih mending ya. Nanti antum lihat siapa tipe ke-5, siapa tipe ke-7 ya. Siapa pilih tipe nomor 2? Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Qalatil ula. Berkata wanita yang pertama. Mulailah wanita yang pertama membuka majelis gibahnya. Zauji lahmu jamalin ghassin ala jabalin wa'rin la sahlun fayurtaqa wala saminun fayuntaqal. Kata dia, suamiku, kata wanita pertama, suamiku seperti daging onta yang kurus yang berada di atas puncak gunung yang terjal, susah untuk dinaiki gunung tersebut dan malas untuk bawa pulang apa daging yang kurus tadi. Ada yang paham maknanya? Hah? Saya tanya sama antum. Kata dia, suamiku seperti daging apa, daging apa? Daging onta yang kurus yang berada di atas puncak gunung, yang gunung tadi susah untuk dinaiki. Wala saminun fayuntaqal, kalau sudah sampai ke atas mau bawa mikul dagingnya juga malas, daging cuma sedikit, ngapain pikul jauh-jauh turun ke gunung? Sudah biarin aja, enggak usah diambil. Tidak, antum tidak ada yang paham, subhanallah. Saya juga dulu tidak paham. Sampai saya baca penjelasan para ulama baru saya paham. Ini menunjukkan bagaimana cerdasnya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Cerdasnya Aisyah. Sampai disebut oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah, salah seorang tabi'in, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha menghafal 18.000 syair Arab. Dia menghafal syair dan juga mengenal perkataan orang-orang Arab sehingga dia bisa mengungkapkan gibahnya para wanita tersebut dengan perkataan kiasan. Dan yang dengar siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi paham. Kalau kita enggak paham. Inilah hikmahnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketahuilah ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, sebagian orang-orang yang munafik atau orang-orang kafir, mereka mendengung-dengungkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah banyak wanita hanya memuaskan hawa nafsu, sampai menikahi seorang wanita yang masih kecil seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita katakan tidak benar. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa? 9. Yang perawan cuma Aisyah radhiyallahu taala anha, yang sisanya janda semuanya. Dan kebanyakannya lebih dari 50 tahun umurnya. Makanya kalau antum kalau mau ta'adud, ikuti sunnah Nabi. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha satu-satunya wanita yang masih gadis. Kenapa Rasulullah menikahinya? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW kata Nabi SAW, urituki ya fil manami thalatha layalin, saya melihat engkau dalam mimpiku wahai Aisyah sebanyak 3 kali, dalam riwayat 2 kali Rasulullah mimpi ketemu Aisyah. Jibril alaihissalam datang membawa khirqah min haririn khadra, membawa sebuah apa namanya kain sutra yang berwarna hijau dan di situ ada gambar Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Jibril alaihissalam, hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah, wahai Muhammad, ini istrimu di dunia dan akhirat. Dan kita tahu bahwasanya mimpi para nabi merupakan wahyu. Jadi Nabi SAW sudah diisyaratkan oleh Allah untuk menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha yang masih usia sangat muda. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu taala orangnya sangat cerdas dan kemudaan dia ya belum dilalui dengan masa lalu yang sangat banyak, beda dengan wanita 50 tahun, terlalu banyak pengalaman. Tapi kalau masih 9 tahun masih fresh otaknya, sehingga tatkala mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah mudah dihafalkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka dia faqihah, seorang wanita yang sangat faqih. Bahkan betapa banyak permasalahan yang dihadapi oleh para sahabat, mereka lari ke Aisyah. Mereka tanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena memang beliau adalah wanita yang sangat faqih. Makanya di antara kefakihan, di antara kecerdasan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini merupakan hikmah kenapa Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah padahal dalam usia sangat muda beliau, kecerdasan beliau dan mudahnya beliau untuk menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Dan di antara kecerdasan Aisyah, perhatikanlah hadis ini. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mengungkapkan gibahnya 11 wanita tadi dengan bahasa-bahasa kiasan. Dia mengatakan, qalatil ula, wanita pertama berkata, suamiku seperti daging onta yang kurus yang berada di atas puncak gunung yang sangat terjal, tidak mudah untuk didaki, dan kalau sudah sampai di atas malas untuk membawa turun daging yang kurus. Maksudnya apa? Wanita pertama ingin mengatakan, suami saya pelitnya luar biasa. Apa? Pelitnya luar biasa. Jadi suami saya itu seperti daging. Daging itu ada 3 yang ma'ruf di sana. Ada daging kambing nomor 1, daging sapi dan ada daging onta. Daging onta ini kurang favorit. Kenapa? Karena alot dan agak berbau. Karena alot dan agak berbau. Kata dia, suami saya seperti daging, namun bukan daging kambing, daging onta. Bukan onta yang gagah perkasa, onta yang kurus. Di mana letaknya? Di atas puncak gunung. Dia ingin katakan, kalau saya ingin ngambil duit dari suami saya harus rayu-rayu dengan setengah mati. Seakan-akan saya mendaki gunung yang sangat terjal. Sulit daki gunung, lama. Jadi kalau ngerayu, mas, saya butuh ini mas, cuek aja suami saya ini. Tidak, seakan-akan tidak ada perasaannya. Setelah saya rayu mungkin seminggu, dua minggu, mungkin sebulan, saya berhasil merayu, dia mengatakan, baiklah istriku, saya akan berikan kau hadiah. Ternyata dikasih cuma 10.000. Ya. Artinya, ternyata yang dia dapatkan cuma daging onta yang kurus. Setelah dia naik puncak gunung, cuma ada daging onta yang kurus. Terus mau dibawa pulang, turun gunung lagi setengah mati. Enggak usah deh, 10.000 buat apa? Itulah suami saya, pelitnya luar biasa. Ini contoh profil suami yang pertama. Saya rasa ada di antara bapak-bapak sekalian. Ada atau tidak? Tidak ada, insya Allah. Yang sangat pelit terhadap istrinya atau yang suami, ya. Karena ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, berbuat baik kepada istri, ya, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'dhamuha ajran indallah alladhi anfaqtahu ala ahlik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekeping dinar yang kau infakkan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk membebaskan seorang budak, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk bersedekah kepada fakir miskin, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang kau infakkan untuk keluargamu. Kenapa ikhwan? Karena berinfak kepada anak istri hukumnya wajib, ya. Adapun berinfak kepada yang tadi kita sebutkan, jihad, kemudian bebaskan budak dan fakir miskin, hukumnya sunnah. Oleh karena Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan, perkara yang wajib lebih dicintai oleh Allah daripada perkara yang sunnah. Makanya seorang, jangan sampai tatkala dia bersedekah kepada fakir miskin, dia merasa seakan-akan dia dapat pahala besar. Sedangkan tatkala dia bersedekah membiayai anaknya untuk sekolah, memberi makanan buat istrinya, seakan-akan tidak dapat pahala. Enggak, sebaliknya. Justru uang yang dia keluarkan untuk biaya kehidupan keluarganya, itu pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara yang sunnah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik." Tidaklah engkau mengeluarkan atau sedekah kecuali yang engkau harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali kau akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu itu juga dapat pahala, dengan syarat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nyuap istri itu dapat pahala. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan, kondisi seorang suami yang nyuap istrinya itu benar-benar kondisi dunia, sedang bermesra-mesraan, bisa jadi lupa akhirat. Antum lagi bercumbu sama istri saja terkadang tidak nyuap istri. Waktunya makan, makan sendiri-sendiri. Namun kalau sudah sampai tahapan antum suap istri, itu benar-benar lagi mesra banget. Ya. Itu saja dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kalau antum belikan istri buku-buku agama, antum umrohkan istri antum, subhanallah. Bagaimana lagi pahala yang besar yang Allah janjikan kepada seorang yang tidak pelit kepada istrinya. Oleh karena ikhwani fillah sanallahu wa iyyakum, jadi suami yang pertama ini adalah suami yang pelit, dan kita semoga tidak menjadi suami yang pelit. Kita lanjutkan wanita yang kedua, gibah yang kedua. Qalat tsaniyah, berkata Aisyah. Berkata wanita yang kedua, "Zauji la abuthu khabara. Inni akhafu alla adhara. In adzkurhu adzkur ujarah wa bujarah." Kata wanita yang kedua, kayaknya dia mengkhianati kesepakatan. Dia mengatakan, adapun suamiku, saya tidak akan membongkar rahasianya. Kata wanita yang kedua, kayaknya sudah ngaji dia. Ini akhafu alla adhara. Saya takut kalau saya harus meninggalkan suamiku. Saya tidak mampu untuk meninggalkan suamiku.
1: In azkurhu, kalau saya mau cerita tentang aib suamiku, azkur ujarah wa bujar,

maka saya akan sebutkan urat-urat yang ada di badannya dan urat-urat yang ada di perutnya. Artinya udelnya pun bisa saya ceritakan. Jadi wanita yang kedua ini rupanya dia menyelisih kesepakatan dan dia takut. Dia takut apa kata dia? Inni akhafu alla adhar. Saya khawatir tidak mampu untuk meninggalkan suami saya. Artinya apa? Dia khawatir kalau dia menggibah suaminya terus ketahuan sama suaminya, dia akan dicerai. Dan dia tidak mampu untuk dicerai, belum siap. Namun dia kasih isyarat, kata dia, wahai teman-temanku, kalau saya mau cerita, aib suamiku itu banyak sekali. Saya akan sebutkan urat yang ada di badannya dan urat ada di perutnya. Itu ungkapan dari apa? Aib. Artinya, aib yang ada di badannya itu aib yang diketahui oleh orang-orang. Dan urat yang ada di perutnya, artinya ada aib yang orang tidak tahu, saya tahu. Kalau saya mau cerita, seluruh aibnya saya bongkar. Aib yang kelihatan maupun aib yang tersembunyi. Namun saya tidak mau cerita. Kenapa? Saya takut dicerai dan saya belum sanggup untuk ditinggal oleh suamiku. Ini cukup menderita wanita yang kedua ini. Suaminya akhlaknya buruk, aibnya banyak, namun dia tidak mau dicerai oleh suaminya. Dan ini kenyataan, ikhwan fil azan ya Allah wa iyyakum. Betapa banyak wanita yang sabar tatkala seorang suami menzaliminya. Seorang suami menzalimi istrinya, mungkin sering ditampar, mungkin sering diomeli, namun dia berpikir panjang, kalau saya dicerai bagaimana, apa yang harus saya lakukan, mau nikah sama siapa, sementara di luar banyak persaingan, yang janda saja, yang gadis saja banyak, apalagi yang janda. Laki-laki di tengah para wanita seperti apa? Kambing di tengah kembang-kembang. Seperti kumbang di tengah apa? Kembang-kembang. Banyak saingan, gimana? Apa yang harus saya bersabar? Saya bersabar, kata wanita ini. Ya. Oleh karenanya tamparan yang dia dapati, omelan yang dia dapati, dia anggap sarapan pagi, makan siang, makan malam, itu yang dia rasakan. Oleh karenanya ikhwani fil azan ya Allah, sebagian ulama mengatakan, ya, bisa jadi seorang suami yang tidak menunaikan hak istrinya itu dosanya lebih besar daripada seorang istri yang tidak menunaikan hak suaminya. Kenapa ikhwan? Karena kalau ada seorang istri yang tidak menunaikan hak suaminya, suaminya dengan mudah menceraikannya, gampang. Masih banyak gadis, masih banyak kembang, masih banyak bunga di jalan, tinggal dicerai. Sebaliknya kalau ada seorang istri yang dizalimi suaminya, susah dia. Dia minta cerai juga susah, kalau cerai gimana? Siapa yang mau nikahi dia? Bagaimana anak-anaknya? Bagaimana masa depannya? Sehingga dalam kondisi seperti ini bisa jadi dosa seorang suami lebih gede daripada dosa seorang istri yang tidak menunaikan hak suaminya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang banyak mengingatkan kita akan pentingnya memperhatikan para wanita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna awanun 'indakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian berbuat baik kepada para wanita. Bahkan istausu, salinglah kalian nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan di antara kalian. Bin nisa'i khaira, untuk berbuat baik kepada wanita. Rasulullah mengingatkan kita untuk saling menasihati agar berbuat baik kepada istri-istri kita. Kemudian apa kata Nabi? Fa innahunna awanun 'indakum. Sungguhnya istri-istri kalian adalah tawanan yang kalian tawani. Ya memang karena mereka seperti tawanan, tidak bisa apa-apa. Ya, kalau ada istri yang kurang ajar kita bisa tampar. Tapi kalau kita yang kurang ajar, istri kita enggak bisa nampar. Enggak bisa. Makanya dia tidak bisa apa-apa, lemah. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, "Fattaqullaha fin nisa." Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan hak-hak para wanita. "Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kalian telah mengambil para wanita dari amanah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para wanita adalah amanah yang kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menanyakan kepada kita, meminta pertanggungjawaban kita tentang amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi wanita yang kedua ini aibnya masih global, tidak tahu ya, suaminya, suami aibnya masih global. Kita lanjutkan pada wanita yang ketiga. Qalat ats-tsalitsah. Kata wanita yang ketiga, "Zawji al-ashannaq. In antiq utallaq wa in askut u'allaq."
Kata dia, suamiku tinggi, kalau saya ngomong langsung dicerai, kalau saya diam saya terkatung-katung. Kata dia, zauji al-ashannak, zauji, suamiku tinggi. Para ulama khilaf tentang maksud wanita yang ketiga ini. Tatkala dia mengatakan suamiku tinggi, ada yang mengatakan maksudnya, disebutkan sama syurahul hadis, para penyarah hadis, ada yang mengatakan maksudnya wanita ini mengatakan suami saya ini goblok. Suami saya apa? Goblok. Atau tell me, telat mikir. Apa hubungannya tell me dengan tinggi? Ketahuilah ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum. Akidah ahlu sunnah, ini bicara akidah ini, berdasarkan dalil-dalil dalam Quran dan sunnah, bahwasanya berfikir itu merupakan proses kerjasama antara akal dengan jantung. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki jantung namun mereka tidak gunakan untuk berfikir. Ya. Benar bahwasanya otak ini merupakan salah satu dari panca indera yang menangkap data dan memproses data, itu benar. Kita tidak pungkiri ini, orang kalau kesendung kepalanya mungkin lupa ingatan. Jadi data itu ditangkap oleh otak dan diproses oleh otak. Namun yang menentukan oke atau tidak siapa? Jantung. Yang mengatakan maju, lakukan atau tidak, jantung. Yang memproses berpikir apa? Otak. Tapi yang menentukan iya atau tidak adalah jantung. Oleh karenanya proses berpikir adalah kerjasama antara otak dengan jantung. Kalau seorang itu tinggi, jarak antara otak dengan jantung jauh. Sehingga proses itu lambat, aksesnya lambat. Oleh karenanya kalau orang pendek biasanya pintar, ya. Ini kata sebagian ulama ya, namun kita kan ini pendapat yang tidak benar ya. Ya, kalau begitu orang yang tinggi tell me semua, tidak. Tidak. Dan yang benar bahwasanya kata dia, zauji al-ashannat, zauji, suamiku itu tinggi, maksudnya suamiku itu angkuh. Tidak mau mendengar perkataanku, tidak mau mendengar masukan dariku. Ini pendapat yang benar. Jadi istri yang ketiga ini dia bilang, wah suamiku tuh angkuh banget, tidak mau saya ikut campur sama sekali. Kalau saya ngomong sedikit, komentar sedikit, saya langsung dicerai. Kalau saya diam, saya terkatung-katung seakan-akan saya bukan seorang istri. Hanya ketemu dengan dia di ranjang, selain itu nggak ada urusan. Mau urusan kerja apa tidak boleh ikut campur wahai istriku, kata sang suami. Itulah model suami saya. Dan ini diterapkan oleh sebagian suami sampai zaman sekarang ini. Mereka salah paham, mereka berdalil dengan sebuah hadis. Kata mereka bahwasanya para wanita itu setengah otaknya, akalnya cuma setengah, akalnya kurang. Dan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di awal dari Kitabul Haid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubi rajulil hazim min ihdakunna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah melihat ada makhluk yang akalnya kurang, agamanya kurang, namun sangat mudah menjatuhkan seorang laki-laki, menghilangkan akal seorang laki-laki yang tegas daripada kalian wahai para wanita. Jadi Rasulullah mensifati para wanita dengan kurang akal dan kurang agama. Buktinya kurang agama kalau haid tidak bisa sholat. Kalau kurang akal, persaksian seorang laki-laki sama dengan persaksian dua orang wanita. Namun wanita yang akalnya kurang ini sangat mudah menjatuhkan seorang laki-laki yang tegas, kata Nabi SAW. Dan ini benar. Betapa banyak laki-laki gagah perkasa, namun dikerling sama wanita langsung KO. Satu kerlingan sudah KO, bingung 7 malam tidak bisa tidur gara-gara satu kerlingan wanita. Namun yang jadi perhatian kita, Rasulullah SAW mensifati para wanita dengan kurang akalnya. Jadi ini benar ikhwani fillah azani Allah fayakum. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan suami sebagai pemimpin di rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwasanya para laki-laki adalah pemimpin yang memegang qawamah, yang memegang kendali di rumah tangga. Dia yang mengendalikan istrinya, bukan sebaliknya istrinya yang mengendalikan suaminya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati para wanita dengan qawarir, menyamakan para wanita dengan kaca-kaca yang mudah pecah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rifqan bil qawarir, lemah lembutlah kalian terhadap kaca-kaca." Siapa mereka? Maksudnya para wanita. Karena memang demikian. Para wanita itu bisa jadi memang otaknya cerdas, bisa jadi. Bisa jadi IP-nya lebih tinggi daripada IP suaminya, bisa jadi.
bisa jadi, akan tetapi tidak mampu menahan, mengendalikan emosinya. Mereka ibarat seperti kaca mudah retak dan tidak kuat. Selain tubuhnya yang tidak kuat, otaknya pun tidak stabil. Oleh karena sebagai bukti, coba kalau antum ajak seorang wanita, ajak istri antum ke pasar, lihat ada baju-baju yang mahal, istri antum pasti, mas beli dong, beli, beli. Gak mikir bahwasanya SPP anak-anak sekolah belum dibayar. Iya, gak mikir dia. Utang belum dibayar, listrik belum dibayar, dot belum dibeli buat anak-anak, gak mikir. Pokoknya harus beli, mas, harus beli. Itu pikiran dia, pokoknya apa yang depan dia harus dibeli. Ada tetangga baru beli mobil baru, mas beli mobil baru. Gak mikir, padahal dia sudah punya mobil. Gak mikir dia. Itu kebanyakan kita seperti itu. Dan antum bisa buktikan, kalau ngajak, antum coba bawa uang 1 juta. Ini ada uang 1 juta. Ayo bu, kita belanja. Oh, langsung dia mikir, langsung pengin habis hari itu juga. Beda kalau laki-laki, otaknya panjang. Lihat baju bagus, SPP belum bayar, anda usah deh. Itu laki-laki seperti itu. Di antara hal yang menunjukkan wanita, otak wanita tidak stabil, maaf ibu-ibu. Seorang wanita, trinya sudah dia jauh dari kita. Seakan-akan lepas pergi ke langit, jauh, terbang jauh. Gara-gara salah ngomong satu kalimat. Tapi kalau kita gombal sedikit saja, dengan satu kalimat kita tarik dia dari atas sampai ke bawah dan kita peluk. Dengan satu kalimat juga, dia pun bisa kita dekati. Ini benar. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua makhluk yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang gagah dan perempuan yang penuh kelembutan dan otaknya tidak stabil. Adapun laki-laki lang dan gagah perkasa. Oleh karenanya ini ada hikmah. Karena memang kita sayang. Bukan mandi jarang. Tapi dia manja, lemah lembut, kita sayang karena istri kita, kita butuh menunjukkan kejantanan kita di hadapan istri kita. Coba kalau istri kita gagah perkasa, dia tidak mau. Sebaliknya juga, seorang wanita butuh dengan seorang suami yang gagah perkasa. Kalau suaminya lemah lembut, gemulai, tidak ada yang mau. Inilah hikmah. Oleh karenanya saya ingatkan kepada ibu-ibu sekalian, jangan sekali-sekali ingin mempelopori adanya slogan emansipasi wanita. Tidak akan mungkin seorang wanita sama seperti seorang lelaki. Meskipun sebagian orang berusaha, kita dapati laki-laki main bola, perempuan juga main bola, laki-laki ikut binaraga, perempuan juga ikut binaraga, laki-laki tinju, perempuan juga ikut tinju. Jangan berhayal seorang wanita menjadi laki-laki, jangan berhayal punya kumis, jangan berhayal punya jenggot. Jadi itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dengan perempuan, karena ada hikmah supaya saling melengkapi di antara keduanya. Dan memang benar ikhwani fil azani Allah wa yakum, sebagaimana anak katakan tadi, emosi wanita terkadang lebih tidak stabil daripada emosi lelaki. Akan tetapi bukan berarti seorang suami tidak mendengar masukan masukan istrinya sama sekali, tidak benar. Terutama dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan rumah tanggaan, terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan anak-anak, dengan pendidikan, seharusnya seorang suami bermusyawarah dengan istrinya dalam menentukan sikap. Minimal seorang suami ajak musyawarah meskipun ditolak pendapatnya. Minimal diajak supaya istri merasa apa? Dihargai. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah minta pendapat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha? Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengadakan umrah, kemudian beliau dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy, maka Rasulullah dan para sahabat tidak bisa masuk kota Mekah dan terhalangi di tempat yang namanya Hudaybiyah. Kemudian akhirnya terjadilah perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin yang dinamakan dengan perjanjian Hudaybiyah. Yang zahir dari perjanjian tersebut merugikan kaum muslimin. Di antara perjanjian tersebut, kalau ada seorang muslim yang melarikan dirinya dari Mekah menuju Madinah, harus dikembalikan, kembalikan ke Mekah. Sebaliknya kalau ada orang kafir yang lari dari Madinah menuju Mekah, maka harus dibiarkan. Ini sangat membuat jengkel para sahabat. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pun datang menemui Nabi. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, alasna alal haqqi wa hum alal batil. Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka orang-orang kafir di atas kebatilan? Kata Rasulullah SAW, na'am, iya benar. Umar berkata lagi, Umar tidak setuju dengan perjanjian tersebut. Kata Umar, alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum finnar. Ya Rasulullah, bukankah kalau kita perang, kita meninggal masuk surga, mereka mampus masuk neraka? Kata Rasulullah, benar. Apa kata Umar? Falima nu'tid daniyata fi dinina. Ngapain kita ngalah ya Rasulullah? Perang saja Rasulullah. Rasulullah tidak setuju.
Ini yang buat apa?

Umar geram. Umar datang lagi ke Abu Bakar dengan pertanyaan yang sama, dan Abu Bakar juga menjawab sebagaimana jawaban ekor kambing atau unta. Fa in uhsirtum famastaisara minal hadi, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian terhalangi maka kalian hendaknya menyembelih sembelihan kalian. Maka Rasulullah SAW pun menyuruh para sahabat untuk menyembelih kambing dan unta. Para sahabat tidak mau. Rasulullah SAW menyuruh cukur rambut mereka, mereka tidak mau. Kata para ulama, para sahabat tidak mau bukan karena tidak patuh kepada Nabi, tapi karena mangkal sama orang-orang kafir Quraisy. Siapa tahu ada wahyu mengubah pendapat Nabi SAW. Siapa tahu Rasulullah berubah, kita perang aja kalau gitu. Tapi rupanya wahyu tidak berubah. Akhirnya Rasulullah SAW dengan sedih masuk ke dalam kemah. Maka Ummu Salamah pun beri saran, coba anda cukur rambut anda dan potong sembelihan anda di hadapan mereka. Maka Nabi SAW pun keluar menerima nasihat dari istrinya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi SAW pun cukur rambutnya dan nyembelih kambing atau unta. Dan itu dilihat oleh para sahabat. Tatkala para sahabat melihat sudah enggak bisa berubah lagi wahyu, mereka segera cukur rambut mereka dan segera menyembelih sembilan-sembilan mereka. Di sini Nabi SAW menjadi perhatian kita, mengambil pendapat siapa? Istrinya Ummu Salamah. Jadi seorang suami yang baik tetap bermusyawarah dengan istrinya, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan. Namun tidak semua berita dikabarkan kepada istri. Sebagian suami salah ya. Setiap masalah dia hadapi, sampaikan ke istri. Setiap masalah di kantor, sampaikan ke istri. Dia ditahdir, sampaikan ke istri. Jangan, istri gak usah tahu antum ditahdir, dibilang dajjal, dibilang kadzab, cuek aja, ngapain. Istri harus tahu kalau kamu itu kadzab. Gak perlu tahu. Ya sudah, istri tahu yang penting-penting saja, enggak semua kabar dikasih tahu sama istri. Sebagian istri juga gitu. Mas, kamu kenapa sedih? Pengin tahu terus. Ini enggak boleh juga seperti itu ya. Tidak boleh kemudian jadi seperti menginterogasi suaminya, enggak perlu. Kita lanjutkan pada wanita yang keempat. Berkata wanita yang keempat, "Zauji kalaili tihama. La harrun wala qurrun wala makhafah wala sa'ama." Kata wanita yang keempat, suamiku itu seperti malam hari, udara di malam hari di pegunungan Tihama. La harrun wala qurrun, tidak panas dan juga tidak dingin. Wala makhafah wala sa'ama, tidak menakutkan dan juga tidak membosankan. Wanita keempat ini mengatakan, suamiku biasa-biasa saja. Karena pegunungan Tihama yang ada di Arab sana, itu kalau siang panas banget. Tapi kalau malam anginnya sejuk, sepoi-sepoi, tidak panas dan tidak dingin. Suamiku seperti itu, biasa-biasa saja. Tidak terlalu dingin sama saya dan juga tidak panas sama saya. Dan juga tidak menakutkan dan juga tidak membosankan. Saya siap hidup dengan dia. Dia tidak menakutkan dan juga tidak membosankan saya. Namun cintanya kepada saya tidak cinta banget. Jadi suami saya biasa-biasa saja. Mungkin dia ini istri keempat kali, wallah alam. Atau istri pertama ya. Istri keempat biasanya yang paling dicintai. Kita lanjutkan. Suami yang kelima. Siapa di antara kalian suami yang kelima? Qalatil khamisah, berkata wanita yang kelima, berkata wanita yang kelima, zauji in dakhala fahid, suamiku kalau masuk rumah seperti macan. Wa in kharaja asid, kalau keluar seperti singa. Wala yas'alu amma ahid, dan tidak pernah bertanya-tanya tentang apa yang dia dapati. Apa maksudnya? Kata dia, indakhala fahid, suamiku kalau masuk rumah seperti macan, kalau keluar seperti singa, dan tidak pernah bertanya-tanya tentang apa yang dia dapati. Apa maksudnya ikhwan? Siapa yang mau menjadi suami yang kelima? Sedang memuji suaminya. Ada yang mengatakan wanita yang kelima ini sedang mencela suaminya. Yang mengatakan mencela, dia mengatakan bahwa suamiku itu kalau masuk rumah seperti macan. Artinya apa? Dia kalau berhubungan dengan saya di ranjang tidak pakai pemanasan, tidak pakai pendahuluan, langsung seperti macan menerjang dan menerkam. Apa yang dia dapati? Ada perubahan di rumah, ada kesalahan di rumah, ada kebaikan di rumah, tidak pernah komentar, cuek banget suami saya. Dia celah suaminya. Jadi suaminya gitu modelnya. Tidak pernah mikirkan dia, mikirkan nafsunya sendiri seperti macan. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua disebutkan oleh para ulama bahwasanya wanita yang kelima ini sedang memuji suaminya. Dia mengatakan, suamiku kalau masuk seperti macan. Artinya apa? Suami saya gagah perkasa, kuat di ranjang. In kharaja, lebih gagah lagi seperti singa. Wala yahid, bertanya-tanya kalau ada

Kalau dia mendapati kesalahan di rumah, dia tidak terlalu permasalahkan. Seperti macan, kata para ulama, sebagaimana perkataan sebagian syurahul hadis, macan tidak seperti singa. Singa itu kalau ada mangsa di depannya, dia langsung menerjang, langsung tangkap mangsanya tadi. Beda dengan macan, dia pura-pura tidak tahu, ya, tidak langsung diterjang. Dia pura-pura tidak tahu. Dia tahu itu ada mangsa. Kata mereka, macan suka tidur. Ya. Kalau singa selalu bersiap siaga mencari mangsa. Adapun macan suka tidur sehingga lalai dari mangsa yang lewat di hadapan dia. Saya tatkala baca penjelasan ulama ini, saya jadi bingung. Ini macan apa ini? Mungkin macan Arab yang kenyang ya. Kalau macan Indonesia kayaknya sangar-sangar. Kelaparan terus kayaknya. Lihat macan, mungkin lihat mangsa dari jauh udah diterjang sama macan itu. Yang jelas seperti itu. Dan ini sifat yang baik. Ketahuilah ikhwan, ketahuilah para suami, betapa banyak permasalahan yang timbul di rumah dengan sikap cuek selesai permasalahan tadi. Kita tatkala terkadang pulang ke rumah lihat ada kesalahan, terkadang kita ingin ungkapkan, ingin protes segera, nanti ditunda protesnya. Tatkala sudah tenang, tatkala sebelum tidur baru kita ajak bicara istri kita. Betapa banyak permasalahan kecil yang kita diamin, kita cuekin, kita nyanyi assalamualaikum istriku, bagaimana kondisimu, baik-baik kamu, selesai permasalahan. Dan betapa banyak permasalahan yang kecil, tatkala kita tegur, istri juga ngomel, tegur ngomel, jadi membesar, akhirnya sampai tingkat perceraian. Ini banyak terjadi seperti itu. Karena masalah kecil. Ini kenapa anak-anak belum mandi? Kenapa anak-anak belum dicebok? Istri marah. Kamu datang-datang, saya dari tadi anakmu nangis, 4 orang anakmu nangis. Tidak tahu bagaimana capeknya saya. Ya memang tugasmu sebagai istri seperti itu. Saya cari nafkah, kamu urus anak. Oh, akhirnya istrimu tidak terima. Akhirnya kita lempar apa? Piring terang, dia juga lempar piring terang. Kurang gede, lempar apa yang gede. Akhirnya, sudah kamu cerai, saya cerai. Sudah saya cerai kamu. Setelah cerai kemudian nangis, menyesal. Banyak kejadian seperti ini. Oleh karenanya, saya ingatkan kepada para istri. Kalau suami sudah naik emosinya, istri ngalah. Dan juga sebaiknya kalau istri sudah naik emosinya, suami ngalah. Kalau emosi tidak terkontrol, bisa sampai pada tingkat perceraian gara-gara masalah kecil. Ini banyak. Kalau sudah cerai, sudah menyesal. Ini banyak terjadi. Betapa banyak ikhwan yang nanya kepada ane SMS ya. Sudah ceraikan istrinya menyesal. Sudah terlanjur. Sampai ada yang SMS, Ustaz. SMS-nya panjang, Ustaz. Saya bangun jam 2 malam, Ustaz. Saya bersama istri saya di atas ranjang, Ustaz. Kemudian saya katakan kepada istri saya, kamu saya cerai. Namun tidak ada yang dengar, Ustaz. Gimana hukumnya? Padahal sudah cerai yang ketiga, subhanallah. Sudah jatuh talak. Lebih sedih lagi yang pernah saya ketahui, seorang ustaz menikah dengan seorang wanita, dikarunia anak 2 atau 3. Dan saya ketemu langsung ustaznya. Sang ustaz ini sudah mencerai istrinya 2 kali. Namun sang istri merasa sudah dicerai 3 kali. Sama-sama saling mencintai. Sang suami ingin kembali, istrinya tidak mau. Saya sudah kamu cerai 3 kali. Kata suaminya, baru 2 kali istriku. Enggak, 3 kali katanya. Akhirnya cuma bisa nangis berdua. Anak-anak sementara siapa yang ngurus? Dua-duanya nangis, saling mencintai. Namun sudah terlanjur menceraikan, apa boleh buat? Oleh karenanya, kalau ada permasalahan segera diatasi. Kalau permasalahan kecil jangan dibesar-besarkan. Kita pakai akal sehat. Kalau istri kita otaknya enggak stabil, kita yang stabil. Para suami, jangan ikut-ikutan seperti para wanita.

Zauji in akala laffa. Suamiku kalau makan banyak menunya dan habis semuanya. Wa in syariba ishtaffa. Kalau minum juga tidak ada sisanya. Wa in taja altaffa. Kalau tidur selimutnya pakai sendiri. Saya dibiarin. Wala yulijul kaffa liya'lamal batha. Dan dia tidak pernah menjulurkan tangannya untuk ke dadaku untuk mengetahui isi hatiku. Ini wanita yang merana karena dicuekin sama suaminya. Suaminya kayaknya gemuk dan tidak peduli dengan kesedihan istrinya dan tidak pernah menyentuh istrinya sama sekali. Kata dia, suamiku itu pikirannya hanya makan. Kalau saya sudah sediakan makanan, lalunya tidak ada sisanya. Kalau minum juga tidak ada sisanya. Jadi masalah bukan itu. Yang jadi masalah kalau tidur pakai selimut sendiri. Saya dibiarin di pojok, dia di pojok. Wala yulijul kaffa liya'lamal batha, dan tidak pernah menjulurkan tangannya ke dadaku untuk mengetahui kesedihanku. Ini suami yang cuek, tidak pernah menyentuh istrinya sama sekali. Katalah ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Bahwasanya sebagaimana seorang suami punya syahwat, seorang wanita juga memiliki kebutuhan biologis yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Oleh karena sampai para ulama sebagaimana mengatakan bahwasanya, ini jumhur ulama, bahwasanya minimal seorang suami mendatangi istrinya adalah satu kali dalam 4 bulan. Ada sebuah kisah tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengirim para pasukan jihad. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkeliling di negaranya, dia mendengar seorang wanita yang berkeluh kesah. Dia mendengar rintihan seorang wanita yang bersenandung dan bersyair, wanita tersebut. Yang di antara makna syairnya dia berkata, "Ya Allah, kalau bukan karena takut kepada Engkau, ya Allah, Engkau akan sudah melihat ranjangku ini bergoyang." Artinya, "Ya Allah, kalau karena bukan takut kepada Engkau, aku sudah berzina." Maka Umar pun tersentak tatkala itu. Kenapa? Wanita ini sudah rindu sekali sama suaminya, sedangkan suaminya ditugaskan untuk berjihad. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada beberapa wanita tentang hal ini. Kata mereka, kami tidak sabar kalau lebih dari 4 bulan. 4 bulan saja batas kesabaran kami. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun mengembalikan pasukan dan ngirim pasukan yang setiap 4 bulan di rolling. Setiap 4 bulan di rolling. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan istri-istri mereka. Yang juga rindu kepada suami-suami mereka. Oleh karenanya, namun Syekhul Islam Ibn Taimiyah berpendapat lain. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bukan 4 bulan, tapi kapan seorang istri itu butuh dan suami itu mampu, ya, maka suami hendaknya melayani istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan merupakan hak wanita sebagaimana kewajiban mereka secara ma'ruf. Ya. Mereka memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban secara ma'ruf. Jadi kalau seorang suami mampu untuk melayani istrinya, apa kenapa mesti dia tolak, kenapa mesti dia tunda? Oleh karenanya betapa sedih seorang wanita yang tidak pernah disentuh oleh suaminya. Seorang istri terkadang lebih kuat menahan lapar daripada tidak disentuh oleh suaminya. Lapar haus tidak jadi masalah, tapi saya butuh sentuhan suami saya. Saya pernah ada seorang wanita datang kepada saya, "Ustaz, saya mengeluhkan suami saya, bolehkah saya minta cerai?" Saya bilang, "Kenapa, Bu? Kenapa minta cerai?" "Suami saya, Ustaz, keluar terus berdakwah, Ustaz, berbulan-bulan." Saya bilang, "Suami ibu orang soleh, jangan diminta cerai." Nasihati dia, bilang bahwasanya saya juga butuh sentuhan wahai suamiku. "Sudah, Ustaz, sudah saya nasihati." Dia datang berbulan-bulan, datang pergi lagi dakwah berbulan-bulan. "Saya sudah nasihati suamiku, saya butuh sentuhanmu." "Apa kata suamiku, Ustaz?" "Apa kata suami mbak?" "Kata suamiku, wahai istriku, sungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya Siti Hajar di Mekah 27 tahun. Kamu baru 4 bulan sudah tidak sabar." "Subhanallah, 27 tahun ngapain kawin gitu." Saya bilang, "Waduh, ini pendalilan yang keliru. Sungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dikiaskan. Oleh karenanya Ibrahim alaihissalam tatkala meletakkan Siti Hajar di tengah lembah yang tidak ada tumbuhan dan tidak ada makanan dan tidak ada orang seorang pun, Siti Hajar protes. Tatkala Ibrahim berpaling, kata Siti Hajar, "Wahai suamiku, apakah kau meninggalkan istrimu dan anakmu di tempat yang tidak ada tumbuhan dan tidak ada sesuatu pun?" Ibrahim tidak menjawab, alaihissalam tidak menjawab. Dia terus berjalan, ditegur lagi oleh Siti Hajar, protes yang kedua, "Ya suamiku, kenapa kau meninggalkan kami di tempat yang seperti ini? Ini tempat namanya bunuh diri seperti ini. Tempat gersang, tidak ada minuman, tidak ada makanan, tidak ada teman."

ini bunuh diri namanya. Namun Ibrahim terus berjalan tanpa memperdulikan. Akhirnya dipanggil lagi yang ketiga, wahai suamiku, kenapa kau meninggalkan aku dan anakmu di tempat yang gersang seperti ini? Siti Hajar paham bahwa ini perintah Allah. Kata Siti Hajar, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk demikian? Kata Ibrahim, na'am. Berarti ini perintah Allah. Kalau tidak, Siti Hajar protes. Maka tidak bisa dikiaskan dengan kita. Kalau ada seorang sekarang suami meletakkan istrinya di tengah hutan, itu namanya bunuh istrinya. Meletakkan istrinya di tengah padang pasir, namanya bunuh istrinya, tidak boleh. Ini perintah Allah, tidak bisa dikiaskan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Apakah kita sekarang menyembelih anaknya gara-gara Ibrahim pernah menyembelih anaknya? Tentunya tidak. Ini karenanya seorang wanita juga butuh sentuhan, ya. Ini yang sangat-sangat menderita kalau seorang suami berpoligami. Kasihan. Suaminya punya istri tiga. Empat deh, empat. Tiga atau empat? Tiga sehat, empat sempurna. Taruhlah punya istri empat. Yang istri muda istri empat, itu aja yang terus dia datanginya. Malam pertama istri pertama tidak disentuh. Malam kedua disentuh. Malam ketiga istri ketiga disentuh. Malam keempat disentuh berkali-kali. Pulang lagi ke istri pertama tidak disentuh lagi. Kasihan istri yang pertama ini. Jadi tidak bisa bersaing dengan istri keempat. Bagaimana mau bersaing masalah kecantikan? Dia punya anak tujuh, ngurus anak. Istri keempat belum punya anak, bersolek saja. Kalau memang persaingan ketat, suruh cari pembantu. Baru istri pertama menghias dirinya. Orang suami harusnya berakal dan memahami kondisi. Jangan dia melampiaskan nafsunya jadi istri kedua, ketiga, empat. Yang pertama dia apa namanya, sia-siakan. Kemudian kata wanita yang keenam ini, wala yulijul kaffa liya'lamal batha. Dan dia tidak pernah menjulurkan tangannya untuk mengetahui kesedihanku. Ini juga salah. Seorang suami harus perhatian terhadap istri. Cukup bagi kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang sangat mulia terhadap istri-istri beliau. Rasulullah ke masjid tanpa wudu, cium istrinya kemudian ke wudu. Kita siapa yang pernah menerapkan seperti itu? Angkat tangan. Enggak ada. Nyium istri sebelum ke masjid. Di mana istri tidak merasa suami saya sangat sayang sama saya? Kalau istri sudah merasa dia disayang, dia akan benar-benar menservis suaminya dengan sebaik-baiknya. Bayangkan suami saya kalau ke masjid, cium dulu saya, bayangkan. Dia bangga sekali. Bahkan Rasulullah SAW mandi bareng bersama istri-istrinya. Mandi bareng bersama Aisyah, mandi bareng bersama Maimunah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kuntu aktasilu ana wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Kilana junubun. Fayubadiruni hatta aqula lahu da'li da'li. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku mandi junub bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu tempayan. Dan Rasulullah tatkala mandi junub dia bercanda. Maka Nabi mendahuluiku dalam mengambil air. Jadi Rasulullah mengambil air sebelum Aisyah. Sampai Aisyah berkata, "Da'li, da'li, sisakan air buat saya, sisakan buat air buat saya." Bayangkan Rasulullah SAW mandi bareng bersama istri dan bercanda tatkala sedang mandi. Oleh karenanya di antara sunnah yang ditinggalkan, ada tadi buku saya lihat sunnah-sunnah yang ditinggalkan itu tidak dicantumkan kayaknya. Sunnah yang ditinggalkan mandi bareng bersama istri. Antum bayangkan ya. Ya. Terkadang seorang suami dengan istri punya masalah banyak. Hasad, dengki, macam-macam. Begitu mandi bareng, hilang seluruh masalah dengan mengalirnya air dari tubuh mereka. Oleh karena sekali-sekali ibu-ibu ngajak suaminya, "Hai suamiku, jalankan sunnah dong." Sunnah apa? Mandi bareng. Kata sang suami, "Ah, ibu macam-macam, udah tua." Wong Nabi umurnya berapa? Nabi umurnya berapa? 60 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih mandi? Mandi bareng. Ah, ibu kebanyakan nonton sinetron. Jadi yang tidak apa-apa, ini sunnah dan bisa menghilangkan apa sekali-sekali ya, mengingat masa muda. Sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah radhiyallahu taala anha? Disebutkan dalam kitab Tayammum, diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari rahimahullah. Tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memerangi orang-orang Yahudi, kemudian mereka balik ke kota Madinah. Intinya di tengah di suatu malam kalung Aisyah hilang. Kalung Aisyah radhiyallahu taala anha hilang. Kalung Aisyah itu tidak terlalu mahal. Akan tapi itu hadiah dari seorang yang buat Aisyah sangat suka dengan kalung tadi. Ada nilainya, sangat berharga. Akhirnya di tengah malam kalung Aisyah hilang tatkala pasukan sedang beristirahat. Aisyah pun mengatakan kepada Nabi, "Wahai suamiku, kalung saya hilang." Rasulullah paham kalung itu sangat dicintai oleh Aisyah. Di malam hari maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan pasukannya untuk cari kalung.
Ini pasukan perang ini dipimpin oleh Usaid bin Hudair radhiyallahu taala anhu untuk mencari kalung tadi. Pada nyari semua. Enggak ketemu kalungnya. Enggak ketemu, cari sana. Ada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar orang yang dijamin masuk surga, enggak ketemu kalungnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pintu surga enggak akan dibuka kecuali yang ngetuk Nabi, tidak ketemu kalung tadi. Nyari sampai akhirnya sudah menjelang subuh, tidak ada air. Mulailah orang gerundel, para sahabat mengadu kepada Abu Bakar. Lihat Abu Bakar, sekarang sudah waktu masuk subuh, annasu alaisu alama wa laisa ma'ahum ma. Orang-orang tidak dalam keadaan wudu dan mereka tidak bawa air. Ada yang junub, ada yang mau wudu. Bagaimana wudu tidak ada air? Mereka mengadu kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun terprovokasi. Maka dia pun mendatangi anaknya, putrinya Aisyah. Maka dia pun memukul khisri Aisyah, dia pun memukul pinggang Aisyah. Artinya gara-gara kamu nak, lihat orang sekarang setengah mati. Tidak ada air sampai subuh. Ternyata ada hikmahnya di balik itu. Kemudian turunlah ayat tayamum. Bolehnya untuk tayamum. Sebabnya apa? Gara-gara kalung Aisyah yang hilang. Akhirnya mereka berkata, "Mahiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar." Ini bukan berkah engkau yang pertama kali wahai Aisyah. Engkau selalu mendatangkan berkah kepada kami. Di antaranya turun ayat tayamum. Cari-cari-cari enggak dapat, sampai siang hari tidak dapat. Akhirnya mereka pun sudah enggak dapat, mau apa lagi? Melanjutkan perjalanan. Bagaimana mau dapat? Ternyata kalungnya diduki onta. Diduki apa? Onta. Ontanya juga tidak bilang sama Nabi ada kolang. Ontanya berdiri baru ketahuan ada kalungnya. Rasulullah SAW tidak mengatakan, saya punya pasukan jin, tenang jangan khawatir. Jin tomang, jin tul, jin siapa? Cari, enggak ada. Rasulullah tidak minta tolong jin. Ya. Rasulullah tidak minta tolong jin. Kalau memang boleh minta tolong sama jin, Rasulullah SAW sudah gampang gitu cari kalung. Tapi tidak, Rasulullah SAW, ada orang yang mulia di situ, Abu Bakar. Ada para sahabat tidak menemukan kalung Nabi SAW, kalungnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang jadi perhatian kita di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk mencari siapa? Kalungnya Aisyah, menunjukkan bagaimana sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis seperti ini banyak. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bersama Aisyah, jadi di jendela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah melihat orang-orang Habasyah sedang bermain di masjid dalam rangka latihan perang. Maka Aisyah meletakkan dagunya di pundak Rasulullah dan pipinya nempel dengan pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil melihat orang-orang main. Kata Rasulullah SAW, hasbuk, sudah selesai nontonnya. Kata Aisyah, belum ya Rasulullah. Rasulullah tunggu lagi nonton terus. Rasulullah bilang lagi, sudah hasbuk ya Aisyah, sudah, belum wahai suamiku. Rasulullah biarin lagi. Aisyah sebenarnya tidak ingin nonton, cuma kata Aisyah, biar orang tahu siapa saya di samping Nabi. Iya, Aisyah tidak ingin nonton kata dia, tapi biar orang tahu bagaimana makanati inda Rasulullah SAW, bagaimana kedudukanku di sisi Nabi SAW. Rasulullah sabar ya ikhwan, kita memang tidak sabar. Baru ngantar istri ke pasar, tet, wih lama banget ya. Rasulullah sabar ya Allah. Memang kita, akhlak kita itu sebenarnya beda-beda dikit sama Nabi, cuma bedanya begini aja, dibalik, jauh sekali bedanya ya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau kita lihat bagaimana perhatian Nabi SAW terhadap istrinya, pantaslah Nabi SAW berkata, wa khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Aku adalah sebaik-baik di antara kalian terhadap istriku. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para suami dan para istri sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita sekarang sampai pada wanita yang ketujuh. Qalatis sabi'ah, berkata wanita yang ketujuh. Zawji goyaya ayaya tabaqa kullu da'in lahu da syajjaki au fallaki au jama'a kullan laki. Kata wanita yang ketujuh, bahwasanya suamiku itu ghayaya ayaya tabaqa, suamiku itu tidak kuat, lemah syahwat dan bodoh. Kullu da'in lahu da, setiap penyakit, setiap aib ada pada dirinya.
syajjaki au fallaki au jama'a kullan laki. Dia mukul wajahku atau memukul badanku atau mukul dua-duanya sekalian. Wanita yang ketujuh ini mengeluhkan tentang suaminya yang keras dan sering menamparnya dan sering memukulnya, menampar wajahnya dan menampar dan memukul badannya. Selain suaminya ini lemah syahwat, ya, juga memiliki aib yang sangat banyak. Kalau saya perhatikan di antara 11 wanita ini, yang paling sial adalah wanita yang ketujuh, yang paling menderita maksudnya. Bagaimana tidak menderita selain suaminya lemah syahwat, goblok, kemudian juga tukang pukul. Bekas petinju kali suaminya. Mukul wajahku dan juga mukul badanku kedua-duanya. Oleh karena saya ingatkan kepada para suami, jangan mudah mereka memukul istri-istri mereka. Kenapa? Karena memang benar, mukul istri itu diperbolehkan. Bahkan sebagian suami sengaja mukul istri mereka dan berdalil dengan ayat, wadribuhun, wadribuhun, pukullah mereka, pukullah mereka. Allah bilang pukul mereka, Allah tidak bilang tinju mereka, hendak. Pukul mereka, pukul mereka. Bahkan sebagian orang Arab Badui tatkala nikah, mereka masuk dalam kamar malam pertama, mereka bawa ayam jago. Jadi orang masuk malam pertama ketemu istrinya, bawa ayam jago. Buat apa, ikhwan? Ternyata dia lihatkan ayam jago tadi di hadapan istrinya, kemudian dia preteli kepalanya, krek. Buat apa? Ingatlah istriku, nasibmu seperti ini. Kalau macam-macam. Ini kisahnya diceritakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Dia cerita ada orang Arab Badui seperti itu. Kalau di sini mungkin enggak, ya. Di sana sampai ada yang seperti itu. Jadi malam pertama sudah bawa ayam jago untuk menunjukkan saya ini, kamu jangan macam-macam. Jadi sebagian orang berpendapat dengan keras terhadap istri, dia akan menguasai istrinya, istri akan patuh. Kita memang benar, siapa yang tidak patuh kalau suaminya jahat? Akan tetapi, ini bukan cara yang terbaik dalam mendidik istri. Istri lebih mudah untuk patuh tatkala dia rasa kita sayang sama mereka, kita sayang sama dia. Namun kita imbangi antara sayang dengan tegas. Tidak sayang terus kita manjakan apa saja diminta kita belikan, namun kita juga punya rasa ketegasan yang kita imbangi dengan rasa sayang tadi. Sehingga istri tahu kalau dia benar, dia akan disayang sama suaminya, namun kalau dia salah, dia akan ditegur oleh suaminya. Adapun dengan bersikap kasar kepada istri, memang istri akan patuh, namun satu saat kalau dia merasa aman dari suaminya, dia akan berkhianat. Berkhianat dengan hartanya dan berkhianat juga dengan kehormatannya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wadribuhun, dan pukullah mereka. Memang kita katakan benar, seorang suami boleh mukul istrinya, akan tapi itu tahapan yang terakhir. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberi tahapan-tahapan sebelum tahapan memukul? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madajik wadribuhun." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang, para wanita yang membangkang, yang kalian takut nusyuznya, kalian khawatir mereka membangkang kepada kalian, maka fa'idhuhun, maka nasihatilah mereka. Kemudian apa? Wahjuruhun, kemudian hajarlah mereka. Fil madajik, di tempat tidur. Kemudian apa? Wadribuhun, kemudian pukullah mereka. Jadi tahapan pertama adalah nasihat. Dan ingat, ikhwan, antum tatkala menasihati istri, hendaknya beri nasihat yang baik. Sebutkan dalil, antum usahakan hafal dalil. Kalau antum nasihat tanpa dalil, istri kurang menghargai. Tapi kalau antum sebutkan, Allah berfirman dalam Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda. Kita tahu bahwa Al-Quran punya karamah, punya barokah. Hadis-hadis Nabi punya berkah. Kalau kita sampaikan kepada masyarakat, mereka lebih mendengar. Demikian juga kepada istri kita. Kalau kita larang istri kita, sebutkan dalil. Kita hafal dalil tersebut, sampaikan kepada istri kita. Sunnah juga kita sampaikan kepada istri kita. Kemudian kita menasihati dengan cara yang baik. Pilih waktu yang tepat untuk menasihati. Pilih waktu yang tepat untuk menasihati. Bukankah waktu yang tepat di antaranya untuk menasihati sebelum tidur, ikhwan? Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercengkerama dengan istrinya sebelum tidur. Bercengkerama dengan istrinya sebelum tidur. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Bittu inda khalati Maimunata
Fatahaddatsa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan tsumma raqada. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, saya pernah nginap bermalam di rumah bibiku Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bercengkerama dengan istrinya beberapa saat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur. Kita sebelum tidur bercengkerama dengan istri. Dan ini disunahkan. Mungkin kita kerja di siang hari, tatkala sebelum tidur ketemu istri, waktu yang tepat untuk ngobrol. Istri pun mungkin sudah lama tidak ketemu kita, waktu tempat untuk curhat kepada kita di malam hari sebelum tidur, karena siang sama-sama sibuk, istri ngurus anak, suami kerja. Ya, tatkala sudah fresh otak ini, ketemu sebelum tidur ngobrol. Bahkan ini dapat pahala. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan sebagian riwayat dari hadis ini tentang al-bab as-samr fil ilmi. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Al-Bukhari, bab tentang bergadang karena ilmu. Bergadang karena apa? Karena ilmu. Namun hadis yang dibawakan adalah hadis tentang ngobrolnya Nabi dengan istrinya sebelum tidur. Kenapa bisa demikian? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, ini menunjukkan bahwasanya ngobrolnya seorang suami dengan istri dapat pahala sebagaimana seorang menuntut ilmu. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari membawakan riwayat ini dalam bab begadang karena untuk ilmu, padahal ngobrol biasa. Oleh karenanya di antara sunnah yang ditinggalkan oleh kita sebelum tidur, kalau kita berulang dari kantor mungkin kemalaman, jangan langsung ngorok, ngobrol sebentar 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam tidak apa, baru kemudian tidur, supaya istri merasa dia itu diperhatikan oleh kita. Dan itu juga saat yang tepat untuk kita nasihati tatkala sedang fresh. Jangan kita nasihati tatkala emosi kita sedang memuncak, tatkala istri kita lagi penat, lagi capek, kita nasihati dia tidak mau dengar. Tapi kalau sebelum tidur kita nasihati, ini tadi siang kayaknya gimana gitu, nasihati ngobrol, dia akan lebih dengar. Ini sudah terbukti, oleh karena nasihati istri di waktu yang tepat. Kemudian jangan sekali-sekali ikhwan antum menasihati istri antum di hadapan orang lain, jangan. Karena istri merasa terhina. Apalagi antum nasihati istri antum di hadapan para akhwat, di hadapan para umahat yang lain. Akhwat akan menguh, sebentar lagi bakalan dicerai, kesempatan saya untuk maju kan. Enggak. Istri terkadang ya, namanya istri itu sering membanggakan suaminya. Ini sering terjadi. Oh, suami saya masya Allah, sayang. Dia sekadang sampai seorang istri berdusta kepada teman-temannya untuk menggambarkan bahwasanya suaminya sayang sama dia. Ini sering terjadi. Akhwat itu berdusta, oh suami saya sayang sekali sama saya. Gini. Omelannya tidak diceritain. Yang diceritain apa? Sayangnya dia belikan anak ini, sangat sayang sama sekali. Itu yang tersebar di teman-temannya bahwasanya suami akhwat ini sangat mencintai sang akhwat. Begitu suaminya ngomelin sang akhwat di depan teman-temannya, malunya luar biasa dia. Makanya jangan sampai antum sakiti hatinya. Nasihati dengan cara yang baik dan tidak di depan teman-temannya dan tidak di depan orang lain. Supaya nasihat itu bisa diterima. Bukankah kita menasihati istri kita supaya dia berubah? Bukan kita melampiaskan kemarahan kita. Sekarang kita sebelum nasihat kita niat. Kita nasihatnya itu apa? Untuk melampiaskan kejengkelan kita atau untuk merubah istri kita? Kalau ingin melampiaskan kejengkelan kita, nasihat dia di hadapan umum. Biar dia mangkal dan kita senang. Tapi kalau niat kita untuk menasihati istri kita, jangan di hadapan umum. Jangan. Sabar, kalau dia pun salah, sabar. Nanti di rumah sebelum tidur baru kita nasihati. Ini yang pertama, nasihati dulu. Kalau kita sudah nasihati, masih terus melakukan kesalahan. Dinasihati, masih terus melakukan kesalahan. Dinasihati, masih terus melakukan kesalahan. Bisa kita beranjak pada tahap yang lebih keras. Yang lebih berat, yaitu menghajar. Apa? Menghajar itu artinya apa? Memboikot, bukan mengajar, tapi memboikot. Dan memboikot ini kata para ulama tergantung kondisi sang istri. Kita artinya apa? Merubah sikap terhadap istri kita. Seperti contohnya istri kita biasanya kita makan bareng sepiring berdua. Tatkala istri kita bersalah, kita rubah sikap. Kita ambil mangkok, kita pindahin piringnya, makan sendiri. Nah gitu. Saya hari ini tidak mau makan sama kamu. Dia kaget, ngapain saya kenapa? Ini ambil sendiri. Sambalnya pun kita bagi dua nih, sambalmu. Kita bagi dua nih ikanmu. Tadinya bareng kan, berubah sikap. Kita ke masjid, kita cium dulu. Sudah pasang pipinya, kita enggak mau cium. Mas, ada yang lupa? Enggak, saya enggak lupa. Istri kita kenapa ini sakit? Sakit hati dia. Kalau tidak berubah lagi, kita sikap berubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahjuruhunna fil madaji." Hajar mereka di tempat tidur mereka. Rubah sikap kita. Tadinya kalau kepala kita sama-sama di timur, kaki kita di barat, rubah. Kepala kita di barat, kaki kita di timur. Dia pas balik, loh kok bukan kepala yang dia dapati.
biar dia mangkal, kenapa suamiku seperti ini. Dia akan berpikir, kemudian merubah sikapnya. Kalau tidak

Rubah juga, kita pindah tempat tidur. Bawa tempat tidur masukkan di rumah kita. Tidur di sampingnya. Tapi kita kasih jauh jarak. Tidak boleh dekat-dekat. Tidak berubah lagi, tidur di tempat anak-anak. Biar istri kita kemal, kita tidur tempat lain. Namun ikhwani fillah, yang sangat menderit, yang menyedihkan itu, kebanyakan istri kalau kita gini kan tidak berubah. Kita ingin menghajar dia, kita yang dihajar. Yang menderita kita sendiri. Ini kenyataan yang ada. Benar, itu nasiblah orang yang, nasibnya orang yang cuma punya istri satu. Obat suamiku. Tapi sayang kita punya istri cuma satu. Tapi antum bersabar ya insyaallah.

Benar, itu nasiblah orang yang nasibnya orang yang cuma punya istri satu. Buat suamiku. Tapi sayang kita punya istri cuma satu. Tapi antum bersabar ya, insyaallah. Seorang istri sudah merasa suaminya kejam, dia tidak akan melayani suaminya dengan ikhlas. Beda dengan seorang melayani suami dengan penuh keikhlasan, dia akan benar-benar berusaha untuk melayani suaminya. Dia merasa suaminya perhatian sama dia, dia pun memberikan balasan kepada suaminya. Tapi kalau dia merasa suaminya kejam, dia selalu menuduh suaminya tidak sayang sama dia. Ah, kamu tuh tidak sayang sama saya, pernah nampar saya, itu selalu dia ingat. Makanya hal ini jangan sampai mukul wajah istri kita, jangan sampai tahan. Rasulullah mengatakan bahwasanya khiyarukum la yadhrib, orang yang baik di antara kalian tidak mukul. Namun boleh dalam syariat, boleh. Kita mukul dengan pukulan yang tidak memberi bekas. Jangan kita pukul dengan pukulan yang keras sampai akhirnya mematahkan tulang atau merubah wajah, jangan. Kita ini mukul bukan balas dendam, tapi dalam rangka menasihati, dalam rangka mendidik. Tentunya pukulan kita pakai perasaan. Namun tidak boleh memberi bekas. Ini aturan dalam syariat. Dan seorang suami tidak boleh menghajar istrinya kemudian keluar dari rumahnya. Boleh berubah sikap dalam rumah, namun dalam rumah saja. Jangan sampai kemudian dia marah, dia pergi ke rumah orang lain, tidur di rumah orang lain satu minggu. Jangan. Ini tidak boleh. Di syariat, dalam syariat Islam tidak boleh. Kalau kita sudah tidak sabar dengan istri kita, kita keluar rumah, ke masjid. Lagi kita lagi marah-marahnya, keluar. Jangan biarkan antum lagi marah di hadapan istri antum. Kalau antum lagi strength, lagi naik kemarahan antum, jangan sekali-kali antum di hadapan istri antum. Karena kalau antum sudah marah, antum bisa langsung menceraikan istri antum. Segera keluar. Keluar ke masjid, zikir dan macam-macamnya. Ali bin Abi Thalib pernah marah terhadap, keluar dari rumah dalam keadaan marah, kemudian pergi ke masjid. Tidur di masjid. Sampai Rasulullah mengatakan, kum aba turab. Terkala dia tidur, ada pasir di punggungnya. Jadi di antara cara untuk menghilangkan kemarahan, pergi dari rumah sebentar, tapi jangan lama-lama. Di situ berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat masa depan, ingat anak-anak, ingat kebaikan-kebaikan istri, ya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya la yafrukul mu'minu mu'minah in kariha minhu khuluqan radiya minhal in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar. Janganlah seorang suami membenci seorang wanita jika dia benci dengan satu akhlaknya, ingat kebaikan-kebaikannya. Kadang kita benci dengan istri kita dalam satu masalah, ingat kebaikan-kebaikannya sehingga menurunkan kemarahan kita. Ya. Inilah ikhwani fillah sanillahu wa iyyakum, meskipun mukul itu dibolehkan, namun ada dhawabitnya, namun ada kawaidnya, ada kaedah-kaedahnya, tidak boleh kita mukul sembarang sampai memberi bekas kepada tubuh istri kita. Yang jelas, contoh model suami yang ketujuh ini adalah yang paling parah, ya, sudah lemah syahwat, kemudian goblok, kemudian tukang pukul. Kita lanjutkan wanita yang ke-8. Qalatis Samina, berkata wanita yang ke-8. Kata dia, zauji al-massu massul arnab. Sentuhannya sentuhan kelinci. Ar-rihu rihu zarnab. Dan aromanya aroma bunga yang harum. Subhanallah, mulailah sekarang kita pujian. Jadi wanita ke-8 sampai 11 semuanya pujian. Jadi 11 wanita yang disebutkan dari judul pengajian kita itu, 7-nya amburadul, 3-nya 4-nya itu baik-baik. Yang ke-8 mengatakan, suamiku sentuhannya sentuhan kelinci, aromanya aroma bunga yang harum. Dia ingin jelaskan bahwasanya suami saya itu masya Allah akhlaknya bagus. Kalau kita sentuh kelinci, bukankah sangat enak disentuh kelinci tersebut? Bulunya halus dan dekat dengan kita. Itulah suami saya. Dekat dengan saya dan juga dekat dengan orang banyak. Orang semua senang menyentuhnya. Kenapa? Sentuhannya seperti sentuhan kelinci. Kemudian apa? Rihu-rihu zarnab. Dan aromanya aroma yang harum. Ini suami yang baik, memperhatikan juga penampilan tubuhnya. Jangan seorang suami hanya menuntut istrinya untuk berpenampilan baik. Istriku, kamu harus cantik, kamu harus bersoleh, kamu harus kurus. Kalau kamu, pak, saya gemrot, gak apa-apa. Itu perempuan yang harus baik. Dia tidak, kamu harus pakai parfum, harus begini. Kamu suami, saya gak apa-apa, yang penting kamu. Gak boleh seperti itu. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala pernah berkata, ini uhibbu an atazayyana linisa kama uhibbu an tatazayyana li. Aku senang untuk berhias di hadapan para wanita atau di hadapan seorang wanita sebagaimana aku suka seorang wanita berhias di hadapan.

Dan ini saya nasihatkan kepada para wanita, ini nasihat yang sangat penting, perhatikan. Ketahuilah para ibu-ibu sekalian, para ummahat sekalian, bahwasanya di antara hikmah dari menikah adalah menundukkan pandangan suami dan menjaga kemaluan suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Sungguhnya nikah itu lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan lebih untuk menjaga kemaluan. Faman lam yastati' fa alayhi bisiyam. Barang siapa yang tidak mampu, maka wajib untuk puasa. Fa innahu lahu wija. Sungguhnya puasa itu akan menjadi benteng baginya. Jadi barang siapa yang mampu boleh menikah. Kalau tidak mampu kenapa? Berpuasa. Perhatikan ikhwan ya, perhatikan. Ini Rasulullah bicara tentang istri pertama, istri kedua. Rasulullah mengatakan, wahai para pemuda, barang siapa yang mampu menikah, maka menikahlah. Dengan istri pertama atau istri kedua? Pertama. Kalau tidak mampu? Puasa. Kalau istri pertama saja disuruh punya kemampuan, bagaimana orang nekat untuk menikah dengan istri kedua kalau tidak mampu? Paham ya? Istri pertama saja Rasulullah suruh lihat kemampuan. Gak mampu kata Rasulullah, puasa, gak usah menikah. Ini sudah gak mampu, anak keteteran, nekat poligami. Anak tadi malam ketemu seorang ibu, kata dia, Ustaz, ini ada orang minta uang sama ibunya 1 juta. 700 buat anak istrinya, 300 dia buat ngaji doang, tidak cari nafkah. Sekarang mau poligami lagi, Ustaz. Subhanallah, jadi istri pertama tidak terpenuhi kebutuhannya, mau nekat poligami, ikhwan, yang benar saja. Jangan antum berdalil dengan para sahabat, ya Ustaz, para sahabat miskin namun mereka poligami. Tunggu dulu, akhi. Itu para sahabat imannya luar biasa, tawakalnya luar biasa, dan usahanya luar biasa. Kemudian istri mereka siapa? Para sahabiat. Antum tawakalnya wallah alam. Imannya wallah alam. Salafinya wallah alam. Istri antum juga gimana? Wallah alam juga. Repot. Tahu diri. Ya. Kalau istri pertama disyaratkan punya kemampuan, istri kedua jangan nekat. Jangan kita pikir enaknya saja. Wah, kalau saya punya istri dua, masya Allah, berlomba-lomba dua istri. Yang satu nyabut ketek kanan, yang satu nyabut ketek kiri. Indah sekali bayangannya. Saya dapat dua, saya dapat tiga katanya. Jangan bayangan gitu. Bayangan istri pertama bawa sendal, istri kedua bawa palu. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Mereka nanya, mikir-mikir panjang, ikhwan. Kalau mampu jalankan, kalau nggak mampu jangan nekat. Jangan sampai kita menjadi bahan ocehan. Betapa banyak orang yang poligami kemudian gagal. Ya, kalau mampu alhamdulillah, berikan contoh yang baik. Ya, kalau para ummahat lihat, masya Allah, itu yang poligami, masya Allah, bahagia juga. Sudah saya poligami juga, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau itu, wah, itu dicerai, aduh, enggaklah, enggak mau. Ini ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, untuk poligami mikir baik-baiknya. Saya lanjutkan. Di antara hikmah menikah, kata Rasulullah SAW, fa innahu ahsanu lil farj wa aghaddu lil basar. Sungguhnya menikah itu lebih menjaga pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Oleh karenanya disyariatkan bagi para wanita untuk menghias diri mereka. Perhatikan masalah tempat tidur. Buat suami itu betah sama dia. Kangen sama dia kalau jauh, rindu sama dia. Jangan kalau suami lihat dia sumpek, jangan. Perhatikan tempat tidur, jangan sampai ada kutu busuknya. Dibersihkan, dirapikan, kasih parfum. Sang istri juga berhias, dipoles wajahnya, pakai spidol, pakai pensil warna. Tidak apa-apa, yang penting suaminya tertarik. Bagaimana caranya? Dan ini sunnah, kalau seandainya seorang istri melakukannya, maka dia akan bisa menjaga suaminya, dapat pahala besar. Coba kalau istrinya tidak menjaga dirinya, ketemu dengan suaminya dalam keadaan bau iler, kemudian pakai bajunya baju perang, robek sana, robek sini. Suaminya tidak tertarik. Tempat tidur bau busuk, siapa yang mau? Akhirnya suaminya keluar jelalatan. Pandangan tidak dia jaga. Melihat sana, melihat sini, banding-bandingkan istri orang dengan istri dia. Tapi kalau dia layani suaminya di rumah, dan ini benar nasihat yang sungguh-sungguh kepada para istri. Ya. Ini nasihat dari hati ke hati. Benar ya. Benar, perhatikan ini. Saya tahu bahwasanya ibu-ibu penuh kesibukan, saya tahu.
Saya tahu ibu begitu berat mengurus anak-anak dan itu pahala besar. Namun ingat, sisihkan waktu untuk berhias di hadapan suami. Sisihkan waktu. Karena itu dapat pahala. Bukan cuma mengurus anak dapat pahala. Berhias juga dapat pahala. Dan suami-suami juga harus sabar. Seandainya suaminya, istrinya tidak sempat berhias, ya sabar. Ya, karena istri memang kerjanya banyak. Ya, ngurus anak, didik anak itu bukan perkara yang ringan. Bagaimana istri kita sangat sabar untuk mendidik anak-anak kita. Kita mungkin tidak sabar. Oleh karenanya saling pengertian di antara keduanya. Sebagaimana kita seorang suami ingin istri kita berhias, kita pun harus berhias di hadapan istri kita. Oleh karenanya Rasulullah SAW sangat memperhatikan penampilan beliau. Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis, yashtaddu alaihi an yujada minhu rih. Rasulullah SAW merasa berat kalau sampai tercium bau tidak enak dari tubuhnya. Rasulullah tidak suka. Karena idza dakhala al-bait bada abis siwak. Rasulullah SAW kalau masuk rumah pertama kali siwakan dulu. Mau bertemu dengan istrinya dia siwakan dulu. Supaya keluar aroma harum dari mulut beliau. Beliau bersiwak dulu. Rasulullah SAW tatkala bertemu dengan seorang memakai pakaian yang jelek, kata Rasulullah SAW, "Hal ataakallahu malan?" Apakah Allah kasih kau harta wahai orang ini, kata dia, "Iya Rasulullah, saya dikasih harta." Rasulullah SAW, "Idza ataallahu rajulan malan falyuri atharah." Kalau memang Allah kasih seorang harta, hendaknya dia tunjukkan kenikmatan tersebut. Kalau kita punya uang beli baju, ada baju yang bagus ya. Kita berpenampilan yang bagus di hadapan istri kita. Bahkan disebut dalam hadis bahwasanya di antara pakaian Nabi SAW al-hibarah, yaitu pakaian yang didatangkan dari negeri Yaman. Pakaiannya agak mahal untuk Nabi SAW. Nabi itu pakaiannya ada yang bagus, ada yang jelek. Ya, di antaranya dia memiliki pakaian bagus untuk berhias ya, untuk berpenampilan rapi. Oleh karenanya sebagaimana kita nuntut seorang istri untuk berpenampilan baik, kita pun berusaha untuk berpenampilan baik di hadapan istri kita. Kata wanita yang ke-8 ini, ana aglibuhu wan nasu yaglib. Kata dia, suamiku yang sentuhannya seperti kelinci ini, saya mengalahkan dia dan dia mengalahkan orang-orang. Artinya apa? Suami itu kalau depan saya tunduk, tapi kalau di luar sangar, orang semua takut sama dia. Tapi kalau di rumah saya yang menundukkan dia. Bukan karena dia menundukkan suaminya karena dia jagoan atau juara taekwondo atau juara, enggak. Tapi karena suaminya itu ngalah sama istrinya. Oleh karenanya diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan yaglibnal kiram wa yaglibuhunnal li'am, bahwasanya para wanita itu menguasai para suami yang baik dan mereka para wanita dikuasai oleh para suami yang jelek. Artinya apa? Seorang suami dia mengalah dengan istrinya ya, bukan karena dia rendah di hadapan, tidak, tapi dalam rangka mengambil hati istrinya. Tidak setiap masalah kita harus menang terus, tidak. Terkadang kita harus bersiasat dengan istri kita supaya kita bisa menarik hati istri kita. Kalau istri kita sudah cinta kepada kita, insya Allah dia akan patuh dan akan melayani kita dengan sebaik-baiknya. Ikhwani fillah, jazakumullah wa iyyakum. Kita lanjutkan wanita yang ke-9 ya. Insya Allah masih tinggal 3 lagi dan insya Allah tidak lama lagi akan kita selesai. Qalatit tasi'ah, berkata wanita yang ke-9, zauji Malik wa ma Malik, Malikun khairun min dhalik, lahu ibilun kathiratul mabarik, qalilatul masarih, idha sami'na sawtal mizhar, ayikonna annahunna hawalik. Kata dia, suamiku si Malik, wa ma adraka ma Malik, tahukah kalian siapa si Malik? Malikun khairun min dhalik, Malik itu lebih baik daripada yang kalian persangkakan. Lahu ibilun kathiratul mabarik, dia memiliki unta yang sangat banyak kandangnya, qalilatul masarih, akan tetapi tempat untuk menggembalakan unta tersebut cuma sedikit. Idza sami'na sautal mizhar ayqanna annahunna hawalik. Kalau unta-unta tadi sudah mendengar suara tukang jagal, mereka sangat yakin bahwasanya mereka akan binasa. Paham tidak? Paham. Jadi wanita ke-9 ini dia mengatakan, suamiku namanya si Malik. Tahukah kalian siapa si Malik? Malik ini sangat baik. Malik ini lebih baik daripada kalian persangkakan. Ini subhanallah sifat yang sangat indah dari seorang suami. Orang mengenal suami saya baik, tetapi suami saya lebih baik daripada yang mereka persangkakan. Artinya sama dia itu baik sekali, lebih baik daripada sama orang lain. Ini suami yang seharusnya. Seorang suami harusnya kalau berbicara sama orang lain pilih kata-kata. Harusnya tatkala berbicara dengan istrinya juga lebih memilih kata. Bukankah istrinya lebih berjasa daripada orang lain? Bukankah istrinya yang melahirkan anak-anaknya? Bukankah istrinya yang merawat anak-anaknya? Bukankah istrinya yang melayaninya?
Kalau kita tatkala berbicara dengan orang kita milik kata-kata, hendaknya kita juga bersama istri juga jangan berbicara dengan ceplas-ceplos yang menyangkiti hati istri kita. Oleh karenanya wanita kesilan mengatakan apa? Malikun khairun min dzalik. Si Malik lebih baik daripada kalian persangkakan. Dan dia orang suka bersedekah. Lahu ibilun katsiratul mabarik. Dia punya unta yang banyak. Yang kandangnya itu banyak, kandang untanya banyak, tempat menambatkan unta banyak. Qalilatul masarih, akan tetapi tempat gembalanya sedikit. Kenapa kandangnya banyak, tempat gembalanya sedikit? Karena untanya kebanyakan sebelum digembalakan sudah dipenggal dulu. Idza sami'na sautal mizhar ayqanna annahunna hawalik. Unta-unta tadi sebelum digembalakan kalau sudah dengar suara tukang jagal maka dia yakin pasti akan binasa. Inilah kebiasaan si Malik. Suka mengundang orang makan, suka memberikan orang apa? Fakir miskin sedekah. Jadi unta yang banyak sering dia sembelih dan tidak sempat digembalakan. Inilah suami saya. Kita lanjutkan. Qalatil Ashirah. Berkata wanita yang ke-10. Nanti kita akan sampai pada wanita ke-11 yang bernama Ummu Zara. Yang Ummu Zara itu punya suami namanya Abu Zara. Yang kata Rasulullah SAW setelah mendengar cerita Aisyah yang panjang ini, kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, kuntu laki ka Abi Zara ka Ummi Zara. Wahai Aisyah, sungguhnya kedudukanku di hatimu wahai Aisyah seperti kedudukan Abu Zara di hati Ummu Zara. Jadi Abu Zara itu suami yang paling top. Nanti akan kita lihat ya, suami yang ke-11. Suami yang ke-10, qalatil ashirah, berkata wanita yang ke-10, zauji rafi'ul imad, tawilun nijat, azimur rimat, ya. Jadi rafi'ul imad, tawilun nijat, azimur rimat, qaribun baiti minal nad. Kata wanita yang ke-10, suamiku itu rafi'ul imad, rumahnya tinggi. Tiangnya itu apa? Tinggi. Berarti rumahnya apa? Besar. Tawilun nijat, sarung pedangnya panjang, berarti apa? Kalau tadi tiang rumahnya tinggi berarti rumahnya besar, kalau sarungnya panjang berarti apa? Berarti apa? Raksasa. Berarti apa? Berarti tinggi. Kalau sarungnya panjang, sarung pajangnya panjang berarti pedangnya juga panjang. Kalau pedangnya panjang orangnya juga panjang. Masa panjang pedangnya panjang orangnya pendek, enggak? Jadi suami saya juga rumahnya tinggi, orangnya juga tinggi. Azimur rimat, debunya banyak di rumahnya. Debu apa? Debu bekas masak-masak. Artinya apa? Dia suka masak-masak, undang orang makan. Qaribul baiti minan nar, dan rumahnya itu seperti tempat pertemuan. Artinya rumahnya itu sering dikunjungi orang. Orang senang kalau ke rumahnya. Kalau sudah ke rumahnya betah. Jadi suaminya sangat, sangat terkenal dengan menjamu tamu. Sampai kalau ada rapat-rapat orang pada ke rumahnya. Di rumahnya dijadikan tempat pertemuan, ada pertemuan apa orang senang ke rumahnya. Sampai ada kisah, ya, ini kisah nyata. Kita tahu bahwasanya sebagian orang AC itu bayarnya mahal. AC itu bayarnya mahal. Suatu saat ada rapat, ini mahasiswa, cerita mahasiswa. Jadi kemudian rapat suatu tempat di rumah orang tersebut, seorang mahasiswa tersebut, namun dia tidak nyalakan AC. Karena listriknya mahal. Mulailah keringatan. Gini-gini tapi orangnya juga tidak nangkap. Mungkin dia nangkap tapi dia pura-pura tidak tahu. Karena listrik bayarnya mahal. Subhanallah, tapi sebagian orang terbuka, Masya Allah. Silakan ke rumah ana ya. Terutama yang diberi kelebihan rezeki. Subhanallah, dia undang orang makan di rumahnya. Dia undang orang untuk bersilaturahmi di rumahnya. Seperti wanita yang ke-10 ini. Kata dia, inilah suamiku. Rumahnya besar, gagah perkasa, dan suka menjamu orang. Sampai-sampai rumahnya seperti tempat pertemuan. Sampailah kita kepada wanita yang ke-11 yaitu Ummu Zara. Qalat Ummu Zara, berkatalah Ummu Zara atau Ummu Zara'im, Ummu Zara. Kata dia, "Zauji Abu Zara." Suamiku adalah Abu Zara. "Wa ma Abu Zara?" Siapakah Abu Zara? "Anasa min huliyin udhunayya." Abu Zara itu menjadikan telingaku berat, yaitu dia menghiasi telingaku dengan apa? Anting. Wa mala'a min syahmi adudayya, dan dia membuat lenganku menjadi padat. Artinya masalah perhiasan dikasih, kemudian masalah makan juga diperhatikan. Itulah suamiku Abu Zara. Fabajjahani fabajjahat ilayya nafsi, selalu membuat aku gembira sampai hatiku kemudian menjadi riang gembira. Bagaimana kisah pernikahanku dengan Abu Zara? Kata Ummu Zara, wajadani fi ahli gunaimatin bisyikkin. Abu Zara ini mendapati saya tinggal di sebuah gunung, di celah gunung, yang keluarga kami

0: memelihara kambing-kambing kecil. Kami orang miskin. Kami tidak memelihara kuda, kami tidak memelihara kambing-kambing besar, kami tidak memelihara unta, tapi peliharaan kami hanyalah kambing-kambing kecil. Rupanya Abu Zar lihat saya. Maka dia pun menikahiku. Faja'alani fi ahli sahilin wa atitin wa da'isin wa munak. Kata dia, maka saya pun dipindahkan ke rumahnya. Rumahnya di situ saya dengar suara kuda. Ini rumah orang kaya. Suara kuda terdengar, suara unta terdengar, suara gilingan makanan terdengar, gilingan gandum terdengar, dan bermacam-macam hewan saya dengar suaranya. Ini orang kaya rupanya Abu Zar. Jadi makannya tidak sembarang, makannya sudah digiling, bukan gandum yang kasar, gandum yang sudah digiling halus. Apa kata Abu Zar? Fa inda dzalika aqulu fala uqabbah. Tatkala saya melihat kondisi Abu Zar yang perhatikan saya, memberikan saya perhiasan, rumahnya yang kaya, kata dia, tatkala itu saya tahu bahwasanya saya tidak akan dicela oleh Abu Zar. Dan benar Abu Zar sangat menjaga hati Abu Zar, tidak pernah dicela Abu Zar ini. Fa arqudu fa atasabbah. Saya tidur sampai pagi hari, tidak bangun-bangun. Artinya apa? Tidak ada orang yang bangunkan saya. Sudah ada pembantu yang ngerjakan segala tugas. Saya tinggal makan tidur saja melayani Abu Zar. Wa asyrabu fa ataqannah, dan saya minum sampai hilang dahaga saya. Itulah suami saya Abu Zar. Dia berkata, Ummu Abi Zar. Tatkala Ummu Zar sangat cinta kepada Abu Zar, maka seluruhnya dia ceritakan. Demikian sebagian orang, kalau sudah cinta sama orang, sudah suka sama orang, apa saja yang berkaitan dengan orang itu dia ceritakan. Ya. Sebagaimana Ummu Zar, karena cintanya kepada Abu Zar, semuanya dia ceritakan. Ibunya, anaknya, putrinya, pembantunya, dia ceritakan semua. Dia mengatakan, Ummu Abi Zar. Fama Ummu Abi Zar, mertuaku, ibunya si Abu Zar. Bagaimana, siapakah dia? Ukumu haridah wa baitu hafasah. Ibunya masya Allah punya perabotan rumah tangga yang banyak dan rumahnya luas. Itu mertua saya. Lihat bagaimana apa namanya hubungan antara Ummu Zar dengan mertuanya, hubungan yang baik. Ini harus kita contoh. Betapa banyak masalah yang timbul antara seorang istri dengan mertua, dengan ibu suaminya, ini banyak. Dan harus ada sikap bijak dari seorang suami tatkala timbul perselisihan antara seorang istri dengan ibu mertua. Karena memang timbul kecemburuan. Ibu bisa cemburu, ya ibu kita bisa cemburu sama kita. Ibu kita bisa cemburu dan bisa marah sama istri kita. Tatkala kita nikah dengan istri kita, kita lupakan ibu kita. Bisa jadi ibu kita cemburu dan marah, akhirnya ribut sama istri kita. Dan bisa jadi ibu kita marah sama istri kita karena melihat pelayanan istri kita jadi tidak baik di hadapan terhadap kita. Oleh karena kalau kita menggabungkan antara ibu kita dengan istri kita, hati-hati. Karena sangat sensitif. Ya, sensitif. Karena ibu itu sangat sayang sama kita. Jadi kalau melihat istri kita tidak melayani kita dengan baik, dia akan marah. Saya dulu melayani suami saya dengan baik. Kenapa kamu tidak melayani suamiku dengan baik? Dengan melayani anakku dengan baik. Sehingga terkadang sampai tingkat perceraian. Terkadang suami yang tidak bisa mengambil sikap yang bijak, salah bersikap. Bisa jadi ceraikan istrinya gara-gara untuk membela ibunya. Bisa jadi sebaliknya, dia usir ibunya gara-gara menyenangkan istrinya. Ini bentuk durhaka kepada orang tua. Mengusir ibu atau mengusir ayah gara-gara ingin mencari keriduan istrinya. Saya ingatkan kepada para suami, ya, ambil sikap bijak. Kalau istri kita lagi benci sama ibu kita, ibu memang goblok, jangan kita bilang iya, jangan. Jangan kita bilang iya untuk mencari ridho istri kita, jangan. Enggak, bilang enggak. Ibu saya enggak begitu. Ibu kamu memang enggak seperti itu. Kita bela ibu kita, ya. Kita bela ibu kita. Dan kita di hadapan ibu kita juga harus bersikap bijak. Kalau dia salah, kita salahkan ibu kita. Jangan kita bela ibu kita, harusnya nyalahin istri kita terus. Kalau memang istri kita berada di kebenaran. Oleh karenanya, seorang suami yang baik bisa mengambil sikap bijak tatkala timbul keluhan antara istrinya dengan ibunya. Lihatlah bagaimana Ummu Zar punya hubungan yang baik dengan mertuanya. Maka dia mengatakan, siapa mertuaku? Mertuaku adalah orang yang perabotnya banyak dan rumahnya luas. Kata dia lagi, Ibnu Abi Zar, anaknya, putranya Abu Zar. Siapakah putranya Abu Zar? Jadi Abu Zar ini duda. Menikah dengan Ummu Zar. Sudah punya putra, sudah punya putri. Majja'uhu kamasalli syatbah wa yushbi'uhu dhira'ul jafrah. Kata dia, putra Abu Zar adalah orang yang tempat tidurnya seperti seukuran tempat pedangnya. Artinya dia orang yang kurus, putrinya itu orang yang kurus. Dan dia kalau makan sudah cukup makan paha dari kambing betina kecil, sudah cukup mengenyangkan dia. Jadi putranya itu tidak gemuk namun orangnya sedang, dan kalau makan sedikit sudah kenyang. Bintu Abi Zara. Fama bintu Abi Zara. Putrinya Abu Zara. Siapakah putrinya Abu Zara? Dia mengatakan tau'u abiha wa tau'u ummiha wa mil'u kisaiha wa ghaidhu jarratiha. Ketidakadapun putri Abu Zara, masya Allah, adalah seorang putri yang taat. Taat kepada bapaknya Abu Zara, taat kepada ibunya, kemudian badannya montok, ya, kemudian dia juga membuat madunya cemburu sama dia. Dia membuat madunya, istri suaminya yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu cemburu sama dia. Inilah putri Abu Zara. Tidak berhenti di sini, dia mengatakan, jariyatu Abi Zara, pembantu Abu Zara. Siapakah, kalian tahukah siapakah pembantu Abu Zara? Sampai pembantunya pun dia ceritakan. La tabustu hadithana tabthita. Tidak pernah membongkar rahasia kami di keluarga. Ini pembantu amanah. Ada kejadian di keluarga, tidak pernah cerita keluar. Tidak seperti pembantu sebagian keluarga, ada kejadian sedikit, cerita keluar. Wala tunakithu miratana tankitha. Dan tidak pernah mencuri makanan kami, dan tidak pernah mengeluarkan makanan kami. Wala tamla'u buyutana ta'shisha. Dan tidak pernah memasukkan kotoran dalam rumah kami. Ini pembantu yang amanah. Tidak pernah mencuri makanan, tidak pernah masukkan kotoran dalam rumah kami. Sampai dalam riwayat yang lain, kata Ummu Zara, kalbu Abi Zara, anjingnya Abu Zara. Sampai anjingnya pun dia ceritakan, saking cintanya kepada Abu Zara. Namun bagaimana kisah tragis yang dialami oleh Ummu Zara? Ternyata cintanya tidak abadi. Cinta Abu Zara sama Ummu Zara tidak abadi. Dia pun menuturkan kesedihannya. Kata dia, kharaja Abu Zara yauman wal autabu tumkhadu. Suatu saat Abu Zara keluar dari rumahnya di pagi hari, tatkala susu-susu sedang digoncang-goncangkan, itu di pagi hari untuk dikeluarkan sarinya. Fara'a imra'atan ma'aha waladaini, ma'aha waladani kal fahdaini yal'abani min tahti khisriha, min tahti khisriha bi rumanatain. Kata Ummu Zara, suatu saat Abu Zara keluar dari rumah, maka dia melihat seorang wanita, rupanya wanita yang cantik dan montok dan seksi. Dia melihat wanita tersebut sedang bersama dengan dua putranya. Jadi janda yang dia lihat. Seorang wanita janda namun masih muda. Dan dua putranya ini seperti macan-macan kecil. Seperti macan-macan kecil sedang bermain dengan dua buah delima bersama ibunya. Ini ada khilaf di antara para ulama, maksud dua buah delima ini. Ada yang mengatakan wallahu alam bisa, di sini disebutkan dalam buku Syurah al-Hadis, dalam buku hadis, maksudnya dua buah delima itu main dengan payudara, dengan buah dada ibunya. Jadi ibunya masih muda. Selanjutnya terserah Anda, antum yang paham sendiri. Tafsiran yang kedua, maksudnya dia main dengan dua buah delima beneran. Min tahti khisriha. Jadi ibunya tidur begini. Apa bahasa Indonesia kalau begini? Terlentang. Kemudian dua orang anak ini sedang main buah delima seperti bola yang dimasukkan di bawah pinggang ibunya. Paham? Menunjukkan ibunya badannya bagus. Kalau ibunya gembrot, tidak ada lubang di antara. Nah, itulah yang membuat Abu Zara kemudian cinta kepada wanita ini. Apa kata Ummu Zara? Kisahnya yang tragis. Fanakahaha wa talaqani, maka dia pun menceraikan aku dan menikahi wanita tadi. Namun bagaimana Ummu Zara tatkala dicerai oleh Abu Zara? Apakah dia bunuh diri? Enggak. Apakah dia putus asa? Enggak. Dia melanjutkan kehidupannya, cari suami yang lain. Tidak, meskipun cintanya sangat besar kepada Abu Zara. Apa kata Ummu Zara? Fanakahtu ba'da dalika rajulan sariyan rakiba syariyan wa akhadha khattiyan. Setelah itu saya menikah dengan seorang yang terkemuka, orang kaya juga, bahkan lebih kaya daripada Abu Zara, yang dia menaiki sebuah kuda yang cepat larinya. Dia membawa sebuah tombak dari tempat khat, yaitu suatu tombak yang bagus, orangnya gagah, ya. Wa araha alayya na'aman sariyan wa atani min kulli raihatin zaujan. Dan dia kemudian membawa ghanimah, membawa unta banyak berikan kepada saya, dan hewan-hewan dia berikan kepada saya. Jadi dia itu kaya raya dan berikan kepada Ummu Zara apa saja. Bahkan dia mengatakan, ya Ummu Zara, kuli Ummu Zara wa miri ahlak. Kata dia, ini Ummu Zara, ini hadiah buat kau, dan beri makanan juga kepada keluargamu. Ini suami kedua sangat baik. Bukan cuma memperhatikan Ummu Zara, bahkan juga memperhatikan keluarga Ummu Zara. Ini baik, lebih baik daripada yang pertama, daripada Abu Zara. Namun bagaimana perkataan Ummu Zara dengan sikap baik suaminya yang kedua yang sangat luar biasa? Kata Ummu Zara,
1: Lau jama'tu kulla syai'in a'tanihi ma balaga asghar aniyati Abi Zara.
0: Kalau seandainya saya kumpulkan seluruh pemberian suamiku yang kedua ini, tidak akan bisa mengalahkan secuil pemberian Abu Zara. Subhanallah. Kenapa? Karena cinta pertamanya kepada siapa? Abu Zara. Kecinta pertama susah dilupakan. Benar atau tidak? Makanya seorang penyair berkata, Naqil fu'adaka haithu syi'ta minal hawa famal hubbu illa lil habibil awwali. Silakan anda wanita mana saja, akan tapi cinta yang sejati adalah cinta yang pertama. Wa kam man manzilin fil ardi ya'lafuhu al fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Betapa banyak tempat yang pernah ditinggali oleh seorang pemuda, namun kerinduannya selalu kepada tempat yang pertama. Itulah kenapa Ummu Zara sangat mencintai Abu Zara. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena suami pertamanya, cinta pertamanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha membanggakan hal ini di depan Rasulullah. Kata dia, Rasulullah, kalau seandainya engkau menambatkan unta, kemana engkau tambatkan unta? Apakah kepada suatu pohon yang sudah dimakan oleh unta yang lain, ataukah ke pohon yang belum disentuh oleh unta yang lain? Kata Rasulullah, akan saya tambatkan unta saya ke tumbuhan yang belum disentuh oleh unta yang lain. Itulah Aisyah, tidak pernah disentuh oleh laki-laki yang lain. Oleh karenanya ikhwan, kalau antum menikah, carilah wanita yang antum adalah cinta pertamanya, ya. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, ya janda juga tidak apa-apa, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah menikahi janda, ya. Kenapa? Karena ada maslahat di balik itu, ya. Meski kebangsaan Rasulullah SAW juga menikahi banyak janda, karena ada kemaslahatan di balik itu. Setelah mendengar tuturan Aisyah yang sangat panjang ini, apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, kuntu laki ka Abi Zara li Ummi Zara. Wahai Aisyah, sungguhnya kedudukanku di hatimu sebagaimana kedudukan Ummu Zara, kedudukan Abu Zara di hati Ummu Zara. Illa anna Abu Zara talak wa anni lam utalik. Hanya saja Abu Zara menceraikan, adapun aku tidak mencerai kamu. Demikianlah ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ya. Apa yang bisa kita sampaikan dari pengajian tentang 11 tipe suami, ya. Dari tipe yang pertama sampai yang tipe 11, maka masing-masing dari kita bisa mengetahui kita nomor berapa, ya. Selanjutnya kalau ada yang mau bertanya, ya, ana persilahkan. Semoga kita semua bisa menjadi suami yang bisa membahagiakan istri-istri kita. Pertanyaan, bolehkah berlaku mesra dengan suami di tempat umum? Ya ikhwan, tidak boleh, ya. Tidak boleh antum bermesra di depan. Mesra seperti apa? Kalau mesra cuma pegang tangan tidak jadi masalah. Kalau mesra sampai pada tingkatan yang bisa menimbulkan syahwat, ini tidak boleh, menimbulkan fitnah, ya. Tidak boleh. Oleh karenanya, kalau mesranya maksudnya bertutur kata halus, kemudian megang tangan, itu tidak jadi masalah, itu suatu yang masih dibatasi, ataupun sampai pada tingkat cium-ciuman, kemudian peluk-peluk.

suami hanya salah berkata langsung marah, ini musibah ya. Oleh karenanya para ummahat sekalian, jangan cepat tersinggung, sabar ya, sabar. Suami anda itu, suami anti itu tidak mudah berkata-kata indah ya. Mungkin dia belum belajar gombal sehingga tidak mudah untuk menggombal anti. Dia seorang suami yang lugu ya. Jadi anti harus sabar dengan perkataannya. Kalau salah ya jangan diseriusin ya. Namanya seorang suami itu bisa jadi salah berkata. Kalau seorang istri setiap selalu kita salah ngomong tersinggung, ini sebenarnya memudaratkan sang istri sendiri. Kalau sang suami kemudian menjadi jengkel dan bosan, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian para suami juga kalau mendapati istri yang seperti ini, hendaknya dia bersabar, nasihati sang istri, tanamkan bahwasanya dia cinta sama sang istri. Kebanyakan rasa ketersinggung itu timbul karena sang istri merasa tidak disayang, merasa tidak diperhatikan. Namun kalau kita tanamkan dalam hati istri kita, kita itu sayang sama dia, kita itu sangat cinta sama dia ya, maka dia akan kurang rasa tersinggungnya. Oleh karena saya sering menganjurkan kepada ikhwan sekalian, tidak mengapa gombal ya. Antum gombal istri antum tidak jadi masalah. Belajar gombal ya, bagaimana bisa menarik hati istri antum ya. Ustaz, saya memiliki istri yang di mata saya kurang memiliki akhlak, kurang mulia. Sehingga saya menikah lagi. Yang jadi beban hati saya, rasa untuk menggaulinya telah hilang. Ini setelah menikah dengan istri kedua ini tentunya. Bahkan sudah hampir 1 tahun saya tidak menggaulinya. Saya sudah berdoa agar Allah memberi gairah pada saya, tapi sampai sekarang belum juga datang gairah tersebut. Saya takut dosa. Apakah saya berdosa? Apa yang harus saya lakukan? Iya, Anda berdosa. Anda sebagai suami punya kewajiban terhadap istri. Meskipun tidak punya gairah ya, apa namanya, penuhi kebutuhan istri, tidak harus kita bergairah ya. Oleh karenanya dan dilatih hal itu, saya khawatir dari setan ya. Tatkala itu gairah bisa diatur ya. Dan bisa lakukan sama istri ya. Kasihan istri kita juga punya kebutuhan biologis. Ini sangat suatu bentuk kezaliman. Bagaimana Anda kemudian pergi ke istri yang kedua, kemudian mencurahkan syahwat Anda ke istri kedua sampai istri pertama menanti-nanti tidak pernah disentuh sampai 1 tahun. Ini bentuk kezaliman. Coba kalau Anda menjadi istri Anda, gimana? Kalau kita jadi wanita tadi, gimana tidak sedih? Ini suami saya kurang ajar sudah nikah, dia mungkin tidak mengeluh. Bukan berarti tidak mengeluh dia sabar. Dia tidak mengeluh mungkin tidak mau dicerai. Dia tahu kalau dia mengeluh dia bakalan dicerai mungkin. Makanya dia sabar saja dengan kondisi yang ada. Anda yang harus ngerti. Tidak butuh keluhan istri, tidak perlu. Tidak butuh istri ngomel baru berhubungan dengan dia, tidak. Lakukan tugas Anda sebagai suami berhubungan dengan dia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Dilatih, dan itu bisa dilatih ya. Dan itu bisa dilatih. Gairah itu bisa diatur. Ustaz, bagaimanakah kalau suami mandul dan bolehkah pasutri mengadopsi anak? Kita bilang masalah anak tetap saja harus dinisbahkan kepada orang tuanya. Kalau kita merawat anak orang, tidak jadi masalah kalau orang tua kan kita merawat saja. Anak itu bukan anak kita. Boleh kita mengatakan fulan bin nama kita, tidak boleh. Itu bukan anak kita. Dan kita harus jelaskan kalau dia sudah besar dan sudah dewasa dan siap untuk menerima penjelasan kita. Ustadz, tadi mengatakan wanita mampu menahan kerinduannya dengan batas 4 bulan. Bagaimana dengan seorang ikhwan yang bekerja pelayaran sampai 1 tahun? Dan apakah ikhwan yang melamar akhwat ditolak karena ketahuan pelayaran dibenarkan penolakannya? Itu terserah sang wanita. Kalau ada seorang ikhwan mau ngelamar dan dia tahu itu kerja pelayaran setahun baru balik dan dia merasa tidak mampu untuk menghadapi seperti itu, dia tolak penawaran, menolak tidak jadi masalah, itu hak dia. Karena itu alasan yang benar. Ya, karena ditinggal selama 1 tahun bukan perkara yang mudah. Tapi kalau akhirnya dia menerima laki-laki tadi karena laki-laki tadi adalah seorang yang soleh dan dia mampu bersabar untuk bertemu setahun sekali, juga tidak jadi masalah. Ya. Juga tidak jadi masalah. Ya. Yang jelas seorang ikhwan kalau dia kemudian berlayar atau dia di luar kota meninggalkan istrinya selama 1 tahun, maka sering harus ada hubungan di antara dia dengan istrinya, dengan SMS, dengan chatting, sehingga istri selalu merasa diperhatikan. Ya, apalagi sekarang sarana sangat mudah. Ana dulu ingat bagaimana ana 5 tahun meninggalkan istri. Jadi kita belajar di Madinah 9 bulan, 3 bulan liburan. Jadi 9 bulan untuk ilmu, 3 bulan praktek ya. 9 bulan untuk ilmu, meninggalkan istri. Zaman dahulu sulit namanya HP,
sulit namanya.

0: chatting apalagi, sangat sulit. Jadi susah untuk mencari informasi dari istri. Tunggu tunggu surat kadang 1 bulan, 2 bulan baru baru datang. Bagaimana tahu kabar? Sangat setengah mati. Saya ingat bagaimana ada SMS. Jadi yang dulu yang punya HP cuma 2 orang. Satu jamiah itu anak Indonesia yang punya HP cuma 2 orang, 1 orang. Karena punya HP harus memiliki duit berapa sekian-sekian. Akhirnya ada yang kasih tahu, Firanda, ada SMS dari istrimu di HP-nya si fulan. Wah, dengan bahagia saya senang menanti SMS tersebut. Saya tunggu teman-teman itu pulangnya malam. Dia rupanya lagi jalan-jalan keluar. Saya tungguin di kamarnya sampai malam. Setelah malam dia pun datang. Ini ada SMS istrimu. Masya Allah, saya buka. Ternyata error.
1: Subhanallah.
0: Namun subhanallah ikhwani fillah zani Allah iyakum. Begitulah. Begitu ketemu, 3 bulan seperti pengantin baru lagi. Itu ada hikmahnya, perpisahan yang lama. Ketemu seperti pengantin baru lagi. Seperti tidak kenal lagi. Malu-malu. Alaikum ikhwani fillah zani Allah iyakum. Ya, kalau seorang suami harus meninggalkan istri waktunya lama, jangan lupa untuk senantiasa kasih SMS, telepon, sehingga istri merasa dia diperhatikan. Karena kalau istri tidak merasa diperhatikan, dia akan berkhianat. Bukankah kalau di zaman Umar bin Khattab 4 bulan dikasih batas, itu tidak ada parabola, tidak ada sinetron, tidak ada internet, apalagi zaman sekarang. Terlalu banyak hal yang bisa mengobarkan syahwat seseorang. Oleh karena tugas seorang suami untuk memberikan perhatian kepada istrinya agar istrinya terus setia kepada dia. Tolong nasihatnya Ustaz. Apabila ada seorang istri yang minta cerai karena suaminya kadang tidak bisa berhubungan karena ada penyakit, dan suaminya sudah berusaha untuk berobat, padahal sang istri sudah punya anak 2 yang masih kecil, suaminya sudah menasihati dia agar bersabar karena ini ujian dari Allah, tapi dia tidak bisa sabar. Jadi ukhti yang saya nasihat cuma hendaknya bersabar ya. Bersabar, ingat jasa-jasa suami ya. Memang kalau dalam syariat boleh ya. Kalau kita bicara syariat boleh. Seorang istri tatkala suaminya misalnya terkena penyakit impoten tidak bisa berhubungan, boleh bagi sang istri boleh minta khulu, boleh. Kalau disakatan boleh, boleh. Tapi kalau kita bicara yang terbaik yang seharusnya ya, hendaknya sang istri sabar. Kemudian siapa tahu bisa sembuh suaminya. Ingat kebaikan-kebaikan suami, ingat anak-anak ya. Bagaimana penjagaan terhadap anak-anak, bagaimana anak-anaknya butuh keberadaan suami, dia dan suaminya bersama. Bagaimana hati anak-anak kalau harus tinggal bersama bapak yang baru atau harus tinggal bersama ibu yang baru. Ya, pikirkan ini, renungkan dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga penyakit suami ukhti ini bisa segera sembuh. Namun kalau bertanya tentang hukum syar'i, boleh atau tidak? Kita katakan boleh hukumnya. Boleh, akan tapi yang terbaik adalah bersabar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, anak ingin melakukan sunnah mandi bareng dengan istri. Tetapi anak tinggal di rumah kontrakan yang kamar mandinya juga bareng-bareng. Itu bisa diatur. Itu bisa diatur. Tinggal tetangganya dikasih tahu jam sekian saya mau acara. Tolong di. Antum lihat kalau ada jemaah haji juga seperti itu. Jemaah haji itu bayangkan ya. Mereka berkeluarga terus akhirnya mereka saling pengertian. Jam sekian kamar ini kosong, tidak boleh ada yang masuk. Jemaah haji kan laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Kalau rindu bagaimana? Kan bingung. Mau di mana? Enggak bisa kecuali di kamar ya. Di kamar saling pengertian. Kalau itu bisa diatur ya, gampang. Tinggal beritahu, kita bilang gini sama tetangga kita, kamu kan juga mau mandi bareng kan? Kita atur kalau gitu, gantian saya nanti kamu yang gitu, bisa. Maaf ini Ustaz, ya, inna allaha la yastahi minal haq ya. Ini ada pertanyaan tapi memang agak sensitif, dan kita punya kaidah kalau memang itu kebenaran maka tidak apa-apa kita sampaikan. Ustadz, kalau lagi mandi bersama tiba-tiba suami mengajak berhubungan di kamar mandi, boleh enggak? Karena kamar mandi kan tempat tinggalnya setan ya. Enggak apa-apa ya. Makanya waktu masuk WC baca doa pengusir setan ya. Kalau setannya masuk salah sendiri. Ada doa sebelum masuk WC dibaca ya. Jangan enggak dibaca, dibaca auzubika minal khubuthi wal khaba'ith, bismillah, buka baju kan menghalangi dari pandangan setan. Kemudian tawakal. Ustaz, apa obatnya bagi seorang istri yang tidak mau memenuhi kewajibannya, kebutuhan biologis suaminya karena takut sakit dan sudah berlangsung lebih dari 4 tahun. Hendaknya seorang istri, ya bagaimana seandainya kalau seorang istri tidak bergairah? Ya ikhwan, ingatlah ikhwan wa akhwat, ya. Hidup ini cuma sebentar, ya. Hidup ini cuma sebentar. Antum bisa jadi diuji oleh Allah ketemu dengan seorang suami yang tidak memuaskan anti, atau sebaliknya. Seorang suami menemui dengan seorang istri yang tidak memuaskannya. Boleh sebenarnya cerai, boleh. Tapi itu jalan yang sangat disukai oleh syaitan. Dan kemudian kita ingat Allah menguji kita, kalaupun kita menghadapi istri seperti itu, bersabar ikhwan. Ya. Kalau memang seorang istri tidak bergairah diajak oleh suaminya, sabar. Sabar, ingat janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ingat sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah SAW sangat menyuruh seorang wanita untuk taat kalau diajak oleh suaminya? Bahkan kata Rasulullah SAW, wa in kanat ala tanur. Kalau seorang istri sedang bakar roti, kemudian suaminya ngajak, rotinya ditinggalin. Meskipun hangus tidak jadi masalah, kata para ulama. Karena ada kemaslahatan yang lebih besar. Roti hangus mubadir, iya mubadir. Tapi ada maslahat yang lebih besar. Kata Rasulullah, wa in kanat ala tanur, meskipun sedang masak, gosong biarin. Yang penting jangan kebakaran. Penuhi keinginan suami. Dalam riwayat yang lain, wa in kanat ala qatab, meskipun sang istri sedang naik unta. Lagi naik unta, suaminya panggil langsung turun dari unta menuju suaminya. Menunjukkan bagaimana pentingnya seorang istri yang memenuhi kebutuhan biologis suaminya, meskipun sang istri tidak bergairah. Tentunya suami yang baik berusaha menimbulkan gairah sang istri. Namun terkadang ada yang kena musibah, ada yang terkena penyakit, sang suami tidak bisa bergairah atau sang istri tidak bergairah, maka dihadapi dengan sebaik-baiknya. Kehidupan ini bukan cuma berhubungan seksual, bukan cuma jimat. Ikhwan wa akhwat, kehidupan ini banyak, ikut pengajian, ngurus anak, itu kita jalani pernik-pernik kehidupan seperti itu. Bukan kehidupan cuma jimat, enggak. Bukan itu kehidupan. Masih banyak yang bisa kita lakukan. Oleh karenanya, tatkala tidak kita bergairah, kita tetap berusaha melayani suami. Bagaimana hukumnya seorang istri selama 6 bulan tidak mau melayani suaminya karena suaminya tidak pernah menafkahi secara lahir, tidak pernah dikasih duit? Kasihan suaminya, harusnya dilayani dan dirayu, dinasihati. Khawatirnya suaminya melampiaskan di luar berzina, anak khawatir. Oleh karenanya sebaiknya sang istri melayani suaminya dengan tetap menasihati suaminya, ya. Jangan istri suaminya kalau ditinggalkan dan tidak mau melayani gara-gara tidak kasih nafkah. Ini suami yang salah dan harus dinasihati. Dan cara-cara nasihati, tunjukkan kita sayang sama dia, kita layani dia, dan kita minta bahwasanya dia punya tanggung jawab untuk melayani, untuk beri nafkah lahiriah. Ustaz, bagaimana jika ada seorang ikhwan yang dijodohkan oleh kedua orang tuanya, dijodohkan dengan seorang akhwat, tetapi akhwat pilihan kedua orang tuanya itu berbeda manhajnya sama ikhwan tersebut? Beda manhaj gimana? Sang akhwat suka tahdir atau sang ikhwan suka tahdir ini? Apa yang harus dilakukan oleh ikhwan tersebut? Dan bagaimana harus hukum menikah dengan berbeda manhaj? Kalau hukum menikah dengan berbeda manhaj, tidak jadi masalah. Tidak ada dalam syarat nikah harus nikah sama sesama salafi, tidak ada. Jangankan sama salafi, nikah sama ahlul kitab saja boleh. Nikah sama orang kafir saja boleh. Kalau kita, tentunya yang kita sangat harapkan menikah dengan seorang wanita yang sudah paham agama, yang sudah paham manhaj, itu yang sangat kita idam-idamkan. Tetapi kalau kondisi tidak memungkinkan, kalau kita tidak turuti pilihan orang tua, kemudian akan menjadi masalah, ya kita berusaha. Yang penting akhwat tadi misalnya sudah beragama, kita berusaha didik akhwat tersebut meskipun berbeda manhajnya. Namun kalau bisa kita cari akhwat yang sudah sama manhajnya, karena mendidik orang tidak semudah yang kita bayangkan. Ada orang pikirannya, saya cari beras nomor 1 cantik, nanti saya didik. Belum tentu. Itu ada akhwat sudah ngaji tapi beras nomor 8 kurang selera. Sekarang dia pikir, saya ingin cari wanita yang cantik, saya didik belakangan, belum pakai jilbab tidak apa-apa, saya didik. Ternyata tidak bisa dia didik, malah dia yang terbawa sama istrinya. Bukankah Imran bin Hattan salah seorang ulama yang kemudian menikah dengan wanita Khawarijiyah, kemudian terpengaruh dengan manhaj istrinya, bermanhaj Khawarij, Imran bin Hattan ini seorang ulama, namun tatkala menikah dengan seorang wanita bermanhaj Khawarij, dia terpengaruh. Oleh karenanya, meskipun kita sangat menginginkan punya istri yang semanhaj dengan kita, namun kalau tidak memungkinkan, apalagi paksaan kedua orang tua dan kita ingin menyenangkan orang tua, tidak apa, kita menikah dan kita berdoa kepada Allah untuk bisa mendakwahi istri kita tersebut. Allah Ta'ala misawab. Oh ya. Demikian ikhwani fillah azanillahu iyyakum, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar tanya Allah Subhanahu wa taala, yang salah pribadi saya dari syaitan. Semoga Allah maafkan kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Al-Ukhuwah di Balai Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk membahas satu masalah yang setiap hari ini kita alami, nyaris setiap saat kita alami, yang harus kita antisipasi secara benar sesuai dengan tuntunan syariat, yaitu berkaitan dengan ghadul basor. Itu temanya yang kemudian panitia membuat sebuah judul yang sensasional yang mengundang rasa penasaran setiap orang yang mendengarnya, yaitu kerlingan mata setan. Intinya ghadul basar. Ghadul basar ini luar biasa besar pengaruhnya terhadap kebaikan lahir batin, dunia akhirat, individu ataupun masyarakat. Sebaliknya dari ghadul basar, yaitu istilahnya mengumbar pandangan secara liar, itu memberi dampak yang super buruk, baik jangka pendek, menengah, bahkan jangka panjang, baik lahir ataupun batin, dunia ataupun akhirat. Dan ini sesuatu yang sehari-hari harus kita antisipasi secara benar. Bukan hanya hitungan hari atau jam, bahkan hitungan menit. Makanya perlu ini dibahas. Materi kita cukup banyak poin yang harus disampaikan, sedangkan waktu yang tersedia sangat sedikit atau terbatas. Maka kita batasi poin-poin penting yang kita bahas tentang hal ini kepada beberapa hal. Pertama, penjelasan Al-Quran, hadis sahih, penjelasan para sahabat dan para ulama tentang ghadul basar. Ini yang pertama. Yang kedua, kiat-kiat agar kita bisa ghadul basar. Poin yang ketiganya, penyebab seseorang bisa ghadul basar. Dan sekaligus keempat, penyebab kenapa seseorang tidak bisa ghadul basar.
Poin kelima, bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat tidak bisa ghadul basar. Dan yang keenam, yang terakhir, beberapa faedah dari ghadul basar. Bila waktu mencukupi, kita akan teruskan cara agar kita bisa ghadul basar. 7 poin itu yang kita akan bahas, dan masing-masing poinnya mengandung beberapa subpoin yang banyak dan cukup panjang. Kita mulai dari ta'rif ghadul basar. Apa yang dimaksud dengan ghadul basar? Al-ghaddu secara bahasa artinya dua. Pertama, al-kaffu, ya. Kedua, al-khafdu. Adapun al-kaffu artinya menahan. Adapun al-khafdu artinya menundukkan. Ghaddul basar mengandung kedua makna ini, menahan pandangan dan juga menundukkan pandangan. Tapi menahan atau menjaga pandangan lebih luas, baik makna ataupun aplikasinya, daripada menundukkan pandangan. Kalau menundukkan dengan cara memandang ke bawah, tapi kalau menjaga pandangan dengan mengarahkan pandangan kemana saja untuk menghindari pandangan yang haram. Bisa dengan cara merem, bisa dengan cara menengadah ke atas, atau ke kanan, ke kiri, atau ke arah lain, selama arah tersebut tidak ada yang haram untuk dipandang. Oleh karena itu, ghaddul basar maknanya menahan dan menundukkan pandangan. Aplikasinya adalah mengalihkan pandangan ke arah yang tidak ada unsur haram untuk dipandang di sana. Itulah makna singkat dari ghaddul basar. Al-Quran sangat menekankan kita untuk melakukan ghaddul basar, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dan Al-Quran pun mengisyaratkan bahwa ghaddul basar ini merupakan tindakan preventif untuk menjaga manusia dari sebuah dosa besar yang menghancurkan dia dunia akhirat, yaitu zina. Langkah awal dari zina ini dari mata. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 30 dan 31. Coba aja perhatikan. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun." Katakan kepada laki-laki mukmin. Ini laki-laki didahulukan sebelum wanita, ayat 30-nya. Ayat 31-nya untuk wanita. Kenapa? Karena umumnya yang susah untuk menahan pandangan adalah laki-laki sebelum para wanita. Maka didahulukan laki-laki. Katakan kepada laki-laki mukmin, yaghuddu min absarihim, agar mereka ghaddul basar. Di dalam absarihim di sini Allah Azza wa Jalla menggunakan huruf min. Yaghuddu min absarihim. Huruf min di sini, para ulama ahli tafsir menjelaskan litab'in. Litab'in itu untuk menjelaskan sebagian saja. Karena ada sebagian yang memang kita enggak boleh ghaddul basar di sana. Ada yang boleh memandang, ada yang harus memandang, disunnahkan memandang. Maka
perintah menundukkan pandangan tidak mutlak untuk semua hal, tapi dari sebagian hal saja. Hal-hal lain boleh melihat secara sengaja, seperti bahkan diharuskan, seperti seorang hakim kepada saksi di sebuah persidangan. Saksinya wanita, harus memandang untuk menghindari saksi palsu. Seperti umpamanya seorang laki-laki yang akan mengkhitbah seorang wanita untuk dijadikan istri, dianjurkan memandang terlebih dahulu. Seperti dokter yang harus mengkhitan, maka orang yang dikhitannya tentu saja terlihat auratnya oleh dokter itu, harus dilihat. Kalau enggak dilihat nanti salah potong dan seterusnya. Oleh karena itulah diadakan huruf min, yaquddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan, tidak seluruh pandangan. Wa yahfadhu furujahum, dan hendaklah mereka memelihara faraj-faraj mereka. Di dalam perintah memelihara faraj, Allah tidak menggunakan huruf min di sini. Wa yahfadhu furujahum. Kalau pandangan ya ghuddu min absarihim ada min, tapi wa yahfadhu furujahum, hendaklah mereka juga menjaga faraj-faraj mereka tanpa ada huruf min. Maka menjaga faraj mutlak dalam setiap keadaan itu harus dijaga. Yang dimaksud dengan menjaga faraj adalah menjaga dari dua hal. Pertama, dari pandangan orang, tidak boleh diperlihatkan. Yang kedua, jangan sampai dilampiaskan secara liar, jangan sampai terjerumus ke dalam perzinahan. Memelihara faraj dari dua hal ini, dan itu mutlak dalam setiap keadaan. Oleh karena itulah, maka ayat ini membedakan antara memelihara pandangan dengan memelihara faraj. Kalau memelihara pandangan dari sebagian perkara, kalau memelihara faraj itu mutlak dalam setiap keadaan. Berkata para ulama ketika menjelaskan makna dari ayat ini, di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau menyatakan al-basar huwal babul akbar ilal qalb, bahwa pandangan itu pintu terbesar menuju hati. Jadi apa yang masuk ke dalam hati berawal dari mata. Ketika mata tertuju kepada sesuatu yang haram, ada informasi buruk yang masuk ke dalam hati. Lalu tumbuh syahwat di dalam hati. Kalau hati sudah terbakar syahwat, hati itu raja, hati itu penguasa, hati itu pemerintah bagi seluruh anggota badannya. Sudah terbakar syahwat, muncul keinginan untuk menyalurkan syahwat itu, maka hati akan memerintahkan seluruh anggota badan untuk melampiaskan syahwatnya. Akhirnya farajnya tidak lagi terjaga, farajnya tidak lagi terpelihara. Oleh karena itu Allah memulai memerintahkan menundukkan faraj sebelum menjaga menundukkan mata sebelum menjaga farajnya. Dan ini ayat mengisyaratkan bahwa pandangan adalah langkah awal menuju penyimpangan pelampiasan faraj.
Makanya dihubungkan antara memelihara pandangan dengan memelihara faraj di dalam ayat ini. Allah menyatakan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang mukmin laki-laki, hendaklah mereka ini menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga faraj-faraj mereka. Dua hal ini berhubungan. Pelampiasan syahwat oleh faraj bermula dari tidak terjaganya pandangan oleh manusia. Ini ayat pertama. Surah An-Nur ayat 30. Ayat 31-nya untuk para wanita, kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakan juga kepada para wanita mukminat agar mereka juga menundukkan pandangan dan memelihara faraj-faraj mereka. Ayat kedua. Terdapat dalam Al-Qur'an surah Ghafir ayat 19. Apa nama lain surah Ghafir? Surah Al-Mu'min ayat yang ke-19. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Kita kena semua dengan ayat ini loh. Allah berfirman, Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang kalian sembunyikan di dalam dada. Allah mengetahui dua hal dalam ayat ini, pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam dada kita, bisikan hati, gerentesna hate, itu Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Apa yang dimaksud dengan pengkhianatan mata dalam ayat ini? Berkata Imam Al-Badawi dalam kitab tafsirnya, ini juga dinukil oleh dua ulama besar lainnya, yaitu Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari dan Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Berkata Al-Baydawi, ya'lamu kha'inatal a'yun an-nadratul kha'inah kan-nadratil thaniyah ilal muharram wa istiraqin nadhar ilaihi au khianatil a'yun. Yang dimaksud dengan pengkhianatan mata adalah pandangan yang khianat, yaitu pandangan kedua terhadap sesuatu yang diharamkan. Kita tahu pandangan pertama itu halal baginya, tidak dosa. Makna pandangan pertama adalah pandangan kepada sesuatu yang haram untuk dipandang tanpa sengaja. Pas kita noleh ke sana, di sana ada seorang wanita cantik bagi laki-laki atau lelaki ganteng bagi wanita. Terlihat tak wajib untuk tentang pandangan halal terus dipatenkan, ngicip-ngicip. Maka dosa kalau begitu, karena mempatenkan, memfikskan pandangan itu atas ikhtiar dia. Tapi kalau yang tidak sengaja tadi bukan karena ikhtiar dan bukan karena keinginan, enggak sengaja aja, itu halal. Lalu kita palingkan. Setelah kita palingkan, tadi kita lihat cantik juga dia ya. Lalu memandang untuk yang kedua.

kalinya. Itu yang haram. Itu yang dimaksud dengan pengkhianatan mata. Itu kata Imam Al-Badawi. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menerangkan ayat ini. Huwar rajulu yakunu jalisan ma'al qaum fatamurul mar'ah fayusariquhum an-nadhar ilaiha. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud pengkhianatan mata dalam ayat ini adalah seorang laki-laki yang duduk bersama kawan-kawannya, nongkrong di pinggir jalan. Tiba-tiba lewatlah seorang wanita. Lalu laki-laki itu mencuri pandang kepada wanita tersebut. Fa idza nadhara ilaihi ashabuhu ghaddal basar. Ketika kawan-kawannya melihat kepada laki-laki ini, kawan-kawannya lihat saya sudah mencuri pandang. Lalu dia tundukkan pandangannya karena malu oleh kawan-kawannya. Ada wanita lewat dilirik gitu, dipelototin sama kawannya baru menunduk. Ketika kawan-kawannya lalai dari memperhatikan dia, dia pun kembali melirik wanita tersebut. Ketika dilihat lagi oleh kawannya, dia palingkan lagi ke arah yang lain. Itu kata Ibnu Abbas yang dimaksud dengan pengkhianatan mata. Dan Allah Azza wa Jalla tahu gak akan hal itu? Ya tentu saja tahu. Berkata Mujahid rahimahullah, Mujahid murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud dengan khainatul a'yun, pengkhianatan mata adalah hiya masariqatun nadhr a'yun ila ma nahallahu anhu. Yang dimaksud pengkhianatan mata adalah mencuri pandang yang dilakukan oleh mata terhadap sesuatu yang Allah haramkan untuk dipandang. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau, beliau jelaskan dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, obat ya, penyakit dan pengobatannya. Kata Imam Ibnu Qayyim, amara Allah taala nabiyahu ay ya'mura al-mu'minina bighaddi absarihim wa hifdhi furujihim wa ay yu'limahum annahu syahidun li'amalihim mutalli'un 'alayha ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur wa lamma kana mabda'u dhalika min qibalil basar ja'alal amra biqaddihi muqaddaman 'ala hifdhil faraj fa innal hawadith mabda'uha minan nadhar. Wa kama anna mu'dhama an-nar min mustaghari ash-sharar takunu an-nadhrah thumma khatarah thumma khutwah thumma khati'ah. Kata Imam Ibnu Qayyim, Allah memerintahkan nabinya agar memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk memelihara, menjaga pandangannya dan memelihara faraj mereka. Allah pun memerintahkan agar Nabi memberitahukan kepada mereka bahwa Allah menyaksikan amal-amal mereka dan mengawasinya sepanjang hidupnya. Allah berfirman. Lalu beliau melanjutkan, karena segala sesuatu bermula dari pandangan mata, maka Allah memerintahkan menundukkan pandangan sebagai muqaddimah atau didahulukan daripada memelihara faraj. Karena pengkhianatan faraj, penyimpangan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh faraj bermula dari pandangan mata. Sebagaimana umumnya kebakaran bermula dari percikan kecil dari api. Yang namanya percikan

Demikian juga perzinahan yang merupakan sesuatu yang sangat dahsyat dan besar di sisi Allah, itu bermula dari sesuatu yang dianggap kecil, yaitu apa? Pandangan. Sebagaimana peribahasa mengatakan, bermula dari pandangan, lalu berlanjut ke khayalan, berlanjut kepada langkah ikhtiar nyata, lalu terjerumuslah ke dalam perzinahan. Waliyadu billah. Berkata Imam Asy-Syinqiti, ketika menafsirkan Allah mengetahui pengkhianatan mata, beliau berkata, fihi al-wa'idu liman takhunu bi'ainihi, liman takhawana bi'ainihi bin nadhar ila ma la yahillullahu. Di dalam ayat ini terkandung ancaman kepada orang yang matanya berkhianat dengan cara memandang kepada sesuatu yang tidak halal baginya. Berdasarkan hal itulah, maka memandang kepada sesuatu yang haram diharamkan sejak dini dalam rangka mencegah agar orang tersebut tidak terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar lagi, yaitu perzinahan. Berdasarkan hal itulah, maka wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimat untuk menjaga pandangan mereka dengan cara menundukkan pandangannya atau dengan cara mengalihkan pandangan kepada arah lain yang di arah itu tidak ada sesuatu yang haram untuk dipandang. Inilah beberapa ayat yang kedua. Ayat ketiga. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36. Allah berfirman, وَلَتَّقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَارَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ عَنْهُ أَكَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentang hal itu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan ditanya, semuanya akan dimintai pertanggungan jawabnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika menjelaskan ayat ini, berkata Imam Al-Qurtubi, ay yus'alu kullu wahidin minhum amma iktasabahu. فالفؤاد يسأل عما افتقر فيه واعتقده والسمع والبصر عما رأى من ذلك أو سمع. Maksud ayat ini, semua orang akan ditanya dari apa yang sudah diikhtiarkannya ketika di alam dunia. Hati akan ditanya apa yang dia fikirkan, yang dia khayalkan, dan yang dia yakini. Pendengaran akan ditanya tentang apa yang dia dengar, dan mata akan ditanya tentang apa yang akan dia lihat, apa yang dia lihat selama hidup di alam dunia. Makanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, bahwa mata termasuk juga telinga, termasuk hati, semuanya akan ditanya, berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, fahaqiqun bil 'abdi alladhi ya'rifu annahu al-mas'ul amma qalahu jawaba. Berdasarkan hal itu, hendaklah setiap hamba, setiap kita yang mengetahui bahwa dia itu akan ditanya tentang apa yang pernah diomongkan, apa yang pernah dilakukan, juga ditanya anggota-anggota badan yang pernah dia pergunakan untuk beramal, yang sebenarnya semua itu Allah ciptakan untuk beribadah kepadanya, hendaklah dia menyiapkan jawaban terhadap pertanyaan yang akan diajukan. Dipakai apa mata? Wajibkan atau Allah anjurkan?

dipakai melihat mushaf Al-Quran untuk membaca, dipakai melihat kitab atau buku untuk belajar dan meneliti kita sendiri. Siapkan jawaban itu. Itu kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di. وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِاسْتِعْمَالِهَا فِي إِبَادَةِ اللَّهِ وَإِخْلَاسِ الدِّينِ لَهُ وَكَفُّهَا عَمَّا يَقْرَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Maka orang yang ingin memberikan jawaban yang menyelamatkan kepada Allah di akhirat nanti, dia akan menggunakan matanya, hatinya, pendengarannya, dan seluruh anggota badannya. Dia akan gunakan untuk taat, untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk mengaplikasikan seluruh syariat Allah dan menjaga seluruh indranya dari hal-hal yang Allah haramkan dan Allah benci. Dia akan siap menjawab, ya Allah, selama di dunia mata saya selalu tertuju kepada buku, kepada mushaf, kepada kitab. Ya Allah, pendengaran saya selalu saya gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi saya. Saya gunakan untuk mendengar bacaan muratal Al-Quran. Saya gunakan untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan ilmu. Saya gunakan untuk menyimak nasihat-nasihat yang bermanfaat. Demikian juga seluruh anggota badannya, dia siap untuk memberikan jawaban seperti itu. Dan ingat, kita gak bisa bohong, gak bisa dusta. Dia gunakan matanya di dunia untuk sesuatu yang haram, lalu dia menjawab, ya Allah, saya baca mushaf dengan mata ini, padahal tidak. Allah tahu. Allah menyatakan, wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu pengkhianatan mata. Allah tahu apa yang disembunyikan di dalam dada. Dan kita tidak bisa berdusta, tidak bisa berbohong ketika memberikan jawaban itu kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga makna inna sam'a wal basar wal fu'ad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan ditanya. Pemberitahuan ini dari Allah mengisyaratkan, wanti-wanti loh dengan matamu, hati-hati loh dengan pendengaranmu, hati-hati dengan fikiranmu, hati-hati dengan hatimu. Semua itu kelak akan diminta pertanggungjawaban dan diberikan balasan sesuai dengan amal yang dilakukan oleh anggota badan tersebut. Inilah tiga di antara sekian banyak ayat tentang ghadul basar. Kita masuk kepada sunnah. Adapun dalil sunnah itu jauh lebih banyak lagi daripada Al-Quran. Di antaranya hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Iyyakum wal julusa fit turqat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hati-hati. Jauhi oleh kalian duduk-duduk nongkrong-nongkrong di pinggir jalan." Dilarang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, malana min majalisina budda natahaddatsu fiha. Wahai Rasulullah, kita ini mau tidak mau harus duduk-duduk ngobrol-ngobrol nih di pinggir jalan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in abaitum illal majlis fa'tul tariqa haqqahu. Kalau memang kalian enggan, tidak mau harus duduk-duduk nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, maka berikan hak pemakai jalan kepada mereka. Para sahabat bertanya lagi, wa ma haqquhu ya Rasulullah, apa hak pemakai jalan itu wahai Rasulullah? Pertama, ghaddul basar, tundukkan pandangan kalian. Kedua, waqaful adza, tahan diri kalian dari mengganggu orang yang lewat tersebut. Ketiga, waraddu salam, jawab salam orang yang lewat tersebut. Keempatnya, wal amru bil ma'ruf wan

nahyu anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Ini empat hak memakai jalan. Pertama, tundukkan pandangan. Apalagi yang lewat itu wanita. Wanita dari kejauhan mau lewat, ada pemuda-pemuda nongkrong di pinggir jalan. Bagaimana perasaan mereka? Gugup kan? Kadang takut, aduh jangan-jangan saya diganggu ini. Minimal kalau gak diganggu juga ditatap. Jadi ketika lewat seperti merasa seorang, apa yang suka jalan di catwalk tuh? Pramugari? Ah, peragawati. Merasa seperti peragawati yang jalan di catwalk itu. Asa napak, asa hentenya. Gugup. Dan itu membuat mereka malu, gugup, bahkan takut. Tak mustahil mereka cari jalan lain walaupun harus muter. Atau kadang-kadang kalau gak ada jalan lain untuk muter, dia tunggu sampai majelis itu bubar. Kalau sebentar, kalau sampai tengah malam gimana? Maka tundukkan pandangan. Ini hak pemakai jalan. Kedua, tahan diri kalian dari gangguan, dari mengganggu. Umumnya para pemuda sekarang begitu ada wanita lewat, ya ditatap, lalu disuit-suit gitu, suit-suit gitu kan. Membuat mereka semakin gugup. Empat hak pemakai jalan. Tundukkan pandangan. Begitu ada yang lewat, semuanya tunduk. Jangan ditatap. Jangan dilihat. Jangan membuat mereka gugup, apalagi takut. Yang keduanya, tahan diri kita dari mengganggu mereka. Yang ketiga, jawab salamnya kalau dia menyampaikan salam. Yang keempatnya, amar ma'ruf nahi munkar. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Ini yang pertama. Hadis kedua diterima dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Dia berkata, sa'altu Rasul salsam an nadratil fuj'ah fa amaroni an usrifa basori. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan mata yang tiba-tiba, yang enggak sengaja. Begitu noleh ke sana, ada wanita cantik di sana. Apa yang harus saya lakukan? Beliau memerintahkan aku agar aku segera memalingkan pandanganku ke arah lain. Jadi begitu kelihatan, langsung palingkan ke arah lain. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dan yang lain-lain juga dengan sanad yang sahih. Ini hadis yang kedua. Ketiga, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini kita kena semua dengan yang ini. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha kataba ala ibni Adam haddahu minaz zina. Adraka dhalika la mahalata. Fal aynun tazni wa zinaha an-nadhar. Wal lisan yazni wa zinahu an-nutqu. Wal rijlu tazni wa zinaha al-khuta. Wal yaddu tazni wa zinaha al-batas. والقلب يحوي ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mencatatkan, menetapkan bagi Bani Adam bagian mereka dari perbuatan zina. Dan ini pasti teralami mau tidak mau. Semua Bani Adam terjerumus ke dalam zina. Ini pasti terjadi. Maka mata juga bisa berzina. Zinahnya mata dengan cara memandang. Memandang aurat lawan jenis yang Allah haramkan. Lisan juga bisa berzina, dan zinahnya adalah berbicara. Dan kaki juga bisa berzina. Zinahnya kaki dengan melangkah. Tangan juga bisa berzina, dan zinahnya tangan dengan cara meraba. Hati juga berzina. Dengan cara apa?
menghayalkan, mengangan-angankan. Dan farajlah yang membuktikan benar tidaknya berzina secara hakiki ataukah tidak. Jadi ternyata yang berzina itu bukan sekedar faraj semata-mata. Tapi seluruh anggota badan kita bisa terjerumus ke dalam perzinahan. Dan ini tidak bisa dihindari. Mau tidak mau pasti teralami, termasuk oleh mata. Dan perzinahan mata berupa apa? Memandang tadi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Hadis keempat. Hafalkan doa ini ya. Dari Syakal bin Humaid radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, alimni du'aan antafi'u bih. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang aku bisa mengambil manfaat dari doa itu. Lalu Nabi selesai mengajarkan, kul, nih katakan doa ini olehmu. Catat ya, dan amalkan. Allahumma inni a'udzubika. Tahu kan artinya ya? Allahumma inni a'udzubika. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, min syarri sam'i, dari kejahatan pendengaranku. Ya, min syarri sam'i, dari kejahatan pendengaranku, wa basari, dan penglihatanku, wa qalbi, dan kejahatan hatiku, wa maniyi, dan keburukan maniku. Mani, sperma. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, juga Imam Bukhari dalam At-Tarikhul Kabir, Imam An-Nasai dalam kitab Sunannya Abu Daud, dan yang syarah oleh para ulama, di antaranya Syekh Mubarak Furi dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, juga dalam kitab Syarah Sunan Abu Daud Anul Ma'bud, dikatakan yang dimaksud dengan ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada engkau dari pendengaran, dari kejahatan pendengaranku, maknanya jangan sampai aku mendengar apa yang engkau benci untuk didengar, musik, lagu-lagu, termasuk gibahan orang. Kita ada di sana, ada orang bergibah, kita nasihati, dia malah marah. Sok suci loh, kan gitu ya. Ada orang menggibahi orang lain di hadapan kita. Lalu kita ingatkan, afwan, akhi, ukhti, sebaiknya kita bicara yang lain deh, itu gibah, saya gak mau terjerumus dalam gibah. Ah, sok suci kamu, kan gitu ya. Suka marah kadang kalau diingatkan. Kalau kita duduk di sana mendengar gibahannya, kita mendengarkan sesuatu yang Allah murkai, Allah benci. Jangan. Kita pergi saja dari sana. Sekalipun berakibat apa? Dikucilkan oleh kawan-kawan kita yang para gosiper tadi itu. Dikucilkan, itu bagian dari risiko, ya. Mau disebut sok suci, sok baik, sok ini, sok itu, kayak merasa jadi ahli surga saja, terserah. Yang jelas itu perkara yang wajib dijauhi, ya. Yang dimaksud dengan aku berlindung kepada engkau dari kejahatan penglihatanku, hai hatta la arasyai'an la tardah. Jangan sampai aku melihat sesuatu yang engkau tidak ridhoi. Yang dimaksud min syarri lisani, aku juga berlindung kepada engkau dari keburukan lisanku. Jangan sampai aku berbicara sesuatu yang engkau murkai. Dan aku berlindung dari kejahatan hatiku. Kejahatan hati diantaranya i'tiqadun fasid,
keyakinan-keyakinan yang rusak, pemahaman

pemahaman yang keliru. Ini menyangkut akidah dan tauhid. Pemahaman tauhid dan akidah yang menyimpang, yang rusak, yang bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, jangan sampai ada bercokol dalam hatiku. Adapun min syarri manihi, dari kejahatan maniku, jangan sampai aku terjerumus ke dalam perzinahan. Nah, hafalkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa basari wa qalbi wa manihi. Dalam lafaz lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dikatakan, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa syarri basari wa syarri qalbi wa syarri lisani wa syarri manihi. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan pendengaranku, kejahatan penglihatanku, kejahatan lisanku, kejahatan hatiku, dan kejahatan maniku. Itu bagus untuk dihafalkan. Inilah yang keempat, hadis kelima. Ada banyak hadis tapi tidak akan semua saya bacakan, hadis-hadis yang apa namanya, yang sangat bagus untuk kita ketahui. Sebuah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini khusus untuk akhwat ya, perhatikan akhwat, tapi ikhwan juga jangan lalai dari hal ini. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kullu ainin zaniyatun. Setiap mata pasti berzina. Wal mar'atu idza sta'arat famarrat bil majlis fahiya zaniyah. Dan sesungguhnya seorang wanita bila dia mengenakan wangi-wangian, pakai parfum, lalu dia lewat di satu majlis laki-laki, maka wanita itu telah terjerumus ke dalam perzinahan. Minimal zina apa? Banyak bisa zina mata, karena laki-laki yang berpapasan dengannya pasti melirik, wangi amat nih gitu ya, menggoda banget wanginya, lalu melirik. Kedua, zina hidung. Ketiga, tak musil, zina lisan. Duh, cantiknya itu wanita, coba jadi istri saya. Dan tak mustahil, hati dan pikiran. Dia bisa mengkhayal, dia bisa membayangkan, dan yang sejenisnya. Maka wanita itu berzina, dan laki-laki yang merespon penampilan wanita tadi juga ikut berzina. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an pernah menerangkan sebuah kisah yang dia lihat. Kanal Fadl bin Abbas radifa Rasulullah SAW, faja'at imra'atun min Khath'am tastaftihi, faja'ala al-fadl yanduru ilaiha wa tanduru ilaih, faja'ala Rasul SAW yusarrifu wajha al-fadl ila syaqil akhar. Kata Ibnu Abbas, Fadl bin Abbas, Fadl ini adiknya Ibnu Abbas, suatu saat dibonceng oleh Rasul SAW di atas onta atau kuda, bukan di atas motor. Saat itu belum ada motor. Tiba-tiba datang seorang wanita dari Khath'am. Dia meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Fadl memandang wanita itu, wanita itu juga memandang kepada Fadl. Maklum ini bujang dan lajang. Masih dua-duanya belum pada laku. Saling pandang, saling tatap. Padahal di hadapannya ada siapa? Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi selesai memalingkan wajah Fadl ke arah yang lain, dibegitukan, gitu. Langsung bertindak dengan perbuatannya, ya. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Berikutnya,
Hadis dari Ubadah bin As-Samit. Nah, coba perhatikan, ini kunci surga nih. Siapa yang masuk surga, perhatikan hadis ini. Hadis ini banyak lafadznya. Lafadznya berbeda-beda, tapi poin-poinnya sama. Seluruh sanad hadis ini dhaif. Tapi karena banyak jalannya, terangkat dia menjadi hasan li ghairihi. Terlebih nih, isinya bersesuaian dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan hadis-hadis sahih lainnya. Saya bacakan satu saja di antaranya. Hadisnya banyak lafadznya, berbeda-beda lafadz, tapi poin-poinnya sama. Hadis ini diterima dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah." Ya, kata Nabi SAW, jaga oleh kamu, ya, tunaikan oleh kamu untuk diriku 6 perkara ini, aku jamin kalian dengan surga. Nabi SAW bisa memberikan jaminan surga atas dasar apa? Wahyu. Bukan istihad sendiri, hasil pikiran sendiri, bukan. Beliau berani menjamin karena wahyu Allah Azza wa Jalla yang menyatakan demikian. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Yang dimaksud dari hawa nafsu ini pendapat pribadinya, enggak pernah. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkannya ini tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Kalau Nabi SAW berbicara dengan fikirannya, dengan pendapat pribadinya, langsung diaku dari Allah, oh bahaya, itu mati seketika itu. Urat lehernya itu langsung dipotong oleh Allah seketika itu juga. Kalau beliau berani ngarang-ngarang pendapat sendiri lalu diaku-aku ini dari Allah. Coba lihat surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 48. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, atas nama Allah, kami akan pegang dia dengan tangan kanan kami, summa qata'na minhul watin, lalu kami akan putuskan urat lehernya seketika itu juga. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, tak ada seorang pun di antara kalian yang bisa mencegah dia dari pemotongan urat leher itu. Jadi Nabi diancam, kalau berani mengeluarkan pikiran sendiri atas nama agama, atas nama Allah, oleh Allah dipotong langsung tuh. Ketika wafat, urat leher Nabi gimana? Utuh, tidak putus, menunjukkan beliau tidak pernah ngarang-ngarang sendiri dalam penetapan syariat. Semua yang disampaikannya itu wahyu. Termasuk yang ini. Kata Nabi SAW, lakukan oleh kalian 6 hal ini, aku jamin kalian masuk surga. Surga milik Nabi atau milik Allah? Milik Allah. Kenapa Nabi berani menjamin? Karena Allah yang memberikan wahyu itu kepada beliau. Apa saja keenam perkara yang dijanjikan surga tadi? Coba lihat keenam ini sudah ada belum dalam diri kita? Kalau sudah, pertahankan sampai mati. Kalau belum, belum ada jaminan surga tuh. Ya. Pertama, usduku idza hadatsum. Jujurlah kalian apabila kalian berbicara. Tentang jujur ini sudah kita bahas di masjid ini juga hari Kamis, ya, Kamis sore. Nanti Kamis depan juga insya Allah kita lanjutkan tentang amalan hati di tempat ini juga. 16:30 sampai maghrib. Jadi yang pertama, usduku idha haddathum. Jujurlah kamu kalau kamu berbicara. Ini syarat pertama masuk surga. Sudah ada belum syarat ini dalam diri kita? Kalau belum, segera raih, segera miliki, ya. Kalau sudah, pertahankan sampai mati. Kedua,
Wa aufu idza wa'antum, penuhi oleh kalian kalau kalian berjanji, tunaikan janji. Ketiga, wa addu idza tumitum, idza tumintum, laksanakan amanah bila kalian diberi amanah. Laksanakan, menunaikan amanah termasuk salah satu di antara 6 kunci surga. Wahfadhu furujakum, jaga faraj-faraj kalian. Ini yang keempatnya, menjaga faraj dengan cara dua hal yang tadi. Pertama, tidak diperlihatkan ya kepada siapapun kecuali kepada orang-orang yang secara syar'i boleh melihat. Siapa? Ada dua orang. Pertama, istri sendiri. Yang kedua, hamba sahaya. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Orang beriman, ahli surga adalah orang yang memelihara faraj-faraj mereka. Illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istri-istri mereka atau hamba-hamba sahaya yang mereka miliki, maka kepada dua orang ini mereka tidak tercela. Ghairu malumin, tidak dilarang, tidak dosa, tidak dicela. Famanibtagha ya wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari di luar kedua orang tadi, itu yang melewati batas syariat, itu yang dosa. Memelihara faraj pertama tidak diperlihatkan kecuali kepada dua orang tadi, yang kedua tidak dilampiaskan kecuali kepada dua golongan tadi, kepada istri dan kepada hamba sahaya yang dimilikinya, maka itu halal bagi mereka. Jadi yang keempatnya, jaga faraj kalian. Kelimanya, wa ghuddu absarakum, tundukkan pandangan-pandangan kalian. Dan yang keenam, yang terakhir, wa kaffu aydiyakum, tahan tangan-tangan kalian. Maksud menahan tangan itu artinya tidak menyakiti, tidak mengganggu, tidak mendzalimi orang lain dengan tangan kita. Itulah keenam poin yang menjadi kunci terjaminnya seseorang akan masuk surga. Apa 6 tadi coba? Pertama, jujur dalam hal bicara. Kedua, menunaikan janji. Ketiga, melaksanakan amanah. Keempat, menjaga faraj. Kelima, menundukkan pandangan. Dan yang keenam, menjaga tangan dan tindakan kita, jangan sampai menyakiti dan mendzalimi orang lain ya. Hadis-hadis yang semakna dengan itu banyak, tapi hanya saya sebutkan satu di antaranya. Hadis yang berikutnya diterima dari Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "An-nazar ilal mar'ati sahmun min sihami iblis masmum. Faman tarakahu khaufallahi subhanahu wa ta'ala athabahu Allahu ta'ala imanan yajidu halawatahu fi qalbi." Oh, coba amalkan dan rasakan. Kata Nabi SAW, memandang kepada wanita adalah salah satu anak panah iblis yang sangat beracun. Bahwa memandang kepada wanita itu salah satu di antara anak panah iblis yang sangat beracun. Beracun loh. Kalau sekedar, kalau tidak beracun, sekedar kena ke bagian yang tidak vital, enggak akan mati kita ya. Kecuali kalau ke jantung, ke otak, ya mati. Tapi kalau ke tangan, ke bagian paha, ke bagian bahu, kena anak panah sampai tembus, mati enggak? Enggak. Kecuali kalau itu beracun. Bagian mana saya yang kena, racunnya menyebar ke seluruh tubuh, bisa mati.
dengan kematian yang mengenaskan sebelum matinya menderita karena racunnya tersebut berproses menyebar, dan itu perlu waktu. Selama menyebar, waktu jeda penyebaran racun itu membuat kita menderita sebelum mati. Nah, pandangan kepada wanita salah satu anak panah iblis yang sangat beracun. Siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah? Ingat, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu akan sesuaikan dengan jenis perbuatan. Pandangan mata kepada wanita menyenangkan tidak? Ya, menyenangkan. Bikin ketagihan enggak? Ya, bikin ketagihan. Makanya jangankan yang nampak, yang ngumpet-ngumpet juga banyak yang diintip. Ada enggak orang yang pingin, dan bahkan bukan hanya pingin, malah sudah berbuat ngintip orang? Ya, banyak. Jadi apalagi yang nampak, yang ngumpet-ngumpet aja diintip. Karena ada unsur kesenangan di dalam memandang wanita. Tak disadari itu anak panah iblis yang sangat beracun. Siapa yang meninggalkannya? Meninggalkan memandang wanita. Karena apa? Karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan memberikan pahala kepadanya berupa keimanan yang akan dia rasakan manisnya iman itu di dalam hatinya. Sanad hadis ini sebenarnya dhaif. Tapi pertama, ya, hadis yang senada dengan ini banyak sekali. Di antaranya hadis yang diterima dari Abu Umamah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yanduru ila mahasinil mar'ah awwala marrah, thumma yaghuddu basarahu illa ahdathallahu lahu ibadatan yajidu halawataha." Tidak ada seorang pun muslim yang memandang kepada kecantikan wajah seorang wanita pertama kali, lalu langsung dia menundukkan pandangannya, kecuali Allah akan memberikan ibadah dalam hatinya yang dia rasakan nilai ibadah itu, manisnya dari ibadah itu di dalam hatinya. Iman dan ibadah ada rasa, dan rasa iman, rasa ibadah itu manis. Bagaimana manisnya iman dan ibadah? Gak bisa diterangkan, coba rasakan saja. Begitu ada wanita cantik, langsung kita palingkan, rasakan manisnya iman itu di dalam hati, ya. Oh iya, manis, red day, ah itu masalah. Hilang rasanya manisnya ya nanti. Hadis itu juga dhaif, tapi sekali lagi banyak hadis yang dhaif yang lafadznya sama sehingga terangkat menjadi hasan li ghairihi, terlebih isinya sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nih, ya. Sebuah hadis lain yang hadis ini juga dhaif. Syarah atau takhrij kedhaifannya dijelaskan tapi enggak perlu saya sampaikan, ya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah." Semua mata pasti nanti akan menangis pada hari kiamat. Menangis kesedihan, penyesalan. Illa ainun ghadat an maharimillahi subhanahu wa ta'ala. Kecuali mata yang tidak akan menangis, pertama, mata yang ditundukkan dari hal-hal yang Allah haramkan. Ada yang Allah haramkan untuk dipandang, dia tunduk, dia palingkan ke arah lain. Ini enggak akan menangis. Kedua, wa ainun saharat fi sabilillah, dan mata yang begadang terjaga karena tugas di jalan Allah. Ketika perang, malam hari perang tidak? Enggak, malam hari mah istirahat. Dan prajuritnya bukan robot ya. Kemampuan fisiknya terbatas. Malam hari istirahat, mundur ya. Ketika prajurit tidur, ada beberapa yang ditugaskan untuk apa? Ngeronda, jaga-jaga. Kalau-kalau ada musuh yang nyelinep gitu, bahaya nanti. Kalau-kalau ada serangan mendadak, maka ada yang ngeronda. Yang ngeronda matanya melek sepanjang malam di jalan Allah. Itu mata tidak akan menangis pada hari kiamat, ya. Di lingkungan pesantren,
ada ronda. Ya, kalau enggak ada ronda bisa apa? Bisa ada pencuri, bisa ada santri yang nakal nyelip ke asrama akhwat atau sebaliknya gitu kan. Ada yang ngeronda. Itu termasuk di jalan Allah. Jangan abaikan tugas ngeronda ya. Dan yang ketiga, wa ainun kharaja minha mislu ra'sid dzubab dum'atan min khasyatillahi subhanahu wa ta'ala, dan mata yang mengeluarkan air seperti kepala lalat. Kepala lalat herang gitu kan, maksudnya dia menangis. Kenapa menangis? Karena takutnya dia kepada Allah. Dia ingat dosanya, kesalahannya, kemaksiatannya. Sementara nikmat Allah begitu terlimpah pada dirinya, dia kurang mensyukurinya. Bahkan seringnya mengkufuri dari nikmat-nikmat tadi. Banyak perintah yang diabaikan, larangan yang dilanggar. Dia takut terhadap azab Allah, lalu dia menangis karenanya. La yarijun nara, ya, man baka min khasyatillah, tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang pernah menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Hadis ini juga dhaif, tapi ada hadis yang senada dari Bahaz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la tara ayunuhumun nar yaumal qiyamah." Ada tiga golongan yang mata-mata mereka tidak akan pernah melihat api neraka pada hari kiamat. Siapa saja tiga golongan ini, yang semoga Allah masukkan kita kepada tiga golongan ini. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun harasat fi sabilillah, mata yang dipakai begadang berjaga-jaga di jalan Allah. Dan yang ketiga, ainun ghadat an maharimillah, mata yang selalu ditundukkan dari hal-hal yang Allah haramkan ya. Itu lafadznya banyak, walaupun sanadnya dhaif, tapi karena banyaknya sanad hadis ini mengakibatkan terangkat dia menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Wallahu a'lam. Inilah beberapa keterangan hadis tentang hal itu. Kita terus ke ucapan sahabat ya dan para ulama. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, maka na min nadratin fa inna lisyaitani fiha mat'ama. Kata matma'a, kata Abdullah bin Mas'ud ya, setiap kali ada pandangan, pandangan laki ke wanita, wanita ke laki-laki, maka setan pasti memainkan perannya di dalam pandangan itu. Setan enggak akan diam. Itu kesempatan emas. Begitu pandangan terjadi, di follow up oleh setan. Di apa di follow up itu, ditindaklanjuti. Terus ya, dikomporin, disupport, diberi semangat agar melanjutkan tindakan setelah memandang tersebut. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, asyaiton minar rajuli fi thalathati manazil. Setan akan menggoda, memainkan peran dalam menggoda laki-laki di tiga perkara. Pertama, fi basorihi, dalam hal pandangan. Setan akan menggoda laki-laki melalui pandangan mata laki-laki itu. Digodanya gimana? Agar melihat kepada lawan jenis. Setelah itu tergoda, wah, ditindaklanjutinya mudah itu, dikomporinya mudah itu. Dari mata langsung turun ke hati, ke pikiran, bisa berkhayal, bisa. Nanti hati memerintahkan anggota badan lainnya untuk bergerak, untuk menyalurkan, melampiaskan keinginan hati yang sudah dikompori oleh pandangan mata tadi, ya. Yang kedua, waqalbihi, hatinya.
Kadang-kadang matanya tidak melihat hal yang haram, hatinya dibisikkan ke dalam hati manusia atau laki-laki tersebut sesuatu yang bisa menjerumuskan ke dalam dosa. Ada rencana jahat, rencana berbuat dosa atau pemahaman yang keliru. Itulah yang kata Imam Al-Qurtubi disebut waswas. Waswas itu bisikan setan yang isi bisikannya langsung masuk ke dalam hati tanpa terdengar suara dari telinga. Ujug-ujug aja, tiba-tiba aja muncul pikiran yang buruk tersebut. Yang ketiga, wadzikrihi, namanya, ketenarannya, keterkenalannya, ya. Itu biasanya kan yang umumnya terkenal adalah orang yang sering berkiprah di luar adalah laki-laki. Keterkenalan atau yang disebut dengan popularitas atau disebut juga dengan bekenitas itu sasaran empuk bagi setan untuk dijadikan bahan godaan, ya. Ditancapkannya rasa ujub, ya, rasa takabur, ya, keinginan untuk dipuji oleh banyak orang karena merasa dirinya apa? Terkenal. Keinginan untuk bisa diagungkan, diistimewakan, diprioritaskan dari umumnya manusia, yang apabila itu tidak didapatkan dia marah, dia merasa tersinggung, lalu dia memarahi atau memusuhi atau melakukan tindakan yang keluar dari aturan syariat Islam. Itulah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Abdullah bin Mas'ud, hifdul basar asyaddu min hifdil lisan. Memelihara pandangan lebih susah, lebih berat daripada memelihara lisan. Memelihara lisan susah apa mudah? Susah. Apalagi memelihara pandangan tuh. Ya. Memelihara pandangan, menjaga pandangan lebih susah daripada menjaga lisan. Bahkan Hudzaifah nih, wanti-wanti kepada orang yang saum, Hudzaifah al-Yamani menyatakan, man ta'ammala khalqa imra'atin min wara'i thiyab abtala saumahu. Tuh, bayangkan. Siapa orang yang memandang kepada bentuk tubuh seorang wanita dari balik pakaiannya, dia berpakaian lengkap, dia menutup aurat, ya, sampai wajahnya juga tertutup memakai cadar. Siapa yang melihat kepada wanita seperti di balik pakaiannya dalam keadaan saum, batallah saum dia. Itu kata Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu an. Itulah beberapa ucapan sahabat, dan sahabat lainnya masih banyak, kita skip, ya. Kita lanjut ke ucapan para ulama tabi'in. Ini ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in berbicara begitu dari pengalaman. Coba pengalaman spiritualnya akibat menjaga pandangan itu luar biasa. Lalu mereka ungkapkan hasil pengalamannya itu kepada kita. Kita juga bisa memperoleh apa yang mereka peroleh, asal kita melakukan apa yang mereka lakukan, termasuk dalam hal menjaga pandangan. Coba perhatikan, ja'a Rabi bin Khaitham ila Al-Qamah fawajadal baba mughlaqan fajalasa fil masjid famarrat niswatun faqammada 'ainah. Kata Imam Ibrahim An-Nakhai, datang Rabi bin Khaitham. Rabi bin Khaitham datang kepada Al-Qamah. Dia mendapati pintu Al-Qamah itu tertutup. Lalu dia duduk di masjid, di depan masjid. Tiba-tiba lewatlah seorang wanita dan Rabi ini memejam sikap para ulama, ya. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, yam bagi lil insan yaumal id ayyabda bi ghadil basar yahtamu bidzalik. Hendaklah setiap orang pada waktu hari id. Hari id kan keluar rumah, ya. Termasuk para wanita, hendaklah setiap manusia pada hari id
memulai ibadahnya dengan cara ghaddul basar ketika keluar rumah.

Nah, banyak wanita juga yang keluar saat itu karena perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Berkata ba'dul hukama, para ahli hikmah mengatakan, awalul ishq an-nadhar wa awalul hariq asy-syarar. Awal mula kasmaran, al-ishq itu jatuh cinta, tergila-gila. Orang yang mengalami jatuh cinta, orang itu sedang diazab oleh Allah. Kenapa? Karena dia tersiksa dengan perasaannya. Kata para ulama, awalul ishq an-nadhar, awal mula jatuh cinta atau kasmaran itu adalah pandangan. Kenapa dia bisa cinta ke orang itu? Karena memandang, melihat. Kalau enggak melihat, enggak memandang mah secantik apapun gitu ya. Gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina, kehalusan kulitnya matak tisereule tuma tisoledat kutu. Saking cantiknya, tapi kalau enggak dilihat enggak akan dia jatuh cinta. Awal mula azab Allah berupa jatuh cinta. Ingat, jatuh cinta bukan anugerah loh. Tapi apa? Siksaan. Dia tersiksa dengan perasaannya. Terlebih bertepuk sebelah tangan. Semakin tersiksa. Awalnya adalah pandangan. Sebagaimana kebakaran berawal dari satu percikan api kecil. Ya. Berdasarkan hal itu, wajib kita untuk menghindari pandangan agar terhindar siksaan berupa al-ishq tadi. Coba perhatikan perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika menafsirkan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia telah diciptakan dalam keadaan lemah. Timbul pertanyaan, lemah apanya? Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-mar'atu tamuru birrajul fala yamliku nafsahu anin nadhari ilaiha wa la yantafi'u biha fa ayyu syai'in adhafu min hadha. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada seorang wanita lewat di hadapan laki-laki. Laki-laki itu tidak mampu menahan diri untuk melirik, untuk memandang, bukan sekedar melirik. Kalau melirik kan dengan ujung mata, ini dipelototin semua matanya dikeluarin. Padahal itu tidak bermanfaat, malah madharat. Dia tersiksa setelah memandang, tersiksa dengan kerinduan yang bertepuk sebelah tangan, tersiksa dengan khayalan, tersiksa dengan bayangan, tersiksa dengan segala macam akibat memandang. Maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kelemahan apalagi yang lebih lemah dari hal itu. Menahan diri dari memandang wanita aja tidak mampu. Dan itu sebuah kelemahan yang nyata-nyata lemahnya. Itu kata beliau. Abu Hukaim berkata, ini lucu ini, coba lihat ya. Semoga kita seperti ini yang diceritakan dalam kisah ini. Bahwa Hisan bin Abi Sanan, seorang ulama, bukan hanya ilmunya tapi juga kesolehannya terkenal. Hisan bin Abi Sana, pada waktu hari Id, ketika dia pulang ke rumahnya, langsung dicecar oleh pertanyaan istrinya. Karena kalau hari biasa jarang wanita keluar, tapi hari Id itu pada keluar atas perintah Nabi SAW untuk melakukan sholat Id. Istrinya bertanya, kam min imra'atin hasanatin qad nadarta al-yawm, berapa banyak wanita cantik yang kamu lihat pada hari ini? Apa yang jawaban apa suaminya? Suaminya terdiam, tidak menjawab. Melihat suaminya diam, istrinya mengulang pertanyaan ini berkali-kali. Kam min imra'atin hasanah qad nadarta al-yawm, berapa banyak wanita cantik yang sudah kamu lihat pada hari ini? Karena berulang ditanyakan, menjawablah sang suami, waihak. Waihak ini susah diterjemahkan, tapi para ulama diantaranya ini dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilal dalam kitab Bahjatun Nadir Syarah Riyadhus Salihin,
Wayak itu kalimatut tarahum wa tasyaffuq. Kalimat-kalimat yang menunjukkan rasa kasihan dia kepada lawan bicara. Aduh, kasihan kamu ini. Itu wayak. Kasihan deh lo. Gitu mungkin. Wayak. Ma nadhartu illa fi ibhami mundu kharajtu min indik hatta raja'tu ilaik. Kasihan kamu ini. Aku tidak memandang apapun kecuali hanya melihat jempolku sejak aku meninggalkanmu dan setelah aku pergi, setelah aku pulang kembali kepadamu. Selama di jalan lihat jempol terus. Tahu di luar itu banyak wanita yang keluar karena memang disyariatkan untuk keluar pada hari Id untuk sholat Id gitu kan. Maka tahu di sekelilingnya banyak wanita yang dia lihat hanya jempolnya. Jempolnya lebih menarik perhatiannya daripada wajah wanita di sekitarnya. Ini wanita laki-laki yang soleh ya. Dia ingin menyembunyikan ini karena menundukkan pandangan amal soleh bukan? Iya, amal soleh. Dan dia tidak ingin diketahui. Tapi istrinya ini ya terus mendesak. Berapa orang sih wanita yang kamu lihat? Diam. Dia tidak ingin menampakkan amal solehnya. Tapi didesak. Ya udah, daripada mater dijawab, yang saya lihat hanya jempol saya. Semoga Allah Azza wa Jalla juga memasukkan kita ke dalam golongan yang seperti itu ya. Jempol kita lebih menarik bagi kita daripada wajah ahwat manapun. Berkata Syuja', nah ini coba lihat, Syuja' bin Syah rahimahullahu ta'ala. Syuja' bin Syah dikenal sebagai orang yang mulia akhlaknya, ahli ibadahnya, dan firasatnya itu tidak pernah salah. Kalau dia punya firasat itu selalu benar, selalu sesuai kenyataan. Dan firasat, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, salah satunya lahir dari ilmu. Firasat itu termasuk bagian dari furqan yang Allah firmankan dalam Al-Quran, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kamu takwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan. Furqan lahir dari ketakwaan. Apa furqan? Furqan mencakup empat. Furqan itu sesuatu yang bisa membedakan antara salah dan benar. Pertama, furqan mencakup ilmu. Kedua, pemahaman. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan ilmu. Fattaqullah fayu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Itu ayat surah Al-Baqarah 282 ya. Juga Al-Anfal ayat 29. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Furqan di sini ilmu. Siapa orang yang takwa, Allah mudahkan dia untuk mempelajari ilmu. Allah pertemukan dengan guru yang bagus cara mengajarnya. Allah mudahkan dia untuk bisa belajar ke tempat-tempat di mana dia bisa memperoleh ilmu secara mendalam. Itu ketakwaan. Kedua, furqan mencakup pemahaman. Banyak orang belajar enggak paham-paham juga ya. Diterangkan begini, ngerti enggak? Enggak. Terangkan begini, ngerti juga? Enggak. Aduh, susah paham. Atau faham tapi dangkal, tidak mendalam. Ini sesuai dengan kadar ketakwaan. Makin tinggi ketakwaan, makin mudah dalam memahami pelajaran. Yang ketiga, firasat. Kadang orang hanya dengan melihat dia tahu orang ini pendusta atau jujur, taat atau maksiat. Dan yang keempat, karomah. Empat-empatnya termasuk dalam furqan tadi ya, ilmu, pemahaman,

zahirahu bittiba'i sunnah wa batinahu bidawamil muraqabah wa ghadda basarahu anil maharim wa kaffa nafsahu anis syahwat wa dhaqara khaslah sadisah wa hiya aqlul halal lam tukhti lahu firasah. Ini 6 poin agar firasat seseorang tidak pernah salah. Kata Syuja bin Sah, siapa orang yang memakmurkan dohirnya dengan mengikuti sunnah? Lahiriahnya, cara berpakaian, cara memakai celana, jenggotnya, semuanya. Siapa yang memakmurkan zahirnya dengan cara mengikuti sunnah? Itu pertama. Kedua, dan memakmurkan batinnya dengan selalu muraqabah. Apa muraqabah? Selalu merasa diawasi. Ingat, walaupun enggak ada orang yang melihat, ada Allah yang mengawasi. Ada para malaikat yang juga tidak hanya melihat tapi juga mencatatkan. Nanti catatan itu akan diberikan kepada kita dan kita dibalas sesuai dengan amal kita. Tidak ada manusia, tetap ada yang melihat, mengawasi, ya. Allah, para malaikatnya juga melihat. Yang Allah tugaskan untuk itu, maka tidak pernah kita lepas dari pengawasan. Kesadaran bahwa kita selalu diawasi itu disebut apa? Muraqabah. Batin ini amalan batin. Siapa orang yang zahirnya selalu mengikuti sunnah, batinnya selalu merasa diawasi, lalu dia menundukkan pandangannya dari hal yang haram, itu ketiga, ya. Keempatnya, dia menahan jiwanya dari syahwat. Kemudian yang terakhirnya adalah memakan yang halal dan menghindari yang haram, maka firasat orang itu tidak akan pernah salah. Pertama, zahirnya mengikuti sunnah. Kedua, batinnya selalu merasa diawasi. Ketiga, menundukkan pandangan dari yang haram. Yang keempatnya, menjaga dirinya dari syahwat. Dan yang kelimanya, selalu memakan makanan yang halal. Keenamnya, menghindari makanan yang haram. Maka firasat orang itu tidak akan pernah salah. Dan banyak lagi, ya, beberapa ucapan para ulama as-salafus soleh tentang hal ini. Selesai sudah penjelasan dari Al-Quran, hadis, ucapan para sahabat dan ucapan para ulama. Dan itu baru poin yang pertama. Sekarang kita masuki poin beberapa, ya, cara agar kita bisa ghadul basar. Pertama, takwa kepada Allah dan rasa takut terhadap azabnya. Allah berfirman, fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Itu surah Al-Ma'idah ayat 100. Bertakwalah kalian kepada Allah, wahai ulil albab, orang-orang yang berakal, agar kalian bahagia. Berkata Imam Ibnu Katsir, ay ya dzawil uqul as-sahiha al-mustaqimah tajannabul haram wad'u waqna'u bil halal waqtafu bihi la'allakum tuflihun ay fid dunya wal akhirah. Makna ayat ini, wahai orang-orang yang akalnya sehat dan lurus, jauhi oleh kalian yang haram. Termasuk diantaranya wajib ghadul basar. Tinggalkan seluruh yang haram itu, qanaahlah dengan yang halal, merasa cukup dirilah dengan yang halal itu, niscaya kalian akan bahagia.

bahagia dunia dan akhirat. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, "Tsumma akhbara annal falaha mutawaffiqun mutawaqqifun 'ala at-taqwa allati hiya muwafaqatullah fi amrihi wa nahyihi. Faman ittaqahu aflaha kull falah. Wa man taraka at-taqwahu hasala lahu usran wa fatatul aryah." Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah mengabarkan bahwa kebahagiaan didasarkan kepada takwa. Takwa itu adalah sikap yang selaras dengan perintah dan larangan Allah. Perintahnya dilakukan dan larangannya dijauhi. Siapa yang bertakwa, dia akan bahagia sebahagia-bahagianya. Dan siapa yang tidak bertakwa, dia akan menyesal dan akan mengalami kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu wajib kita memupuk ketakwaan agar bisa berghadul basar dalam kehidupan. Karena takwa salah satu poinnya adalah meninggalkan yang diharamkan. Dan memandang aurat lawan jenis adalah termasuk hal yang diharamkan dan itu bisa dicegah dengan takwa. Ini yang pertama. Kedua, al-bu'du an jami'il asbab allati sabaqat annaha tuaddi ila itlaqil basar. Menjauhi seluruh sebab-sebab yang menyebabkan kita mengumbar pandangan. Nah, penyebab-penyebab diumbarnya pandangan ini nanti kita akan bahas setelah ini ya. Kenapa seseorang tidak bisa ghadul basar? Ada beberapa penyebab, jauhi penyebab itu. Ketiga, al-qiyam bihaqiqatus syukur. Melaksanakan syukur secara sebenarnya. Apa kaitan syukur dengan ghadul basar? Erat sekali. Ghadul basar salah satu bentuk rasa syukur yang benar. Sedangkan mengumbar pandangan bentuk kufur terhadap nikmat. Syukur artinya menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan kepada Allah. Menggunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah, itu syukur. Dan salah satu nikmat yang Allah berikan, bahkan nikmat yang sangat besar adalah apa? Mata, pandangan. Pandangan itu nikmat bukan? Iya jelas nikmat. Nikmat yang sangat besar. Nah, maka mata nikmat besar yang wajib kita syukuri. Cara mensyukurinya adalah menggunakan nikmat mata sesuai dengan kehendak Allah. Pakai ibadah. Jangan dipakai untuk berdosa dan mendurhakai sang pemberi mata. Siapa yang memberi mata kepada kita? Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya mata, juga penglihatan. Ada orang yang punya mata tapi tidak punya penglihatan. Contohnya saudara-saudara kita yang tunanetra, matanya ada tapi penglihatannya tidak Allah berikan. Wajib disyukuri ini mata, wajib disyukuri ini penglihatan. Caranya adalah terapkan aturan Allah yang berkaitan dengan mata, yaitu salah satunya adalah ghadul basar. Siapa yang ghadul basar berarti dia mensyukuri nikmat mata. Siapa yang tidak ghadul basar berarti dia kufur terhadap nikmat mata. Jadi antara syukur dengan ghadul basar tidak bisa dipisahkan. Keempat, perbanyaklah saum. Saum sunnah. Karena salah satu fungsi saum itu adalah menundukkan pandangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral sabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj, faman lam yastati fa 'alaihim bis-shaum, fa innahu ahsanul faraj." Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah punya kemampuan untuk nikah, nikah.
Siapa yang belum mampu hendaklah dia saum, karena saum itu ahsanul farj wa ahfadul lil basar. Karena saum itu bisa lebih menahan atau menjaga faraj dan menundukkan pandangan. Ketika kita saum, kita menjaga agar saum ini berkualitas maksimal, dijaga dari segala hal yang bisa merusak nilai saum kita. Dijauhi dosa-dosa, dijauhi pandangan-pandangan yang haram. Begitu kita melihat yang haram terus diikuti, rusaklah saum kita. Maka tidak ingin kita rusak, maka kita palingkan pandangan dari segala yang diharamkan selama saum. Makanya saum bisa mengakibatkan seseorang terjaga pandangannya. Perbanyak saum. Kelima, banyak-banyak berdoa dan minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa menjaga pandangan. Agar Allah memberikan hidayah kepada kita untuk menjaga pandangan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana isrif anni kaidan nisa. Ya Allah, palingkan aku dari tipu daya wanita. Itu doa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Makanya Nabi Yusuf tidak tergoda dengan godaan yang super dahsyat dari wanita yang sangat dia sukai sebenarnya. Menggoda, merayu, tapi beliau selamat. Salah satunya doa beliau, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya. Ya Allah, bersihkan, berikan kepada hati saya ketakwaannya dan bersihkan hati saya, karena Engkaulah sebaik-baik pembersih hati, Engkaulah pelindung dan pemilik hati ini. Ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ini yang kelima. Keenam, musahabatus solihin wa tarku mujalasati ashabis su. Bersahabatlah dengan orang-orang soleh, bergaulah dengan ahli ibadah dan ahli ilmu, dan hindari pergaulan dengan kawan-kawan yang buruk. Ketika kita berkawan dengan orang-orang soleh lalu kita menatap wanita yang bukan mahram, kita akan ditegur secara baik, dinasihati secara bijak. Kita sendiri akan terbawa terkondisi untuk jaga image. Malulah saya kalau natap wanita padahal di hadapan saya ada orang yang ahli ibadah, malu. Minimalnya begitu, terjaga sekali dua kali karena malu oleh orang, lama-lama karena keimanan. Ketujuh, al khauf min su'il khatimah. Nasallallahu tsabat 'alal haqq. Ketujuh, hendaklah takut dari su'ul khatimah. Kalau orang takut mati dalam keadaan su'ul khatimah, dia berupaya agar tidak terjerumus ke dalam sebuah keburukan, khawatir ketika dia melakukan keburukan, saat itu ajalnya tiba. Salah satu keburukanlah memandang kepada lawan jenis. Khawatir kita melongo melihat kecantikan, keelokan wanita yang bukan mahram, saat itu kita mati. Bisa gitu? Bisa, karena gagal jantung. Cantik banget, tek, kelepak gitu ya. Kaget dengan kecantikan orang. Atau karena melongo ketabrak mobil. Ternyata melongonya ketika nyebrang jalan, itu cantik. Diam dia di jalan, kesabet motor, kesabet mobil, kemudian mati. Matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Semoga Allah mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah dan menghindarkan kita dari su'ul khatimah. Kedelapan, az-zawaj wal musara'atu ilaihi min asbabi saddid dara'i.
menikah, segeralah menikah, karena menikah itu salah satu penyebab tertunduknya mata kita dari yang haram. Ngapain melihat wanita lain, saya juga punya di rumah, lebih baik, lebih bagus gitu ya. Semua yang kita inginkan dari wanita itu juga dimiliki oleh istri kita. Mual kabita kuno kitu patut. Artinya gak akan tergiur oleh yang kayak begitu patut. Di rumah juga ada yang lebih baik. Maka dengan menikah pandangan lebih terjaga, hati juga lebih terjaga, pikiran juga lebih terjaga, syahwat juga terpelihara, tersalur secara sah, bahkan bernilai ibadah. Itu beberapa kiat agar kita bisa bersikap ghadul basar. Selesai sudah tata cara agar kita bisa ghadul basar. Kita meningkat, apa sebabnya orang tidak bisa ghadul basar? Pertama, ittiba'ul hawa wa ittiba'u khutwati syaitan wa ta'atuhu. Pertama, mengikuti hawa nafsu, mengikuti langkah-langkah setan dan taat kepada setan. Siapa yang mengajak kita untuk memandang lawan jenis? Setan. Allah berfirman, wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Jangan kalian ikuti hawa nafsu kalian lalu kalian akan disesatkan dari jalan Allah. Berkata Imam Al-Qurtubi, ai la taqtadi bihawakal mukhalif li amrillah. Jangan kamu ikuti hawa nafsu yang dari perintah 6. Sekasus 50 Allah menyatakan, waman mim yang lebih sesat dibanding orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa hidayah dari Allah. Jadi itu orang yang paling sesat. Hawa nafsu akan menuntun kepada segala yang mencelakakan dia. Di antaranya adalah mengumbar pandangan. Jadi salah satu penyebab orang mengumbar pandangan tidak ghadul basar karena mengikuti hawa nafsu, mengikuti bisikan setan. Entah gagal itu, yaitu itikal kepada sifat maaf dan maghfirah Allah. Itikal itu bersandar tanpa melihat syarat. Si pelaku maksiat meyakini Allah itu ghafur rahim. Innallaha la'afun ghafur. Sungguhnya Allah itu maha pemaaf, maha pengampun. Tenanglah, dosa sebanyak apapun Allah ampuni. Makanya enggak perlu takut-takut amat terhadap dosa, nikmati saja. Itu ada wanita yang cantik, dosa? Iya, tapi ingat Allah ghafurur rahim. Benar enggak omongan dia? Omongan dia bahwa Allah ghafurur rahim benar. Tapi omongan dia jangan takut dosa, nah itu yang salah. Sebab Allah maha ghafurur, sebabnya benar, tapi alasannya salah. Dia gagal faham atau minimal salah faham terhadap aplikasi dari sifat Allah Ghafur Rahim, keyakinan terhadap Allah Ghafur Rahim. Allah Ghafur Rahim, Allah mengampuni dosa itu bagi orang-orang tertentu. Siapa saja orang tertentu teh? Pertama orang yang taubat, minta ampun, istighfar dari dosanya. Kedua, orang yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang diterima oleh Allah. Ketiga, orang yang memperoleh banyak musibah dan dia sabar. Dan banyak lagi lah beberapa penyebab orang diampuni oleh Allah. Kalau beberapa penyebab itu tidak dimiliki, ya gak akan diampuni. Orang memandang aurat wanita tapi tidak tobat, musir alaih, terus menerus di dalam kebiasaan buruknya, di dalam dosanya, terus. Dia tidak banyak kebaikan, sekali dua kali kebaikan, ditolak kebaikannya. Karena apa?
mungkin karena kurang ikhlas, mungkin tidak mutaba'ah ketika melakukan kebaikan itu akhirnya ditolak. Apa bukti ditolaknya? Bukti ditolaknya seusai melakukan kebaikan.

0: dia terjerumus ke dalam dosa. Dosa yang dilakukan oleh seseorang setelah melakukan ibadah merupakan tanda bahwa ibadah tadi itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kita sering jelaskan ya. Tanda diterimanya amalan, seusai mengamalkan amalan itu, dia menjaga diri dari dosa dan terdorong untuk melakukan amal soleh lainnya setelah itu. Sehingga berkata Imam Ibnu Rajab, man amila hasanah thumma atbaha bisayyah kana dhalika alamata raddil hasanah wa adami qabuliha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan lalu dia ikuti dengan kejelekan, kejelekan itu sebagai tanda ditolak dan tidak diterimanya kebaikan tadi. Jadi kalau orang sholat, orang melakukan kebaikan, terus setelah itu matanya jelalatan, lihat ada wanita cantik terus diikuti, didatangi, minta HP-nya dong, gitu ya, nomornya maksudnya. Maka perbuatan itu menjadi tanda ibadah tadi itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ya? Jadi dia salah faham terhadap sifat ghafur dan rahmannya Allah. Ghafur rahimnya Allah. Ghafur dan pemaafnya Allah. Dia salah faham. Allah memaafkan orang-orang yang memang layak dimaafkan. Yang layak itu yang bertobat, yang melakukan banyak kebaikan, yang sabar ketika memperoleh musibah, dan seterusnya. Itu yang kedua. Ketiga, penyebab orang enggak bisa ghadul basar adalah al-jahlu bi awaqibin nazar. Bodoh tentang akibat buruk dari memandang. Tidak tahu apa sih buruknya akibat dari memandang, dia tidak tahu. Seandainya tahu nih saya dia takut. Nah, ini yang belum kita jelaskan. Apa saja akibat buruk dari memandang, ya? Nanti kita akan jelaskan kalau waktunya masih ada. Itu yang ketiga. Keempat, al-i'rad anizawaj. Penyebab orang tidak bisa ghadul basar adalah tidak menikah. Ingat, ada kebutuhan biologis yang gak bisa dibendung dari diri setiap manusia yang normal, laki ataupun wanita. Kalau itu mendesak dari dalam dengan desakan besar, dia tidak kuat menahannya. Minimal dilampiaskan dalam bentuk yang mampu dia lakukan, minimal dalam bentuk memandang. Dalam rangka menyalurkan sedikit syahwatnya tersalurkan, memandang kepada lawan jenis. Tapi kalau umpamanya dia punya pasangan hidup, dilampiaskan kepada pasangannya, sudah. Ibarat umpamanya balon ditiup gitu ya. Kemudian si udaranya disalurkan, kempes lagi. Gak akan berbahaya, tapi kalau ditiup, gak tersalur, ditiup lagi. Gak tersalur, meledak itu bahaya ya. Ingat ada batas maksimal dari mengembangnya balon. Semuanya begitu. Syahwat juga seperti ada batas maksimal. Yang apabila batas maksimalnya sudah maksimal, sudah tercapai, dia akan mencari penyaluran. Salah satu penyalurannya adalah memandang. Maka dengan menikah bisa lebih terjaga. Tidak menikah itu salah satu penyebab tidak mampu ghadul basar. Kelima, kathratu ta'amul ma'al ma'an nisa. Terlalu banyak berinteraksi dengan para wanita. Apalagi interaksinya ketemu langsung. Terjadilah apa yang disebut dengan cilok. Apa cilok teh? Cinta lokasi. Kalau bertemu langsung, awal pertemuan tidak ada daya tarik apa-apa dari lawan jenis, tapi setiap hari mulailah ada daya tarik dari lawan jenis, baik umpamanya tingkah lakunya, keramah tamahannya, perhatiannya, mulai itu tumbuh. Akhirnya mata tidak bisa dijaga. Terlalu banyak bermuamalah bertemu dengan para wanita, dan wanita terlalu banyak, terlalu sering bertemu dengan laki-laki, maka itu penyebab tidak bisa ghadul basar. Makanya para ikhwan dan akhwat yang menjadi panitia kajian harus menjadi pelopor. Rapat panitia ikhwan akhwat jangan sampai lepas dari hijab. Rapat kajian kerlingan mata setan. Rapat bareng ikhwan akhwat patetep-tetep. Patetep-tetep itu apa? Saling pandang, ya. Itu nanti jadi betah di rapat. Besok kita rapat lagi yuk. Bukan karena menarik materi pembicaraan materi rapatnya, tapi karena menarik suasana yang tercipta. Bisa saling tatap, bisa saling guyon, bisa saling saling mengerling dan seterusnya. Akhirnya lanjut komunikasi lewat HP. Itu berbahaya. Hindari banyak berinteraksi dengan para wanita. Yang berikutnya, tabarrujun nisa fil amakin amah. Banyaknya wanita yang bertabarruj di tempat-tempat umum, sehingga menarik minat laki-laki yang lemah iman untuk memandang mereka, menatap mereka. Itu yang keberapa itu? Keenam. Ketujuh, ini akhwat nih yang sudah menikah. Salah satu penyebab tidak ghadul basarnya para laki-laki adalah nusuz dan durhakanya para istri kepada suami. Kalau istri nusuz kepada suami, apa akibatnya? Timbul ketidakharmonisan, ketidaknyamanan dalam bersikap seorang suami kepada istri. Meliriknya juga gak mau, menatapnya juga mau. Apalagi si istri kedurhakannya dalam bentuk selalu menolak permintaan suami ketika mau berhubungan badan. Selalu tampil seadanya di hadapan suaminya. Kadang kalau gak keluar gak mandi berhari-hari. Pas berpapasan dengan suaminya, nahan nafas suaminya. Tidak pernah bersolek, tidak pernah berdandan, tidak pernah menampakkan daya tarik dia sebagai seorang istri di hadapan suaminya. Itu istri durhaka. Apa akibatnya? Dorongan biologis dari dalam tubuh si suami ada, tempat penyalurannya tidak menimbulkan minat. Umpamanya di luar terdapat banyak wanita-wanita cantik dan wangi. Gejolak syahwatnya muncul. Saya punya istri. Pulang ke rumah. Sampai di rumah istri sudah enggak mandi 3 hari. Ya, enggak pernah gosok gigi. Pakai baju seadanya. Hilang lagi seleranya itu. Aduh, saya kaduhung pulang. Gitu ya. Apa akibatnya? Dia jelalatan di luarnya. Di rumahnya tidak enak dipandang. Di rumahnya tidak bisa dijadikan tempat penyaluran syahwatnya. Di luar banyak, akhirnya dia jelalatan. Tidak ghadul basarnya seorang laki-laki di luar rumah, salah satu penyebabnya karena kedurhakaan sang istri, karena kurang perhatiannya sang istri untuk menyenangkan suaminya. Jihad terbesar seorang wanita, bagaimana caranya agar membuat suaminya betah di rumah. Menyebabkan suaminya menjadikan rumah sebagai tempat yang paling nyaman bagi dirinya di tempat manapun di seluruh dunia ini. Ditataknya rumahnya rapi, bersih, wangi, ya. Ditampilkannya dirinya di hadapan suaminya dalam keadaan yang sangat menarik, yang membuat suaminya nyaman, terhibur, senang, sehingga ketika mumet dia di luar rumah dengan pekerjaan, dengan kegiatannya, dengan masalahnya, begitu sampai di rumah rasa mumetnya langsung hilang. Begitu dibuka pintu sudah terlihat senyum manis terbaik istrinya yang dulu menyebabkan dia kepincut oleh sang istrinya ketika bujang. Sekarang terlihat lagi, maka senyum sang istri menghilangkan seluruh rasa mumet yang ada di kepalanya. Belum suasana rumahnya yang rapi wangi, belum ekspresi wajah istrinya yang ramah menyenangkan full senyum, belum perkataan istrinya yang sangat-sangat menghibur yang membuat dia merasa terbang melayang di awang-awang walaupun teboga jangjang. Si istrinya menyatakan, aduh ini pahlawanku, jagoanku, kebanggaanku, buah hatiku, sumber kebahagiaanku, sekarang hadir di hadapanku. Seolah-olah dunia ini milik aku semuanya karena keberadaan dirimu. Wah luar biasa ya. Sudah itu serasa rumah itu surga baginya. Maka dengan demikian tak ada lagi yang menarik bagi laki-laki di luar rumahnya, karena semua ketertarikan sudah tertuju kepada apa yang ada di rumahnya. Inilah di antara beberapa, itu yang keberapa? Ketujuh. Kedelapan, terjadinya khalwat dan ikhtilat. Khalwat dan ikhtilat menyebabkan terjadinya pandangan mata liar ya. Itulah kedelapan penyebab seseorang tidak bisa menundukkan pandangan. Tinggal dua lagi poin yang tersisa. Apa efek buruk dari mengumbar pandangan dan apa faidah dari menjaga pandangan? Dua poin lain. Dua poin ini untuk satu tabligh akbarin deui. Itu gak bisa diselesaikan setengah jam. Poin-poinnya banyak. Dan itu yang membuat kita tertarik untuk memperoleh faidah-faidah dari Ghadul Basar. Sayang waktunya tidak cukup. Sekarang sudah jam 11.15. Sudah 2:15 waktu yang kita habiskan untuk kajian ini. Kita cukupkan dulu sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah pandang seorang wanita pada pakaian yang diinginkan hingga keinginannya kuat seolah-olah pakaian itu sangat baik dan membuat takjub, itu pandangan yang dibolehkan? Bentar. Pandangan seorang wanita pada pakaian yang diinginkan. Jadi wanita itu memandang pakaian gitu, pakaiannya bagus jadi dia ingin gitu. Keinginannya kuat seolah-olah pakaian itu sangat baik dan membuat takjub. Boleh enggak? Iya, kalau memang realitanya pakaian itu bagus, memenuhi kriteria syar'i ya, disenangi juga oleh suaminya, tidak apa-apa. Kecuali kalau pakaian tersebut menyelisihi syariat, bagus tapi tabarruj, dan karena itulah dia menginginkannya, maka itu tidak boleh. Jadi selama pakaian tersebut sesuai dengan kriteria syariat, maka dibolehkan untuk menginginkan hal itu. Apakah zina hati, ya, berangan-angan dosanya sebesar dosa zina hubungan badan? Beda, ya. Tentu saja zina yang langsung dengan badan jauh lebih besar dosanya daripada zina hati atau zina mata. Bagaimana dengan adanya TV Islam yang ustadznya terlihat sementara yang melihat ada wanita juga? Bagaimana kaitannya dengan Ghadul Basar? Sekarang juga ada ya TV di ahwat ya. Ada enggak ahwat yang terfitnah oleh kegantengan ustadznya? Banyak. Saya pernah ngisi di Al-Barakah Cilengsi itu. Sebelum ngisi, saya bertiga sama Ustaz Badrus Salam, Ustaz Abu Qatadah. Sebelum ngisi ada SMS dari seseorang. Ustaz,
1: Afwan, mohon layar di atas Ustaz diturunkan. Ada layar di sana? Ada screen? Jadi gambar film Ustaz-Ustaz itu ada di atas, dipandang oleh awat-awat di atas. Tolong turunkan, karena bisa jadi fitnah bagi akhwat. Banyak akhwat yang kepincut oleh kegantengan ustadznya. Saya yakin itu bukan saya. Ada ustadz lain, termasuk istri saya. Katanya begitu. Istri saya sekarang ada di sini. Waktu itu saya bacakan ke panitia. Tapi gak diturunkan juga, ada susah nurunkan anak merenannya. Iya, bisa enggak akhwat kepincut dan menjadi maksiat karena melihat ustaz favoritnya di televisi? Ada. Terus gimana tuh? Sebaiknya memang tidak melihat, ya. Kalau selama ini ibu-ibu kebanyakan kalau enggak melihat wajah ustaznya tuh para ruguhnya. Itu karena kebiasaan. Karena dibiasakan melihat. Ya, pas sekali tidak melihat ke para ruguh. Coba biasakan tanpa melihat. Kan yang diambil dari ceramah apanya? Suaranya. Suaranya terdengar walaupun tidak melihat, ya. Oleh karena itu, biasakan hanya mendengar tanpa melihat ustaznya, kemudian catat. Sekali susah, dua kali agak susah, ketiga agak enteng, keempat akhirnya terbiasa, malah sebaliknya. Kalau orang terbiasa mencatat dari pendengaran, pas melihat orangnya jadi tepara ruguh. Itu berkaitan dengan habitnya, dengan kebiasaannya. Mana yang biasa dibiasakan, itu yang membuat lebih nyaman bagi dia. Kalau yang membuat lebih nyaman itu menimbulkan fitnah, rubahlah kebiasaan itu. Coba biasakan menulis tanpa melihat. Wallahu a'lam. Apakah yang lebih afdol dipakai untuk wanita pakaian yang serba hitam atau boleh memakai warna lain? Boleh memakai warna lain, tidak harus hitam. Asal jangan putih. Karena putih itu pakaian khusus untuk laki-laki. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam paling menyukai pakaian warna putih. Ahsanus syabi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, pakaian yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam lah gamis dan warnanya putih. Itu bagi laki-laki. Adapun bagi wanita jangan memakai warna putih, termasuk untuk sholat. Apa namanya? Mukena. Sebaiknya wanita tidak putih mukenanya. Cari warna lain. Dan produksi coba mukena dengan warna lain itu lebih sesuai dengan tuntunan syariat. Selama ini yang diproduksi warna putih terus. Coba bikin selain warna putih, hitam, coklat, biru, ya insya Allah lebih laku. Lebih dicari. Kalau pakai ini merek ini tidak saya baca. Kalau pakai pewangi ketika menyetrika termasuk wangi bukan? Setelah pakai nyetrika pakai pewangi, ya. Di sini ditulis mereknya, enggak akan saya sebut. Nanti promosi lagi, dibayar enggak? Setelah itu dipakai wangi enggak? Wangi maka tidak boleh untuk wanita tidak boleh, baik wangi parfum ataupun wangi pewangi, baik pewangi ketika mencuci maupun pewangi ketika menyetrika, kecuali kalau tidak kecium sama orang lain, hanya kecium oleh diri sendiri boleh, tapi kalau kecium juga oleh orang lain maka tidak boleh. Bagaimana dengan hamba sahaya di zaman sekarang, masih adakah? Di beberapa tempat konon masih ada, seperti di daerah Afrika, di negara, di bagian tertentu. Adapun seperti di Indonesia, di Saudi, di Timur Tengah, sekarang sudah tidak ada lagi hamba sahaya. Apakah aturan untuk hamba sahaya menjadi dihapus? Tidak. Suatu saat di akhir zaman nanti akan ada lagi. Dan ini diambil dari sebuah hadis tentang tanda-tanda kiamat dalam hadis Jibril dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kata Jibril, "Fakhbirni anis sa'ah." Terangkan kepadaku tentang kiamat, kapan kiamat terjadi? Dijawab, "Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya." Kalau begitu terangkan tanda-tandanya. Nah, beliau menjawab, "Antalidal amatu rabbataha." Kalau seorang hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya. Ini nanti di akhir zaman akan terjadi. Dari mana datangnya hamba sahaya? Hasil peperangan. Syekh Salim bin Idahlilali menyatakan hadis ini menjelaskan bahwa di akhir zaman nanti akan ada lagi hamba sahaya. Di akhir zaman. Hamba saya lahir dari peperangan. Kaum muslimin perang dengan kaum kafir. Menang kaum muslimin. Yang terbunuh dikubur. Yang lari ya sudah. Yang tertawan jadi hamba sahaya. Kalau tidak ditebus oleh keluarganya sudah jadi hamba sahaya. Dan status hamba sahaya halal bagi majikannya untuk digauli. Berdasarkan nas ayat tadi. Illa ala azwajim auma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, ya. Hadis juga, man tazawwaja imra'atan aw ishtara jariyatan falyakhudh bin nasiyatiha. Siapa yang menikahi seorang wanita atau membeli hamba saya wanita, pegang tuh ubun-ubunnya lalu doakan begini-begini. Menunjukkan status kehalalannya sama. Kalau hamba saya ini digauli oleh tuannya lalu hamil lan melahirkan anak, anaknya dinisbatkan kepada tuannya. Anaknya lahir sebagai orang merdeka dan anak tuannya. Sementara ibunya tetap hamba sahaya. Sehingga ini yang dimaksud bila hamba sahaya telah melahirkan tuannya. Anaknya menjadi tuan bagi ibunya sendiri. Dan ini kelak akan terjadi lagi di akhir zaman, ya. Sekarang tidak ada, mungkin nanti akan ada lagi. Kapan? Wallahu a'lam. Di mana juga kita tidak tahu, ya. Tapi yang jelas hukum perbudakan tetap tidak dihapus walaupun perbudakan sekarang tidak ada, sebab mungkin suatu saat karena kondisi, situasi, keadaan itu muncul kembali. Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran adalah surah Luqman. Allah menyatakan, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِ اللَّهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Coba bayangkan. Di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadis itu musik dan nyanyian. Untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia. Di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram. Termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan, ya. Kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memponis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat ya. Sebelum matinya tobat, baik ke keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga. Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustaz yang melakukannya ya, tidak. Kita lihat halal haram yang sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Qur'an atau hadis yang sahih tentang hal itu. Saya lihat mendengarnya sudah kecapean ya. Cukup sampai di sini saja dulu, walaupun pertanyaan masih sangat banyak, tapi nanti akan kita bahas lagi di momen-momen yang akan datang. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang, pada saat dan kesempatan keadaan yang jauh lebih baik lagi. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.

sudah menjadi tradisi kaum muslimin secara khusus dan bangsa Indonesia secara umum belajar sejarah itu paling males. Bahkan pelajaran yang paling tidak disukai di sekolah adalah pelajaran sejarah. Alasan mereka simple tapi membodohi. Ngapain ngurusin orang mati? Sejarah itu membahas orang-orang mati, sudah selesai. Padahal semua ilmu butuh sejarah, tapi ilmu sejarah belum tentu butuh ilmu semua itu. Ana kasih contoh, gak mungkin ahli tafsir bisa menjadi ahli tafsir kalau tidak menguasai sejarah. Bagaimana dia bisa menafsiri dengan api surat Yusuf kalau tidak mengenali sejarahnya Nabi Yusuf AS? Bagaimana sekarang ini ahli tafsir akan bisa menguraikan surat Al-Kahfi secara baik kalau dia tidak mengusut bagaimana kisahnya Ashabul Kahfi? Bagaimana sejarahnya Zulkarnain, termasuk Perdana Menterinya Zulkarnain siapa? Antum tahu gak? Kalau enggak ahli sejarah, enggak mungkin bisa memberitahu antum. Oleh karena itu, kata Alan Nafis, sebagaimana yang dikutip oleh Profesor Hasmi di dalam kitabnya Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia, sejarah adalah mengulang dan merekonstruksi kisah masa lalu untuk kepentingan masa sekarang dan dalam rangka untuk membuat pijakan yang benar untuk menentukan nasib yang akan datang. Insya Allah nanti antum insya Allah akan bakal melek karena akan saya ceritakan sejarah dari mulai Adam sampai Adam Malik, dari mulai Maroko sampai Merauke. Mudah-mudahan cukup waktunya, terutama pergolakan menjelang kemerdekaan sampai terbentuknya Indonesia, siapa yang berperang menentukan Indonesia itu penting, sehingga kita gunakan untuk pijakan hari ini dan akan datang, jembatan penghubung masa lalu dengan masa sekarang dan membuat pijakan masa yang akan datang dengan benar. Itu sejarah. Oke. Oleh karena itu, hadirin sekalian, Imam Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimah Tarikh mengatakan tentang penting dan faedahnya mempelajari sejarah. Kata beliau, sejarah merupakan mazhab keilmuan yang paling bergengsi. Antum lihat halaman Romawi 6 dari kitabnya. Yang faedahnya sangat banyak. Kenapa dikatakan oleh beliau mazhab yang paling bergengsi tadi? Semua ilmu butuh sejarah, sampai fisika, Pak. Itu butuh sejarah. Kimia, ketika sekarang ada pakar ahli kimia fulan, butuh enggak sejarahnya siapa fulan itu? Sejarah. Sampai masya Allah, akidah pun butuh ilmu sejarah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada antum hadis lewat sahabatnya, kemudian tabi'in sampai perawi akhir nyampe ke antum, sataftariku ummati ala 73 firqatan, umat ini akan pecah menjadi 73 golongan. Mana saja firqah yang ada, tokohnya siapa saja, sejarah. Siapa bilang sejarah itu tidak penting?
Makanya saya hampir berpindah madhab. Jurusan saya sebetulnya fikih sekarang sejak 10 tahun terakhir ini mencoba untuk mengupas sejarah terutama keindonesiaan. Ya, hampir 10 tahun saya gunakan untuk mengkaji dari Nabi Adam sampai Adam Malik. Ya. Dari mulai mempelajari Tarikhul Umam wal Muluk karya Imam At-Tabari, Tarikh Ibnu Khaldun, Ibnul Asir, untuk mengenali jejak-jejak semua sampai para anbiya, para nabi. Nah, ini lihat. Sasarannya sangat mulia. Karena dengan sejarah kita mampu mengenali akhlak umat-umat terdahulu. Masya Allah. Ya ikhwan, kita tahu akhlaknya kaumnya Nabi Lut, siapa yang bercerita? Al-Quran yang dikupas oleh ahli sejarah. Makanya para ulama pakar ahli sejarah Islam sepakat, Al-Quran adalah sumber sejarah paling otentik. Yeah. Kita tahu bagaimana kehancuran yang dialami oleh kaum Ad Samud karena akhlaknya, dan bagaimana kemuliaan akhlaknya umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga bertahan sampai sekarang. Bahkan ya ikhwan, para saudagar Arab yang datang ke Indonesia dan sanggup mengislamkan Jawa, Sumatera, kemudian Kalimantan termasuk Lombok, bil akhlak, dengan akhlaknya. Kita tahu Masya Allah bagaimana kaumnya Nabi Soleh mengurangi takaran timbangan, itu kan curang. Ternyata akhlak kecurangan akan menghancurkan umat di setiap zaman, keadaan dan tempat. Ya. Oke. Jejak hidup para nabi. Subhanallah, ketika sekarang ini kita pedar sejarahnya Nabi Nuh yang sanggup berdakwah 950 tahun, sabar dengan pengikutnya cuma 4, sehingga kita memiliki keteladanan untuk istiqomah. Alhamdulillah. Kita ke Lombok yang hadir Masya Allah ratusan bisa ribuan. Nabi Nuh 950 tahun. Dikatakan oleh Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman dari kaumnya Nabi Nuh kecuali sedikit. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir 4. Tapi apakah Nabi Nuh gagal? Apakah Nabi Nuh frustasi? Bahkan Allah memberikan titel hebat, innahu kana abdan syakura. Kita teladani. Yang lebih hebat lagi Nabi Yasin, bah. Nabinya 3, pengikutnya 1. Masya Allah. Wa dhrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilayhim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin. Saya tambah lagi satu. Subhanallah. Itu pun pengikut yang satu, Pak, bantui dakwah, diinjek-injek, dikebukin sampai keluar duburnya. Akhirnya meninggal dunia. Akhirnya Allah kasih hiburan apa? Qila dukhulil jannah. Qala ya layta qawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi waja'alani minal mukramin. Sejarah. Antum bisa kuat berdakwah, mendapatin tantangan di Lombok. Lah, belum apa-apanya. Nabi Nuh cuma 4 kaumnya. Nabi Yasin 3 kaumnya 1. Masya Allah, kalau memang begitu, anak belum apa-apanya. Terus, bismillah. Ini. Lanjut. Dan tata kelola pemerintahan serta dasar kebijakan politik para raja. Jadi kita tahu kenapa Balqis lebih memilih jalan diplomatik dengan Nabi Sulaiman daripada perang. Tahu. Kenapa Talut lebih memilih jalan perang dengan Jalut yang dibantu oleh Nabi Daud alaihissalam?
Ini semua kita bisa pelajari. Apalagi kita sebagai pemimpin, entah itu daerah, pemimpin negara, bisa punya contoh. Lanjut. Dengan tujuan agar kita bisa mengikuti pri kehidupan mereka, hingga kita mampu mengambil faedah untuk kepentingan dunia akhirat. Contoh real Wali Songo. Nah, Wali Songo saya bahas sekarang. Kenapa disebut wali? Karena wali itu artinya sebetulnya petugas pilihan. Dan sampai hari ini masih dipakai loh Pak. Wali kota? Iya. Duh, ini bukan guyonan. Sebetulnya pemakaian wali ini dari zaman ke zaman di Indonesia itu sudah cukup stabil, permanen. Sampai sekarang dipakai wali kota. Artinya petugas yang dipilih untuk ngurusin kota. Makanya dulu Abu Musa Asy'ari, waliul Basrah bersama waliul Iraq bersama Abdullah ibnu Mas'ud. Wali artinya petugas. Cuma sayang karena distorsi. Nah inilah kehadiran buku ini memang di bundaran kecil judulnya menyingkap tabir mitos yang sudah terlanjur diyakini. Fakta barunya yang selama ini dikesankan wali itu manusia sakti. Sakti mondroguno, ora tedas paluning pandi. Otot kawat balung wesi, ketek pasti tape. Apalagi keringetnya bensin kalau enggak solar. Itu berjaya wijaya. Bisa ngilang, bisa masya Allah tungkatnya ditancapkan di tanah, bisa keluar air jernih seperti tungkatnya Sunan Bonang. Nah ini semua kita kikis. Tuh, ya, apalagi perlombaan kikedu, adu kesaktian dengan Sunan Kudus. Datang dari daerah timur membawa gak main-main kesaktiannya bisa meringankan tubuh. Naiknya naik tampah, yaitu alat untuk ngayak padi. Bunder. Naik kayak piring terbang. Sampailah Kudus Jawa Tengah. Kemudian di desanya Sunan Kudus teriak-teriak sambil nantang. Hei Kudus, keluar kamu. Kalau berani nantang saya. Di atas rumahnya. Ternyata Sunan Kudus ketika itu sedang zikir di masjid. Selesailah zikir, Sunan Kudus keluar. Kesel juga. Ditantang-tantang, diledek-ledek sama kikedu. Akhirnya dengan kesaktian tunjuk jari, langsung nampahnya yang dinaiki kikedu oleng. Jatuhlah di tempat yang jorok, Jember. Maka daerahnya sampai sekarang disebut Jember. Nah ini antum biar melek ya, saya seling-selingin dengan mitosnya. Nanti sekali lagi serius, nanti mitos serius. Insya Allah sampai asar antum gak ngantuk. Cuman sayang tabletnya ini sampai duhur, jadi anak pun udah mau pulang ya. Itu. Oke. Hadirin sekalian, Wali Songo. Wali itu petugas, Songo itu bahasa Jawa yang artinya sembilan. Ini disinyalir oleh beberapa ahli sejarah hanya akal-akalan pujangga Jawa. Sebetulnya wali itu banyak, tidak hanya sembilan. Bahkan sebelum mereka, dari mulai Syekh Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sunan Ampel, kemudian disusul Sunan Bonang, kemudian Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, terus kemudian Sunan Giri, lalu Sunan Kudus, ditambah lagi Sunan Muria, kemudian yang terakhir adalah Sunan siapa? Kalijogo. Ini yang dikenal. Padahal sebelumnya bahkan di Lerang, saya meneliti ke sana, ada makam. Dan makam itu banyak sekali. Menunjukkan di sana sudah pernah ada komunitas.
Di makam itu tertulis di nisannya nama orang Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Tertulis tahun 475 Hijriah. Dan masehinya 1082. Padahal era wali itu diawali dari mulai Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Jawa tahun 1404 Masehi. Berarti sebelum Jawa. Bahkan ada sekalian yang saya temukan kuburan panjang-panjang. Ada yang sampai 10-15 meter. Saya kira ada orang yang panjangnya 15 meter. Ternyata setelah saya baca kitab tulisan Husain Jayadiningrat, dia seorang pakar sejarah pasca sarjana UI yang mendapatkan gelar doktor dari Leiden Belanda tahun 1882. Dia termasuk anak angkatnya Senuk Hargonya, anak Bupati Serang, menegaskan ya bahwa mereka-mereka yang tinggal di sekitar Leran adalah kaum bangsawan. Kenapa kuburannya dipanjangkan, ada yang pendek? Jadi kuburan itu sebetulnya kuburan kaum muslimin yang nyampur. Mau raja, mau bangsawan, mau jelata di sana. Cuman kaum bangsawan ditandai dengan panjang kuburannya. Oh, baru nyocok. Kalau bangsawan dipanjangin. Ya. Saya tanya ke sana, masuk ke dalam ininya, kok enggak ada nisan, saya buka-buka. Ternyata katanya juru kuncinya sudah saya letakkan, titipkan di Trawulan, Pak. Saya kejar ke sana, Mojokerto dari Gresik. Sebelumnya ngisi taklim dulu di Al-Furqan. Senang kita ketemu ketua museum Trawulan. Yang ketiga itu sebetulnya saya tidak masuk kriteria penelitian. Pak, mana suratnya macam-macamnya? Ya legalitas, Pak. Saya ini peneliti bodong, Pak. Jadi tolong deh, Pak, dibantu. Alhamdulillah, ternyata ikhwan yang nganterin saya, pamannya sudah ada di situ kerja 35 tahun. Itu yang membantu saya menunjukkan nisan Fatimah binti Maimun. Kemudian ada kuburan di daerah Trawulan, ya, itu Troloyo kuburan namanya. Ada kuburan beberapa kaum muslimin yang tidak lain adalah mereka pejabat-pejabat tinggi kerajaan Majapahit yang notabene adalah Hindu-Buddha, ternyata mereka sudah muslim. Kenapa kita analisa muslim? Orang Hindu nggak mungkin punya kuburan. Ya. Yang kedua, tiap nisan itu ada tulisan Arab dan bintangnya adalah bintang Majapahit. Bentuk bintang Majapahit antum tahu? Ini bintang Majapahit. Ini simbol kerajaan Majapahit. Kalau sekarang Indonesia Garuda Pancasila itu loh, Pak. Ini ya. Kenapa bintangnya 8? Nah, baru nanti ana jawab. Pojoknya 8. Beda dengan Muhammadiyah, berapa itu? Banyak sekali ya bintangnya. Oke. Nah, hadirin sekalian, dan saya tegaskan Fatimah binti Maimun ini yakin bukan orang Jawa. Pertama dari panjang nisannya, panjang kuburannya. Kemudian yang kedua, ikhwan, gak mungkin zaman segitu ada orang Jawa namanya Kren Fatimah. Paling banter Poniem. Kalau gak Prapti atau siapa? Ponirah. Fatimah binti Maimun. Maimun, bapaknya Maimun. Ternyata setelah kita teliti, Maimun itu rata-rata dipakai kalau enggak Syam Persia. Makanya ahli sejarah mensinyalir orang ini adalah pedagang yang dari Persia atau dari Syam untuk mencari komoditas, terutama gahru dan juga kapur dari Barus. Dan Barus tidak lain adalah Sibulga yang ada di Medan. Kenapa mereka membentuk komunitas? Karena zaman dulu tidak semudah zaman sekarang. Hari ini dia datang, hari ini juga pergi, kapal bisa karena pakai motor. Dulu layar. Makanya nunggu angin ke barat. Tinggal dulu. Itu. Dengan demikian, nah, masalah kaitan dengan nanti kita akan bahas di Islam masuk ke Indonesia kapan ya. Kita bahas wali dulu. Nah,
Kemudian kenapa muncul wali cuma 9? Sebetulnya petugas da'i itu banyak. Bahkan sebelumnya ada namanya Hasanuddin, dijulukin oleh orang Jawa Karawang Syekh Qura. Sebetulnya Syekh dari Ummul Qura. Mendirikan pesantren di Karawang, cuman sayang sekarang tinggal kuburannya. Pesantrennya hilang. Sama nasib-nasib yang lainnya seperti Sunan Ampel. Nah hadirin sekalian, ada juga Syekh Nurul Jati atau Zatul Kahfi, mendirikan pesantren di daerah Cirebon. Dan masih banyak, apalagi di Sumatera. Apalagi di Sumatera. Bahkan di Sumatera itu sudah sejak abad ke-1 Islam itu sudah datang ke Indonesia, ke Sumatera. Yang hebat hadirin sekalian, ada Ratu Simo, yaitu Raja Kalingga. Dan Raja Kalingga ini disinyalir oleh ahli sejarah, kerajaannya itu letaknya antara Jepara dengan Jepara sama itu Lasem. Ya. Di sanalah letak Ratu Raja Kalingga pernah mengirimkan surat ke Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Antum mau tahu isi suratnya atau enggak perlu? Wah, tunggu dulu saya buka. Ya, masya Allah. Ternyata ya ikhwan, di sela-sela penelitian saya kaget. Masya Allah. Ternyata Islam itu sudah lama datang ke Indonesia. Sudah lama sekali. Dan rajanya mengirim surat. Makanya Profesor Dr. Hamka menegaskan Ratu Simo itu Muslim dengan dasar karena dia sudah menerapkan hukum potong tangan sama potong kaki bagi penjahat. Dan dalil yang kedua, di dalam kitab Al-Iqdul Farid. Kitab ini ditulis oleh salah seorang pakar sastra dari Andalusia, Ibnu Abdul Rabbi. Yang saya terkagum-kagum, terkaget-kaget, ikhwan, surat ini mengandung satu perkara yang kita harus cermati semua. Min Malikil Hindi ila Umar bin Abdul Aziz. Dari Raja Hindia. Perlu diketahui Indonesia dulu itu Hindia. Makanya setelah VOC bubar, maka Belanda mendirikan negara apa? Hindia Belanda. Bukan India yang sekarang ini di ITB itu, India, Pakistan, Bangladesh. Tempat untuk jauh lah, bukan. Dulu belum India. Bahkan yang sebetulnya India adalah Indonesia. Dan itu dikenal oleh sepanjang sejarah sampai Belanda pun menamakan Hindia Belanda. Dan kenapa nanti kekuasaannya sampai Sumatera? Di surat ini menyebutkan raja ini memiliki 2 sungai. Tidak. Musi yang kemudian setelah nyampe mulut laut itu cabang jadi 2. Disitulah kira-kira kerajaannya. Ya. An-Nu'aim Ibnu Hammad qala ba'asa Malikul Hindi, mengirimlah utusan atau surat, maaf, Raja Hindia ila Umar bin Abdul Aziz kitaban, sebuah surat, karena dulu Sumatera, Jawa, Bali itu masih nyambung. Mulai ada retakan pertama kali tahun berapa? Akibat letusan Gunung Krakatau. Tahun berapa? Pasti enggak tahu. Hah? 444. Itu letusan pertama kali, Pak. Kalau yang 1882 itu letusan yang keempat. Itu menurunkan suhu bumi sampai 20 derajat Celcius. Subhanallah. Adem. Sampai turun 20 derajat. Makanya ini nanti begitu juga. Formula alam itu kan siklus. Nanti kalau panas bumi itu terus, maka akan Allah letuskan lagi, adem lagi. Tapi harus siap hilang tanahnya. Iya. Dan tidak mustahil dan tidak ngarang. Antum ketika baca hadis Rasulullah tentang tanda-tanda kiamat 10 yang besar. Apa? Gempa bumi di Jazirah Arab, gempa bumi di arah barat, gempa bumi di arah timur, dan pastinya Indonesia.
karena dari sisi kontur tanahnya labil, lembut, halus dan lentur sehingga mudah kena bumi. Ini gempa bumi hilang. Hilang, makanya antum siap hilang, Lombok hilang. Itu, makanya jangan terlalu inilah ya, serakah. Hilang antum. Itu ya. Makanya kalau bangun rumah jangan gede-gede, hilang. Hilang. Masyaallah. Ya, oke. Okay. Nah, letusan yang kedua tahun 1262. Kemudian yang ketiga 1293. Kemudian yang keempat 1882 yang akhirnya membentuk sekarang ini. Ya, dan Krakatau-nya dari kecil. Oke. Okay. Nah, ini sekalian isi surat tersebut kita baca lagi. Masya Allah, menarik. Masya Allah, menarik. Dan surat ini satunya yang dikirimkan Umar bin Abdul Aziz, direkam oleh Ibnu Abdul Rabbi di dalam Al-Iqdul Farid, dan surat Raja Sriwijaya yang dikirimkan kepada Muawiyah, direkam di dalam kitabnya Jahid Al-Hayawan. Ya. Dan Masya Allah Pak, ternyata hubungan Jawa dengan Indonesia, dengan Arab itu sudah bahkan disinyalir ahli sejarah sebelum Islam datang. Termasuk utusan Nabi Sulaiman mencari kafur ke Medan. Utusan Fir'aun, kenapa? Fir'aun keluarganya itu kan cara penguburan mumi. Dan mumi itu tidak mungkin bisa jadi kalau tidak ada apa? Kafur. Kafur wewangian. Komoditas kafur itu jangan antum berpikir kapur barus ya. Kapur nginang. Kalau kapur nginang itu mah batu. Ini kapur, komoditas yang dihasilkan dari proses alam, getah-getah kayu yang besar nanti akan membentuk kristal-kristal di dalam kayu tersebut ketika dibelah keluar. Kadang ada, kadang tidak. Itu. Dan tidak main-main loh Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, kalau antum membaca tentang cara penyelenggaraan jenazah, Rasul merekomendasikan untuk merawat jenazah pakai apa? Kapur. Berarti Rasulullah sudah kenal Medan. Loh, Masya Allah. Rasul sudah kenal Sibulga. Nah, loh, enggak aneh. Karena kalau kita antum membaca peta yang dibuat oleh Batalmus. Batalmus ini siapa? Pasti enggak tahu. Batalmus adalah gubernur Alexander Agung untuk Mesir. Dia juga pakar geografi astronomi. Sehingga inilah yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, manusia pertama kali yang memasukkan bid'ah hisab ke agama. Sehingga dirubah Qomariyah menjadi standarnya Syamsiyah. Pertama kali dia bid'ah hisab masuk. Sebelumnya orang Kristen Yahudi pakai apa? Jelas Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Siapa? Min qablikum Yahudi Nasrani. Ketika Rasulullah datang ke Madinah menemukan orang-orang Yahudi puasa apa? Asyura. Asyura Qamariyah apa Syamsiyah? Nah, dia membuat peta. Batalmus ini mati tahun 1196. Ya, 1996, berarti tahun 2 Masehi. Membuat peta sejarah, peta geografi, di situ sudah ditulis Baruza. Gambarnya adalah ujung Sumatera. Belum ada Indonesia, Pak. Nabi pun belum lahir. Belum lahir. Berarti Indonesia Barus, terutama itu apa namanya Aceh, Sibulga, Medan sudah sangat masyhur, dikenal raja-raja Arab. Sampai Rasulullah merekomendasikan komoditas kapur. Dan antum semua walaupun gak tahu ternyata Barus itu Sibulga, kalau ngomong kapur pasti Barus. Iya gak?
Tolong dong beli kapur barus. Walaupun yang di toko-toko ini sudah sintetis, yang asli sudah gak ada. Memang sudah punah karena apa namanya kayu-kayunya yang gede-gede sudah gak ada. Tinggal sekarang paling kayu kecil-kecil ya. Paling kalau ada buah pun cipluan ya, itu sisanya. Itu gak ada lagi, habis. Karena gak dirawat. Oke. Nah, hadirin sekalian, yang lebih hebat lagi, komoditas ini diabadikan juga oleh Allah menjadi nikmat surga. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha apa? Kana mizajuha kafura. Nah, kita lanjutkan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, isi surat tersebut bentar. Nah, ini mantap sudah enggak. Min malikil amlakil ladhihi wa ibnu ma'alfi malikin. Dari raja di raja, anak seribu raja. Walladhi tahtahu ibnatu alfi malikin. Yang didampingi permaisuri, anaknya seribu raja. Oh, hebat Pak. Masya Allah. Ya. Walladhi mifi martbatihi alfu filin. Yang memiliki... Ini yang mendasarin juga Ratu Simo itu laki. Walaupun ada yang mengatakan perempuan. Karena teks tulisannya itu punya istri, berarti laki. Ya. Dan ratu itu tidak harus perempuan. Ratu adil. Perempuan enggak? Laki. Bahkan Cokro Aminoto pernah dinobatkan orang Jawa menjadi ratu adil. Dan ini kebiasaan orang Jawa. Orang Indonesia itu kalau menghadapi kesulitan, maha dahsyat, langsung dimunculkan Ratu Adil. Itu ya, Ratu Adil. Enggak nemu ya akhirnya Ratu Adil rakyat metu gawa bedil. Nah, itu. Jadi, walladzi lahu nahrani yumbitanil ud, yumbitanil ud, memiliki dua sungai yang menghasilkan, mengairi banyak pohon-pohon termasuk kayu gahru, wal uruwah kayu wangi, wal jus kelapa, wal kafur, kafur barus. Walladhi yujad rihuhu, masya Allah Pak, kehebatan keistimewaan kafur dari Aceh ini, dari barus, baunya bisa ditemukan masiratu isna asyaromilan 12 mil. Allahu Akbar. Makanya utusan Fir'aun, utusan Sulaiman sampai datang ke Sibulga. Rasulullah sampai terkagum-kagum. Sampai direkomendasikan untuk digunakan penyelenggaraan jenazah, perawatan jenazah. Terutama yang dari Sibulga, Medan. Karena jarak wanginya itu sampai 12 mil itu bau, Pak. Antum saya tantang sekarang, minyak apa yang sampai 12 mil? Gak ada. Ini subhanallah. Tuh, 12 mil. Kalau kita membeli minyak yang harganya satu tolah itu, harganya itu berapa? 5.000 aja, ya paling banter sekilo aja udah hilang. Ya. Padahal 12 mil, 1 milnya itu 1,5 kilometer. Kali 12 coba. Ya, Masya Allah. Kita lanjut. Mana nih? Nah. Ila malikil arabil ladhi la yushrik billah. Surat ini saya tujukan kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan Allah sama sekali. Subhanallah. Paham dia. Amma ba'd. Fa inni qad bu'istu ilaika bihadiyatin. Saya telah mengutus utusan membawa hadiah. Wala wa ma hiya bihadiyatin. Sebetulnya bukan hadiah, walakinnaha tahiyyah, hanya sekedar persahabatan. Qad ahbabtu, saya ingin, saya senang, anta ba'asa ilayya rajulan, engkau mengutus seseorang kepadaku, yu'allimuni, mengajarkan kepadaku, wa yufhimuni, memahamkan kepadaku al-Islam. Subhanallah. Assalamu. Itu. Ini subhanallah. Ternyata raja-raja Indonesia, padahal Ratu Sima itu
memerintah tahun 674. Walaupun di antara pakar ahli sejarah mengatakan ini surat juga sejenis surat yang dikirim oleh Raja Brawijaya. Tapi bisa ini, bisa ini. Karena memang sampai hari ini surat ini yang dikirim oleh Ratu Simo itu masih ada di Museum Arestia Italia. Di sana juga ditemukan kitab asli hasil muktamar yang dilakukan oleh Wali Songo. Itu, Wali Songo. Nanti kita akan bahas. Itu, kitab itu asli, terbuat dari daun lontar hasil muktamar Wali Songo yang rapat melakukan satu kumpulan sarasehan yang diadakan di Kiri Kedaton tahun Wawu. Bulan Ramadan hari Jumat yang dipimpin oleh Sunan Giri bersama 8 wali. Nah, ini nanti kita akan bahas. Oke, masuk sekarang. Dari sini hadirin sekalian, Profesor Dr. Hamka menegaskan setegas-tegasnya Islam masuk ke Indonesia bukan abad ke-13 seperti yang ditegaskan oleh Senuk Horgonya, tetapi sejak abad pertama sudah masuk. Ini yang dibela oleh banyak sarjana-sarjana Islam. Memang sarjana barat ingin mengecilkan peran Islam. Coba bayangkan, Islam sudah berabad-abad di Indonesia. Dikatakan bahwa Jawa itu pengaruhnya adalah ada apa namanya budaya atau peradaban Hindu-Buddha. Padahal yang ditinggalkan Hindu-Buddha cuma dua, Borobudur sama apa? Prambanan. Sementara masjid ada berapa ratus ribu, bahkan satu juta. Ya, inilah distorsi. Dan distorsi sejarah ini harus kita atasi. Makanya habis ini saya doakan mudah-mudahan umur panjang, karena ada dua buku yang saya punya pikiran untuk saya tulis. Ya. Yang pertama, umat Islam di pusaran sejarah Nusantara. Itu. Kemudian yang kedua, jaringan ulama salaf abad 18 sampai 19. Untuk di Nusantara sampai hubungannya ke Mekah. Karena di sana ada suatu rekonstruksi sejarah keulamaan bahwa yang membangun Islam di Nusantara itu hanya kaum-kaum sufi. Ya. Bahkan yang salah pun disufikan yang akhirnya. Ya. Makanya ini nanti kita akan usut dari mulai perannya murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab punya murid mengajar Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ngajar dua orang tokoh Indonesia, Ahmad Dahlan sama Ki Haji Hasyim Asy'ari. Loh, nanti ketemu. Kenapa Ki Haji Ahmad Dahlan ini enggak pernah disebut-sebut? Jaringan ulama salaf. Ya, ada kitab jaringan ulama abad 17-18 yang ditulis Az-Zumardi Azra, tidak ada mengarah ke sana. Bahkan memang ada distorsi untuk mengecilkan, kalau tidak melemahkan, bahkan menghilangkan peran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Contoh Haji Adina Salian. Kenapa yang ditokohkan pendidikan Kiai Haji Dewantoro? Namanya siapa? Suwardi Surya Diningrat. Aslinya itu. Nama Jawa. Repot buat orang Lombok ngomongnya. Nah Adina Salian, kenapa yang dijadikan tokoh pendidikan Kiai Haji Dewantoro? Maaf, ana tidak mengungkit pahlawan. Saya bicara sejarah. Ya, padahal Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih dulu merintis pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah tahun berapa? 1912. Sementara Suwardi Surya Diningrat yang tidak lain adalah Kiai Haji Dawat. Ki Hajar Dewantoro mendirikan Taman Siswa di Jogja tahun berapa? 1922. 10 tahun berikutnya. Satu. Sekolah yang didirikan Ki Hajar Dewantoro berapa? Satu, cuman Taman Siswa. Ki Haji Ahmad Dahlan ketika wafatnya sudah memiliki sekolah 1775 sekolah. Kenapa yang ditokohkan pahlawan Ki Haji Dewantoro bukan Ki Haji Ahmad Dahlan? Karena Ki Haji Ahmad Dahlan Wahabi. Itu saja.
Udah clear, selesai. Pak, yang lebih dahsyat lagi, si Singamaharaja sampai teganya dikristenkan. Ya Allah, dikristenkan. Habis kan antum kalau gak baca sejarah. Padahal dia itu muslim. Ketahuan di stempelnya ada tulisan Arab bertahun Hijriah 1304 Hijriah. Mungkin gak orang Kristen pakai Hijriah. Kira-kira udah. Loh distorsi. Antum sampai sekarang kan anak-anak didik kita di sekolah-sekolah kita mana ada kenal pahlawan Islam. Kenapa Pak? Musuh-musuh, lawan-lawan Islam, fobia Islam, ingin menghilangkan jejak Islam di Indonesia itu sudah lama. Anak-anak kita ini sudah gak kenal. Ternyata pendiri-pendiri negara Indonesia ini adalah Muslim. Ya, Muslim. Saya katakan sulit untuk diterima Pak. Ada orang Kristen jadi pahlawan. Sementara yang dilawan juga Kristen. Mana ada jeruk makan jeruk? Nah, anak tanya mantum, mungkin gak jeruk makan jeruk? Lah, gak mungkin. Antum coba lihat perancang Pancasila siapa? Diilhami oleh Cokro Aminoto dengan simbol-simbol benderanya SI. Kemudian dikejawantahkan oleh tim 9. Ya, 7-nya muslim. Gak mungkin Pancasila itu terus bertentangan dengan Islam. Dan saya tantang kok, poin mana ada Pancasila yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang membuat pertentangan adalah tafsirnya. Yang bikin penentangan adalah penjelasan mereka. Dan Pancasila pun sudah mengalami distorsi 3 kali. Dulu Pancasila ditafsirkan secara agamis. Kemudian diciptak tafsir yang kedua muncul, tafsir sekurelis. Kemudian sekarang tafsir liberalis. Antum harus waspada itu. Hilang antum. Kalau enggak mas, Islam ini bisa hilang di Indonesia. Ana ingetin aja antum. Katanya Ki Haji Ahmad Dahlan, Allah menjamin Islam tidak akan hilang dari bumi persada ini. Tapi Allah tidak pernah menjamin Islam tidak hilang dari bumi Indonesia ini. Bukti memberikan suatu apa namanya fakta kepada kita. Bagaimana dulu Andalusia? Andalusia mas, kaum muslimin memimpin menguasai Andalusia berapa tahun? Dari tahun 75 sampai 879. Subhanallah. Antum baca sejarah enggak? Nah ini loh pak, masya Allah. Antum bacalah. Baca apa terus antum? Ya, sejarah Islam antum baca. Bagaimana perkembangan dari Rasulullah Khulafaur Rasyidin, kemudian pindah kepada Umayyah, kemudian Abbasiyah, kemudian Muawiyah pecah ke Andalusia karena terusir akibat pembantaian yang diadakan oleh Abbas As-Saffah, berdirilah kerajaan Abbasiyah, kemudian Abbasiyah itu jatuh bangun sampai 3 kali, 4 kali, terakhir yaitu Musta'sim akhirnya diserang oleh Hulaku, yaitu tentara dari Mongolia. Apa namanya dari kerajaan Mongolia tahun 1000 berapa? Enggak ngerti juga. Aduh, ini sing pinter aku dhewe iki, Mas. Repot ini. Allah dibantu dikit-dikit lho, Pak. 1258 akhirnya muncullah kerajaan Mamalik, Mamluk-Mamluk. Subhanallah, Pak. Allahu Akbar. Hadis Rasulullah itu mukjizat. Subhanallah. Kenapa Rasulullah mengatakan alaikum bittaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in 'abdan habasyah. Ternyata setelah Allah, kalau bukan karena budak-budak ahli sunnah sudah hilang. Setelah tenggelamnya Abbasiyah, kemudian Hulaku jaya, negara Islam dikuasai Syiah. Muncullah Fatimiyah, Sofariyah, kemudian bangkitlah Mamluk untuk mengangkat ahli sunnah wal jamaah. Bahkan simbol-simbol sunnah dia hidupkan. Syiar-syiar sunnah dia hidupkan. Wa in abdan habasiyah. Kalau bukan karena mereka setelah Allah hilang ahli sunnah.
Sampai muncul akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi bisa memukul berat. Dan coba bayangkan mas, raja-raja berapa? Frederick, terus kemudian siapa? Perang Salib. Frederick, terus? Siapa? William? Arikat. Dibikin bingung linglung oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai terakhir Frederick mengadakan gencatan senjata damai. Syaratnya lucu kan pak? Saya mau damai denganmu Salahuddin dengan syarat adikmu mau menikahi adik saya. Loh, hebat pak. Iya, karena adiknya Ahlul Kitab kan boleh seorang menikah dengan Ahlul Kitab. Adiknya Salahuddin laki, adiknya Frederick itu perempuan. Saya gak mau menandatangani kalau kamu tidak mau menikahi adik saya. Allahu Akbar. Saking terkagumnya akhlaknya Salahuddin. Pak, di sela-sela perang itu bisa mengirim surat-surat cinta. Iya, surat-surat perdamaian kepada Frederick. Sehingga dia terkagum dengan akhlaknya. Bagaimana umatnya selamat di sekitar Aqsa. Berbeda dengan balasan mereka berikutnya. Kaum muslimin dibantai habis. Dan masya Allah, beliau meninggal dunia. Salahuddin Al-Ayyubi hanya punya 1 keping dinar. Dan 48 keping dirham. Masya Allah. Ini pak, pemimpin yang sukses selalu seperti itu. Ya, gak pernah tamak terhadap dunia. Lihat aja Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Ketika ada salah satu pendampingnya yang datang untuk memintakan harta anak untuk anak-anaknya. Yang miskin. Subhanallah. Anaknya presiden, anaknya khalifah miskin. Apa kata dunia? Kata orang sekarang. Datanglah utusan. Wahai tuan amirul mu'minin. Anak-anakmu ini kecil-kecil. Kalau nanti kau meninggal dunia, siapa yang menjamin? Dia mengungkapkan 2 ayat. Wahai fulan, anakku tidak lepas di antara salah satu dengan 2. Anakku baik atau jahat? Kalau baik, Allah berfirman, Inna waliyallahu alladhi nazzalal kitab, wa huwa yatawallas salihin. Allah lah pelindungku yang menurunkan Alkitab, yang menjamin hidupnya orang soleh. Subhanallah. Tapi wahai fulan, kalau anakku jahat, fabima an'amta 'alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Dengan nikmat Allah yang telah diberikan kepadaku, gak mungkin saya menjadi penumpang orang-orang yang jahat. Pulang pak, gak ada berita apa-apa. Dan ketika menjelang beliau menjadi pemimpin, diangkat menjadi khalifah, dipanggil istrinya, namanya siapa? Nama istri setianya siapa? Fatimah. Wahai Fatimah, kamu mau terus bersama saya menjadi istri saya atau saya ceraikan? Wah, kalau sekarang asosiasinya lo mau nikah yang muda-muda ya mas? Lah, wahai Fatimah, mungkin saja. Sejak saya memegang tampuk pimpinan ini, saya tidak bisa memberikan hak batin kamu secara baik, alias hubungan suami istri. Betul pak, kata Fatimah. Sejak beliau memegang kekuasaan sampai mati, sampai wafat, belum saya pernah melihat beliau mandi junub. Allahu Akbar. Subhanallah, inilah pemimpin yang selalu diberkahi Allah. Makanya betul kata Rasulullah SAW, Al-imam dhillullahi fil ardi ya'wi ilaihi kullu madlumin. Imam itu adalah naungan Allah yang diletakkan di bumi, yang digunakan tempat berlindung setiap orang-orang yang teraniaya. Oke, ini nanti memanjang, gak ada wali songoknya ini ya. Sebentar, kita antum juga diem aja gak nyetop. Ya. Kita sekarang ke wali songo. Kenapa ada istilah wali songo? Ternyata ini dikatakan oleh sebagian ahli sejarah,
akal-akalannya pujangga Jawa yang tidak lain adalah Ronggo Warsito, yang ia kait-kaitkan Wali Songo ini perannya seperti 9 dewa yang ada di Hindu. Di Hindu itu kan ada 9 dewa. Yang pertama Dewa Kuwera bertahta di utara, Dewa Isna di timur laut, Dewa Indra di timur. Makanya yang namanya Indra dirubah karena itu nama dewa Hindu. Ya, Agni di tenggara, begitu juga yang namanya Agni dirubah. Ya, kemudian Dewa Kama di selatan, Dewa Surya bertahta di barat daya, Dewa Yama di barat, Bayu atau Nayu di barat laut, dan Dewa Siwa di tengah. Begitu juga wali ini bagi-bagi sesuai dengan arah mata angin, yang tengahnya adalah Sunan Kalijogo. Tuh, ini kan kotak gatik gatuk cok gali cok digali gali cocok. Kenapa? Nah, baru antum lihat sekarang di halaman 86. Ternyata wali yang dimaksud tidak 9, ternyata 8. Oh. Di dalam kitab tulisan anaknya Sunan Giri namanya Serat Wali Sana. Disebutkan, antum perlu saya bacakan bahasa Sangsekertanya atau bahasa Indonesianya? Waliullah Tanah Jawi Mongwolu Wilangane. Udah. Oh, mukaddimahnya aja. Antum enggak penting, wong Lombok kok. kecuali saya membahas kita ini kitab ini di Jogja, saya baca semua. Itu apa kalau pokoknya kalau beda di Sumatera sama di Lombok ini enggak penting membaca itu karena enggak paham. Wali Allah Tanah Jawi hanya 8 jumlahnya. Mereka yang memasukkan kita, mengislamkan orang Buddha, menyiarkan agama. Mereka disebut Sunan, mereka menjadi teladan akhlak. Sunan Ampel lebih dahulu, Sunan Gunung Jati yang mulia, Sunan Ngudung yang ketiga, Sunan Giri di Giri Gajah, Sunan Maktum di Munang, Sunan Ngalim di Mojoagung, Sunan Mahmud di Derajat. Yang mulia Sunan Kalijogo disebut wali penutup. Dan seluruh para wali semua mendapatkan kedudukan mulia, kerabat Nabi Kanjeng Rasul, jumlahnya 8 disebut wali sana, mereka yang disebut para wali sejati, mereka menempati 8 tempat, selain mereka para wali masih banyak, mereka disebut wali tersebut, mereka disebut wali pilihan, mereka hanya mengikuti, mereka menjadi penerus para wali, meneruskan dakwah para wali. Mereka wali turunan, mereka sudah bertempat tinggal di tempat yang sudah ditugaskan orang tua. Mereka masuk golongan termasuk wali kutub yang 1000. Mereka para wali penjaga jagat, wali seluruh muka bumi yang disebut dengan riwayat jumlah ada 1000. Mereka semua para wali menjadi wali daerah-daerah, walau para penerus wali 8 pasti banyak para wali. Ini di dalam kitab Wali Sana. Antum bisa cari sendiri. Ana nyari itu buku ini 10 tahun, Pak. Dipupuh 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pupuh itu semacam bait syair. Kalau kita lihat dari sisi kinerjanya, wali ini sebetulnya adalah dewan dakwah. Nah, untuk masuk ke sana kita usut. Sebetulnya dari mana para wali itu? Nah, ini penting. Saya ingin mengusut wali ini dari Nabi Adam. Gimana? Ya, dengerin ya. Nabi Adam menurut Imam Ibnu Khaldun di dalam tarikhnya mengatakan, kebanyakan ahli sejarah mengatakan Nabi Adam itu turunnya di Mekah. Walaupun Ibnu Al-Athir di dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh mengatakan bahwa beliau turunnya di India. Karena alasannya bumi yang paling dekat dengan langit adalah Himalaya. Itu saja alasan logika beliau. Dan ini tidak bisa juga gunung dijadikan sebagai data arkeologi. Karena memang sejarah itu hanya sumbernya dua. Kepastian yang hanya data arkeologi dan dugaan berdasarkan tafsiran pembuat sejarah. Atau peletak sejarah atau penafsir sejarah. Ya, oke.
Setelah Nabi Adam alaihissalam memiliki anak Nabi Sis dan beranak pinak bercucu, maka beliau hijrah bersama anak cucunya ke daerah Irak Sumaria. Di sana akhirnya melahirkan anak, yaitu Nabi Nuh alaihissalam.

10 hasta. Dan ini tolong diperhatikan, mungkin ada di antara antum semua mengkritik, Ustaz, kenapa antum kok banyak mengutip dari orang-orang kafir di dalam meletakkan sejarah. Pak, saya tanya kepada antum semua juga. Imam At-Tabari di dalam tarikhnya, sejarahnya, ketika mengutip sejarah Nabi Nuh dari Abdullah ibnu Abbas, bahwa kapalnya Nabi Nuh sekian-sekian panjangnya, ibnu Abbas langsung ketemu Nabi Nuh. Saya tanya sama antum, yakin Nabi Nuh alaihissalam mengambil dari Ahlul Kitab? Bahkan di dalam kitabnya Imam At-Tabari jelas-jelas telah bercerita kepada saya Ahlul Kitab, telah bercerita kepada saya, telah mendapatkan Israiliyat seperti itu. Jadi Pak, tolong jangan sampai salah dasar. Yang harus perawi itu sanadnya Muslim, hanya hadis Rasulullah. Tuh, itu harus dikata, ditegaskan. Kenapa? Kalau antum sekarang sejarah mengandalkan dari riwayat orang Muslim, gak nemu. Ya gimana bisa menceritakan turunnya Nabi Adam dari langit ke bumi? Siapa yang menceritakan? Ya, Ahlul Kitab. Ahlul Kitab Muslim apa kafir? Enggak tahu, kecuali antum ikut aliran liberal, ya. Kafir. Nah, di sini setelah itu punya anak 3 setelah mendarat, dan kapalnya Nabi Nuh seperti yang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, fastawat 'alal Judi, mendarat di daerah Judi. Judi adalah letaknya di daerah Jazirah. Jazirah itu antara perbatasan Irak dengan Turki yang sekarang banyak digunakan basis konsentrasi ISIS. Menurut mereka, ya, nggak tahu sebenarnya ISIS kayak apa. Tapi saya mendapatkan data-data sementara dan saya turunkan di kitab saya Menangkal Ideologi Radikal, bahwa ISIS adalah bentukan rekayasa. Itu intinya. Nah, akhirnya beliau punya anak 3, Sam. Akhirnya menurunkan bangsa Semit, tidak lain adalah Sumeria, Persia, Romawi. Dan bahasanya adalah bahasa Semit, termasuk pecahan bahasa Semit adalah bahasa kita Indonesia. Bahasa kita ikut bahasa apa, Pak? Austronesia. Kemudian yang kedua, anak namanya Ham, memiliki anak namanya Sudan. Setelah beranak pinak hijrah ke daerah Sudan, sehingga menjadi cikal bakal bangsa Afrika. Pada abad 1000 sebelum Masehi, di antara mereka migran ke daerah India. Nanti pada zaman berdiri atau munculnya agama Hindu, pada tahun 600 sebelum Masehi, yang mendirikan adalah suku Arya. Maka suku yang datang dari Afrika namanya Dravida dimasukkan ke dalam kasta Sudra. Diperbudakkan akhirnya. Nah, akhirnya di antara beberapa mereka ada yang hijrah ke timur sampai akhirnya Papua, Australia. Makanya antum lihat suku aborigin. Sama kan? Nah, itu. Jadi makanya antum kenapa orang-orang yang ada di daerah Australia itu hitam-hitam, karena memang pecahan. Dan masya Allah Pak, Australia itu sudah dihuni oleh orang-orang dari barat, dari tengah sama barat. Buktinya di Australia itu ada unta, dan gak mungkin daerah Australia itu ada unta, karena Australia dan daerah Papua dulu nyambung sebelum ada gempa dan putus. Sama hewan yang ada di Australia juga hewan yang ada di mana? Papua. Cuma unta saja yang gak ada. Berarti bawaan dari Arab. Sehingga yang pertama kali masuk ke daerah Papua setelah aborigin adalah orang Arab. Bahkan mungkin sebelumnya orang Arab datang ke sana juga. Karena orang-orang Arab pada zaman Solomon, yaitu Nabi Sulaiman, pada zaman Fir'aun sudah datang ke daerah-daerah timur. Ya. Yeah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian anak yang ketiga namanya Yafit. Yafit memiliki 2 anak, Yunan sama Ya'jud Ma'jud. Nah, Ya'jud Ma'jud pada era Zulkarnain, yaitu Nabi Musa alaihissalam, makanya perdana menterinya Zulkarnain adalah Nabi Khidir. Ya. Nah, di sini ada hikmah, Pak. Subhanallah, tidak ada raja hebat di dunia ini kecuali 4, kata Imam Mujahid. Yang 2 kafir, yang 2 muslim. Yang 2 kafir Namrud sama Bukhet Nasor, yang kafir adalah Sulaiman sama Zulkarnain.

0: cantik sekali membuat suatu manajemennya. Nabi Sulaiman, ya, apa? Islam, ya, Islam kan saya ngomong. Ya, Islam. Nabi Sulaiman sama Zulkarnain Islam, ya, Islam, ya. Ketika sekarang Zulkarnain itu manusia biasa, bukan nabi, bahkan profesionalisme perdana menteri yang diangkat adalah nabi. Ketika Nabi Sulaiman itu nabi, maka yang diangkat menjadi perdana menterinya profesionalisme, yaitu Asif yang pernah mendatangkan singgasana Balkis ke Diptok datang. Iprit kalah, Pak. Iprit itu masih mengatakan kepada Nabi Sulaiman, saya sanggup mendatangkan singgasana Balkis setelah kamu selesai rapat sudah siap. Wah, kelamaan, Prit. Wah, gak bagus kamu ini. Padahal Ifrit sudah mengatakan, inni alaihi la qawiyun amin. Sungguh aku di dalam mendatangkan singgasana Balkis itu qawi, punya skill, aminun amanah. Subhanallah. Di mana saja kerja itu, Pak. Syaratnya dua, profesionalisme dengan skillnya, amanah. Ifrit aja amanah. Maksud antum kalah? Oh, gitu loh. Malu, Pak, kalau enggak amanah. Ifrit, antum kalau diceritain Ifrit kesannya gimana? Wah, dah jin jahat, perayangan, iprit. Tapi ketika Masya Allah, kerja tetap profesional. Antum sudah salaf, antum sudah ahli sunnah wal jamaah, masa kalah sama iprit? Iprit boleh jahat, tapi kalau sudah giliran kerja, tetap profesional dan amanah. Dan ini juga, Pak, Masya Allah, ternyata ditentukan oleh lingkungan. Ketika lingkungannya itu bersih, pemimpinnya bagus, yang iprit-iprit pun jadi amanah. Tapi sebaliknya, kalau lingkungannya rusak, pimpinannya rusak, yang amanah-amanah jadi iprit. Iprit. Subhanallah. Pak, saya tanya sama antum, Quran dikorupsi iprit enggak? Iprit. Quran dikorupsi iprit enggak? Iprit. Nah itu, makanya saya itu sering umpamakan, mau masyarakat, lembaga, perusahaan, atau bahkan negara, kalau bersih seperti mobil baru, ada murku yang dikit aja berasa. Tapi kalau sudah institusi itu rusak, hancur, rusak, bobrok, seperti mobil tua, Pak. Jangankan mur yang goyang, ban copot gak tahu. Yang nyetir nyantai, Mas. Itu bannya siapa itu, Mas? Mas, itu ban mobil antum. Copot. Oh iya toh, Mas. Ya Allah, benar, Mas. Itu institusi itu kalau bobrok, Pak, anak buahnya korupsi aja enggak tahu. Loh, Mas. Dia ketangkep, Mas. Loh, bapaknya kan atasan, Pak. Iya, saya itu Masya Allah jarang masuk kantor, Pak. Aduh, makanya, Pak, anak buah bapak korupsi sampai enggak tahu. Nah, penting membentuk komunitas itu. Nah, ikhwah sekalian, setelahnya Yunan, pengembangannya Yunan sekarang. Yunan tinggal di pegunungan, akhirnya namanya Mongol. Kemudian yang di perkotaan dan perdagang namanya Tartar. Aslinya semua memiliki anak namanya Tartar. Sehingga wajar, Hulagu, yaitu tentara Mongolia, itu sadisnya Masya Allah. Membunuh ahli sunnah wal jamaah di Irak Baghdad ketika itu jumlahnya 1.800.000 kaum ahli sunnah wal jamaah. Itu antum ingat. Dan ini dibantu pengkhianat dua Syiah Rafidhah. Yang satunya Ibnu Al-Qami, yang satunya adalah Nasiruddin At-Tusi. Nasiruddin At-Tusi ini menjadi penasihat Hulagu dan Ibnu Al-Qami menjadi penasihat Musta'sim Abbasiyah. Cuman Musta'sim ini lugu, gak ngerti strategi, bahkan banyak husnudzon, udahlah gak apa-apa, kita ambil profesionalismenya, syiahkan syiah untuk dirinya sendiri. Ternyata digunting di lipatan, hancur sekarang Baghdad. Makanya namanya orang kafir syiah, kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidu bitanatan min dunikum. Wahai orang yang beriman, jangan kamu jadikan penasehat kepercayaan orang-orang selain kalian non-muslim. La ya'lunakum khabala, mereka tidak dijamin tidak khianat.
1: Waddu ma'anitum. Mereka senang ketika kita susah. Tuh alasannya. Waddu ma'anitum. Mereka senang ketika susah kita. Dan mereka susah kalau kita senang. Itu watak orang kafir. Makanya kalau ada orang percaya sama orang kafir, itu orang bingung. Wong Allah sendiri mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu awliya. La tattakhul yahuda wa nasara awliya. Jangan kau menjadikan pemimpin orang Yahudi dan Nasrani. Jelas. Oke, kita lanjut. Gimana Pak? Dilanjutin gak? Jam berapa ini? Masya Allah. Kayaknya gak ada tanya jawab ini. Dan gak perlu. Karena antum sendiri anak tanya tentang sejarah. Tadi gak jawab-jawab. Apanya yang ditanya? Nah, itu gak perlu ditanya. Makanya kita terusin sampai selesai. Hadirin sekalian. Tartar. Akhirnya pada abad 1 sebelum Masehi hijrah ke Indonesia. Ada yang mengatakan 600, tepatnya di Jawa. Makanya orang Jawa itu turunan, katanya Tom Raffles di dalam kitabnya The Histories of Java mengatakan turunan asli nenek moyang orang Jawa adalah Tartar. Nah, dari sinilah Mbak, kalau kita mempelajari psikologi dan kin, kenapa orang Jawa itu susah diatur? Karena memang gak jauh-jauh dari Ya'jud Ma'jud nih. Nah itu. Memang susah. Ya susah ngatur mereka. Itu siapapun yang jadi pemimpin itu nungging Pak. Nungging. Aduh, makanya antum jangan jadi pemimpin di Indonesia. Karena apa? Antum bisa digilas sama Ya'jud Ma'jud. Zulkarnain aja. Ini aduh kalau dibiarin di muka bumi ini. Bahaya ini, makanya dipendem di muka bumi gitu. Nah, hadirin sekalian, kemudian pada tahun 68 datanglah Ajisaka. Ajisaka dari India, anaknya Nawasaka, raja India yang terkenal, menjajah Indonesia, ini Jawa. Ketika itu Sumatera, Jawa, Bali masih nyambung otomatis. Makanya disebut Jawa dari kalimat Dowo alias panjang. Pulaunya itu memanjang. Walaupun sebagian mengatakan di Jawa disebut Jawa karena di sana ada semacam tumbuhan jawawut yang menjadi makanan manusia dan sekarang dijadikan makanan burung. Jawawut. Nah, kemudian menang raja yang dikalahkan ketika itu bertempat, sebagian ahli sejarah mengatakan antara Bluro dengan Purwodadi. Namanya Kerajaan Medang Kawulan, rajanya namanya Diwoto Cengkar. Namun sejarahnya tidak bisa diusut. Sehingga orang Jawa biasa, sejarawan Jawa, kalau mengusut tokoh atau siapapun tidak menemukan alurnya, langsung dimasukkan ke alam jin. Alias mitos bahwa Diwoto Cengkar adalah raja jin Jawa. Udah selesai. Enggak usah bertanya, enggak usah nanya sumber, wong jin gitu. Ya. Nah, disinyalir oleh ahli sejarah Medang Kawulan ini berpindah-pindah, bahkan pernah di Bogor juga, yang akhirnya menetap di daerah Mataram, dan Mataram tidak lain adalah Klaten. Dan Mataram Lombok ini buatan Raja Mataram Islam, ketika itu Sultan Agung memberi nama Mataram. Sebetulnya sudah diislamkan oleh anaknya Sunan Giri, Sunan Prapen, kemudian tidak berlanjut karena mendapatkan serangan sangat dahsyat dari Raja Gelgel yaitu Dewa Agung, sehingga dia terpelanting kembali ke Jawa. Makanya dakwah di Lombok tidak tuntas. Namun pada periode berikutnya, karena Sultan Agung berambisi untuk menguasai timur, maka Lomboklah kena, namun Bali tidak kena, Banyuwangi juga tidak kena total. Bahkan ketika penyerangan pada zaman Amangkurat I, yaitu Wiraguna panglimanya terbunuh di medan perang. Wiraguna itu panglima besarnya Sultan Agung, yang sampai Amangkurat I pun masih hidup, cuman disinyalir dibunuh memang sengaja di dalam peperangan itu oleh orang Amangkurat, karena dianggap Amangkurat ini nanti menjadi pengganjal kekuasaan dia. Dan Amangkurat ini akidahnya adalah Syiah Manunggaling Kawula Gusti. Dia mengatakan kalau Tuhan itu satu, raja juga harus satu. Rakyat harus takutnya seperti takut kepada Allah. Makanya siapapun yang menentang dibunuh. Istrinya aja dibunuh habis 34. Oh, istrinya seambrek. Karena 34 ini disinyalir bersekongkol membunuh istri tercantiknya dan tersayangnya. Dan dia juga memiliki sejarah kelam. Inilah yang saya katakan sejarah kelam Syiah. Pernah membantai 6.000 ahli sunnah wal jamaah ulama bersama keluarganya. Yaitu ulama ahli sunnah wal jamaah Giri Kedaton. Oke, itu nanti. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Setelah pada puncak era siapa? Raja yang terkenal Wangsa Sailendra mendirikan Borobudur dan Prambanan. Kenapa? Wangsa Sailendra, padahal Borobudur itu kan Hindu, Prambanan itu Borobudur itu Buddha, Prambanan itu Hindu. Karena Wangsa Sailendra ini pernah berpindah agama. Dan di Indonesia akhirnya Hindu Buddha itu jadi satu, Pak. Bahkan disebutkan oleh Solihin Salam, tidak ada agama Hindu-Buddha menjadi satu cuma di Indonesia toh. Kenapa? Ini akibat liberalisasi yang dilakukan oleh Kertanegara. Yang pertama kali mencetuskan agama satu menjadi dua menjadi satu adalah Kertanegara, bahkan tiga. Nanti kita sampai Singosari, Mataram dulu. Kemudian Mataram Hindu ini jatuh pada tahun 1132 kurang lebih. Diserang oleh Raja Sriwijaya. Kemudian Sriwijaya akhirnya lebih fokus kepada barat dan kekuatan maritimnya hebat. Akhirnya kerajaan Hindu Buddha ini pindah ke daerah Surabaya yang nanti lahirlah Kahuripan. Kahuripan mencapai pada puncak kejayaan pada zaman Airlangga. Nah, Airlangga inilah pertama kali mengadakan bid'ah hasanah di agama Hindu. Nah ini antum perlu ketahui juga, ternyata di agama Hindu juga ada istilah bid'ah. Kenapa? Karena selama ini orang Hindu itu hanya menyembah Siwa. Baru setelah dia, Wisnu jadikan Tuhan utamanya. Dengan gambar manusia tapi punya sayap. Dan Airlangga ini adalah anak turunan dari Raja Udayana Bali yang kawin dengan Putri Jelata dari Surabaya yang tidak lain adalah Mahendra Data. Kemudian lahirlah ini Airlangga, sehingga dia itu sebetulnya turunan gado-gado. Makanya dia membuat Tuhan lain daripada yang lain. Lalu lahirlah, karena perpecahan terjadi di kalangan keluarga, maka dia memecah negara menjadi dua, Panjalu sama Cenggala. Dan akhirnya Panjalu juga pecah menjadi Singosari, dan puncak kejayaan zaman Singosari adalah Kertanegara. Dan sampai kepada tingkatan, coba bayangkan Pak, utusan Kublai Khan digunting telinganya. Padahal Kublai Khan itu anaknya siapa? Genghis Khan. Genghis Khan anaknya siapa? Ilkhan. Ilkhan anaknya siapa? Hulagu. Berarti Hulagu punya anak Ilkhan, punya anak Genghis Khan, Kublai Khan. Digunting telinganya. Padahal orang Arab aja takut loh Pak. Itu nekat, nekat. Akhirnya dan sekalian pada era berikutnya kurang lebih tentara Cina dikirim ke Indonesia 20.000 untuk membalas akibat telinga diiris oleh Kertanegara. Namun sayangnya ketika saat serangan itu terjadi Kertanegara sudah tidak ada tapi sudah berpindah kerajaannya ke Kediri oleh Jayakatwang. Karena Jayakatwang ini dulu sebetulnya penasehat. Penasihatnya Kertanegara namun berkhianat. Dan hadirin sekalian, kenapa terjadi pengkhianatan? Karena pada zaman Kertanegara ini dulu ada konflik. Di mana konflik tersebut konflik agama. Sampai Kertanegara menyatukan tiga agama menjadi satu. Yaitu Hindu, Buddha, Animisme. Sehingga menamakan namanya Siwa Puja. Siwa mewakili Hindu, Buddha, Jawa Animisme. Tapi akhirnya ketika diserang oleh Jayakatwang khianat semua. Tidak dibela orang Hindu, tidak dibela orang Buddha, tidak dibela orang Jawa. Karena semuanya jengkel. Ini orang ngoplos agama. Enggak. Jadi orang Hindu juga enggak terima agama dioplos-oplos. Orang Buddha juga tidak terima agama dioplos-oplos. Orang Jawa juga enggak terima. Walhasil akhirnya berpindahlah kekuasaan ke Kediri. Nah pada saat datangnya pasukan ini dimanfaatkan oleh menantunya yang tidak lain adalah Raden Wijaya yang nanti menjadi pendiri kerajaan Majapahit. Kenapa? Karena Raden Wijaya memanfaatkan kedatangan ini untuk membalas sakit hatinya mertuanya yang dibunuh, dikhianatin. Diseranglah habis, akhirnya Jayakatwang terbunuh. Hebat juga ya Raden Wijaya. Sisa-sisa pasukan Cina dibantai habis oleh dia. Akhirnya sisa-sisa beberapa ratus tinggal di pinggiran. Makanya sebagian ahli sejarah mengatakan di antara perempuan mereka dinikah oleh Kertawijaya yang nanti menjadi ibundanya siapa? Raden Patah. Nah ini nanti kalau sudah sampai Raden Patah mungkin asar nyampe sana. Ya. Nah hadirin sekalian, berdirilah setelah diserang habis Jayakatwang mati, berdirilah kerajaan Majapahit kurang lebih tahun 1293. Didirikan oleh Raden Wijaya, puncak kejayaan pada zaman Hayam Wuruk. Dan maaf, ketika zaman itu memang orang-orang Jawa itu senang menamakan nama dengan nama hewan. Bahkan bukan hanya di Jawa aja, di Arab juga. Hayam Wuruk, hayam itu apa? Ayam, wuruk itu apa? Terpelajar, hayam terpelajar, berarti orangnya lebih hebat. Gajah Mada, puncak kejayaannya kekuasaan sampai Singapura, Malaysia, bahkan Fatani. Namun hadirin sekalian, setelah matinya Gajah Mada tahun 1364, kemudian disusul oleh mati Raja Hayam Wuruk tahun 1389, maka terpuruk, apalagi kekuasaan Majapahit terbelah menjadi dua karena konflik keluarga. Bagian timur Blambangan diserahkan kepada anaknya namanya Wirabumi, dan yang barat kerajaan Majapahit diserahkan kepada Wikramawardhana. Dan ibu kotanya di mana? Ibu kota Majapahit di mana, Pak? Jelas enggak tahu. Jadi ibu kota Majapahit sebagaimana yang telah disebutkan oleh Serat Dharma Gandul namanya Majalengka. Ya. Jadi ibu kota Majapahit itu Majalengka, bukan Mojokerto. Mojokerto itu baru kemarin, ya. Kemudian nama ini hilang, kemudian setelah kemerdekaan malah dibawa ke Jawa Barat. Di Jawa Barat ada daerah namanya Majalengka. Itu. Nah, dan sekalian perang Paregreg muncul. Nah, ini perang Paregreg. Yaitu perang yang habis-habisan. Yang satunya kalah, besoknya menang. Yang besoknya menang, kalah terus-menerus. Berjalan kurang lebih hampir 2 tahun. Hancur Majapahit. Terjadi pada tahun 1404 sampai 1406 Masehi. Nah, mulailah abad-abad ini berdatangan deras. Kenapa, Pak? Karena Wikramawardhana setelah itu memiliki anak namanya nanti menjadi Raja Brawijaya V, yaitu Kertawijaya. Ya, Kertawijaya ini menjadi bapaknya Raden Patah yang menikah dengan seorang wanita muslimah dari Champa yang namanya Darawati. Kemudian menikah dengan putri Cina yang nanti melahirkan Raden Patah. Nah, dari sinilah kenapa kaum muslimin banyak berdatangan ke Jawa, karena Kertawijaya ini sangat toleran dan memberikan angin segar buat dakwah di Jawa. Kenapa? Difaktori dua, istrinya dua muslimah. Ya sayang juga muslimah menikah dengan orang kafir. Bahkan Sunan Ampel yang akhirnya datang ingin mendakwainya. Dan anak-anaknya Kertawijaya pun sudah banyak yang masuk Islam, ya. Di antaranya Lembu Suro, Bupati Surabaya, Muslim. Lembu Peteng, Bupati Madura, Muslim. Kemudian Raden Patah sendiri juga Muslim. Ini. Nah, hadirin sekalian, di antara mereka yang datang adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, kita masuk Syekh Maulana Malik Ibrahim. Antum bisa melihat di bukunya halaman 126, ya, 126. Hadirin sekalian, Syekh Maulana Malik Ibrahim ini ada sebagian ahli sejarah mengatakan dia diutus oleh pemerintah Turki yaitu Muhammad I. Pertama dia ditugaskan di Gujarat. Di sana beliau berhasil menangani pertanian dan irigasi. Plus sekaligus beliau juga ahli pengobatan, tabib. Kemudian berpindah ke Patani. Makanya di dalam kitabnya Jaringan Ulama, Azuma De Azra mengatakan salah satu turunan anak cucunya Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah siapa? Siapa mas? Dawud Al-Fatani. Ya ini ulama abad 17-18. Yang tinggal di Mekah dan masyhur. Ya masyhur sekali. Dawud Al-Fatani ini. Ya. Dan menjadi ulama besar di Mekah. Nah ini anak cucunya. Dan bukti yang kedua, di daerah Patani itu juga ada desa namanya Gresik. Di Eja juga dengan Gresik. Makanya ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Jawa juga memberikan desa namanya Gresik. Kenapa dinamakan Gresik? Karena Gresik itu dulunya namanya Tandas. Tandas itu toilet, didengar gak enak. Maka dirubah oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, gak resik. Ya podo wae, gak resik. Apa artinya gak resik? Gak bersih. Cuma dalam perjalanan orang ngomong gak resik alias yang gresik. Ya ini masih cok gali cok ya. Digali-gali cocok. Itu seperti itu. Jadi jangan antum percaya banget-banget. Nah, ini yang gak benar ya saya jelaskan. Oke. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini datang. Pada saat itu Jawa masih minoritas muslim. Pak, yang kita kagum. Bahkan akhirnya saya dengan ikhlas tulus mengatakan. Kita-kita ini belum ada apa-apanya dengan beliau-beliau. Pak, coba mereka dakwah. Tidak ujuk-ujuk tabligh akbar kayak begini kan. Saya datang 3 hari alhamdulillah. Ngumpul 1000 orang. 2500 orang. Enak. Beliau dulu datang ke sawah-sawah menjelaskan tentang cocok tanam bagaimana itu baiknya sambil memberikan solusi pengairan irigasi yang tidak kalah hebatnya Pak. Dulu orang Jawa itu kalau paceklik sulit hujan mengadakan persembahan dengan membakar gadis untuk dipersembahkan kepada dewa hujan. Setelah datangnya Syekh Maulana Malik Ibrahim dikasih solusi istisqa. Masya Allah. Ternyata betul Pak, habis sholat istisqa hujan. Wah orang Jawa geleng-geleng kepala. Mbah Wali ini sakti mondroguno ini. Coba dengan doa, sekali doa langsung langit menurunkan hujan. Kalau enggak orang hebat sakti mondroguno enggak ada. Wah kalau begini masuk agamanya Mbah Wali aja daripada agama Hindu. Tiap tahun kita harus bakar gadis. Masya Allah. Bahkan Pak, maaf, antum pernah enggak ada acara Rebu Wekasan? Ya, diyakini oleh sebagian orang Islam di pada malam hari itu turun 35 balak ribu balak musibah. Sebetulnya Rebu Wekasan itu tradisi Hindu di mana setiap hari itu turun bagebluk penyakit yang menghancurkan desa, masyarakat. Bahkan pernah pada tahun 1978 ada 4 lurah bareng-bareng jebur kawah Gunung Bromo sebagai persembahan kepada dewa karena 4 desa ini tertimpa bagebluk wabah, rakyatnya itu mati banyak sekali untuk mencari ridhonya dewa masuk ke Gunung Kemukus. Ini Gunung apa? Bromo. Ini cuma setelah Islam, ya inilah komprominya orang Jawa yang Buddha itu diislamkan. Bahkan Wali Songo ini maaf, seperti yang dikatakan oleh Ahmad Mansur Suryanegara, cerita Wali Songo itu hanya diceritakan apa atas nama Islam, tapi isi ajaran dan juga muatannya tetap Hindu Buddha. Ini juga begitu diislamisasikan. Ada acara Rebu Wekasan sholat pada waktu malam itu. Nah. Yang jelas ini bukan Islam, oh, namanya aja nama asli Jawa kok, Rebu Wekasan. Mana Arabnya? Ya itu. Nah, kembali lagi. Yang hebat lagi Pak, setelah orang-orang Jawa masuk Islam, otomatis jin-jin ini ngamuk. Nah, pada saat itu banyak orang kesurupan. dirukyah sama Syekh Maulana Malik Ibrahim. Wah, makin sakti. Waduh. Orang dipegang tok sama Mbah Wali itu langsung sembuh, jinnya minggat. Wah, makin kagum. Dikudukung lagi Syekh Maulana Malik Ibrahim ini ahli herbalis, Pak, ternyata. Nanti dari sela-sela wejangan beliau asli, Masya Allah, ini ditemukan di Italia. 25 wejangan Syekh Maulana Malik Ibrahim yang menunjukkan ciri beragama beliau. Nanti kita deteksi apakah mereka itu sufi, apa ahli sunnah, apakah mereka itu syiah. Karena ada sebagian orang yang mengklaim bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim itu syiah. Ikhwan, yang lebih hebat lagi, beliau buka warung digratisin. Dakwah, makanya dakwah itu pengorbanan. Gak bisa sekarang ini dakwah itu nyantai-nyantai, mempersulit kita ketemu dengan masyarakat. Sehingga Pak, Masya Allah, hebatnya Syekh Maulana Malik Ibrahim diterima orang Jawa, dan hasilnya faktual, sejarah yang bicara. Di nisan beliau saya foto dan saya terjemahkan dengan compare juga dengan kalimat tulisan-tulisan ahli sejarah yang lainnya. Bunyinya apa, Pak? Lihat. Inilah makam al-maghfur, al-marhum, yang berharap rahmat Allah. Dijelaskan ya, bukan memvonis. Yang berharap rahmat Allah. Kebanggaan para pangeran. Oh, Pak. Ada enggak dai-dai kita yang dibanggakan para pangeran? Berarti di sini butuh pendekatan lebih tajam. Sehingga kebanggaan para pangeran, para sultan dan para menteri. Subhanallah. Padahal datang minoritas, Pak. Kehebatan beliau, berarti beliau itu karismatik. Beliau wibawa dan tidak sembarangan. Sehingga hadirin sekalian, dibanggakan para pangeran, para sultan, para menteri dan penolong fakir miskin. Subhanallah. Ke bawah, dekat, ke atas, akrab. Itu seorang dai. Harus, tanpa kita harus mengorbankan prinsip, kita lihat nanti prinsip beliau. Malik Ibrahim, lupa. Coba, jadi ke penolong para fakir miskin yang berbahagia dan syahid, cemerlangnya simbol negara dan agama. Allahu Akbar, beliau menjadi simbol agama dan negara. Malik Ibrahim yang terkenal dengan kakek bantal, karena kalau ngaji bukunya itu diletakkan di atas bantal. Ya, ya, walaupun berupa lontar ya, kadang-kadang berupa kulit sapi, kulit kambing ditulis ya. Dan beliau nampaknya juga punya pesantren. Nanti dari sela-sela wejangannya itu beliau mendirikan pesantren, karena di daerah Patani juga mendirikan pesantren. Oke, kita lanjut. Allah meliputi dengan rahmatnya dan keridoannya dan dimasukkan ke dalam surganya. Telah wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah. Dan tepatnya pada tahun masehinya berapa? 1419 Masehi. Oh. Nah, sekarang kita masuk wejangannya. Bagaimana akidah beliau dan agama beliau dan kedalaman ilmu beliau. Masya Allah. Antum lihat halaman 137. Menyesali sedalam-dalamnya. Ana gak usah baca bahasa Sanskertanya ya. Gak penting buat antum. Menyesali sedalam-dalamnya tindakan yang salah yang telah dikerjakan dan bertaubat. Kenapa Syekh Maulana Malik Ibrahim menekankan taubat? Karena orang-orang Jawa baru masuk Islam. Dikasih jalan keluar taubat. Biar mereka gak bingung. Mbah Wali, saya dulu itu begini, nyembah berhala, nyembah ini, bingung. Dikasih solusi, taubat caranya yang benar. Menyesali sedalam-dalamnya tindakan yang salah yang telah dikerjakan dan bertaubat karena ia tidak bermanfaat dan tidak baik. Dan berniat mengembalikan harta orang yang telah diambil secara tidak sah. Jika tidak mungkin mengembalikannya, maka dengan meminta kerelaannya, karena yang disakiti hatinya itu akan bersikap baik jika diminta kerelaannya. Masya Allah, persis, gak kurang gak lebih cara tobat yang dibikin oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Hak kaitannya dengan Allah, nyesal, tidak mengulangi, melepas hak kaitannya dengan manusia, kembalikan atau minta maaf. Masya Allah. Yang kedua, berjuang keras sejauh dapat dilakukan setelah mengetahui. Inilah seorang ulama Rabbani. Mengilmui, mengamalkan, mengajarkan. Subhanallah. Kalau antum mengikutin pembahasan saya tadi malam, ulama Rabbani adalah mempelajari ilmu, mengamalkan, dan mengajarkan. Dan ini nampak ada pada diri Syekh Maulana Malik Ibrahim. Yang ketiga, tidak akan berkata apapun kecuali sangat perlu, serta tidak henti-hentinya menyebut nama Allah. Karena memang ciri khas muslim, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, pertanda kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya, yang bagus dihabiskan diam dan berzikir kepada Allah. Sunnah enggak itu, Mas? Yang keempat, mau menyadari bahwa dirinya berhutang budi kepada Allah. La tamunnuna alayya islamakum balillahu yamunnun alaikum an hadakum lil iman. Allah yang memberikan budi jasa kebaikan, kita berhutang budi kepada Allah, baik saat duduk, makan, tidur, juga dalam berbagai macam aktivitas lainnya, senantiasa tidak melupakan Allah. Ulama Rabbani enggak, Pak? Subhanallah. Tetap teguh berpegang pada peraturan meskipun dirayu pihak orang lain. Allahu Akbar. Syekh Maulana Malik Ibrahim mengajari kita supaya istiqamah, supaya tegar di atas sunnah. Walaupun dirayu, dibayar, maju tak gentar akhirnya membela yang bayar. Tidak. Prinsip harus kita pegang. Walaupun seperti memegang bara api. Ternyata Syekh Maulana Malik Ibrahim paham tentang hadis Al-Qabidu ala dinih kal-Qabid ala jamroh. Orang yang memegang agamanya seperti memegang bara api. Lanjut. Rajin berguru. Karena baginda Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka setan akan bertindak sebagai guru. Ini hadisnya palsu, sudah saya luruskan, sudah saya tahqiq. Jika tidak ada guru, cari sanak saudara yang bisa menunjukkan kebaikan. Tapi betul, maksudnya Syekh Maulana Malik Ibrahim betul. Kita Islam, beragama Islam, gak boleh gak punya guru. Belajar gak boleh gak punya guru. Harus. Bahkan Imam Syafi'i memberikan syarat mencari ilmu ada 6, di antara apa? Wa irsyadu ustadzin, adanya petunjuk guru. Kalau enggak, memang gurunya setan. Selanjutnya, hendaknya tidak berbeda antara mulut dengan hati. Harus sejalan. Jangan terlalu berangan-angan tentang dunia. Syekh Maulana Malik Ibrahim menekankan kita untuk menghilangkan sifat kemunafikan. Di antaranya yang paling menonjol, antara mulut dengan hati tidak sejalan. Dan adanya adalah hubbud dunia wa karahiyatul maut. Selanjutnya, Masya Allah. Hendaknya menepati janji, terpercaya dalam tingkah laku, dan selalu bertindak dalam kebaikan. Allahu Akbar. Ulama Rabbani. Selanjutnya, hendaknya membatasi nafsu makan, pandangan mata, dan dalam ucapan. Karena jika sudah mengetahui keburukan dari nafsu, tidak akan ada yang bisa mengendalikan kesenangan dan kehendaknya. Orang-orang yang sering membual tidak akan mempunyai kekuatan hati untuk bisa mengajukan penyesalan hati kepada Allah. Karena kebohongannya dalam berucap telah melebihi durhakanya dalam perbuatan dosa oleh semua anggota tubuhnya. Betul, Pak. Orang itu kalau sudah anggota tubuhnya kebanyakan maksiat, sulit untuk menjadi orang baik. Masya Allah. Yang hebat, Pak. Ini loh yang kita itu harus malu. Apalagi antum jelek-jelekin Wali Songo. Dengan kuburan yang dikultuskan, gak mengharuskan antum mencela mereka. Begitu juga dengan dituhankan Nabi Isa. Kita tidak boleh mencela Nabi Isa. Ya enggak? Ya enggak? Ah, dengerin nih. Melaksanakan hukum dan amaliyah agama secara terang-terangan. Dan tidak berbincang-bincang dengan penganut Qadariyah kecuali terpaksa. Subhanallah. Ternyata beliau sudah punya pemahaman tentang akar bid'ah yang mendalam, Pak. Jadi bukan hanya antum saja yang tahu akar bid'ah, syiah, qadariyah, khawarij. Ini apalagi nanti kita sampai kepada Hitbun Pambunang, tulisan yang ditulis oleh Sunan Bonang mentahdir 12 firqah yang menjadi akar bid'ah. Oh, itu. Antum baca nanti, ke barangkali waktu enggak sampai. Di akhir kitab itu beliau mengatakan, wahai kaum muslimin, kita ini sesama saudara. Hendaknya kita saling tolong-menolong di dalam mencegah dolalah dan bid'ah. Loh, Pak. Apa Sunan Bonang terus Wahabi? Siapapun yang anti sun anti bid'ah dikatakan Wahabi, habis nanti Wali Songo ini, Pak. Lanjut. Tidak berbicara dengan wanita yang menimbulkan nafsu birahi. Masya Allah. Sesuai dengan hadis Rasulullah, iyyakum waddukhula 'alan nisa, waspadalah kalian masuk keluar keluar masuk ke perempuan. Selanjutnya nomor 13, memelihara pandangan, tidak terlihat kecuali yang di depan mata. Jangan sok ingin tahu isi rumah kaum mukmin, karena hal itu dianggap munafik oleh Rasulullah, yaitu orang yang suka melihat isi rumah orang. Kenapa, Pak? Karena orang itu kalau suka melihat isi rumah orang, terus cerita ke sono sini rahasianya. Sementara Rasulullah mengatakan apa? Ciri-ciri munafik itu al-adhu, menukil, memindah ucapan untuk merusak manusia. Oke, lanjut. Selalu menjaga wudhu, Masya Allah. Pas dengan hadis Rasulullah yang mengatakan, la yuhafidhu alal wudhu illal mu'min. Tidak ada yang menjaga wudhu kecuali mu'min. Tidak duduk bersama kaum munafik, penghasut, pemfitnah, orang yang selalu menyelewengkan serta melecehkan agama kecuali dalam keadaan terpaksa. Allahu Akbar. Syekh Maulana Malik Ibrahim membuat dasar kita bergaul sama orang-orang apa? Perusak, ahli bid'ah, ahlul fasad, bagaimana? Dan Syekh Muhammad Syekh Maulana Malik Ibrahim memberikan dasar bagaimana kita itu memilih teman dan memilih orang yang menjadi teman kita seagama. Selanjutnya, Masya Allah. Yang 16, tidak hanya membicarakan soal dunia, tidak bertengkar dengan sesama Islam. Oh, ini masalah ukhuwah, masalah hati harus dijaga. Yang 17, tidak memastikan keberhasilan. Nih, Pak, Masya Allah. Dia ahli sunnah tulen. Tidak memastikan keberhasilan semua pekerjaan. Sebab memastikan hal tersebut adalah munafik. Orang Islam jika menyatakan suatu kesanggupan harus dibarengi dengan mengatakan insya Allah. Subhanallah, Pak. Alim loh ini orang. Jadi antum kalau gak tahu sejarah jangan ngomong. Akhirnya melecehkan tanpa dasar ilmu. Antum nanti meminta maaf kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Secara umum Wali Songo repot loh. Nyari di surga kan. Bah, maafin ya Mbah ya. Ana dulu ngomong begini-begini. Ana dulu mengatakan begini-begini. Makanya hati-hati. Jangan menipu orang. Jangan berbohong kepada orang lain. Beritahu dirimu sendiri dengan apa adanya. Dan jangan mengadu domba. Allahu Akbar. Prinsip akhlak bersosial. Yang tidak kita temukan konsep ini dimanapun, Pak. Konsep sosial. 19. Hendaknya membimbing orang lain kepada kebajikan. Dan hendaknya mencegah orang lain kepada berbuat buruk. Amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya, jangan mengikuti kehendak setan. Jangan mempercayai setiap pengaduan. Hendaknya berbicara memeriksa yang benar dan yang salah. Wa in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Prinsip tabayyun yang itu diletakkan oleh Allah dan Rasulnya sangat api. Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Waspadalah dengan dugaan karena dugaan itu sedusta-dustanya pembicaraan. Hilangkan sifat pemarah. Tetaplah bersabar dan tidak emosi jika ada yang menyebabkan kesalnya hati. Masya Allah. Bagaimana membimbing supaya kita itu benar. Jangan takabur, sombong, berbangga diri, meremehkan orang lain, membanggakan diri karena kekuasaan sebab berharta. Jangan berkata, siapa bisa menyamai aku. Jangan berkata, tidak ada yang aku takutin. tanda orang yang sombong ialah suka kepada diri dan berkataan sendiri dan tidak memperhatikan pendapat orang lain. Pas, Pak, dengan definisi sombongnya hadis Rasulullah apa? Batarul haq wa ghamdun nas. Meremehkan orang, menolak kebenaran. Persis. Berarti pemahaman beliau terhadap sunnah Rasulullah, Masya Allah. Bahkan, Pak, di antara daftar pustaka, pernyataan ini, Pak, diambil dari mana? Syarhus sunnah karya Imam Al-Baghawi. Masya Allah. Berarti Syekh Maulana Malik Ibrahim itu bacaannya sudah syarhus sunnah. Sayang gak ada Fathul Majid. Coba kalau dulu Syekh Muhammad lebih lahir duluan, ya karena beliau terakhir, dibaca sama beliau syarhus sunnah. Bahkan fikihnya pakai Raudhatul Ulama. Dulu ternyata namanya itu Raudhatul Ulama, bukan Raudhatul Talibin. Karya Imam An-Nawawi. Masya Allah. Tuh, lanjut. Dilanjutkan enggak? Hah? Masih siap dengar? Enggak tidur? Awas kalau tidur, kusumpahin loh. Ya. Anak ngotot, antum tidur, keterlaluan, Mas. Ya. Oke. Jangan mendengki, yaitu tidak suka apabila orang ada orang lain mendapat anugerah dan nikmat dari Allah. Masya Allah. Definisi hasud persis yang dibuat oleh para ulama sekarang. Baik berupa harta, ilmu, atau kemampuan. Itu hasud. Menginginkan nikmat tersebut hilang. Dan jangan itu. Selanjutnya, berupayalah sekuat tenaga untuk mencapai perkara-perkara berikut ini. Kendaraan yang memuat banyak penumpang, rumah yang luas, kain panjang yang kuat, tebal, dan lampu terang. Rumah luas maksudnya banyak berbicara kebaikan. Kain yang panjang dan tebal maksudnya kuat memegang kehormatan. Lampu yang terang benderang berarti pengetahuan dan kebijakan yang benar. Masya Allah. Yang lebih hebat nih, Pak, terakhir. Menunjukkan beliau itu punya pondok. Demikianlah hendaknya dalam persahabatan bersikap adil ini juga harus diperlakukan kepada anak cucu dalam menyantuni dan menjaganya. Dalam hal makanan dan tempat tinggal sama keadaannya. Jika mempunyai murid banyak, itu biasanya di mana, Pak? Pondok. Ya, terlepas pondoknya itu pondok kalong ya, pulang pergi ya. Kata beliau, jika mempunyai murid banyak, hendaknya sama-sama diberi kasih sayang, diperhatikan, dan jangan dihinakan. Nih, buat pimpinan pondok, mau sekarang yang pondok kaya atau kiri, mau sekarang anaknya ustadz atau anaknya bandar togel, kalau masuk ke pondok antum, jangan dihinakan. Antum didik dengan baik seperti yang dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Yang terakhir yang disebut dengan bertapa, makanya enggak benar Sunan Kalijogo bertapa di pinggir sungai sampai lumutan, bahkan tongkatnya sampai jadi bambu. Masya Allah. Karena Syekh Maulana Malik Ibrahim ini sebelum jauh. Jadi Syekh Maulana Malik Ibrahim itu hadir ke Indonesia, ke Jawa sebelum lahirnya Sunan Kalijogo. Itu sudah santer. Namanya bertapa di dalam Islam adalah melaksanakan sembahyang alias sholat, membaca Al-Quran, duduk di masjid alias iktikaf, dan memilih teman duduk yang baik. Itu iktikaf, itu bertapa. Bukan sekarang di pucuk-pucuk gunung, di gua-gua pinggir sungai, itu enggak ada. Allahu yarham. Setelah itu hadirin sekalian, datanglah periode di mana kau orang-orang Jawa sudah mulai banyak Islam. Sehingga nampak kekosongan tokoh, makanya Sunan Ampel yang namanya Raden Rahmat atau Rahmatullah datang. Karena memang diutus oleh keluarganya untuk nengok bibinya yang menjadi istrinya Kertawijaya alias Brawijaya V. Yaitu Darawati. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa mana ini, bahasa campaknya itu Qorawati, Al-Qorawati, bahasa Arab itu Al-Qorawati. Apa artinya Al-Qorawati? Hah? Bahasa Arabnya Al-Qarawati apa? Hah? Al-Qaryati. Ya, desa saya. Karena memang dia itu cantik kembang desa.
0: Loh, itu loh mas.
1: Loh, anak gak ngada-ngada ini sohe. Al-Qarawati, karena dia itu kembang desa. Orang-orang Asia dulu kan nyari bahasa Arab itu sekenak-kenaknya. Kira-kira mirip Arab apa ya? Udahlah, karena kembang desa, Qarawati.
0: Udah.
1: Iya. Datang ke Jawa bersama dua saudaranya, dua ponakannya, yaitu Abu Hurairah sama Ali Murtadha. Abu Hurairah nanti akhirnya tinggal di daerah Mojoagung, yang nanti akhirnya disebut dengan Sunan Mojoagung. Yang Ali Murtadha nanti tinggal di Gresik. Cuma namanya orang Jawa. Lagi-lagi banyak mengucapkan Arabnya itu gak lengkap. Abu Hurairah dipanggil Burereh. Dan yang lebih parah lagi, Ali Murtadha dipanggil Ali Murtolo. Nah itu. Padahal orang hebat itu, ulama pak. Cuman sayangnya Mojoagung ini kalau kita lihat nanti dialognya, pada saat Sarasehan membahas tentang makrifatnya Siti Jenar, kalau kita lihat Syekh Maulana Muhammad sama Syekh Maulana Mojoagung ini yang paling menonjol ilmunya. Nanti kita lihat. Cuman sayang sejarahnya ngeblank. Gak ada sama sekali. Sayang. Padahal dia ulama besar. Dan ilmunya sangat dalam. Dari lihat pernyataan-pernyataan saat dialog itu. Nah, akhirnya dari sekalian Syekh Sunan atau siapa Rahmatullah langsung mendarat, awalnya pertama dari daerah Champa, kemudian beristirahat sejenak di Kamboja karena dia naik kapalnya orang Mesir. Namun orang Mesir ini nampaknya tidak terlalu komitmen dengan janjinya mau berlayar langsung ke Jawa, ternyata mampir di Kamboja untuk cari dagangan. Akhirnya setelah itu perjalanan dilanjutkan sampai Sumatera, mampirlah di daerah Sumatera Palembang. Di sanalah dia mengislamkan Aryo Damar yang nanti namanya Aryo Dilah, anaknya Kertawijaya, ya, anaknya Kertawijaya yang menjadi bupati Palembang. Akhirnya di sana nanti Putri Cina terusir dari kerajaan Majapahit, akhirnya tinggal di daerah Palembang bersama Aryo Damar, Aryo Dilah. Nanti punya saudara sepersusuan yaitu Raden Husain. Nah ini ya. Nah hadirin sekalian, setelah dari Palembang mengislamkan Bupati Palembang, maka beliau langsung melanjutkan perjalanannya ke daerah Gresik. Di sanalah disambut oleh beberapa kaum muslimin, langsung menuju perjalanan ke daerah Majapahit menemui pamannya, ya, karena bibiknya dinikah oleh Raden Brawijaya V yang tidak lain adalah bapaknya Sunan Raden Patah juga. Sengajanya dia itu ingin mengislamkan Brawijaya V, namun dia tidak sanggup untuk menerima Islam karena dia masih tertaut dengan agama Budanya, Hindu Budanya. Walaupun begitu, dia mempersilakan Sunan Ampel Raden Rahmat untuk berdakwah di daerah Jawa. Akhirnya dari sekalian, pada saat datangnya pertama kali disambut dengan tarian bedaya. Dan dia tarian serimpi bedaya ini otomatis perempuan yang semi telanjang, ya, antum tahu enggak pakaian asli orang Bali. Ya. Kelihatan dadanya, itu nari. Sepanjang tarian Raden Rahmat alias Sunan Ampel hanya mengatakan auzubillah astagfirullah, auzubillah astagfirullah. Ya, pamannya tahu bahwa ponakannya ini sedang dalam keadaan tersiksa melihat tarian tersebut, akhirnya dihentikan. Pada saat itulah Syekh Maulana Raden Rahmat atau Sunan Ampel dipersilahkan untuk singgah sejenak, ya. Kemudian setelah itu dititipkan ke Lembu Suro, anaknya yang ada di Surabaya, karena anaknya sudah masuk Islam. Karena kalau tinggal di sini nggak mungkin, ya. Karena dia nggak mungkin betah, ya. Darawati pun mengakui, ya, bahwa ponakannya ini tidak akan betah. Akhirnya beliau ditempatkan di daerah Ampel, namanya Ampel Dento, di mana daerah rawa-rawa yang dekat lautan. Di sana dia berangkat dari Mojopahit, Majalengka, kemudian melewati Mojoagung, Krian, sampai akhirnya Kembang Kuning. Nah, proses perjalanan ini karena tidak bisa ditulis oleh sejarah orang-orang Jawa, akhirnya dimitoskan. Di dalam perjalanan itu katanya bagi-bagi kipas. Dan uniknya, siapa saja yang mau bersyahadat dikasih kipas. Hebatnya kipas itu, Pak, kalau dipakai bisa menyebabkan penyakit pusing, batuk, pilek, hilang. Oh, Masya Allah. Itu subhanallah ya, itu apotek nggak laku, apalagi dokter-dokter kan dikipasin langsung batuk hilang. Nah, ini mitos. Apalagi Sunan Ampel setelah membuat masjid, dalam proses pembikinan masjid banyak orang yang meragukan keahlian arsitektur yang namanya Mbah Sun Haji, penentu kiblat. Banyak orang-orang ngobrol, jangan-jangan masjidnya miring. Akhirnya Mbah Sun Haji tidak ambil pusing dan tidak banyak omong. Orang-orang yang meragukan diundang ke masjid, langsung dibolongin di depannya. Ternyata orang-orang yang datang tersebut disuruh melihat dari bolongan lubang tersebut. Ka'bah dilihat. Masya Allah, kalah itu teropong bintang. Semua orang akhirnya mengakui kehebatan Mbah Sun Haji. Sejak itu Mbah Sun Haji diberikan julukan Mbah Bolong alias Sunan Bolong. Dan ini pasti mitos. Gak mungkin dari sisi bumi itu melengkung. Itu gak melihat toh Pak. Apalagi gedung-gedung banyak. Ya, Masya Allah. Oleh karena itu ini mitos. Yang lebih hebat lagi mitos yang kedua, tukang sapu Sunan Ampel, Masjid Ampel, Mbah Soleh. Saking bersihnya kalau nyapu, ngalai pokum cleaner. Wow, bersih. Tapi sayangnya, Mbah Soleh ini tidak diberikan panjang umur oleh Allah. Akhirnya meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, Sunan Ampel melihat Masjid Ampel ini kumuh. Setiap hari ngeluh, coba bayangkan. Kalau Mbah Soleh ini masih hidup, masjid gak kumuh seperti ini. Tiba-tiba Mbah Soleh hidup. Masya Allah, hidup. Hidup nyapu masjid bersih. Tidak selang lama, sebulan dua bulan, Mbah Soleh mati lagi. Kemudian Mbah Ampel ngeluh lagi. Coba bayangkan, Mbah Soleh ini masih hidup, masjid tidak sekumuh ini. Hidup lagi sampai 9 kali. Makanya di kuburan Ampel itu ada kubur 9, yaitu kuburan Mbah Soleh. Ternyata hadirin sekalian, pernah diperiksa oleh arkeologi, pernah. Jadi pada waktu awal-awal berdirinya organisasi OKI, mencoba untuk mereview, merekonstruksi sejarah, diadakan gak kajian arkeologi, termasuk yang disinyalirkan di bawah masjid Demak itu ada kuburan Syekh Siti Jenar, ternyata tidak didapatkan. Begitu juga kuburan Mbah Soleh yang disinyalir 9 ini, juga ternyata yang isi itu cuma 1, 9-nya kosong. Oleh karena itu hanya cerita khurafat. Nah, murid-muridnya Sunan Ampel ini hebat, Pak, Masya Allah. Terlepas dari kekurangannya, karena Sunan Ampel datang ke Indonesia itu umur 20-25. Tapi subhanallah, beliau sangat tegas di dalam masalah kaitannya dengan bid'ah. Ya Allah, antum lihat Pak, halaman kitab, halaman 77-79. Ya. Beliau sedang berdialog dengan beberapa muridnya yang sudah menjadi petugas wali. Pada saat itu, antum lihat halaman 77. Pada suatu ketika Sunan Kalijogo mengusulkan agar adat istiadat Jawa seperti selamatan, bersaji dan lain-lain tidak langsung ditentang. Sebab orang Jawa akan lari bila ditentang keras. Adat istiadat itu diusulkan agar diberi warna atau unsur Islam. Mendengar pendapat Sunan Kalijogo tersebut, bertanyalah Sunan Ampel. Lihat prinsip agamanya, Pak. Apakah tidak mengkhawatirkan di kemudian hari adat istiadat dianggap sebagai ajaran yang berasal dari agama Islam? Sementara tidak ada dalam ajaran Islam. Dan bila hal itu dibiarkan, apakah tidak menjadi bid'ah? Masya Allah. Pemahaman bid'ah yang cukup mendalam dari seorang wali, Sunan Ampel. Tapi ketika itu forum kebanyakan mengatakan bahwa saya setuju dengan pendapat Mbah Sunan. Katanya Sunan Kudus. Saya setuju dengan pendapatnya Sunan Ampel, sebab ajaran Sunan Kalijogo, sebab ajaran agama Buddha

Kanjeng Sunan Ampel, saya mempunyai keyakinan bahwa di belakang hari akan ada orang yang menyempurnakannya. Allahu Akbar. Berarti para wali itu yakin gak tuntas, dakwahnya belum tuntas. Berharap, yang diharapkan adalah kita sekarang. Loh, kok sekarang yang ngaku pecinta pendukung Sunan-Sunan Wali Songo kok malah anti? Ketika kita melanjutkan misi Sunan Wali Songo dituduh Wahabi, gimana ini? Oleh karena itu hadirin sekalian, kita harus melanjutkan misi. Misinya apa? Kita lihat. Sekarang kita ingin singkat sebelum kita menjelaskan ajaran Wali Songo, bahwa Sunan Ampel ini akhirnya punya anak, di antaranya adalah Sunan Bunang yang sampai wafat tidak pernah menikah sehingga disebut dengan Sunan Wadat. Orang Jawa ngomong Sunan Wadat, padahal Sunan Wahdah, sendiri bujang, itu loh Wahdah, ya sendiri kan Wahdah. Cuman orang Jawa akhirnya ngomong Sunan Wadat, ya. Kemudian anak yang kedua Sunan Derajat yang akhirnya dakwah di Lamongan dan juga mengikuti jejak orang tuanya. Begitu juga Sunan Bonang. Lalu menantunya yang juga mengikuti jejaknya adalah Sunan Giri yang sangat tegas di dalam masalah Islam, kemurnian Islam. Bahkan Pak sangat fasih di dalam bahasa Arab. Ini menunjukkan bahwa Sunan Giri, Sunan Bonang belajarnya di Mekah. Karena kalau kita melihat rujukan kitabnya Sunan Bonang itu hebat. Ada Raudhatut Thalibin, ada juga kitab-kitab At-Tamhid yang lainnya. Bahkan Sunan Giri disinyalir oleh sebagian ahli sejarah pernah belajar kitab Al-Ahkamus Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi. Sehingga beliau ahli tata negara yang mengeset bagaimana berdirinya Kesultanan Demak. Itu Sunan Giri. Sampai Tom Peres, ahli sejarah dari Portugis yang dulunya apoteker, mengikuti lawatan perang salib ke Indonesia. Dia mengatakan bahwa Sunan Giri ini ibarat Paulusnya orang Kristen yang Katolik yang ada di Portugis. Karena Portugis itu membawa Kristen Katolik, Belanda itu membawa Kristen Protestan, Pak, ya, gitu seperti itu. Nah, selanjutnya menantunya lain adalah Sunan Kalijogo. Yang inilah yang akhirnya menyimpangkan misi Sunan Kalijogo. Ini Sunan-Sunan atau wali-wali awal yang baik. Pak, terjadilah distorsi. Kenapa? Karena sejak jatuhnya Demak Bintoro, yang awalnya kejayaan pada waktu Raden Patah, terus kemudian dilanjutkan oleh anaknya Pati Unus, lalu dilanjutkan Trenggono masih mengalami kejayaan. Bahkan termasuk tiga orang yang ditakuti oleh Albuquerque, yaitu panglima besar Portugis adalah tiga. Patih Qaidir, yaitu Abdul Qadir, yang dulu pernah memimpin pemberontakan di Malaka, yang akhirnya menjadi pedagang kaya raya di Cirebon. Yang kedua adalah Raden Patah, dan yang ketiganya adalah Pate Unus, atau dia mengatakan Pate Anus. Ya, tidak lain adalah Yunus. Ikhwan, Masya Allah, sayang. Pada periode berikutnya, penggantinya Trenggono tidak setia kepada komitmen untuk mendirikan negara Islam Demak Bintoro. Akhirnya terjadi konflik. Ya, pertama Sunan Surohnyoto dibunuh oleh Prawoto. Prawoto dibunuh oleh Aryo Penangsang. Aryo Penangsang akhirnya dibunuh bersama-sama oleh Joko Tingkir dan Ki Pamanahan dan Ratu ini apa namanya Ki Curumartani, yang tidak lain adalah King Rang sama Kaliamat. Akhirnya dari salian habislah tamat riwayat Demak Bintoro. Muncullah Pajang dengan raja pertamanya adalah Joko Tingkir. Tidak main-main hadirin sekalian, Joko Tingkir memproklamirkan agama resmi kerajaan adalah Manunggaling Kawula Gusti. Kenapa? Tidak aneh.

Joko Tingkir ini adalah anaknya Ki Kebu Kenongo. Kebu Kenongo ini adalah muridnya Siti Jenar. Dan Siti Jenar adalah pecentus Wahdatul Wujud atau Manunggaling Kawula Gusti di Jawa. Akhirnya dari sejak itulah terjadi distorsi pergeseran misi dakwah yang sangat frontal dari ahli sunnah salafi menjadi kejawen sinkritisme. Dilanjutkan lagi Mataram Islam sampai 355 tahun. Terus melanggengkan ajaran ini. Bahkan hadirin sekalian, raja-raja Mataram tidak ada satupun yang mau menamakan dengan nama Arab. Dan akhir-akhirnya pun tidak mau sholat Jumat seperti Amangkurat I. Bahkan melakukan pembantaian sadis kepada ulama-ulama dan keluarganya ahli sunnah wal jamaah. Inilah seputar masalah kaitannya dengan perjalanan dakwah Wali Songo. Dan saya akan nyatakan terakhir. Dakwah Wali Songo itu adalah dakwah ahli sunnah dengan manhaj salafus soleh. Antum kalau tidak percaya, buka Kerupak Ferrara. Kerupak Ferrara ini, kerupak itu bahasa Italianya, lontar bahasa Jawanya. Ditemukan di Italia. Dan ketika itu sudah cukup usang. Lontar itu kira-kira bentuknya seperti ini, Pak. Di dalam kitabnya. Ternyata setelah diteliti oleh sarjana barat, tidak lain adalah Belanda, ahli bahasa Sangsekerta, tidak lain adalah Profesor Dr. Drewes. Kitab tersebut adalah menyebutkan adanya 8 wali. Sunan Bonang, Sunan Kalijogo dan yang lainnya. Ini di sini ada. Antum lihat di halaman 328. Jadi kitab yang terbuat dari daun lontar atau rontal ini berisikan hasil sarasehan atau muktamar. Ini menunjukkan ikhwan, wali itu sebetulnya adalah organisasi dewan dakwah. Semacam suatu kerja yang terorganisir untuk mengislamkan tanah Jawa. Buktinya mengadakan pertemuan rutin. Di antaranya menyoal tentang makrifat Siti Jenar. Apakah sesat atau tidak. Yang hadir Pangeran Bonang. Tidak lain adalah Makdum Ibrahim. Yang kedua adalah Pangeran Cirebon. Tidak lain adalah Syarif Hidayatullah atau Gunung Jati. Yang ketiga adalah Pangeran Mojoagung. Tidak lain adalah Abu Hurairah atau Burereh. Dan Pangeran Kalijogo. Tidak lain adalah Umar Syahid. Ini Raden Syahid. Ya, Syahid. Syekh Bentong. Ini anaknya Syekh Kuro yang tadi Hasanuddin. Jadi Syekh Bentong ini anaknya Hasanuddin Syekh Kuro, yaitu ulama yang punya pondok pesantren di Karawang yang disebut dengan Syekh Kuro. Ini anaknya namanya Syekh Bentong. Ya. Kemudian Maulana Maghribi, inilah yang saya lihat ucapannya itu sangat-sangat mendalam menjiwai akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sayang kita tidak menemukan sejarahnya. Kemudian Maulana Maghribi dan ketujuh Syekh Lemah Bang atau Siti Jenar. Jadi nampaknya Siti Jenar ketika itu masih menjadi anggota wali. Dan yang kedelapan Pangeran Giri, yaitu Giri Gajah, yang tidak lain adalah Ainul Yakin, yang tidak lain adalah Pangeran Samudro, yang tidak lain Sunan Giri yang menetap di daerah Giri Kedaton. Nah isi sarasehannya antum baca, karena sang sekertanya kita sertai dengan terjemahannya. Nah untuk mengetahui, mendasarkan, membuktikan bahwa mereka itu ahli sunnah, lihat halaman 342. Masya Allah. Jangan ragu dan jangan terkacaukan oleh pengetahuan yang sesat dan kafir. Karena Rasulullah telah bersabda dalam hadis qudsi. Ini hadis qudsi perlu ditahqiq. Nampaknya diambil dari kitab Syarhus Sunnah. Besok jika telah mendekati akhir zaman alias kiamat, banyak para ulama dan orang soleh akan menjadi beku, maksudnya huroba, terasing. Mereka berganti dengan bid'ah yang berlebihan, yang merongrong agama Islam, berbaur dan menjangkit
banyak kata-katanya yang salah, sesat dan kufur, mereka akan berbaur dan menjangkiti orang-orang mukmin. Tidak kekal dunia ini. Maka hendaklah diketahui bahwa menjelang kiamat akan banyak yang meninggalkan agama Islam ini. Sedikit yang sempurna, yang tetap dalam keadaan Islam. Banyak yang Islam lalu menjadi munafik, lalu menjadi Yahudi, menjadi seperti iblis, dan ada yang menjadi sesat atau musyrik, ada yang menjadi kufur atau kafir. Allahu Akbar. Pak, kira-kira sunnah apa bid'ah? Masya Allah, salafi. Yang keagamannya lagi. Antum halaman 343. Bagaimana tingkah laku ini syariat yang dikembangkan oleh Wali Songo. Bagaimana tingkah laku melaksanakan perintah Allah yang baik dan yang perlu, yang terkecuali bagi seorang muslim. Dari perbuatan lahiriah seperti sholat 5 waktu sehari semalam, puasa pada waktu bulan Ramadan, membayar zakat sesuai dengan kemampuan, bagi yang punya uang, kalau toh disimpan ataupun dipakai sebagai modal, harus dibayar zakatnya secara jujur dan jangan diselewengkan. Jangan berdagang dengan alat-alat musik, sebab itu haram. Bid'ah apa salafi? Dan dilakukan derma, sedekah, pergi haji, perang sabil, mandi jinabat, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat, menjauhi perbuatan-perbuatan mesum, pergi ke masjid dan ikut berkumpul dengan orang-orang banyak untuk melaksanakan sholat Jumat. Allahu Akbar. Apalagi Pak, antum kalau membaca pembatal-pembatal keislaman 10, yuk kita lihat. Itu persis yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Allahu Akbar. 210 Pak, anehnya itu. Padahal duluan Wali Songo apa Syekh Muhammad? Gak tahu juga Mas, keterlaluan Mas. Duluan Wali Songo daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu hidup pada abad 18. Ini 1415. Tapi Masya Allah Pak, persis sama. Yuk kita lihat perkara-perkara yang membatalkan Islam yang 10. Halaman 356 sampai 537. Nah, yang pertama, saya enggak usah membaca bahasa Sangsekertanya ya. Ikut menyembah berhala, syirik jelas. Mengikuti pepujian atau upacara keagamaan orang kafir, Masya Allah, itu membatalkan keislaman. Ikut mengeluarkan sesajen, yang ketiga. Yang keempat, merendahkan wahyu Allah, baik dengan menyangkal keberadaan kebenaran maupun keberadaannya. Misalnya menganggap bahwa Al-Quran yang terdiri dari 30 juz itu bukanlah wahyu dari Allah, menyelewengkan dalil Allah, atau memaki kebenaran kalamullah. Persis nih kemarin 4 November. Aduh, dasarnya ini. Cuman sayang mereka itu enggak tahu sejarah. Ternyata Wali Songo itu juga sama dengan kita, ahli sunnah salafi, menistakan Al-Qur'an itu kafir. Dan bentuk penistaannya jelas. Nih, antum baca. Memaki, yang kelima, memaki Allah, Rasul, utusan Allah, atau memaki malaikat. Kafir. Yang keenam, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal sebagaimana yang dibicarakan 4 madhab. Ternyata fikih madhabnya mereka itu sangat mendalam juga. Saya enggak ada waktu, kita enggak bisa sempat baca kitab rilisnya Headbook Van Bunang. Yang kedelapan, yang ketujuh, menganggap sunnah hal yang wajib dan menganggap wajib hal yang sunnah. Ini sama. Menjungkir balikkan syariat. Yang wajib dikatakan sunnah, yang sunnah dikatakan wajib. Yang kedelapan, mengaku sebagai nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad. Hal ini termasuk meyakini atau bahkan mengikuti orang yang mengaku sebagai nabi setelah beliau, atau mengaku bahwa sabda nabi itu miliknya. Semua perbuatan itu membawa kepada kekafiran. Jelas. Masya Allah. 9. Menuduh kafir terhadap saudaranya muslim.
Sama. Persis yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Masyaallah. Sementara itu tidak terbukti akan menganggung dosa fitnah menjadi kafir sendiri. Yang 10, senang apabila dianggap kafir atau berpikir sebagai orang kafir atau dan membantu semua perbuatan orang kafir. Allahu a'lam bishawab. Dah, perbuatan-perbuatan yang menjadikan orang itu kafir disebutkan enggak tanggung-tanggung, Pak. 44 macam orang itu bisa kafir. Nih, antum baca setelahnya. Kalau memang begitu clear, walaupun hanya sepintas, untuk detailnya antum baca bukunya, saya aja sampai lemes. Ya. Karena memang ini saya kaji dan saya gali kurang lebih 10 tahun dan doakan saya panjang umur, sehat walafiat, melanjutkan umat Islam di pusaran sejarah Nusantara. Karena ini penting, karena jatuh bangunnya umat Islam memperjuangkan jati diri eksistensinya, dianggap seperti bulldozernya Satpol PP, kalau sudah sekarang habis rumah-rumah liarnya, yang menempati tanahnya bukan kaum muslimin. Ini sayangnya. Kemudian nanti kalau ada waktu juga, jaringan ulama salaf Timur Tengah dan Nusantara abad 18 sampai 19. Nanti ada Syekh Surkati, nanti ada Kyai Haji Ahmad Dahlan, bagaimana Cokro Aminoto dipanggil ke Hijaz, ke Mekah untuk rapat membahas masalah kaitannya dengan modernisme. Ya. Ya, terus kemudian isu pembongkaran kuburan Rasulullah. Ini semuanya, dan tolong diperhatikan Mas, yang tidak kalah pentingnya jasa S.I. Cokro Aminoto pada tanggal 27 September tahun 1928 mendirikan Majelis Ulama Indonesia. Jadi jangan main-main ya mau membubarkan Majelis Ulama Indonesia, didirikan sebelum berdirinya negara Indonesia. Tahun berapa tadi? 27 September 1928. Dan memang pergulakan saat itu sangat dahsyat. Kenapa, Pak? PKI juga kuat, modernisme juga kuat, arus tradisional kuat. Karena pada tahun 1911 revolusi komunis sedang terjadi di Cina. Ya. Makanya untuk menangkis itu Cokro Aminoto segera mendirikan bersama Saman Hudi, menyulap SDI menjadi SI untuk menangkal itu. Namun tidak pelak, akhirnya orang-orang yang masuk ke dalam SI pun kena pengaruh PKI. Seperti Smaun, Mussolini, dan berbagai macam tokoh-tokoh tahun 48 seperti D.N. Aidit. Kemudian muncul juga kekuatan tradisional yang didalangi oleh dua orang, Wahab Hasbullah bersama Haji Mas Mansur. Haji Mas Mansur ini, Pak, haji umur 15 tahun. Pergi haji umur 15 tahun. Mendirikan tahun 1916 Taswirul Afkar. Tahun 1914 Taswirul Afkar. Kemudian dalam rangka untuk sama-sama mengusir penjajah, maka pada tahun 1916 mendirikan Nahdlatul Wathon. Kemudian pada saat itu terjadi berbagai macam ketimpangan akibat kebodohan yang menimpa umat Islam, termasuk anggota Nahdlatul Wathon. Maka Wahab Hasbullah merancang Nahdlatul Ulama. Namun Mas Mansur sudah berbelok tahun 1922 masuk Muhammadiyah, menjadi ketua cabang di Surabaya. Dan Muhammadiyah semakin menggeliat setelah bapaknya Hamka, yaitu Haji Rasul, masuk Muhammadiyah dan mendirikan cabang, menjadi ketua cabang Sumatera. Dan dalam waktu singkat sudah mendapatkan anggota kurang lebih 20.000. Kenapa hadirin sekalian dengan cepat menangkap peluang itu? Karena pada saat itu kan Haji Rasul ini mendirikan Tawalib. Tawalib kena pengaruh komunis. Makanya Haji Rasul dan beberapa temannya kecewa, sehingga dengan Muhammadiyah, kendaraan Muhammadiyah ini, Sumatera sanggup mendapatkan satu
hal yang beda dengan Jawa. Apa itu? Islamnya lebih murni, lebih mendekati Al-Quran dan Sunnah daripada di Jawa. Dan akhirnya terjadilah pecah Masumi pada TNI-SI pada tahun 1912, ya. Sudah mulai ada isu-isu berdirinya komunis. Namun lebih parah setelah wafatnya Cokro Aminoto tahun 1934, maka pada tahun 1948 anggota SI ini banyak menjadi pendukung PKI. Maka pada saat itu hadirin sekalian, muncullah Masumi, dan akhirnya Masumi pun dihanguskan oleh Soekarno, dan akhirnya juga pada zaman kemerdekaan terus seperti itu. Nah, ini hal-hal yang kaitannya dengan menjelang kemerdekaan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebagaimana janji saya tadi, tidak ada tanya jawab, dan karena tidak ada yang bertanya maka tidak perlu dijawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah, segala puja, puji dan syukur untuknya semata. Dialah yang mengumpulkan kita pagi hari ini di salah satu taman surga dunia, di sebaik-baik majlis, di rumahnya yang mudah-mudahan diberkahi ini, agar kita duduk bersama untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta petuah dan nasihat-nasihat yang baik. Barangkali mendapat tempat di hati saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, lalu tumbuh menjadi amal saleh dan berbuahkan akhlak mulia. Salawat dan salam janganlah lupa, wahai saudara-saudariku, untuk senantiasa anda ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali anda menyebut namanya atau mendengarnya. Sesungguhnya sungguh besar jasanya untuk manusia, bahkan jasa beliau jauh lebih besar dari jasa kedua ibu bapa kita. Oleh karena itu, mahabbatuhu, cinta kepada beliau, ta'atuhu dan mentaatinya, wajib melebihi cinta kita kepada kedua ibu bapa kita, kepada siapapun dari manusia. Dan ketaatan kepada beliau juga melebihi ketaatan kepada siapapun dari kalangan manusia. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat sahabat-sahabat Ansar di malam Bai'atul Aqabah yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat yang hadir ketika itu, utusan-utusan sahabat Ansar, aku bai'at kalian, ubayyukum ala an tamna'uni kama tamna'uni sa'akum wa abna'akum. Aku bai'at kalian agar kalian menjagaku, melindungiku dari mara bahaya sebagaimana kalian melindungi, menjaga anak dan istri kalian. Subhanallah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemukakan ini? Aku bai'at kalian agar kalian melindungiku sebagaimana kalian melindungi istri dan anak-anak kalian. Karena bagi seorang pria, istri dan anak-anak adalah sosok yang sangat dicintainya. Bisa jadi dia akan mengorbankan apa saja, berbuat apa saja untuk anak dan istrinya. Begitu ayah kita, mereka rela berbuat susah payah, letih, melakukan apa saja demi anak-anaknya. Nah, karena itu orang yang paling dicintai oleh seseorang, maka Rasulullah kemukakan bahwa mereka wajib melindungi, menjaga, mencintai, taat, tunduk dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi itu semua. Dan ketika itu sahabat Al-Ansar yang didahului oleh sahabat Al-Barra bin Ma'rur radhiyallahu anhu langsung mengulurkan tangannya, menjabat tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berkata, wahai Rasulullah, bai'at kami atas itu semua, kami akan menjagamu, melindungimu sebagaimana kami melindungi anak dan istri kami. Fa nahnu abna'ul huruf warathnaha kabiran an kabir. Kami ini adalah anak-anak peperangan yang kami wariskan turun-temurun dari nenek moyang kami. Kami akan jaga Anda ya Rasulullah sebagaimana kami menjaga anak dan istri kami. Nah, begitu besar hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lupakan untuk berselawat kepada beliau. Ketika kita membuka majlis, ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita menutup majlis, ketika kita menyebut namanya, ketika kita mendengar namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berselawatlah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pertemuan kita pagi hari ini adalah risalah untuk para bapak dan calon bapak, untuk kita semua. Dan juga berguna, bermanfaat bagi para saudari wanita muslimah yang juga hadir, sehingga mereka bisa menyampaikan kepada suami-suami mereka, kepada ayah mereka. Risalah ini adalah curahan hati seorang anak yang mencintai ayahnya dan ingin kebaikan untuk ayahnya. Kita sering membahas tentang kewajiban berbakti anak kepada ayah dan ibu, kepada kedua orang tua. Kita sering bercerita tentang kedurhakaan anak kepada ayah dan ibu, tetapi jarang orang yang membahas bagaimana kesalahan dan kekeliruan orang tua dalam mendidik anak-anak. Seolah-olah semua kesalahan ditimpakan kepada sang anak. Padahal buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Anak baik dan buruknya, akhlaknya, agamanya tidak lepas dari peran orang tua. Bukankah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan ini, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, di atas tauhid, di atas kebaikan. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia nanti menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Dia mengikuti bagaimana orang tuanya, kemana diarahkan. Dia melihat, menyaksikan, mendengar orang tuanya. Dia akan mencontoh dan meniru. Anak-anak adalah buah dan hasil didikan dari orang tua. Ketika seorang ayah melihat anaknya tidak seperti yang dia inginkan, maka ada baiknya juga kita mengoreksi diri kita sebelum terlambat. Berapa banyak anak-anak di luar sana mengadu, mengeluh, ingin mengungkapkan isi hatinya kepada ayah ibunya tetapi tidak bisa. Kepada orang lain tidak ada yang mendengarnya. Maka ini barangkali mewakili suara kami para anak. Dan setiap kita juga dahulunya adalah anak, sekalipun sekarang kita menjadi orang tua. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, suatu malam seorang ayah pulang dari bekerja. Lalu masuklah dia ke kamarnya untuk beristirahat. Dan dia dikejutkan oleh secarik kertas di atas tempat tidurnya. Yang ditulis oleh salah seorang putranya. Lalu dia buka kertas tersebut. Dan mulailah dia membaca setiap untai kata dan susunan aksara yang ada di kertas tersebut. Dengarkan dan simak wahai saudara-saudariku, dan petik hikmah serta ambil ibrah. Sang anak pun menulis, "Ayahku yang tercinta, aku mencintaimu. Dan aku merasa memikul kewajiban terhadapmu. Wajib atasku untuk mentaatimu dan memenuhi panggilanmu, serta mengupayakan apa yang bisa aku lakukan untuk mewujudkan ridhamu terhadapku. Akan tetapi wahai ayah, ada beberapa perkara yang aku perhatikan pada dirimu dan aku ingin mengungkapkannya ke hadapanmu. Aku berharap engkau menerimanya dengan penuh cinta dan kasih." Nah, semua anak pasti pada dasarnya sudah difitrahkan oleh Allah untuk mencintai orang tuanya, ayahnya. Itu pasti. Kalau ada anak membenci orang tuanya, ada sebab. Ada sebab. Dulu saya pernah duduk dengan seorang anak muda. Ayahnya rahimahullahu ta'ala adalah seorang tokoh penting di masyarakat. Di tempat kami dikenal. Lalu dia bercerita. Waktu itu dia ungkapkan, "Ayah saya adalah orang yang paling saya benci, sekalipun saya mengagumi dia." Dia kagum kepada ayahnya, tetapi di sisi lain dia sangat benci kepada dia. Orang yang paling dibencinya adalah ayahnya.
1: Pasti ada sebabnya. Ketika anak membenci orang tua, pasti ada sebabnya. Karena secara fitrah, dia punya cinta kepada kedua orang tuanya. Karena di dalam pada dirinya darah daging yang mengalir dan tumpuh di situ adalah dari ayah ibunya juga. Nah, anak ini mengungkapkan cintanya kepada ayahnya. Karena cintanya itulah dia merasa memiliki kewajiban kepada ayahnya untuk tunduk, patuh, taat dan berusaha untuk membuat ayahnya ridho. Ya, itulah kewajiban kita sebagai anak. Berusaha membuat orang tua kita ridho. Karena jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa ridho Rabb, ridho Allah itu juga tidak lepas dari ridho orang tua. Kemurkaan Allah juga tidak lepas dari kemurkaan orang tua. Ridho orang tua menjadi sebab keridhaan Allah. Murka orang tua menjadi sebab kemurkaan orang tua. Maka wajib bagi kita berusaha untuk membuat orang tua kita ridho. Namun perlu dicatat, bukan berarti lantas kita tidak menasihati orang tua kita. Membiarkan orang tua kita dalam kesalahan, itu bukan mencintainya. Mendiamkan dan tidak mengingatkan ayah ibu kita yang berbuat keliru dan salah, itu bukan berbakti kepadanya. Cinta dan bakti kita, kita ingin dia selamat dunia dan akhirat. Ini menuntut kita untuk menasihatinya dengan cara yang baik. Ayahku, ini bagian yang pertama, nasihat sang anak. Limadha tanam, kenapa engkau tidur? Kenapa engkau tidur dan tidak mengerjakan sholat subuh? Engkau hidupkan jam beker, tetapi engkau tidak mengindahkannya. Kenapa wahai ayah, dunia menjadi cita-cita dan perhatian terbesarmu daripada akhirat? Apakah engkau takut terlambat untuk masuk bekerja dan tidak takut terhadap hukuman Allah karena engkau terlambat mengerjakan salat? Wahai ayah, aku mengkhawatirkanmu. Aku takut jika Allah murka kepadamu. Ketahuilah wahai ayahku, bahwa salat fajar, salat subuh adalah permulaan kebahagiaanmu ketika engkau memulai harimu. Salat subuh itu adalah pintu-pintu gerbang rezeki untukmu di hari itu. Bukankah Allah sudah berfirman wahai ayah, Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, surah Al-Isra. Sesungguhnya salat subuh itu, Qur'an al-fajri, maksudnya salat subuh, Qur'an yang dibaca dalam salat subuh, kana mashhuda, dipersaksikan oleh para malaikat. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan bahwa barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia berada dalam zimmatullah, dalam perlindungan Allah. Tidakkah engkau wahai ayah ingin berada dalam naungan dan lindungan Allah dalam menjalani harimu? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jadi pesan pertama sang anak kepada ayahnya. Barangkali anaknya ini sekolah di pesantren, disekolahkan oleh ayahnya. Di pesantren dia terjaga sholatnya. Pas pulang-pulang dilihatnya ayahnya lalai sholat. Kadang sebagian orang tua seperti itu. Dia ingin anaknya taat, tunduk, patuh, beragama. Tetapi dia tidak menjadikan dirinya sebagai contoh bagi anak-anaknya. Bagaimana mungkin dia mengharapkan anaknya taat, rajin, menjaga sholat lima waktu, sholat fardu, sementara dia lalai. Sering terlambat sholat atau bahkan tidak menghadiri sholat subuh. Bagaimana mungkin dia mengharapkan anaknya bergegas, mendahulukan kewajiban atau hak Allah, sementara dia bermalas-malasan. Ketika sang anak ini berkata, wahai ayah, apakah dunia menjadi perhatian terbesarmu daripada akhirat? Kebanyakan orang tua sekarang lupa perkara ini. Baik sadar atau tidak sadar, dunia masih paling besar di hati kita. Dalam kehidupan kita, Kita sering takut terlambat bekerja, terlambat masuk kantor. Tetapi kita tidak pernah merasa takut kalau terlambat sholat. Azan berkumandang, kita masih beralasan. Masjid kan dekat, antara azan dan qomat kan masih panjang. Biarlah dulu, saya akan kerjakan dahulu. Apalagi kalau masjid-masjid sunnah biasa antara azan dan iqomah panjang. Semakin lalai lagi dia. Wah kalau masjid sini santai, lama qomatnya itu. Nah nanti aja, duduk dulu. Allahu Akbar. Dan ini saya perhatikan. Memang seperti itu. Harusnya dia lebih buru-buru. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabat dan ulama-ulama tabi'in. Kalau sudah datang waktu sholat, mereka seolah-olah tidak kenal lagi dengan keluarga mereka. Mereka tinggalkan dunia mereka. Kita masih bisa berbincang-bincang, bercerita, menghabiskan kopi, menghabiskan minum. Azan, ya sabarlah, nanti itu santai. Banyak yang seperti itu. Ini kan pertanda. Kita masih mengerdilkan urusan sholat. Padahal disitulah ruh kita sesungguhnya. Kehidupan kita yang sebenarnya. Ruh kita. Nabi kita yang mulia sering berkata sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal, ketika urusan dunia ini menyesak pada dirinya, arihna bisalati ya Bilal, beri kami ketenangan, rehat ruh, arihna dengan salat wahai Bilal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika banyak urusan yang menghimpitnya, yalja'u ila salah, maka beliau berlindung kepada salat. Nah, kita sebagai orang tua masih sering sadar atau tidak sadar menilai atau menganggap dunia lebih besar dari akhirat. Kita khawatir anak-anak kita takut, kita khawatir dan takut anak-anak kita dihukum oleh gurunya terlambat masuk sekolah. Bahkan kita sampai murka dan marah kepada anak-anak kita jika dia lambat bangun pagi hari untuk sekolah. Bahkan terkadang kita berikan ancaman-ancaman jika dia malas-malasan pergi sekolah. Pernahkah kita berbuat seperti itulah paling tidak terhadap anak-anak kita kalau dia malas-malas pergi sholat? Lalu mengatakan kepada dia, nak, cepat, jangan sampai terlambat. Nanti Allah murka kepada ayah. Apa yang akan ayah katakan kepada Allah kalau kamu terlambat terus? Tetapi ungkapan yang sama sering kita ucapkan, nak, ayo cepat berangkat sekolah. Nanti pagarnya ditutup. Nanti gurumu marah. Nanti bapak dipanggil lagi. Ya Allah, bagaimana pintu surga kalau ditutup? Bagaimana kalau Allah memanggilmu kelak di akhirat, lalu menanyakan tanggung jawabmu terhadap anakmu? Padahal Allah mengatakan, memerintahkan kita untuk mengajak keluarga kita salat. Wa'amur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu, ahlak, untuk menunaikan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atasnya. Perintah tegas dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini harus kita perhatikan. Jika kita ingin anak-anak kita itu berada dalam lindungan Allah, bangunkan dia salat subuh, ajak dia salat subuh, pergi ke masjid. Dan jadikan diri kita sebagai suri tauladan, sehingga dia betul-betul menjadikan ibadah sholat itu yang terdepan dalam kehidupannya. Sang anak melanjutkan, ayahku, aku sangat rindu melihatmu saat engkau menghentikan rokokmu di bulan Ramadan. Tapi sekarang engkau kembali menghisap rokok. Kami merasa terganggu dan terusik oleh bau dan asap rokokmu, wahai ayah. Demi Allah, aku kasihan kepada ibuku yang merasa terusik dan terbebani melebihi kami karena bau rokok yang keluar dari mulutmu. Wahai ayah, sudah banyak orang yang sakit dan mati karena rokok. Kami mencintaimu. Kami tidak ingin bahaya menimpa dirimu. Aku harap wahai ayah, campakkanlah rokok itu dan jangan lagi mengulanginya. Tinggalkan dia karena Allah. Allah akan gantikan untukmu yang lebih baik daripada itu. Masalah rokok, masalah yang sebagian orang masih menyepelekannya, meremehkannya, ini kan masalah biasa itu. Masa sepele, kenapa itu pula kita bahas? Tetapi ini curhat anak. Nasihat yang disampaikannya kepada orang tua. Berapa banyak? Dia katakan, saya kasihan melihat ibu saya. Dia lebih terganggu lagi dari kami. Berapa banyak istri-istri merasa terganggu dengan rokok ini? Karena suaminya merokok. Nah, apa kata sang anak? Ibu kami lebih terganggu lagi daripada kami. Kadang aneh melihat orang merokok itu. Coba Anda pikirkan. Kalau Anda masih ada yang merokok, coba besok pagi-pagi atau kapan saja, silakan. Makan siang misalnya, ambil nasi dengan lauk pauknya, pergi ke WC, jongkok dalam WC itu sambil buang air, makan. Sanggup tidak? Kalau ada orang melakukan itu, wah ini ada apa nih? Bisa-bisa dianggap lagi ada gangguan ini. Lagi sakit. Masak nasi lauk pauk sambil buang hajat, BAB dia makan. Saya yakin Anda tidak sanggup. Tapi coba kalau rokok sambil buang hajat, BAB. Banyak kan orang bisa menikmatinya. Aneh kan? Coba pakai logika kita. Kok bisa gitu? Nasi, roti, sate, apa makan yang enak-enak, yang baik-baik, yang thayyib. Kita makan sambil buang BAB itu gak cocok. Kenapa? Tai, semua najis di situ, kotor, tempat syaitan. Tapi giliran rokok, bisa menikmatinya. Wah, sambil buang hajat. Ini tanda apa? Yang keji untuk yang keji. Yang thayyib itu untuk yang thayyib. Itu logika baru. Ternyata kita secara tidak langsung paham dan menyadari. Ini makanan baik, tidak pantas untuk di situ. Ini kotor, najis, bau. Maka yang kotor, yang najis, yang bau pula yang cocok di situ. Tapi kemana logika kita ini? Belum lagi kita membuang uang kita. Kalau sehari itu habis 20 ribu, kalau ditabungkannya, setiap tahun dia bisa berkurban. Udhiyah. Subhanallah. Bayangkan, bisa membantu sekolah anaknya, bisa dia sumbangkan ke masjid. Itu kan buang-buang uang, hartanya. Belum lagi penyakit-penyakit yang dideritanya. Nah, sang anak, banyak anak-anak mengeluhkan. Perhatikan, anak-anak sekarang kecil-kecil, SD, sekolah dasar, sudah jago merokok. Kenapa? Melihat orang tuanya, pamannya, saudara-saudaranya. Nah, akhirnya dia meniru, mencoba. Nah, kadang-kadang orang tua kan, kamu jangan merokok. Kenapa ya? Nanti kalau sudah bekerja baru udah bisa cari uang. Hah? Rupanya alasannya tidak merokok karena belum bisa cari uang. Kamu masih kecil. Makanya anak-anak kecil itu kalau sudah megang rokok gayanya sombong. Dia merasa sudah besar. Karena orang menganggap kalau sudah merokok itu sudah besar. Awalnya kenakalan anak-anak itu dari situ. Dia sudah pandai merokok, dia akan coba yang lainnya. Karena dia menganggap dirinya sudah besar. Udah kayak jagoan aja. Anak-anak SD kecil-kecil itu. Makanya perhatikan ini. Sebagai orang tua. Wahai kaum muslimin dan muslimat. Kalaupun kita belum bisa menerima bahwa Al-Quran dan hadis itu melarang rokok. Setidaknya akal sehat kita. Fitrah kita. Dan juga mengedepankan maslahat untuk diri dan keluarga kita. Itu yang harus kita kedepankan. Ayah. Aku telah menuntaskan studiku di universitas. Dan sekarang aku sudah bekerja. Aku ingin menikah. Maka dampingilah aku dengan hikmahmu. Bimbinglah aku dan ajarkan aku pondasi-pondasi kesuksesan dalam berumah tangga.
0: Karena pernikahan adalah fase baru dalam kehidupan. Aku sedikit pun belum mengenalnya. Duduklah di sampingku. Ceritakan kepada aku. Beri aku wawasan dan pengetahuan. Bagaimana aku memimpin rumah tangga nanti. Subhanallah. Tanggung jawab orang tua kepada anak. Bukan sebatas mencarikan jodoh saja, tidak. Atau anak sudah dapat jodoh mau nikah. Ya ayo. Yang mana? Oh cakep. Udah. Oh sudah punya pekerjaan, kata yang calon suami sudah punya pekerjaan. Bagus, sudah selesai gitu saja, tidak. Tetapi Anda sudah makan asam garam. Pahit, manis, getir kehidupan berumah tangga. Anda sudah mengarungi samudra. Riak dan gelombang sudah pernah menerjang Anda. Itu pengalaman-pengalaman yang Anda berikan kepada anak Anda. Anak Anda sudah besar ini. Sudah siap untuk menikah. Cobalah duduk bersama dia. Jadilah seolah-olah temannya dan sahabatnya. Ajarkan dan nasihati dia. Beri bimbingan. Bagaimana

semuanya. Tetapi dia tidak mengajarkan kepada anaknya. Jadi orang tua, lihat para ulama-ulama kita. Anda sering mendengar nasihat. Ada ibu yang menasihati putrinya yang akan menikah. Ada butir-butir nasihatnya, diberinya nasihat putrinya. Bagaimana sebagai seorang istri. Ada pula ayah yang menasihati putranya, diberinya nasihat. Tercatat dalam kitab para ulama. Bagaimana seharusnya tanggung jawab kewajiban-kewajiban seorang suami. Semua itu ada. Ini menandakan itu sudah menjadi kebiasaan ulama kita memberi nasihat kepada anak-anaknya ketika akan menikah. Nasihat yang kita sampaikan. Atau ungkapkan dengan tulisan. Kalau kita tidak pandai pula seperti dia juga menulis surat kepada kita. Ayahku, engkau sering bercerita kepada kami tentang dunia. Sehingga engkau menjadikan dunia itu segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami berangan-angan dan berharap satu hari saja dalam kehidupan ini. Engkau bercerita kepada kami tentang surga dan kenikmatannya. Atau engkau ceritakan kepada kami tentang neraka dan azab siksanya. Ceritakan kepada kami wahai ayah tentang kasih sayang Allah. Tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Berbicaralah kepada kami tentang pengalaman-pengalamanmu dalam kehidupan. Dengan cara yang membuat kami rindu menantikannya. Orang tua sering hidup di lembah, anaknya di lembah. Jarang bincang-bincang berdua. Kita rajin mengaji. Anak kita kan susah dibawa mengaji. Coba lihat ini, sebanyak ini banyak kan? Banyak kan orang-orang tua. Yang anak-anak remaja kan susah kita cari kan? Susah. Maka Anda buat majelis di rumah. Siapa ustadznya? Ya Anda. Saya belum ustadz lagi. Ini bukan jadi ustadz. Anak itu minta Anda bercerita. Cerita. Duduk kayak sama-sama sekali sepekan. Ya, duduk sama-sama entah. Di mana sambil makan cerita. Ketika makan enak-enak. Ceritakan tentang surga dan kenikmatannya. Setelah selesai makan anak dengarkan. Enak makannya. Kita kenyang. Alhamdulillah. Di surga. Subhanallah. Bingung. Apa yang diceritakan? Belajar. Nah, makanya belajar. Beli buku juga. Buku-buku yang bisa dipercaya. Tidak usah panjang lebar. Anda mungkin tidak sanggup menghafal hadisnya. Tidak apa-apa. Maknanya, pemahamannya. Anda kan bisa ceritakan. Kenikmatan-kenikmatan di surga itu. Untuk siapa? Dan tingkatan-tingkatannya. Sehingga anak-anak. Masya Allah. Begitu juga tentang neraka. Ceritakan. Tentang sirah nabawiyah. Tentang siar sahabat. Tabi'in, ulama-ulama. Pasti mereka senang mendengar cerita. Saya enggak pandai cerita, Ustaz. Bekerja sama dengan istri Anda cerita. Enggak bisa juga paksakan. Ini untuk kebaikan Anda sekeluarga. Membaca pun tidak apa-apa. Ambil buku itu, duduk sekali sepekan saja. Ayo, sekarang dengarkan. Ayah mau baca. Nah, 15 menit aja. Bacakan hadis, bacakan keterangannya. Selesai. Kalau rutin, subhanallah. Nanti dia akan merindukan saat-saat seperti itu. Dia akan bertanya, ya, kita enggak baca buku lagi. Wah. Suasana yang ilmiah. Dia juga butuh. Dia ingin ada orang dekat dengan dia bercerita. Duduk bersama. Pergi kerja pagi hari, pulang sore. Kemudian pergi futsal, olahraga. Pergi ini, rapat ini, pengajian ini. Apa semuanya, pulang sudah malam. Kapan mau duduk dengan keluarga, dengan anak-anak? Iya, saya kan untuk anak-anak juga semuanya, Ustaz. Saya belajar, saya ini itu dan segala macam. Iya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih sibuk daripada Anda. Tetapi dia bisa menyisihkan waktunya untuk bercengkrama dengan istrinya dan anaknya. Tadi subuh kita bercerita tentang itu. Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, judulnya suatu malam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ceritakan Rasulullah pulang dari masjid, dia duduk bercerita dengan istrinya, dengan Abdullah bin Abbas. Cerita. Nah, ini ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat penting, apalagi di zaman sekarang, menjalin kedekatan secara kejiwaan, psikologis dengan sang anak. Jangan kita cerita tentang dunia saja. Memotivasi dia tentang dunia saja. Tapi ceritakan tentang akhirat juga.

Terus terang wahai ayah, setiap kali aku hendak duduk bersamamu, kadang aku berkata pada diriku, engkau pasti akan berkata kepada aku, belajar, kerjakan PR, sungguh-sungguh belajar. Pasti engkau akan berbicara seperti itu. Kenapa engkau menghalangiku atau menghalangi kami untuk duduk bersamamu dengan perkataanmu itu? Kadang-kadang kan anak dekat kepada kita, yang mau duduk dekat langsung, ah, udah belajar belum? Susun buku, belajar. Sana-sana baca Quran, baca Quran. Anak itu ingin duduk dekat kita. Udah, belajar sama uminya sana. Akhirnya anak itu mengeluh, dia merasa jauh dia dari ayahnya. Dia ingin duduk. Kerjakan PR. Udah belajar belum? Dia udah takut. Sehingga setiap kali dia ingin duduk dengan orang tuanya, dia sudah minder dulu. Paling-paling nanti disuruh pergi. Akhirnya dia takut untuk mengungkapkan isi hatinya. Ingin bercerita. Karena sering diusir-usir sama ayahnya ini. Ayah sibuk lagi baca koran masalahnya. Lagi ngerjakan macam-macam lah. Enggak apa-apa, biar dia duduk di situ. Kadang dia bertanya, anak-anak cerewet. Anda kesal, ya itulah anak-anak Anda dulu seperti itu juga. Dengan ayah Anda. Itulah dunia anak-anak yang harus kita hadapi dengan lapang dada dan penuh kesabaran. Ayahku, aku seringkali melihatmu duduk bersama kami sambil memainkan handphonemu. Sibuk dengan WhatsApp, Facebook, seolah-olah kami tidak ada di sekelilingmu. Wah, ini penyakit lagi paling banyak ini. Kumpul dengan anak-anaknya, dengan istrinya. Pergi makan, dia diajaknya anak istri pergi makan. Makan-makan, anak istri sibuk makan, dia sibuk. Kenyataan itu. Jadi seolah orang sekitarnya tidak ada. Yang anehnya lagi waktu itu lucu. Ada orang bertamu kan. Ke rumah ada keluarga juga. Udah ketemu dengan yang duduk di ruang tamu itu. Pas duduk sama waktu itu sama saya, mereka masih main-main HP. Terus saya pergi. Dalam masa tinggal balik lagi, masih main HP juga masing-masing. Loh, katanya mau ketemu, kok pada main-main HP aja nih. Pada sibuk sendiri-sendiri aja. Subhanallah, teknologi ini kalau tidak pandai-pandai kita untuk memanfaatkannya dengan penuh syukur kepada Allah, itu seperti belati bermata dua. Kalau kita tidak pandai-pandai, dia akan melukai kita. Di rumah, di luar rumah, di kantor, di jalanan, bersama teman-teman, kita sibuk dengan itu semua. Lalu kapan waktu untuk anak kita? Ini keluhan anak-anak ini terwujud. Ada sekarang, ini realita. Ini mewakili semuanya. Apa kata dia? Ayah, kami sering melihatmu duduk bersama kami, tapi engkau sibuk dengan handphonemu. Grupnya sebanyak-banyaknya grup yang diikutinya. Sibuk ini, itu, dan segala macam. Memperbaharui status. Status dia dengan anaknya bagaimana? Dengan istrinya bagaimana? Dengan keluarganya bagaimana? Ini menjadi peringatan bagi kita semua. Akhirnya kita yang membuat jurang antara kita dengan anak-anak kita. Ketika sang anak merasa tidak lagi ada komunikasi, dia akan mencari teman lain. Akhirnya di luarlah dia dapat. Lalu dia mulai pula main-main HP. Anak-anak itu. Dilihatnya orang tuanya sibuk dengan itu. Bagaimana Anda mau melarang dia? Kamu ini main game terus, main HP terus, belajar. Loh, dia melihat Anda seperti itu. Kamu masih kecil udah main WhatsApp? Udah buat FB juga? Ya orang tuanya juga begitu. Jadikan diri kita sebagai contoh yang baik untuk anak-anak kita. Ibuku menanti senyuman tulus darimu, wahai ayah. Kami pun menunggu kata-kata yang lembut dari lisanmu. Kisah-kisah yang bermanfaat. Tetapi engkau sibuk saja dengan HP-mu. Membalas SMS ini. Membuat, memperbaharui status. Terkadang bersama Twitter. Lain waktu bersama Facebook. Kemudian bersama WhatsApp. Wahai ayah. Kami sangat mencintaimu. Namun kenapa engkau melalaikan keberadaan kami di antaramu? Tinggalkanlah dahulu sejenak handphone itu. Ambillah
Ambillah adik kecilku yang menangis itu, dudukkan dia di atas pahamu, peluk dia dan cium. Kasihan anak-anak itu. Kehilangan kasih sayang gara-gara handphone ini. Sudah jarang dirangkul sama ayahnya. Sudah jarang diletakkan di paha oleh ayahnya. Dipeluk, dicium. Karena ayah sibuk meletakkan handphone di pahanya. Sebentar-sebentar, segala macam. Sudah anaknya handphone. Lihatlah kami. Tataplah kami dengan penuh cinta dan kasih sayang. Tebar senyummu, tawa candamu kepada kami. Engkau punya waktu lain untuk membuka handphonemu atau membuka jejaring sosial yang engkau ikut serta di dalamnya. Wahai ayah, kini di rumah kita ada channel-channel televisi yang haram. Saudari-saudariku duduk menyaksikannya ketika engkau tidak berada di rumah. Channel-channel yang berisi tari-tarian, musik, dan acara-acara yang mengumbar syahwat. Haram atasmu, wahai ayah, engkau memasukkan channel-channel itu ke rumah kita. Engkau akan dihisab kelak di hari kiamat dan diminta pertanggungjawaban terhadap kami. Jangan engkau lupa, wahai ayahku, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Wahai ayah, betapa bahagia dan gembiranya kami ketika kami pergi berjalan-jalan bersamamu. Dan kami mengharapkan engkau memperhatikan masalah ini. Luangkan waktumu dalam satu minggu untuk mengajak kami pergi bersantai bersama ibu dan adik-adikku. Sesungguhnya ketika kami pergi bersamamu keluar dari rumah ini, ini menyegarkan kembali kehidupan kami, menumbuhkan cinta, menyemai kasih sayang di tengah keluarga kita. Ketika kita pergi bersama, pergilah engkau bersama kami, wahai ayah, dengan penuh kerinduan dan sepenuh hati. Jangan buat kami merasakan engkau terpaksa. Jangan engkau buru-buru hendak pulang karena kesibukan-kesibukan duniawimu. Karena itu hanyalah saat-saat yang sebentar. Setelah itu kita akan kembali pulang ke rumah dan engkau bisa sibuk kembali dengan urusanmu. Nah, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, dunia ini tidak pernah habis-habisnya, apalagi harta. Tahukah anda, harta benda itu selama masih engkau pegang, engkau tahan, dia memilikimu, bukan engkau pemiliknya. Harta selama masih ada pada kita, kita pegang, maka harta itulah yang memiliki kita. Kita dikuasai. Kita dikendalikan oleh harta itu. Kita merasa kita yang mengendalikannya. Padahal harta itu yang mengendalikan syahwat kita. Pengen ini, pengen itu. Atau sibuk, rasa kurang saja harta itu. Sehingga kita dikendalikannya. Habis, dihisapnya kekuatan kita. Tapi ketika harta itu banyak kita infakkan di jalan Allah, kita yang memilikinya, kita yang menguasainya. Nah, janganlah dunia saja urusan kita. Sisihkan waktu kita sekali seminggu, sekali sepekan untuk keluar bersama anak istri kita. Untuk menyegarkan kembali kejenuhan yang ada di rumah. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang malam hari berjalan bersama Aisyah radhiyallahu anha. Kadang berjalan bersama istrinya yang lain. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan bersama salah seorang istrinya dalam kegelapan malam, berpapasan dengan sahabat. Sahabat langsung sembunyi. Apa kata Rasulullah? Ini adalah istriku fulanah. Biar sahabat itu tidak salah sangka. Ini adalah istriku fulanah. Karena itu dalam kegelapan malam. Rasulullah jalan. Dengan Aisyah juga jalan. Nah, jadi Rasulullah sempatkan waktu-waktu untuk bersenang dengan keluarganya. Padahal Rasulullah jauh lebih sibuk daripada

kita karena tanggung jawabnya sebagai seorang nabi dan rasul, sebagai pemimpin umat, pemimpin negara ketika itu, tamu-tamu banyak berdatangan, mengurus segala urusan umat semuanya. Namun beliau tetap menjadi kepala rumah tangga yang baik bagi keluarganya. Ayahku, aku kagum engkau menghormati teman-temanku ketika engkau menjumpai mereka bersama kami, bersama saya. Engkau mengucapkan salam kepada mereka, berbicara kepada mereka, dan tertawa bersama mereka. Jadi dia bercerita, kalau teman-temannya datang ke rumah, ayahnya ini subhanallah ramah, assalamualaikum, oh masuk, ayo gimana kabar, ramah dengan teman-temannya. Akan tetapi wahai ayah, engkau lebih baik, lebih utama dari ayah teman-temanku yang bersikap kasar kepada kami dengan pandangan matanya ketika melihat dan menyaksikan kami datang, seolah-olah kami adalah musuhnya sehingga kami menjauh darinya ketika kami melihatnya di jalan. Nah, jadi dia bercerita, dia ungkapkan, dia punya teman. Kadang-kadang kan ada orang tua kita itu gak suka kalau temannya datang. Temannya datang langsung, ngapain? Mau kemana? Perhatikan, duduk teman-teman, dilihat terus. Sehingga teman-temannya ini menjadi takut, teman anaknya ini. Lalu menjauh dari dia. Nah, ketika terjadi hal yang seperti ini, sulit bagi dia memantau siapa teman anak-anaknya. Tapi ketika teman-teman anak-anak Anda merasa senang betah di rumah Anda, mudah bagi Anda untuk memantau siapa teman anak Anda, dengan siapa dia pergi. Karena mereka sering main di rumah Anda, tahu dia senang. Kenapa? Enak main di rumah kamu. Kenapa? Ayah kamu baik, ramah. Kalau dia ada makanan terus, diajak ngomong, ditanyain apa dan segala macam. Kalau si Anu itu gak enak, ngapa? Galak. Wah. Gak boleh lama-lama duduk di situ. Dan segala. Anak-anak, mereka butuh teman, saling kumpul. Nah, dia memuji ayahnya. Ayahnya menghormati teman-temannya. Tidak seperti ayah temannya yang menganggap teman anaknya sebagai musuh. Perhatikan. Kadang-kadang ketika teman anak Anda, Anda musuhi. Lalu dia menyimpan kebencian. Lalu dia berusaha menyesatkan anak Anda. Kalau Anda bisa merangkul mereka menjadi baik, alangkah baiknya. Tempat rumah Anda menjadi tempat anak-anak muda berkumpul. Tapi bukan untuk membuat onar. Bukan untuk berbuat maksiat. Bukan hura-hura. Tetapi belajar. Apa salahnya kalau mereka berkumpul di rumah Anda? Sempatkan sedikit. Bukan setiap waktu. Setiap waktu mereka bosan juga. Duduk, kumpul, tanya-tanya, beri nasihat. Yang sesuai dengan jiwa mereka. Dan cara masuknya juga benar. Nasihati anak-anak muda itu. Maka itu lebih baik daripada Anda menjauhi mereka. Sehingga mereka semakin tenggelam dan semakin jauh. Ayah, saudariku yang paling besar usianya sudah hampir 30 tahun. Tapi engkau masih juga bersekeras untuk menikahkannya dengan sepupuku. Padahal dia tidak mau. Padahal kakakku tidak menginginkannya. Belum lagi kelakuan dan akhlaknya yang buruk. Serta agamanya yang lemah. Wahai ayah, kenapa engkau menghalangi kebebasannya untuk menetapkan siapa calon suaminya dari orang yang diridhoinya? Ketika engkau memaksakan saudariku tersebut untuk menikah dengan orang yang engkau pilih, maslahatnya bukan untuk dirimu. Karena yang akan menikah adalah kakakku. Dia akan menjalani rumah tangga. Dia akan merasakan pahit getirnya. Ayah, jika engkau memaksakan kehendakmu juga menikahkan kakakku dengan orang yang tidak diridhoinya, apakah engkau ridho dan rela? Setelah beberapa bulan dia menikah, barangkali dia akan menyandang gelar atau titel sebagai janda. Karena sebab engkau juga. Ya, saya paham wahai ayah. Bukan maksud perkataan saya ini engkau membebaskannya sebebas-bebasnya memilih laki-laki yang mana saja yang dia suka. Tidak.
Akan tetapi beri dia kesempatan untuk memilih selama calon yang diinginkannya, orang yang baik agama dan akhlaknya. Maka jangan paksakan keinginanmu untuk memilih untuk menikahkannya dengan laki-laki yang lain. Maaf ayah, pernikahan adalah masa depannya. Dan dia yang akan hidup bersama istri, bersama suaminya, pahit, manis, bahagia dan sengsaranya. Ini masalah pernikahan. Jadi anak ini betul-betul diperhatikannya kondisi rumah tangganya. Kadang orang tua, jadi waktu itu baru sekitar sebulan yang lalu datang orang tua. Dari jauh dia sudah melihat-lihat saya. Setelah selesai sholat Jumat waktu itu dia langsung datang. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Masih ingat sama saya? Ingat-ingat lupalah. Ustaz, ini saya ada ini. Dikeluarkannya kertas. Saya kira proposal, minta bantuan atau apa. Rupanya, Ustaz, tolong carikan jodoh untuk putri saya Ustaz. Ini data-datanya lengkap semua. Wah, lengkap data-datanya semua kayak proposal pula. Tolong carikan Ustaz ya. Yang udah ngaji juga, tapi yang ya kalau bisa yang sudah bekerjanya lumayan lah ini. Masih saja dunia menjadi tolak ukur. Ya maksud saya ya jadi apa namanya kata dia, anak saya nanti kan hidupnya terjamin kata dia. Seolah suami yang menjamin hidup anaknya. Saya katakan, Pak, kalau mau cari pengusaha, cari pekerjaannya yang besar, yang bonafit, yang bagus, itu susah didapatkan, Pak, di sini. Apalagi anak-anak yang rajin mengaji ini, dia mencari kerja tentu cari kerja yang halal, Pak. Kalau yang halal itu, rezeki yang halal itu seperti air menetes. Sedikit-sedikit. Tapi kalau yang haram itu seperti air dicurahkan, banyak. Memang seperti itu kondisinya. Anda harus paham di dunia ini. Yang haram itu seperti keran dibuka, ngucur, mudah dapat. Tapi kalau kita cari rezeki yang halal itu, kayak air menetes sedikit-sedikit, susah, nampung lama kita tampung kan. Ya seperti itu Allah uji kita. Nah, Bapak sekarang ingin anak Bapak itu bahagia dengan calon suami yang punya agama, akhlak yang mulia, dan dia juga bekerja. Atau Bapak ingin yang bergelimang harta, tetapi itu tidak menjadi jaminan. Karena kalau hartanya banyak, Pak, bisa jadi nanti dia mau nikah lagi, Pak. Gini dong. Langsung berubah muka Bapak itu. Intinya, banyak orang tua sekarang kadang-kadang masih memaksakan juga anaknya. Kamu datang anaknya, saya mau menikah, ada yang akan datang ke sini melamar saya. Ya, siapa coba datang ketika ditanya, apa pekerjaan? Pekerjaan guru, di mana? Di pondok pesantren, di MDA, di TPA atau ini. Apa pekerjaan? Jual madu, jual buku. Anak itu bekerja, bukan pengangguran. Kalau dia tidak mau bekerja, ini lain hal. Mau dia jual buku, itu pertanda dia punya etos kerja. Tidak malu dia. Ini yang luar biasa. Sebagian orang pegawai atau sarjana, malu dia. Kalau dia sudah berhenti bekerja, bingung dia mau kerja apa. Karena sudah terbiasa kerja di belakang meja atau di dalam ruangan. Akhirnya susah dia. Ini tidak bisa, itu tidak bisa, bingung. Akhirnya istrinya juga yang bekerja. Nah, jadi orang tua tidak berhak memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan laki-laki yang diinginkannya. Apalagi laki-laki tersebut lemah agamanya. Tidak baik akhlaknya. Kecuali sang anak, laki-laki pilihan sang gadis tersebut tidak bagus agamanya, tidak bagus akhlaknya. Ketika itu orang tua berhak untuk melarang dia. Untuk menyelamatkan agama putrinya ini. Ayahku, sesungguhnya kami dan saudara-saudara kami adalah manusia biasa yang pasti banyak keliru dan salah.
Kami berharap, wahai ayah, engkau bijaksana dalam mensikapi kesalahan-kesalahan kami tersebut. Dan kami berharap engkau menyikapinya dengan tenang dalam memutuskan perkara. Bukan dengan emosi, bukan dengan angkara murka, apalagi dengan pukulan. Bahkan terkadang amarah yang disertai dengan pukulan adalah awal dari penyimpangan-penyimpangan sang anak. Barangkali engkau masih ingat, wahai ayah, perkataan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Makana rifku fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa shanah." Tidaklah kelembutan itu diletakkan pada satu perkara melainkan dia akan menghiasinya, menjadikannya indah dan bagus. Dan tidaklah kelembutan itu diangkat, dicabut dari satu perkara melainkan akan membuat dia buruk dan jelek. Yang tercinta, ketika aku keliru, ketika aku salah, maka aku tidak butuh tatapan bengismu, hardikan dan bentakanmu, ejekan dan cemoohanmu. Aku butuh nasihatmu, aku butuh arahan dan bimbinganmu. Sebagian orang tua, kadang dia sengaja mencemooh dan merendahkan anaknya yang salah dan keliru. "Dasar kamu ini, begini, begini, ah kampungan, goblok." Kadang ada orang tua seperti itu. "Nakal." Anaknya merasa, sudah dicap nakal ini. Jadi mungkin anaknya kan masih kecil, keliru dia membuat adiknya nangis. Langsung, "Kamu ini nakal sama adik." Kadang-kadang, jentik telinganya. Nah, anak kecil itu dia tidak jahat. Dia belum tahu jahat, anak kecil. Belum balik, belum mubayyiz, anak kecil. Kenapa Anda tuduh, Anda vonis, Anda hukumi dia anak yang nakal? Akhirnya tertanam pada dirinya. "Jahat kamu, ini itu. Ini saya ini orang nakal, orang jahat." Ayah saya bilang seperti itu. Ini dia sudah merasa tidak ada gunanya lagi memperbaiki dirinya. Karena dia sudah di justice seperti itu. Anda yang menetapkan dia seperti itu. Anak Anda pulang sekolah, nilainya rendah, langsung rapornya, pap. Iya, bodoh, pemalas. Ini, wah sudah, bikin malu orang tua. Diam, anak itu diam. Nah, jadi anak-anak itu butuh kata-kata yang lembut. Subhanallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memperbaiki kesalahan anak-anak. Tapi beliau tidak membentak, tidak menghardik. Lihat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan dan ada seorang anak remaja kecil, ghulam, bersama dia ikut makan. Namanya anak-anak, makan kan? Wah, ambil. Anak itu yang cerita, "Wayadi huna wa hunak." Ini katanya, "Tatishu huna wa hunak." Sibuk bersana, ambil ini, ambil itu, segala macam. Kalau kita orang tua, malu. Tidak sopan. Wah. Langsung, plok, tidak sopan. Kamunya orang tua seperti itu juga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beri nasihat yang baik. Dia panggil, "Ya ghulam, wahai anak muda, apabila engkau makan, maka ucapkanlah bismillah. Idza akalta sammillah." Ucapkanlah bismillah. "Wa kul mimma yalik." Dan makanlah yang ada di hadapanmu. Begitu lembut. Dia tidak merasa malu. Tidak dimarahi, tidak dibentak. Sampai akhirnya dia teringat terus peristiwa itu. Dan diriwayatkannya kepada kita. Sampai hadis itu kepada kita. Dia langsung yang meriwayatkan. Nah, jadi ternyata Rasulullah SAW mengajarkan. Mungkin Anda akan berkata, "Ya beda anak dulu dengan sekarang Ustaz. Itu kan anak-anak di zaman Rasulullah SAW. Anda tahu, anak-anak dahulu itu lebih lagi. Kan itu zaman jahiliyah sebelumnya. Jahiliyah dahulu lebih mengerikan lagi. Dan orang-orang di sana sikapnya lebih keras lagi. Orang-orang Arab itu. Beda dengan kita. Tapi Rasulullah bisa bersikap lembut kepada dia. Bersikap kasih sayang kepada dia. Coba lihat. Kita sudah mengaji nih.
sudah belajar. Lalu tiba-tiba tahu kita, mudah-mudahan saja itu.

tidak terjadi. Ada anak salah seorang kita melakukan mungkinlah pacar-pacaran lah dengan gadis lain. Kita tahu, malu kita, marah kita. Kita buntak. Jadi ada sebuah peristiwa yang saya sedih melihatnya. Ada seorang anak gadis SMA kabur dari rumahnya. Kabur dari rumahnya. Jadi orang tuanya akhirnya sudah 2 hari datang akhirnya. Ustaz, saya minta bantuannya Ustaz, minta nasihat. Ada apa? Anak saya kabur Ustaz. Anak gadis saya sudah 2 hari gak pulang-pulang, saya gak tahu, dan nyarinya udah susah. Kenapa? Iya, kemarin saya hajar habis-habisan. Iya. Jadi anaknya ini disuruhnya pakai jilbab. Anaknya sekolah di SMA. SMA umum, campur baur laki-laki perempuan. Anaknya pakai jilbab dari rumah. Di jalan dicopot. Pas papasan naik sepeda motor sama ayahnya, ketahuan tidak pakai jilbab. Langsung dihentikan sama bapaknya, dihajar di situ. Sampai helm-helmnya dipukulkan ke dia. Pap, jatuh anak itu. Memalukan orang tua. Kenapa begini-begini? Sudah diperintahkan berjilbab. Masih juga begini. Wah, langsung kabur anaknya. Akhirnya hilang kan? Susah. Coba, akhirnya kalau anaknya tergelincir. Dapat sama orang-orang yang jahat, yang tidak baik. Siapa yang bertanggung jawab? Ada orang tua seperti itu. Orang tua sudah mengaji juga. Makanya, perlu kita itu belajar akhlak. Melembutkan hati kita. Anak ini akhirnya akan menyimpan dendam dalam hidupnya. Yang seharusnya dia mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, barangkali di akhirat, mudah-mudahan saja, dia memaafkan orang tuanya. Dia akan menuntut orang tuanya nanti. Mudah-mudahan dia memaafkan orang tuanya. Dan dia tidak akan berubah kalau seperti itu. Dia hanya takut. Dia tidak menyadari kewajiban itu. Karena dia dipaksakan dengan kekerasan untuk melakukan itu. Lihat datang seorang anak muda. Anak muda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang. Waktu itu sahabat sedang duduk ramai di masjid. Duduk di agak jauh dari Rasulullah. Anak muda ini pemberani ini. Ya Rasulullah, idzan li bizina. Wahai Rasulullah, izinkan saya berzina. Allahu Akbar. Bayangkan antum, kalau anak antum bicara sama antum seperti itu bagaimana? Hah? Ya, apa nak? Saya mau berzina, boleh? Mungkin antum langsung stres, mungkin aduh kok gini anak saya ini, salah apa saya? Sahabat saja sampai marah itu. Menganggap mereka sahabat, sahabat menganggap anak muda ini tidak sopan, melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia berkata seperti itu? Marah sahabat semuanya. Rasulullah menenangkan para sahabat, lalu dia berkata, "Adnihi minni." Suruh dia mendekat kepada aku. Lalu mendekatlah anak muda itu sampai duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajak dia bincang-bincang. "Wah, ada Rasulullah. Kamu ini kan sudah belajar agama, paham enggak? Itu haram. Itu kan bahasa kita. Yang tidak hikmah. Kamu enggak tahu siapa saya." Itu kalau ustaz di zaman sekarang kan. Kalau ustaz di zaman sekarang gitu, kamu ini enggak sopan sama ustaz seperti itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah, dengan lembut, dengan penuh kasih sayang dia berkata, "Apakah engkau punya ibu? Ya. Apakah engkau ridho kalau ada orang lain yang melakukan itu kepada ibumu?" Dia berkata, "Tidak ya Rasulullah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya lagi, "Apakah engkau punya bibi? Bibi sama seperti ibu juga?" Lalu dia menjawab, "Ya." Darimu dia tidak ridho, tetapi pelajarannya cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaiki kesalahan anak ini. Tidak harus dengan marah-marah saja. Tetapi bisa dengan lembut. Lakukan pendekatan. Buka cara dia berpikir. Agar dia bisa berpikir dengan benar. Ayahku yang tercinta. Doakanlah kami di dalam sujudmu. Ingatlah kami di dalam setiap doa. Dan janganlah orang-orang yang melaknat anak-anaknya. Nungkahisa minallah sa'atan fayastaji.

lakum. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Janganlah kalian berdoa keburukan atas anak-anak kalian serta harta-harta kalian. Jangan sampai doa kalian itu bertepatan dengan saat Allah, waktu istijabah, lalu Allah mengabulkan permintaan kalian itu. Kadang-kadang orang tua saking kesalnya melihat kelakuan anak, saking marahnya, malah dia mendoakan keburukan untuk anaknya, dilaknatnya anaknya. Bertepatan dengan saat-saat Allah mengabulkan doa, maka dikabulkan doa itu. Lalu setelah berlalu waktu baru dia menyadari, kenapa anak saya kok jadi seperti ini? Dia lupa dulu dia yang mendoakannya. Ketika dia marah sering, kadang-kadang ibu-ibu juga, sudah pergi kamu, anak durhaka, sengsara hidup kamu, gak akan bahagia kamu seperti ini. Akhirnya anaknya menjadi anak sengsara, durhaka, jadi jahat dan segala macam. Kenapa ketika Anda marah itu, ketika marah kepada, sudah, Bapak tidak mau lagi melihat kamu, mudah-mudahan kamu hafal Al-Quran. Ya kan, coba. Ya, kepada dia, kenapa guru, kenapa kakimu itu? Lalu dia bercerita, waktu aku kecil, aku bermain dengan seekor burung. Lalu aku mengikat kakinya. Lalu burung itu masuk ke celah-celah batu. Lalu aku tarik dengan paksa, putus kakinya. Ibuku marah. Lalu ibuku berkata, kelak kakimu seperti itu pula. Dan berlalulah waktu, aku melupakannya. Sampai ketika aku melakukan perjalanan rihla talabul ilmi, kalau tidak salah ke Irak waktu itu, dia jatuh dari kuda. Jatuh dari kuda, patah kakinya dan harus dipotong. Akhirnya dia cacat. Ketika itu dia teringat doa ibunya. Barangkali tidak langsung dikabulkan ketika itu. Suatu saat dikabulkan. Nah, oleh karena itu, ketika Anda sujud, di saat-saat terdekat antara engkau dengan Rabbmu, doakan anakmu. Di sepertiga malam terakhir, doakan kebaikan untuk anakmu. Di penghujung salat, doakan kebaikan untukmu, untuk anakmu. Di antara azan dan iqamah, ketika Anda akan berbuka puasa, di hari Jumat, di waktu istijabah, di penghujung hari Jumat, cari waktu-waktu istijabah itu. Jangan pernah jenuh dan bosan. Walaupun anakmu durhaka dan segala macam, jangan pernah bosan untuk berdoa. Jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Terus doakan. Lihat Nabi Nuh. Sudah sampai detik-detik terakhir anaknya, tidak pernah dia putus asa untuk mengajak anaknya kepada yang baik. Terus diajaknya ketika anaknya hampir tenggelam. Dia tidak pernah putus asa. Dia berharap juga Allah memberi hidayah kepada anaknya itu. Sampai akhirnya setelah anaknya mati tenggelam bersama orang-orang kafir, dia masih berharap juga. Lalu dia berjanji akan berdoa kepada Allah. Ketika itu baru Allah ingatkan dia karena anaknya mati dalam keadaan kafir. Jadi selagi anak kita masih hidup, jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Teruslah berdoa untuk kebaikan mereka. Kalau itu baik-baik, kami senantiasa menantikan untai katamu. Dan kami melihat segala tindak tanduk sadarinya menjadi teladan yang tidak baik. Jadi datang tamu, dia tidak mau menemui tamunya. Doa, kata dia. Ayah begini, angkat, bilang, angkat telepon, bilang ayah tidak ada. Ini orang lagi utang masalahnya. Ayah tidak ada. Dia mengajarkan kepada anaknya berbohong dalam bermuamalah. Dia tidak sadar anaknya memperhatikan. Oh, gini rupanya kalau bergaul dengan manusia. Wah, anaknya gitu, gini taktik caranya supaya lari dari utang nih, dari tanggung jawab. Anaknya belajar, siapa yang ngajarkan? Ayahnya. Nah, semua itu dia perhatikan. Perbuatan engkau ketika engkau bertengkar dengan istrimu, mengungkapkan kata-kata yang kasar, membanting piring atau apa segala macamnya. Anakmu melihat, menyaksikan, mendengar. Oh, begini menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami. Mereka belajar semuanya, meniru apa yang dilakukan oleh sang ayah. Jadilah suri tauladan yang baik bagi anak-anak. Wahai ayahku, kami berharap

Kenangan-kenanganmu bersama kami adalah kenangan-kenangan yang indah. Agar kelak kami bisa menceritakan kepada anak-anak kami di masa-masa yang mendatang. Jadikan kenangan kita bersama anak-anak kita kenangan yang indah. Besok kakek kalian dulu rajin sholat berjamaah. Kakek kalian dulu suka berinfak. Membaca Al-Quran. Kakek kalian subhanallah berdakwah begini-begini. Kakek kalian tidak suka bohong. Kakek kalian... Tapi kalaulah kita tidak menjadi contoh yang baik, apa yang akan diceritakan nanti kepada cucu-cucu kita? Malu dia menceritakannya, enggak ada bahan cerita udah. Tanya, kakek dulu gimana ya? Gimana ya? Enggak ada bahannya. Enggak ada nilainya. Jadikan, tinggalkan nama yang harum dan baik bagi anak cucu kita. Tidak bisa sempurna, manusia memang tidak sempurna. Setidaknya, jadikan kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan-keburukan kita. Maka kebaikan itu akan dikenang. Sesungguhnya sebagian ayah. Sesungguhnya sebagian ayah. Tidak menceritakan kepada anak-anaknya tentang ayahnya. Kecuali tentang ayahnya yang pelit. Ayahnya yang memukul mereka. Ayahnya yang melarang mereka bermain. Ayahnya yang begini, begitu dan segala macamnya. Wahai ayah, engkau pasti akan meninggalkan dunia ini cepat atau lambat. Maka jadikanlah kenangan-kenanganmu bersama kami kenangan yang indah. Ayahku yang tercinta, ibuku adalah manusia biasa. Dia juga salah. Dia keliru dan alpa. Kadang dia lalai. Kadang dia marah. Dia juga bisa sakit. Kenapa kami melihatmu begitu kasar dan keras kepada ibu kami? Engkau bermuamalah kepadanya dengan keras. Berlemah lembutlah wahai ayah. Mana kasih sayangmu kepada ibuku? Bukankah dia bagian dari hidupmu yang telah mendampingimu sejak bertahun-tahun lamanya? Dia telah berkhidmat kepadamu sepanjang hidupmu bersamanya. Dia bersamamu dalam susah dan duka, dalam suka dan duka. Apakah termasuk kesetiaan ketika engkau memperlakukan ibu kami dengan kasar dan keras? Wahai ayah, jadilah engkau seorang yang pengasih agar engkau dikasihi oleh Ar-Rahman. Jangan lupakan kebaikan-kebaikan ibuku karena kesalahan-kesalahannya. Pengorbanannya untukmu sangatlah banyak. Sesungguhnya wahai ayah, ketika engkau bersikap kasar dan keras kepadanya, engkau telah menanamkan kebencian di hati kami terhadapmu. Jagalah perasaan ibu kami. Jagalah wahai ayah. Nah, ini tadi yang saya singgung sedikit. Kadang suami kalau sudah bertengkar bersama istrinya, keluar kata-kata yang kasar, anaknya ketakutan. Nah, melihatnya, kadang ada yang sampai main tampar, main tempeleng, kadang menghardik, kadang mengusir, kadang apa. Sang istri hanyalah wanita yang lemah, lalu ketakutan menangis. Kemudian datang anak-anaknya, dirangkulnya anak-anaknya, saling bertangis-tangisan mereka. Anda merasa Anda menang. Anak Anda sudah menyimpan dendam. Dia lihat bahwa Anda tidak suka kepada ibunya. Dia merasa Anda telah menyakiti ibunya. Sekarang dia dipeluk, dirangkul oleh ibunya, menangis karena engkau mensikapinya dengan kasar dan keras. Ini bukan kemenangan bagi Anda. Anda telah kalah. Karena Anda telah kehilangan cinta anak-anak Anda. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istrinya. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap kasar dan keras? Terkadang perkataan istrinya keras kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hanya mensikapinya dengan senyum. Terkadang istrinya lebih tinggi lagi suaranya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang pendapat kata-kata Rasulullah mereka bantah dan tidak mereka ikuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensikapinya dengan lembut. Itulah dia wanita, karena selama-lamanya mereka tetaplah tulang rusukmu yang bengkok. Tidak bisa engkau paksakan dengan keras. Karena kalau engkau keraskan, dia akan patah. Kalau patah hatinya, maka akan sulit tersambung lagi. Barangkali banyak wanita-wanita itu kalau

bukan karena mengedepankan maslahat anak-anaknya, dia akan meninggalkanmu. Banyak wanita itu, dia mengorbankan dirinya untuk anak-anaknya. Biarlah dia dikasari, biarlah dia begini, begitu susah payah. Karena dia ingin anak-anaknya tidak kehilangan ayah ibunya. Dia relakan itu. Anda pahami itu. Dan jangan suka mengancam-ancam. Apalagi kalau kamu begini, saya nikah lagi. Wah, sedikit-sedikit diancam. Jangan. Itu bukan untuk ancaman itu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertengkar dengan istrinya. Dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Sampai terpaksa harus memanggil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagaimana di dalam Sahih Bukhari. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mempersilakan Aisyah, bukan dia yang berbicara. Silakan Aisyah, silakan bicaralah. Ini ayahnya. Rasulullah tidak berkata, "Ha, Abu Bakar, ini anakmu nih, urus. Didik dia biar patuh kepada suami." Tidak, Rasulullah tidak. Rasulullah bersah. Takallami. Langsung Aisyah berbicara. Banyak berbicara semuanya. Sampai dengan suara yang keras. Abu Bakar yang malu. Marah Abu Bakar, langsung dipukulnya anaknya. Pak. Terkejut Aisyah. Lari Aisyah. Lari sembunyi di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi yang akan membelanya? Abu Bakar marah melihat anaknya dengan Rasulullah seperti itu. Apa kata Rasulullah SAW? Sekarang Rasulullah jadi pahlawannya. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Ya Abu Bakar, bukan untuk ini kami memanggilmu. Akhirnya Rasulullah memerintahkan Abu Bakar pulang. Pulang Abu Bakar. Setelah pulang, apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Lihat, saya sudah menjaga dan melindungimu. Mau apa lagi, selesai permasalahan sudah. Rasulullah tidak ada ungkit-ungkit lagi yang lama itu, tidak. Nah, lihat. Ziarah Baqi. Sampai di rumah, buka pintu, Aisyah mengeluh. Wah, ra'sah, aduhai Rasulullah, kepalaku sakit. Aku juga kepalaku sakit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Engkau tidak perlu khawatir. Jika engkau mati lebih dahulu daripadaku, aku yang akan memandikanmu. Aku yang akan mengkafanimu. Aku yang akan menyolatkanmu. Dan aku yang akan memakamkanmu. Aisyah langsung spontan sebagai seorang wanita. Seperti aku melihat engkau lakukan itu. Lalu engkau membawa istri-istrimu yang lain ke rumahku. Setelah aku mati. Padahal itu Rasulullah sakit. Dan dia sakit juga. Apa kata Rasulullah? Hanya tersenyum saja. Tidak Rasulullah tanggapi. Dan Rasulullah berlalu. Senyum saja. Ya, biasa saja. Lihat sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga permasalahan itu hilang begitu saja. Artinya tidak berlanjut dan tidak berlarut. Nah, ini perlu. Perlu kita memanage bagaimana kita bisa menaklukkan hati para istri itu jika tidak Anda yang akan bertekuk lutut di hadapannya. Ayah, aku ingin memberikan saran untukmu. Agar engkau membelikan untuk ibuku hadiah hari ini. Untuk memperbaharui cintanya di antara kalian berdua. Serta menghapus luka yang ada di dalam hatinya. Ini sesuatu yang terlupa dari kita. Setelah masa bertahun-tahun kita mengarungi biduk rumah tangga ini. Semuanya menjadi rutinitas dan muncul kejenuhan. Kadang-kadang kita tidak berusaha untuk menghilangkan kejenuhan itu. Cinta dan kasih sayang itu menjadi hal yang biasa. Hilang kehangatan. Coba perbaharui lagi. Dengan kejutan-kejutan yang membuat dia merasa bangga. Merasa senang. Enggak apa-apa walaupun Anda sudah jenggotan, sudah putih jenggotnya. Enggak ada masalah. Rasulullah umurnya berapa? Ketika dengan Aisyah, sudah 50 lebih. Sudah 60. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa bermain-main dengan Aisyah radhiyallahu anha, bisa bermain-main dengan istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diundang oleh salah seorang sahabatnya yang masak, Salman Al-Farisi sedang masak masakan ini. Tetangganya lalu datang, dia mengundang Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayo makan ke tempat saya." Rasulullah sedang bersama Aisyah. Rasulullah berkata, "Wahadhihi, ini gimana?" Ditunjuknya Aisyah. Sahabat berkata, "Engkau saja ya Rasulullah, kalau begitu saya tidak pergi." Kata Rasulullah. Pulang sahabat itu. Pulang. Tidak berapa lama dia.

lagi, ayo Rasulullah, saya sudah masakkan ini, ayo makan ke rumah saya. Ini gimana? Ditunjuknya Aisyah, engkau saja ya Rasulullah, kalau begitu saya tidak pergi, kata Rasulullah. Sampai 3 kali akhirnya sahabat itu berkata, ya bawa dia ya Rasulullah. Langsung Rasulullah bangkit mengejar Aisyah dan mereka saling dorong-dorongan. Kata Aisyah, dorong-dorong, ayo kamu dulu, ayo dulu. Subhanallah, umur Rasulullah berapa? Tapi itu kan sama istrinya. Buat kejutan-kejutan dengan istrimu. Seperti saran anak tadi, berikan dia hadiah. Mengingatkan dia lagi cinta-cintanya yang dulu. Agar segar kembali. Bahkan di masa tua itulah seharusnya semakin akrab, semakin erat hubungan itu. Nampak kesetiaan cinta tersebut. Wahai ayahku, jika Allah mudahkan rezeki untukmu, ajaklah kami menunaikan umrah bersamamu dalam perjalanan yang penuh dengan keimanan yang indah. Sesungguhnya umrah itu memiliki keutamaan yang besar. Nabi SAW telah bersabda, iringilah antara haji dan umrah. Iringilah antara haji dengan umrah. Sesungguhnya keduanya menghapuskan kemiskinan. Tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wa dhunub. Iringi haji dengan umrah, karena sesungguhnya keduanya itu menghapuskan kemiskinan dan dosa-dosa. Kama yanfil qira khubuthal hadid, sebagaimana api menghilangkan karat-karat di besi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Jika Anda diberi kemudahan rezeki, jangan Anda ajak anak Anda jalan ke Amerika, jalan ke Italia, jalan ke Casablanca, jalan ke Bali, liburan segala macam. Pergi ajak mereka untuk perjalanan yang penuh dengan keimanan. Kemana? Mekah dan Madinah. Subhanallah. Ada orang tua juga pergi mengajak anak-anaknya pergi umroh. Habis pergi umroh langsung mampir ke Italia, lihat-lihat gereja di sana. Loh, habis pergi lihat Mekah, Madinah, pergi ke sana ada. Sampai umroh. Pergi lihat piramida di Mesir. Untuk apa? Anda ingin menanamkan keimanan kepada anak Anda. Nah, jadi akhirnya tumbuh pada diri anak-anak Anda kedekatan kepada pusat Islam itu, yaitu Mekah, Madinah, yang di akhir zaman ini dikatakan oleh Nabi SAW menjadi benteng terakhir Islam. Keimanan itu akan kembali ke kota Madinah di akhir zaman, sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Jadi dia keluar dari sana dan akan kembali lagi ke sana, ke kota Madinah itu. Maka ajak, jika Anda diberikan kemudahan rezeki, ajak keluarga Anda untuk menunaikan ibadah tersebut. Jangan takut duit saya segini nanti hilang. Lihat hadis tadi. Tapi jangan pula berharap kaya dari situ. Tapi insya Allah jika Anda tulus dan ikhlas, insya Allah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Ayahku, sesungguhnya aku heran melihatmu. Engkau pergi melakukan perjalanan bersama teman-teman dan sahabatmu ke negeri-negeri yang engkau kagumi. Sementara kami melewati hari-hari dalam penantian untuk menunggu engkau mengajak kami pergi tawaf di sekeliling Baitullah Al-Haram. Kami berharap, wahai ayah, engkau jadikan keluargamu adalah perhatian utamamu, bukan hanya perhatian di sisa-sisa waktumu, sisa-sisa kehidupan duniawimu. Ayahku yang tercinta, sesungguhnya pendidikan dan pembinaan bukan hanya dengan membelikan pakaian, bukan hanya membelikan handphone, menyediakan fasilitas-fasilitas belajar, buku-buku, alat tulis, makanan, kendaraan, bukan. Sesungguhnya pendidikan adalah tanggung jawab yang besar, amanah yang berat. Jaga dan perhatikan itu. Didik dan bina kami dari kecil agar kami tumbuh besar dalam pendidikan yang salihah. Carikan untuk kami sekolah-sekolah yang mengajarkan akidah yang benar, mengajarkan akhlak yang benar. Carikan untuk kami pergaulan yang baik, lingkungan yang baik. Jangan biarkan kami dirusak oleh lingkungan kami. Sesungguhnya itu semua adalah tanggung jawab yang kau pikul di pundakmu sebagai pemimpin keluarga ini. Ayahku, janganlah engkau hanya disibukkan oleh perniagaanmu sehingga melalaikan pendidikan kami. Dan tidak benar kalau engkau bebankan pendidikan kami hanya di pundak ibu kami saja.
Sebagian orang tua kan kadang uminya saja yang ngajarkan, dia sibuk aja. Dia menganggap tugas saya mencari nafkah. Nah, mengajar, udah, biar ibu. Ada PR, ada belajar ngaji, belajar ikro, hafalan. Coba sana sama umi. Nah, akhirnya kapan kesempatan Anda untuk memainkan peran sebagai seorang pendidik juga di rumah tangga Anda? Ikutlah serta bersama ibu kami dalam memperhatikan kami, membimbing, mendidik, agar kita semuanya menjadi keluarga yang salihah. Ayah, alangkah baiknya jika engkau juga membaca tulisan-tulisan para ulama tentang bagaimana cara mendidik anak yang benar di dalam agama. Barangkali ada baiknya engkau mendengarkan ceramah-ceramah agama yang mengajarkan bagaimana tanggung jawab seorang ayah dalam menjaga agama dan akidah anak-anaknya. Engkau senantiasa bertanya kepada kami, bagaimana pelajaranmu hari ini? Wahai ayah, kami juga butuh engkau menanyakan kepada kami, bagaimana hafalan Al-Quranmu? Adakah hadis yang sudah engkau hafal? Apa sejarah yang sudah engkau baca? Ayahku, saya persingkat, jadi tidak ada komentar-komentar, syarahan karena waktu kita semakin pendek. Ayahku, cobalah lebih dekat kepada saudari-saudariku. Berlaku adil antara aku dan saudara-saudaraku. Jangan engkau melebihkan salah seorang dari kami melebihi yang lainnya. Aku lihat engkau memberikan saudaraku si Fulan lebih banyak daripada saudaraku yang lain. Engkau mengasihinya lebih banyak daripada yang lainnya. Engkau memujinya lebih sering daripada yang lainnya. Seolah-olah aku ini bukan anakmu. Seolah-olah aku ini hanya anak terbuang. Atau aku ini hanyalah anak yang kau dapat di jalan. Engkau tidak pernah memujiku seperti memuji saudara-saudaraku yang lainnya. Atau memberiku seperti memberi saudara-saudaraku.

kemudian di dalam hati kami. Bersikap adil, menanamkan cinta di tengah keluarga kita, wahai ayah. Ayahku yang tercinta, hatiku terluka. Aku berduka dan sangat sedih ketika aku mengetahui ternyata engkau membuka situs-situs porno, gambar-gambar yang diharamkan, channel-channel yang tidak pantas. Sungguh, ini adalah kemungkaran yang besar, wahai ayah. Ingatlah, wahai ayahku, ketika engkau menutup pintu dari kami, ketika kami tidak menyaksikan dan melihatmu, ketahuilah bahwa Allah yang menciptakan engkau dan kami ada melihat, mendengar, dan menyaksikanmu. Ketahuilah, wahai ayah, ghaddul basar adalah perintah Allah kepada setiap manusia, laki-laki dan wanita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang tersembunyi atasnya sedikit pun, di bumi maupun di langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La tatabi' nazratan nazrah." Janganlah engkau memperturutkan pandanganmu kepada yang haram dengan pandangan yang berikutnya. Sesungguhnya pandangan-pandangan yang haram akan mewariskan penyesalan-penyesalan, akan menumbuhkan syahwat di hati. Jaga pandanganmu, wahai ayah, agar engkau tetap mulia di sisi Allah. Jauhilah dosa-dosa dan maksiat yang membuatmu menjadi hina dan kerdil di sisi Allah. Ingatlah, Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak akan ada lagi orang yang bisa memuliakannya. Hati-hati. Dengan begitu mudahnya akses di dunia maya, tidak peduli tua dan muda, orang tua maupun anak berada dalam bahaya pengaruh situs-situs porno dan lain sebagainya. Seorang akhwat pernah mengadu, meminta agar suaminya dinasihati. Dia sering melihat suaminya sibuk seolah-olah bekerja di laptopnya. Kadang sampai malam, alasan suaminya ada yang dikerjakan terus. Diajak tidur sampai suaminya marah, "Udah nih, abang tidur sama laptop aja, kawin sama laptop." Sampai suatu ketika Allah sayang sama sang suami ini. Dia lupa mematikan laptopnya dan dia pun pergi sholat Jumat. Tinggallah laptopnya. Sang suami yang sudah lama, sang istri yang sudah lama penasaran, apa lah yang disibukkan diketik-ketik oleh suami saya malam-malam ini. Katanya ada tender inilah, itulah, apa. Dia penasaran, duduk dia di depan laptopnya, dibukanya, alangkah terperanjatnya. Penuh dengan video-video, gambar-gambar, menangis dia. "Ini suami saya." Allahu Akbar. Sedih dia. Pulang sudah ditunggunya, dia duduk aja di situ dan diputarkannya. Suaminya pulang, terperanjat suaminya. Ah, ketahuan sekarang. "Udah minta maaf, begini, begitu, dan segala macam berjanji untuk tidak mengulangi lagi." Maksiat, dosa. Bagaimana kalau seandainya memergoki itu anaknya? Lalu anaknya diam-diam dan dia mempelajarinya. Siapa yang mengajarkan? Anaknya. Dia yang mengajarkan anaknya. Na'udzubillah. "Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim." Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak akan ada lagi yang bisa memuliakannya. Bahaya. Ada lagi seorang istri juga datang bersama suaminya bertamu. Setelah duduk di depan saya, diam aja semuanya. "Ada apa ini bertamu kok diam-diam aja? Ada apa, Pak? Bu, silakan. Apa yang bisa saya bantu?" Istrinya berkata, "Mas, ini kan ustadznya Mas. Ayo silakan ngaku sama ustadznya sendiri." Loh, saya kaget, loh, ada apa ini? Kok disuruh ngaku di depan saya? Dia diam aja, netes saya di mata. Ini lain lagi. Loh, ini ada apa? Dia tidak mau. Akhirnya dia karena malu mungkin tidak gini. Akhirnya istrinya bicara, "Ini loh murid ustadz ini." Waduh, saya jadi serba salah, ini kok begini. Nah, hati-hati anda mengemban dakwah.
Anda sudah belajar.

0: Belajar, mulai menerapkan sunnah, Anda akan dinilai oleh orang. Anda menjadi ikon. Ini loh orang yang taat, rajin ke masjid dan segala macam. Ya kita bukan malaikat, bisa tergelincir juga. Tetapi berusahalah menjaga diri kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang, berjihad di jalan kami, bermujahadah. Kami akan bimbing, kami akan arahkan dia ke jalan kami. Ini loh Ustaz katanya. Suami saya ini selingkuh. Selingkuh gimana, Bu? Iya, selingkuh di handphonenya. Nah, ceritalah dia. Jadi dia herankan suaminya ini beberapa bulan belakangan ini berubah. Handphone tidak pernah lepas dari kantongnya. Sampai ke WC pun bawa handphone. Jadi dia heran. Kenapa lah mas saya ini? Malam sering tidur di luar ketiduran. Di depan TV. Karena dia sudah tidak tahan, heran suatu malam dia keluar, sudah larut malam, lihatnya suaminya tertidur, handphone itu tergeletak dekat dia. Masih kadang-kadang masuk pesan, bergetar juga. Ada apa ditengoknya, siapa yang kirim SMS? Alangkah sedihnya dia, ternyata ada wanita lain. Kalau itu istrinya juga mungkin lain masalah, ini bukan istrinya, bukan siapa-siapa. Dan dia baca, dia bangunkan. Mas, bangun. Apa? Wah, sudah habis sudah. Ribut, kasihan anak-anak kan? Akhirnya waktu itu kita beri nasihat supaya bertakwa kepada Allah, bertobat dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Jangan mengulangi lagi, kasihan istrinya yang belum mengaji ini seharusnya dia bimbing. Belum mengaji, dia bimbing sekarang akhirnya dibenci. Ini rupanya dia. Mengaji selama ini seperti ini. Akhirnya dibenci dia. Kenapa? Karena perbuatan kita juga kan. Nah, jadikan pelajaran hati-hati. Jika istri anak kita tidak melihat, maka Allah Maha melihat. Dan Allah masih sayang sebelum dia terlanjur melakukan yang lebih, Allah sadarkan dia. Allah beri peringatan sehingga dia bisa memperbaiki diri. Semoga Allah memberikan ampunan untuk dia dan kita semuanya. Terakhir wahai ayah. Kan pas itu ya. Banyak lagi sebenarnya ini. Terakhir wahai ayah, aku minta maaf jika suratku ini terlalu keras kepadamu. Tidak ada sesuatu yang mendorongku untuk menulisnya kecuali demi Allah, cintaku untukmu, dan aku takut engkau dimurkai oleh Allah, dan karena aku ingin engkau menjadi seorang ayah teladan. Wahai ayah, sebagaimana engkau telah menyatukan aku dengan ayahku di dunia ini, maka kumpulkanlah kami dengan dia besok di sorgamu. Amin. Baik, mudah-mudahan itu pelajaran dan koreksi bagi kita semuanya. Saya, Anda, kita semua adalah ayah atau calon ayah. Dan terkadang memang supaya kita bisa baik, sehat, perlu menelan pil pahit untuk menyembuhkan penyakit yang ada di hati kita. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Silakan tulis dan diajukan ke depan. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ini. Ustaz barakallahu fik wa fika barakar rahman. Saya adalah seorang ayah dengan putri yang menginjak remaja. Hati saya adalah putri saya ini belum mau berhijab. Kadang saya berpikir mungkin ini dikarenakan dosa-dosa saya. Mohon doa dan nasihat Ustaz agar putri saya ini mau berhijab dan menjadi anak yang salihah. Jazakallahu khairan. Saudaraku yang pertama dan yang terakhir, jangan lupa selalulah berdoa kepada Allah. Seperti yang saya katakan tadi, jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Selama engkau masih hidup, anakmu masih hidup, maka tidak tertutup kemungkinan dia mendapat hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat, engkau tidak akan bisa merubah hatinya. Seorang ustaz pun tidak akan bisa merubah hatinya. Jangankan ustaz, nabi pun tidak akan bisa merubah hatinya. Hati manusia itu di tangan Allah. Baina asabi'ir rahman. Di antara jari-jemari ar-rahman. Yuqallibuha kaifa syaa. Dan Allah membolak-balik hati manusia itu sesuai dengan kehendaknya. Maka minta kepada Allah yang memiliki hati. Membolak-balikkan hati manusia. Agar dia menunjuki hati putrimu. Doa ini pertama.
1: Kemudian yang kedua, ada dua kemungkinan, ada beberapa kemungkinan. Anak ini bisa jadi Anda mendapat hidayah mengaji bukan dari anak Anda kecil, sehingga dia sudah terlanjur terbiasa seperti itu. Menginjak remaja, Anda mulai mengenal kebenaran, Anda mengaji, belajar ilmu agama bersama istri, sementara dia belum terbiasa. Nah, kalau yang seperti ini terjadi, maka ada beberapa cara. Yang pertama, wahai saudaraku, wahai ayah, kalau Anda bisa memindahkan dia sekolah ke sekolah agama yang membuat dia terbiasa dengan peraturan-peraturannya, mengajarkan agama yang hak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, lakukan. Kenapa tidak? Anda adalah ayahnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena teman-teman memiliki pengaruh besar dalam pertumbuhan seorang anak. Bahkan tahukah Anda, wahai ayah, pengaruh temannya jauh lebih besar dari Anda. Kenapa? Dia lebih sering bersama temannya daripada Anda. Kapan Anda bersama dia? Anda jam berapa berangkat kerja? Subuh? Jam 7, anggap jam 7. Kalau di Pekanbaru kan enak, tidak ada macet. Jam 6:30 orang berangkat kerja masih bisa. Nah, anggaplah jam 6:30 Anda bekerja. Dia masih mungkin masih di kamar. Anda tidak sempat ketemu sama dia pagi. Atau ketemu sebentar saja. Pulang bekerja sore, Anda capek, dia belum pulang les lagi. Belum pulang sekolah atau baru pulang sekolah. Dia sudah sibuk dengan urusannya. Malam cuma duduk sebentar sambil makan-makan, sudah itu sudah dia sibuk mengerjakan tugas sekolahnya, Anda pun sibuk, lalu tidur. Kapan? Kapan Anda bersama dia? Sementara dari pagi sampai sore, sampai berikutnya, dia dengan temannya, baik bergaul, bertemu langsung, atau dengan handphonenya, dia dengan temannya terus. Sehingga pengaruh temannya itu lebih kuat. Anda harus bisa menciptakan lingkungan dan teman untuk dia. Caranya yang pertama, Anda adalah ayah, Anda adalah pemimpin rumah tangga, Anda yang memutuskan, cari sekolah yang baik untuk dia. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kemudian yang ketiga, jika itu tidak memungkinkan, ajak dia mengaji ke majelis ilmu. Ibunya antarkan dia, cari majelis remaja untuk anak-anak muda. Ajarkan dia. Kalaupun tidak, ibunya harus berperan mengajak dia. Mungkin dia terpaksa pertama. Biarlah. Sekali, dua kali, sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun dia terpaksa. Enggak ada masalah. Jangan putus asa. Kadang-kadang manusia itu harus memang harus digiring dengan rotan, dengan besi. Baru dia dengan pedang, baru dia masuk surga. Ada yang dipaksa. Nah, kadang-kadang harus ada yang dipaksa juga. Tapi tetap dengan lembut. Diajak, dipaksa. Dia terpaksa. Kemudian yang ketiga, yang keempat. Buat majelis ilmu di rumahmu. Jika engkau memungkinkan, rutinkan ada pengajian di rumahmu. Misalnya undang keluarga besar, tetangga-tetangga. Buat kajian rutin, undang ustaz. Anak semua wajib hadir. Mungkin dia terpaksa. Saya sudah mencobakan hal yang seperti itu. Dan ada yang berhasil. Ya butuh waktu. Tidak sebulan langsung berubah, tidak. Butuh waktu sampai 2-3 tahun. Anaknya pertama, suaminya juga. Pertama anaknya tidak mau duduk jauh-jauh kajian di rumahnya. Tetangganya diundang, semua diundang buat kajian rutin. Sekali sebulan atau sekali seminggu kajian tafsir, belajar Al-Quran. Duduknya jauh-jauh, datang terlambat. Tapi terus-terus disirami terus dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis, dengan nasihat-nasihat. Batu itu kalau disirami terus oleh air, ditetesi oleh air terus bisa berbekas. Apalagi hati manusia dengan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah kalau batu saja hancur lebur. Apalagi hati. Hati manusia luluh dia. Keluarga mereka mengaji. Kayak berjibab kecil. Dia atur pelan-pelan. Dan yang paling penting itu teman. Carikan dia teman tadi. Itu yang paling penting. Apakah anak yang durhaka kepada orang tua yang disebabkan perbuatan orang tua yang tidak mendidiknya bisa disalahkan mutlak kepada si anak di akhirat nanti? Tidak bisa juga. Kalau orang tua melalaikan pendidikan anaknya, tidak mengajarkan kepada dia agama, tidak mengarahkan kepada agama, tidak mendidik dia, tidak mengingatkan dia kepada Allah, dia akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Dia akan ditanya. Karena yang menyebabkan anaknya yang seperti itu adalah dia. Jadi tidak bisa kesalahan itu mutlak kepada anaknya. Kecuali kalau dia sudah berusaha, lalu anaknya durhaka, lalu anaknya tidak mengikutinya. Maka itu tanggung jawab masing-masing.

masing-masing dia tetap dapat pahala, kewajibannya sudah ditunaikan, anak akan bertanggung jawab terhadap kesalahannya sendiri. Bagaimana kalau seorang ayah tiri tidak menafkahi keluarga? Apakah saya sebagai anak tiri harus berbakti? Berdosakah saya membenci ayah tiri? Apakah saya termasuk anak durhaka? Tentu ayah tiri tidak sama dengan ayah kandung. Tetapi karena dia adalah suami dari ibumu, maka engkau wajib menghormatinya, memuliakannya. Pertama, karena dia adalah suami dari ibumu. Kemudian yang kedua, karena dia adalah orang tua. Dan dia menggantikan posisi ayahmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana." Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Anda wajib menghormatinya. Karena dia adalah suami dari ibumu dan juga ayah tirimu, dan juga dia adalah orang tua. Adapun bakti kepada dia tentu tidak sama seperti bakti wahufik. 9 tahun itu masih kecil. Ini aneh ini. Kalau dia bisa marah-marah kepada orang tuanya. Harusnya anak 9 tahun itu dimarahi sama orang tua. Udah ini berani marah-marah kepada orang tuanya. Saya khawatir bagaimana masa sebelum 9 tahun ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salati fis-sab'." Perintahkan anakmu untuk melakukan salat pada umur 7 tahun. "Wadribuhum lil-ashir." Pukul dia di umur 10 tahun. Di sini ada rahasia. Kenapa ada jarak antara umur 7 tahun, 10 tahun, 3 tahun ini? Pak, Bu, kalau Anda betul-betul konsisten, komitmen, istiqomah, mengajak anak Anda dari usia 7 tahun untuk menjaga sholat 5 waktu sampai dia umur 10 tahun, umur 10 tahun Anda tidak perlu lagi memukul dia. Tapi kan kita jarang menerapkan itu. Kita lalaikan masa ini. Ini masa yang penting, karena ini masa mumayyiz. Masa anak mulai mencari pondasi untuk jati diri dia di masa remaja. Masa-masa dia mengikuti dan meniru. Ketika Anda biarkan saja dia main waktu sholat, tidak peduli, tidak Anda ajak, tidak Anda pedulikan umur 7 tahun, 8 tahun. Ya umur 9 tahun, umur 10 tahun Anda pukul pun dia malas-malas. Karena Anda sudah melalaikan hadis tadi. Para ulama menjelaskan rahasianya. Kenapa? Pada usia itu kalau betul-betul 3 tahun ini Anda tidak perlu lagi memukul. Walaupun ternyata nanti umur 10 tahun dia berat, tapi kasar yang keras, tapi pukul untuk menunjukkan bahwa ini masalah yang tidak boleh dia sepelekan. Kalau ada cara lain selain memukul, lakukan, misalnya dengan memberikan hadiah. Mengajak dia, menyajikan kalau dia sholat 5 waktu seminggu saja tidak tinggal, dapat hadiah ini. Kalau seandainya sebulan 40 hari dia tidak tinggal sholat berjamaah, dapat hadiah ini, sambil jelaskan pula bahwa barang siapa yang 40 hari dia tidak meninggalkan sholat jemaah dan tidak ketinggalan takbiratul ihram, dia dibebaskan dari. Nah, jelaskan itu kepada dia. Selain dapat. Nah, mama dia menghadir biasa. Mudah-mudahan dengan dia kebiasa. Salahkah ana mengingatkan anak yang berumur 6,8 tahun untuk belajar sholat? Tidak salah, boleh. Cuma waktu itu masih diajak-ajak, belum penekanan. Kalau umur 7 tahun sudah ada penekanan. Ustaz, saya mempunyai anak gadis, apa boleh bekerja? Kenapa tidak dinikahkan aja? Iya. Kalau Anda punya anak gadis, carikan pemuda yang soleh. Apalagi, mau Anda jadikan apa dia bekerja? Menjadi pekerja. Nanti dia terbiasa bekerja, lalu akhirnya dia lambat menikah, Anda juga yang akhirnya menyesal. Atau akhirnya karena dia sudah merasa enak dapat uang, bekerja, ketika menikah dia tidak mau lagi serius mengurus rumah tangganya. Karena sudah enak. Wah, daripada suami saya pelit, ngasih duit dikit-dikit, saya bekerja bisa dapat duit sendiri. Bisa beli ini, beli itu, dan segala macam. Hah? Anda yang membiasakannya. Ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Tetaplah engkau, wahai para wanita, menetap keluar, jangan bertabarruj seperti wanita-wanita jahiliyah bertabarruj. Kalaupun harus bekerja, maka bekerjalah yang tidak bertentangan dengan agama. Tidak ada kemungkaran di sana. Sesuai dengan kondisi dia sebagai seorang wanita. Boleh. Anak saya berusia 6,4 tahun, kelas 1 SD. Anak-anak hiperaktif, Ustadz. Belum lama ini temannya dilempar batu sampai berdarah, Ustadz. Di sekolah juga mengikuti pelajaran. Di sekolah juga jarang mengikuti pelajaran. Mohon nasihat untuk cara anak mendidiknya, Ustadz.

0: didik dia sebagai seorang laki-laki sejati. Nah, ajarkan dia tanggung jawab karena dia berani, hiperaktif. Ajarkan dia punya rasa tanggung jawab dan tumbuhkan pada diri dia sifat untuk membela orang yang lemah. Ah, ini lebih baik, ajarkan dia bela diri. Karena dia bela diri diajarkan kedisiplinan. Tapi harus ada guru dia yang benar pula. Jangan dia nanti jadi berkelahi pula dia. Ajar dia kedisiplinan. Karena dia punya bakat di situ. Ajar dia disiplin. Ajar dia berani membela yang baik, yang benar. Itu dari diri Anda. Anda ketika ingin mengajarkan anak Anda rajin sedekah. Rajin-rajin dia ajarkan bersedekah. Setiap ada momen kasih dia duit. Nah, masukkan kotak infak itu. Kasih orang miskin itu. Ketika Anda akan berinfak, jangan Anda saja pergi. Ada uang zakat, pergi memberi uang zakat, Anda sendiri. Bawa anak Anda. Biar dia tahu, biar dia melihat. Mau bersedekah, kasihkan dia. Kasihkan ke ibu itu. Dia dilatih. Begitu juga Anda ingin mendidik dan melatih dia menjadi seseorang yang cinta membela kebenaran. Begitu juga. Nah, latih dia. Cari momen-momen untuk membela itu. Ada misalnya tetangga yang susah, ajak dia untuk menolong, ajak dia untuk membela. Anak yang umur 6 sampai 7 tahun itu masih meniru dia. Itu bukan dari kenakalan dia, tapi masih meniru. Barangkali dia lihat tetangganya. Barangkali dia lihat di dalam film-film kartun. Barangkali dia lihat paman-pamannya yang punya karakter seperti itu. Akhirnya dia tiru. Anda harus bisa mencari akarnya, lalu memperbaikinya. Anak-anak umur 6 tahun dan sekarang tinggal di kampung halaman ibunya. Loh, kenapa tidak dengan Anda? Setiap kali Ana tanya, wahai anakku, maukah kamu tinggal di kota bareng ayah? Anak-anak selalu menjawab, tidak mau. Apakah ini termasuk kesalahan saya sebagai seorang ayah? Mohon nasihatnya. Ya, kenapa Anda tinggal jauh dengan ibunya? Salah satu kebahagiaan seseorang dalam hidup ini adalah Allah berikan dia rezeki di tempat dia bersama keluarganya. Itu kebahagiaan loh. Allah mudahkan rezeki dia di tempat dia bersama anak dan istrinya. Tapi kalau dia terpaksa harus mencari rezeki di tempat lain, meninggalkan istrinya, ini ujian yang berat bagi dia. Ya iyalah, anak itu selama ini tinggal dengan ibunya, mau Anda paksa-paksa saja, ya mana mau dia. Tetap dia merasa lebih dekat kepada ibunya. Paling nanti sudah besar dia baru bisa Anda ajak. Itu pun barangkali dia mau karena duit Anda. Biar bisa kuliah, iyalah dekat ayah, kata dia. Karena sudah besar. Nah, jadi bagaimana caranya? Anda jangan pernah putus komunikasi dengan dia. Kalau Anda tidak bisa pulang, sering telepon, menanyakan keadaannya, mengirimkan dia hadiah-hadiah, buku-buku yang bermanfaat, hadiah-hadiah yang bermanfaat, membantu ibunya, dan seterusnya. Banyak orang terfokus kepada apa yang ingin disampaikan saja, tanpa memperhatikan adab atau cara menyampaikannya. Ada nasihat Ustaz? Nasihatnya, jadi hendaklah kita meniru dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ingat bahwa nasihat bukan celaan. Nasihat bukan celaan. Tujuan kita memberi nasihat adalah untuk memperbaiki, bukan merusak. Maka bukan sekedar menyampaikan, tetapi bagaimana orang itu sadar. Dan nasihat kadang-kadang tidak harus disampaikan langsung dengan kata-kata. Tidak harus disampaikan seketika itu juga. Bisa jadi nasihat itu nanti disampaikan ketika kita berdua dengannya. Bersama dengannya. Atau tidak ada orang lain lagi. Baru kita bisa mencegahnya. Mengingatkan dia. Bisa juga tidak dengan kata-kata kita beri dia hadiah-hadiah buku dan segala macamnya. Jadi banyak cara menasihati itu. Dan yang terbaik menasihati itu. Nasihati seseorang itu 4 mata. Jangan di hadapan orang lain. Karena di hadapan orang lain Anda membuat dia malu. Karena malu akhirnya dia membela kesalahan diri dia. Dan berusaha berdalih serta berkelit dari nasihat Anda tersebut. Ayah saya di akhir hidupnya memberi wasiat dan pesan kepada saya. Di antara pesannya adalah tentang buruknya muamalah ayah selama hidup. Dan yang pernah dilakukan adalah melakukan hutang piutang. Yang sampai sekarang belum terbayarkan. Kami sebagai anak sangat kaget karena jumlah hutang ayah sangat banyak. Apakah membayarkan hutang ayah yang sangat banyak sama seperti membebaskan orang tua dari perbudakan? Tidak. Itu kan bukan perbudakan. Tapi Anda tetap wajib menunaikan hutang ayah Anda. Jika Anda tidak sanggup, maka kumpulkan keluarga. Kumpulkan paman-paman, minta tolong bantuan mereka. Jika Anda tidak sanggup, cicil. Atau temui tempat orang tua Anda berhutang, lalu minta keriduan dia memberikan keringanan terhadap hutangnya. Jika tidak sanggup juga, minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk meringankannya. Ustaz, tolong beri nasihat kepada kami yang masih suka menonton televisi dan tayangan. Tayangan yang banyak membuka aurat. Na'udzubillah. Alhamdulillah, kami di rumah kehilangan selera menonton televisi. Walaupun sekarang ada TV-TV sunnah, tapi di rumah saya tidak hidup TV-TV. Tidak ada antena, tidak ada apa-apa. Alhamdulillah, karena saya berusaha, ya biarlah. Tidak ada di TV, saya bisa di kajian. Anak-anak juga bisa di kajian, radio juga bisa. Bukan berarti melarang, tidak. Tetapi karena ketakutan dan kekhawatiran kita terhadap pengaruh. Barangkali di depan kita dilihatnya TV ini, di waktu lain, dilihatnya yang lain. Jam 1 malam saya didatangi oleh anak muda. Dipanggil, Ustaz, tolong Ustaz datang. Kenapa? Bapak, ibu saya lagi ribut. Kalau tidak datang ini, tolong ditengahi. Nanti bisa bahaya, ini rumah tangganya pecah. Akhirnya saya datang. Orang tuanya enggak tahu kalau saya diundang oleh anaknya. Datang saya ketok-ketok, assalamualaikum. Dibuka oleh bapaknya. Bingung dia, loh, Ustaz, ada apa ya? Dari mana? Kata dia. Loh, saya juga bingung ini. Oh, enggak apa-apa, saya mampir. Boleh masuk, Pak? Dia juga segar menolak. Ayo, silakan Ustaz, silakan duduk. Duduk, bingung dia kan, ngapain jam satu malam ini Ustaz ini bertamu. Pak, saya mau bertemu dengan ibu, bisa? Dia bingung lagi, ada apa? Dipanggilkannya ibu, terus dia pergi. Pak, saya juga ingin sama bapak juga. Duduk, udah. Lama diam. Akhirnya saya bilang, saya sampaikan, saya ini di sini diundang oleh anak bapak. Untuk menengahi bapak dan ibu. Bapak beruntung punya anak seperti dia yang perhatian terhadap orang tuanya. Bersyukurlah kepada Allah. Dia peduli dan tidak ingin rumah tangga ayah ibunya retak. Begini, begini, begini nasihati. Wah, mulai bicara, iya suami saya ini suka nonton-nonton ini. Maka saya larang. Kadang-kadang kalau saya larang katanya alasannya nonton berita. Pas saya tidak ada dia robah channelnya. Gini, gini, gini, ribut. Iya, saya kan cuma nonton berita kata suaminya. Gini, gini. Ah, tadi nonton ini, nonton itu ribut kan. Sedang ribut-ribut gitu datang anaknya. Bawa kabel banyak banget. Ustaz, tolong bawa kabel antena ini.
1: Gunakan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari. Menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخواني wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam, dan kita memasuki sekarang pelajaran yang kelima tentang hakus sahabah, hak sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wassalam. Pelajaran yang kelima ini sangat penting untuk kita perhatikan karena berkenaan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum yang menukil Islam sehingga kita bisa rasakan keislaman, nikmatnya Islam di hari ini.

Mereka adalah kaum yang sangat mulia yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mati di atas itu. Mati di atas keimanan. Dan mereka, para sahabat, adalah suatu kaum yang Allah memang pilih untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah berkata, "Inna Allaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khaira qulubil ibad fastafahu li nafsihi fabta'athu bi risalatihi." Dia berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati para hamba. Allah melihat hati-hati para hamba, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mendapati hati Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu qulubil ibad, adalah yang paling baik dari hati-hati para hamba-Nya. Maka Allah Subhanahu wa taala pilih beliau dan Allah utus dengan risalah-Nya. Kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan, "Tsumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Kemudian setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati hamba-Nya. "Fawajada khaira qulubil ibad quluba ashabahu faj'alahum uzra'a nabiyhi yuqatiluna 'ala dinihi." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendapati hati-hati para hamba-Nya yang paling baik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati-hati para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Allah jadikan mereka wuzara. Wuzara ini teman. Wazir artinya menteri, ya. Allah jadikan para sahabat sebagai orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqatiluna ala dinihi, dan mereka berperang di atas dinnya. Inilah ikhwani fillah sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Allah puji tentang mereka banyak dalam Al-Qur'an. Dan yang disebut rijal itu para sahabat. Di surat Al-Ahzab ayat yang ke-23, "Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi." Kemudian juga dalam surat An-Nur ayat yang ke-37, Allah sebut mereka juga dengan rijal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Mereka adalah orang-orang yang tidak terlalaikan dengan tijarah, perniagaan, tidak terlalaikan dengan jual beli dari mengingat Allah dan dari menegakkan salat. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka adalah orang-orang yang Allah puji dengan as-sadiqun, bahwa keimanan mereka adalah keimanan yang benar. Banyak dalam ayatnya Allah berfirman, "Ulaika humus sadiqun." Mereka adalah orang-orang yang benar, di antara surat Al-Hujurat 15. Dan mereka juga kata Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas," kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengetahui hak mereka, hak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para sahabat yang berjuang
untuk mendakwahkan Islam yang dengan perjuangan mereka itu kita bisa rasakan Islam sampai hari ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, para sahabat la syak ya, tidak dilakukan lagi adalah kaum yang begitu sangat mencintai Rasulullah SAW. Di antara Abu Bakar Siddiq, ya, Umar, Utsman, kemudian Ali dan para sahabat secara umum. Sebagai contoh, ikhwan fillah, di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, ketika Nabi SAW ya, berkata di depan para sahabatnya di atas mimbar, kata Rasul, "Inna Allaha khayyar 'abdan baina ad-dunya wa baina ma 'indahu." Kata Rasul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pilihan kepada seorang hamba. Baina ad-dunya wa baina ma 'indahu. Pilihannya dua. Dunia atau apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakhtara dhalika al-'abdu ma 'indallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba tersebut ternyata memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak memilih dunia. Ketika Rasul berkata demikian di depan para sahabatnya, apa yang terjadi? Fabaka Abu Bakrin. Abu Bakar pun menangis. Abu Bakar menangis. Kata para sahabat, fa'ajibna li bukaihi an yukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an 'abdin khayyira. Fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mukhayyar. Maka kami merasa aneh. Merasa aneh dari menangis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika Rasul menghabarkan ada seorang hamba yang Allah berikan pilihan antara dunia dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hamba tersebut adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang langsung memahami ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Saking cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul mengatakan hamba tersebut memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak kuat Abu Bakar Siddiq menahan air matanya, menangis. Ketika mendengar apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan di depan mereka. Juga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an ya berkata, "Ya Rasulullah, al-an la anta habu illa ya min nafsi." Sekarang engkau adalah manusia yang paling aku cintai, lebih bahkan lebih daripada diriku. Ini sudah kita sebutkan di tentang hak Rasulullah SAW. Kemudian kecintaan para sahabat di antara contohnya ikhwan fillah banyak ya. Antum kalau kita kalau baca biografi para sahabat dan tarikh ya, sejarah atau sirah Nabi, bagaimana perjuangan mereka? Kita lihat salah satunya Sa'ad bin Mu'adz. Ketika Rasulullah SAW mengajak musyawarah, musyawarah di tengah-tengah sahabat ketika ingin perang Badar, Rasul ingin tahu bagaimana sikap para sahabat. Kemudian ada yang berdiri, yakni seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz, dan berkata, "Ya Rasulullah, imdi lima aradta fa nahnu ma'ak." Ya Rasulullah, lakukan apa yang kau inginkan, kami mendukung anda, kami berada bersama anda. Wa walladhi ba'athaka bil haqq, demi zat yang mengutus engkau dengan hak, law ista'radat binal bahru fa khudtahu lakhudnahu ma'ak ma takhallafa minna rajulun wahid. Ini perkataan yang luar biasa ikhwan fillah. Kata beliau, kalau ada lautan yang luas menghalangi kita, jalan kita, kemudian engkau masuk menyelam untuk melewatinya, maka kami akan bersama anda ikut menyelam dan melewatinya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang akan berpaling dari itu. Luar biasa ikhwan fillah. Beda dengan kaumnya Nabi Musa ya. Kaumnya Nabi Musa ketika diajak berperang,
disuruh perang sendiri. Ya. Lihat para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain, kesetiaan mereka kepada Rasul dan kepada Islam. Oleh karena itu, dalam pelajaran ini kita harus tahu hak mereka. Karena apa? Karena ternyata ada, ya, ngakunya umat Islam tetapi mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menghinakan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengkafirkan mereka. Dan dakwah mereka begitu gencar. Ya. Oleh karena itu ikhwan ya akhwat fillah, kita harus tahu hak sahabat dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahuinya, kemudian kita kasih tahu juga keluarga kita supaya tidak terjebak, supaya tidak tersesat dari penyesatannya kaum Syiah diantaranya, ya, yang mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW kecuali beberapa gelintir sahabat, beberapa sahabat saja, ya. Bahkan ma'ruf diantara doa mereka setiap paginya, mereka berdoa Allahumma la'an sonamai Quraisy. Ini doanya mereka. Ya Allah, la'natilah dua berhala Quraisy. Maksudnya siapa? Maksudnya Abu Bakar dan Umar. Dan banyak sekali doa-doa dan laknat mereka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati fillah, kita dalam kesempatan ini akan membahas tentang hak sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hak yang pertama, an-nuhibbahum, ini hak yang pertama. Li'anna hubbahum dinun, wa anna dhkurahum bikulli khair, wa anna bughidha man yubghidhuhum, wa bighairil khairi yadhkuruhum. Ini hak yang pertama. Hak yang pertama adalah wajib bagi kita semua untuk mencintai mereka, karena mencintai mereka bagian daripada din, bagian daripada agama. Agama kita yang menyuruh kita cinta kepada mereka, dan ini hak mereka. Dan menyebut tentang mereka bi kulli khair, dengan semua kebaikan. Kemudian nubghid man yubghidhum, dan kita wajib membenci orang-orang atau kelompok yang membenci mereka, membenci para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hak yang pertama. Hak dari para sahabat kita yang kita cintai adalah kita cinta pada mereka. Dan kita harus yakin bahwa cinta kepada mereka bagian daripada din. Hubbuhum din. Dan kita pun wajib membenci orang yang membenci sahabat Rasulullah SAW. Dan membenci orang yang menyebutkan mereka dengan keburukan. Ini hak yang pertama yang wajib kita perhatikan. Ya. Dari hak sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, "Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun wa bughduhum kufrun wa nifakun wa tughyanun." Ini kata Al-Imam At-Tahawi. Ya. Dalam akidah Tahawinya. Beliau berkata, mencintai mereka adalah agama, iman dan ihsan. Wa bughdhum, dan membenci mereka kufrun wa nifakun wa tughyan, merupakan bentuk kekafiran, kemunafikan dan pelampauan batas. Tughyan. Ini akidah kita kaum muslimin. Akidah kaum muslimin ikhwan fillah, mencintai semua sahabat Rasulullah SAW bagian daripada din
dan merupakan keimanan dan ihsan. Ihsan membenci mereka para sahabat merupakan kekufuran, merupakan kemunafikan dan tughyan, sesuatu yang melampaui batas. Rasulullah SAW bersabda, hubbul ansari minal iman wa bughduhum minan nifaq. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Mencintai kaum Ansar bagian dari keimanan, dan membenci mereka adalah merupakan kemunafikan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda juga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga, la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiq, kata Rasulullah SAW. Tidak ada yang mencintai mereka melainkan orang yang beriman, dan tidak ada yang membenci mereka melainkan dia adalah orang yang munafik. Kemudian juga dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, Rasul bersabda, man ahabbahum ahabbahu Allah, wa man abghadahum abghadahu Allah. Siapa yang mencintai mereka maka Allah cinta kepadanya, dan siapa orang yang membenci mereka maka Allah pun membencinya. Ini akidah ikhwan fillah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan keimanan, merupakan din, dan membenci para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kemunafikan. Dan kalau kita ingin dicintai oleh Allah, tadi dalam hadis yang sahih juga, maka kita cinta kepada siapa? Mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Orang yang dari sini kita tahu, orang yang melaknat para sahabat, orang yang membenci para sahabat, mencaci maki mereka, itu mendapatkan kebencian Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, hadis Hasan riwayat dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wal nasi ajma'in. Siapa orangnya yang mencela sahabatku maka dia akan mendapatkan laknat, laknatnya Allah dan seluruh malaikatnya dan seluruh manusia. Ya, mereka kaum yang terlaknat, kaum yang mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kaum yang terlaknat. Ini hak yang pertama. Hak yang kedua, ikhwani fillah, dari hak sahabat Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah alaina an nasluka sabilahum wa nattabi'u aw an wa nattabi'a man tabi'ahum li'anna sabilahum huwa sabilun najah huwa sabilul mu'minin wa manhajuhum huwa manhajul haq li'anna fihi as-sa'adata ad-dunya wal akhirah. Hak yang kedua, wajib bagi kita kaum muslimin untuk mengikuti jalan mereka, untuk mengikuti jalan mereka, karena jalan mereka adalah sabilun najah, jalan keselamatan, jalan keselamatan. Dan jalan mereka adalah sabilul mu'minin, jalannya kaum yang beriman. Dan manhaj mereka itu manhaj yang hak, yang padanya ada sa'adatud dunya wal akhirah, ada kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekali lagi ikhwani fillah, hak sahabat yang kedua adalah kita berjalan mengikuti jalan mereka, karena jalan mereka adalah jalan keselamatan, dan di dalamnya ada apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalil tentang hak yang kedua ini banyak, di antaranya dalam surat At-Taubah ayat 100. Surat At-Taubah ayat 100. Di surat ini Allah wajibkan kita mengikuti mereka. Ini dalil Allah ridha kepada orang-orang yang mengikuti jalannya sahabat. Allah berfirman,
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة التوبة آيات 100. Ini manhaj sekaligus manhaj kita, ya, manhaj al-sunnati wal jamaah, mengikuti jalannya sahabat. Allah berfirman, para sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Kemudian Allah katakan walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, artinya generasi setelahnya yang mengikuti para sahabat dengan baik. Apa kata Allah? Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha pada Allah. Para sahabat yang mulia, dari sini ikhwan fillah kita tahu, itu mendapatkan keridhaan Allah. Oleh karena itu ketika Allah ridha, enggak boleh kita celak mereka. Terlaknatlah orang yang telah Allah habarkan tentang mereka bahwasanya Allah ridha kepada mereka. Allah ridha pada mereka, yakni pada para sahabat Rasulullah SAW. Kenapa kita tidak ridha? Justru malah kita mencela mereka. Bahkan na'udzubillah malah mengkafirkan, wal'iyadzubillah. Orang-orang yang mengkafirkan para sahabat, mencela para sahabat, sekali lagi adalah orang-orang yang terlaknat di atas muka bumi ini. Kemudian perhatikan ikhwani fillah, Allah sebutkan wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha. Allah telah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal selama-lamanya di surga tersebut, di dalamnya. Kemudian Allah katakan dzalikal fawzul azim, itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Dari sini kita mengetahui ikhwan fillah, bahwa orang-orang yang berada di atas manhajnya sahabat, orang-orang yang mengikuti manhajnya manusia yang terbaik, yakni para sahabat Rasulullah SAW, akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu keutamaan kaum atau umat Islam yang bermanhaj dengan manhaj yang hak ini, manhajnya sahabat. Kalau katakan radhiyallahu anhum wa radu'an, lihat walladzina taba'uuhum biihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka. Dan tidak cukup sampai sini, Allah katakan wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dan Allah telah siapkan untuk mereka surga, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal selamanya di sana. Dan keberuntungan yang besar kata Allah adalah ini. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, ingin mendapatkan surga, di antara jalannya adalah mengikuti jalannya sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam beragama. Tata cara beragama kita, hendaknya kita mengikuti tata cara beragamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam mengikuti tata cara beragama mereka ada keselamatan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang 115. Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, kata Allah. Siapa orangnya yang menentang rasul setelah datang baginya hidayah, dan dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, maka kami palingkan dia kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ayat yang mulia ini ikhwan fillah menjelaskan kepada kita bahwa orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah SAW itu mendapatkan murka Allah,
berupa disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nuwalihi ma tawalla, kata Allah. Disesatkan betul-betul. Jadi orang yang tidak mengikuti jalannya sahabat, orang-orang yang tersesat. Kemudian di akhirat kelak, kata Allah, kami masukkan mereka dalam neraka jahannam. Dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini hak yang kedua dari hak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita masuk ke berikutnya, ikhwan fillah. Hak yang ketiga, dan di buku ini disebutkan tiga hak saja, dan saya tidak sebutkan semua dalilnya, saya sebutkan perkara-perkara yang penting dari hak-hak para sahabat Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam. Hak yang ketiga, an numsika alsinatana amma syajara bainahum wala nadhkuruhum aw la nadhkuruhum illa bi khair. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan-lisan kita dari apa yang terjadi, ya, dari apa yang terjadi dari perseteruan para sahabat. Wajib kita menjaga lisan kita ini. Tidak boleh kita membicarakan keburukan mereka. Ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah haknya para sahabat. Jangan ikut-ikutan. Ikhwani wa akhwati fillah, bermunculan, ya. Kalau kita tidak punya filter, kalau kita tidak punya filter, itu bermunculan buku-buku, ceramah-ceramah, ya, dari orang-orang yang tidak tahu manhaj yang hak ini. Mereka tulis buku isinya menghujat para sahabat. Kemudian berbicara tentang apa yang terjadi dari perseteruan para sahabat, menjelekkan salah satunya, mengangkat salah satunya. Dan ini bukan manhajnya, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, kita harus tahu hak mereka. Selain kita cinta pada mereka, dan cinta merupakan bagian daripada agama, ya, kemudian kita pun yang kedua, ya, tidak menyebut mereka kecuali apa? Kecuali kebaikan. Kemudian jaga lisan kita. Kenapa demikian? Karena yang pertama, ada tiga atau empat hal disebutkan di sini oleh penulis. Kenapa kita harus jaga lisan kita? Yang pertama, لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَثْنَى عَلَيْهِمْ جَمِيعًا وَإِذَا أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَهُمْ عُدُولٌ مَهْمَا وَقَعَ مِنْهُمْ. Alasannya yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka semuanya. Allah puji mereka, para sahabat. Kalau Allah puji mereka, ketika ada terjadi sesuatu di antara mereka, tetap mereka adalah udul, orang-orang yang baik, orang-orang yang thiqah. Karena Allah puji mereka. Kenapa Allah puji kemudian kita mencela? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fath ayat 29, Muhammad Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا.

itu rukuk, sujud, dan mereka adalah orang-orang yang mencari fadl dari Allah dan keriduan Allah. Lihat ikhwan fillah, pujian Allah yang luar biasa, yang sangat besar kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika Allah puji, maka mereka adalah orang yang baik. Maka wajib kita, wajib bagi kita semua untuk tidak mencela mereka dan menjaga lisan kita jangan sampai mencela mereka. Ya, di zaman sekarang ini banyak tulisan, banyak ceramah, ya. Kemudian sebagian kita ikut-ikutan. Apalagi ketika mencela Muawiyah. Ketika mencela Muawiyah radhiyallahu an. Ya. Ini. Itu banyak sekali orang yang mencela Muawiyah naudzubillah. Yang mencela Muawiyah itu biasanya kaum Syiah. Ya, kaum Syiah benci sekali sama Muawiyah. Ada di antara penceramah yang enggak ngerti Syiah, kemudian baca buku-buku Syiah, ikut-ikutan mencela Muawiyah radhiyallahu an. Ini musibah. Wajib bagi kita menjaga lisan kita. Alasan yang kedua, kenapa kita harus jaga lisan kita? Karena hak para sahabat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi imsakil lisan amma syajara bainahum. Alasan yang kedua, karena Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita semua untuk menjaga lisan kita dari apa yang terjadi berupa perseteruan di kalangan para sahabat. Nabi sendiri yang memerintahkan. Dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam At-Tabrani, Rasul berkata, "Idza dzukira ashabi fa amsiku." Idza dzukira ashabi fa amsiku. Apabila para sahabatku disebut-sebut, maksud disebut-sebut di sini adalah idza dzukira ma syajara wa waqa'a bainahum, apabila disebut-sebut perseteruan mereka, kata Rasul, "Fa amsiku, jaga lisan kalian." Ini yang memerintahkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan yang kedua. Al-amru salis, alasan yang ketiga. Li'anna fi at-takallumi amma syajara bainahum idza'an lahum. Karena berbicara tentang perseteruan mereka, idza'an lahum, merupakan bentuk idza. Idza ini menyakiti mereka. Menyakiti mereka. Dan orang yang menyakiti kekasih-kekasih Allah, orang-orang pilihan Allah, ini disiapkan azab yang pedih. Oleh karena itu wajib bagi kita menjaga lisan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-58. Allah berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا, kata Allah. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat, di antaranya para sahabat Rasulullah SAW, dan ayat ini turun di tengah-tengah mereka, orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا, tanpa adanya kesalahan yang mereka perbuat, faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina, maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang telah memikul buhtan, kebohongan, wa ithman mubina, dan dosa yang nyata. Jadi berbicara tentang sahabat ikhwani fillah, tentang apa yang terjadi dari perseteruan di antara mereka, ini wajib kita jaga lisan kita ini, karena menyakiti mereka dan ini merupakan dosa, merupakan dosa kalau kita sebutkan keburukan sahabat. Perkara yang terakhir dari haramnya kita atau wajibnya kita menjaga lisan kita adalah لأن الأخبار التي وصلت وأخبرت أما شجر بينهم كلها كاذبة. Karena kabar-kabar, ya, yang nyampe kepada kita tentang perseteruan mereka semuanya rata-rata dusta. Rata-rata dusta, ini kata ulama. Rata-rata dusta. Rata-rata bohong.

0: ya, dibuat-buat oleh kelompok-kelompok yang sesat dan ahlul batil, bahkan a'daul Islam, oleh musuh-musuh Islam. Jadi musuh-musuh Islam sengaja bikin berita-berita dusta kemudian dimakan oleh kaum muslimin. Oleh karena itu wajib bagi kita perhatikan bahwa rata-rata kabar tentang mereka, persetuan mereka ini kadzibah, dusta, kecuali yang sedikit sekali, illa qalil, kecuali sedikit. Ini inilah ikhwani fillah dari tiga hak dari hak para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang harus kita perhatikan. Yang pertama dari hak para sahabat ridwanullah alaihim ajmain adalah apa? Cinta pada mereka. Wajib kita mencintai mereka, dan cinta kepada mereka bagian daripada din. Membenci mereka merupakan bentuk kekufuran dan kemunafikan. Kemudian yang kedua, kita annasluka sabilahum, kita berittiba, ya, kita bermanhaj dengan manhaj sahabat, kita berjalan pada jalan mereka, jalan yang telah Allah ridai, jalannya orang-orang yang telah Allah ridai, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan, Allah ridha pada mereka, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Selain itu, wa'ada lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, tajri tahtaha al-anhar, ya, Allah siapkan surga bagi mereka, ya, yang penuh dengan kenikmatan, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, yang sungai mengalir di bawahnya. Jadi kalau kita ingin mendapat ridha Allah dan kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengikuti jalan mereka. Yang terakhir, hak yang ketiga di antara hak sahabat yang mulia adalah kita menjaga lisan-lisan kita. Jangan sampai lisan kita ini membicarakan mereka atau salah satu dari mereka dengan keburukan. Karena dosanya besar. Itsman mubina. Dosa yang besar, dosa yang nyata. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke hak yang keenam tentang hak al-bait, baitullahil haram. Ya, tentang hak al-bait al-haram. Biiznillah taala. Beberapa menit buat kita tanya jawab, ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri. Baik. Yang kita, kalau misalkan kita melihat ada penceramah yang menjelek-jelekan sahabat Rasulullah SAW, maka secara umum ini masuk ke dalam perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Kalau kita lihat, ini kan bentuk kemungkaran, ya tidak? Kemungkaran yang jelas terang-terangan ini, ya, kemungkaran yang tidak bisa ditoleransi. Maka bagaimana caranya? Kita berusaha untuk tegur langsung. Karena apa? Karena dia berceramah di depan umum. Ya, kalau kita nunggu, nanti kena racun tuh masyarakat. Kalau kita ada di majlisnya, kita awalnya tidak tahu kan? Dia menjelek-jelekan para sahabat Rasulullah SAW. Kita stop. Ya, kita stop. Kita bilang bahwa apa yang Anda katakan dusta, misalkan. Ya kan? Apa yang Anda katakan menyelisihi manhaj yang benar. Ya. Nah itu. Kan ini kemungkaran. Bentuk kemungkaran. Ya. Kalau misalkan dia tetap masih berceramah, kita kasih tahu pengurus masjidnya. Untuk fulan ini lebih baik jangan ngisi lagi. Karena manhaj yang benar sahabat itu adalah mencintai sahabat, din, agama. Ya. Ini sesuatu yang tidak bisa toleransi. Ya, cinta pada sahabat bagian daripada agama kita. Mereka kaum musuh-musuh Islam ingin sekali, ya, agar kaum muslimin jauh dari Al-Qur'an dan Sunnah. Caranya apa? Dengan cara memotong jalannya. Lihat pinternya mereka itu menjelek-jelekan Abu Hurairah. Ya, karena banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, sampai 5.000 lebih. Caranya mereka, ini Abu Hurairah dijelek-jelekan. Kalau Abu Hurairah dijelek-jelekan dan kaum muslimin termakan, termakan muslihat mereka, apa yang terjadi? Ketika membaca hadis dari Abu Hurairah, apa yang terjadi? Wah, Abu Hurairah pendusta misalkan, wal'iyadu billah. Abu Hurairah tidak benar misalkan. Apa yang terjadi? Sekian ribu hadis tertolak. Ini yang mereka inginkan. Ya. Kemudian dicela Abu Bakar, cela Umar, cela ini dan seterusnya. Berapa hadis yang akan tertolak? Ya. Nah, ini yang mereka inginkan. Oleh karena itu, ikhwan fillah, ketika ada kemungkaran seperti dan kita bisa langsung berhentikan. Ya. Seperti itu. Dan tidak boleh bagi kaum muslimin untuk duduk di majlis seperti itu. Kalau tahu, ya, ada penceramah, ya, atau dai mubalig menyampaikan hal ini, menjelek-jelekan sahabat. Kita tahu haram hukumnya kita duduk di majlis itu. Ya. Dan wajib kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pekan selanjutnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suratul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman.

0: mengambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Suratul Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

لكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala mabad. Para pendengar mukumullah, di hari tasyrik ini, hari yang mulia, tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah, hari Kamis, bertepatan dengan tanggal 28 Mei 2026 Miladiah. Kembali kami hadirkan sebuah kajian kali ini dengan tema Menjadi Hamba Allah Sejati bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullah. Kajian rekaman di Masjid Hijau di Tangerang. Anda juga dapat menyimaknya tentunya di media sosial kami. Barakallahu fikum.
2: Mayahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi kita, yang senantiasa memudahkan kita untuk selalu menuntut ilmu, mengkaji agamanya, selalu dan tidak henti-hentinya kita membahas tentang masalah tauhid untuk menyempurnakan ibadah dan penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Di malam hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia di Masjid Nurul Iman yang mubarak ini. Di tema kajian kita, menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala sejati. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Penghambaan diri adalah merupakan puncak kemuliaan seorang hamba. Penghambaan diri yang sejati itulah makna tauhid yang sesungguhnya. Itulah makna ibadah yang sempurna yang dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala ketika memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan para nabi dan para rasul alaihi salatu wasallam, memuji hamba-hambanya yang soleh di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah memuji mereka dengan sifat ubudiyah, penghambaan diri. Mereka dikatakan atau disebut sebagai hamba Allah. Lihatlah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran di surat Al-Isra ayat yang pertama ketika memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekitarnya. Allah subhanahu wa ta'ala ketika memuji hamba-hamba yang beriman di dalam Al-Quran seperti dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna alal ardi hauna, dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang maha pemurah, mereka adalah orang-orang yang selalu berjalan di muka bumi ini dengan merendahkan dirinya. Mereka dipuji sebagai hamba-hamba Allah, yang berarti mereka menyempurnakan penghambaan diri kepada Allah. Kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam Sahih Imam Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memuji diri beliau secara berlebihan. Beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La tuturuni kama ataratin nasara ibna Maryam, fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian berlebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salam, karena aku ini hanyalah seorang hamba. Fakulu, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Ini adalah makna penghambaan diri yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-ubudiyah. Ternyata ubudiyah ini, penghambaan diri ini, benar-benar merupakan kedudukan yang paling tinggi bagi seorang hamba, yang mana seorang hamba itu justru semakin tinggi kedudukannya ketika dia semakin merendahkan diri kepada Allah. Ketika dia semakin mengakui kelemahan dan kekurangan dirinya, untuk dia selalu bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jangan lupa, ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Fatihah bahwa ibadah itu hanya ditujukan kepadanya semata-mata, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamulah ya Allah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Sebagian dari para ulama mengatakan inilah inti kandungan surat Al-Fatihah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dibawakan ucapan seorang ulama salaf yang mengatakan, "Suratul Fatihati sirrul Quran wa sirruha hadhil ayat atau hadhil kalimah." Surat Al-Fatihah itu adalah inti kandungan Al-Quran semua. Dan inti kandungan surat Al-Fatihah adalah ayat ini. Hanya kepadamulah kami menyembah, kami beribadah. Pasti ini tidak ragu lagi adalah inti keimanan, inti Islam. Tauhid. Mana kalimat la ilaha illallah. Hanya kepada Allah semata-mata kita beribadah. Sehingga dalam ayat ini didahulukan objek atau maf'ul untuk menunjukkan makna al-hasr, pembatasan atau penghususan. Tapi kemudian kenapa digandengkan dengan meminta pertolongan? Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Bukankah isti'anah itu

Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, sehingga dia selalu butuh meminta pertolongan kepada Allah karena dia diciptakan dalam keadaan selalu kurang dan lemah, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang selalu dan senantiasa maha kuat, maha perkasa, maha kaya, maha sempurna, maha tinggi sifat-sifatnya. Jadi makna ubudiyah di sini menjadikan seorang hamba dia tahu dirinya penuh dengan kekurangan, sehingga dia akan selalu bersandar dan meminta pertolongan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kamu adalah hamba-hamba yang fakir, miskin, lemah dan penuh dengan kekurangan, butuh kepada Allah. Ini sifat asal manusia. Wallahu, sedangkan Allah dialah yang maha kaya, yang maha terpuji. Makanya manusia ketika dia beribadah kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, ini adalah menunjukkan kebodohan dirinya yang sangat. Karena dia lemah, kenapa dia bergantung meminta kepada yang sama lemah dengan dirinya, sama penuh kekurangan dengan dirinya?

Dan ini beliau seorang nabi yang mulia, yang selalu berzikir, selalu mensucikan, memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, kunci membuka taufik itu banyak berdoa, selalu bersandar, selalu tunduk, selalu takut dan berharap kepada Allah. Kata beliau, famata u'tiyal abdu hadzal miftah faqad arada ayyaftahalahu. Maka ketika Allah memberikan kunci ini kepada seorang hamba, berarti Allah menginginkan untuk selalu membukakan pintu taufik baginya. Apa artinya? Siapa yang rajin berdoa, meminta pertolongan Allah, memohon penjagaannya, siapa yang selalu sungguh-sungguh bersandar, siapa yang selalu berharap kepada Allah dan takut kepadanya, berarti dia hamba yang akan selalu dibukakan pintu taufik di hadapannya. Sebaliknya, wa mata adallahu anil miftah baqiya babul khairi murtajjan dunahu. Dan ketika Allah menjauhkan seorang hamba dari kunci ini, dia tidak pernah berdoa, tidak pernah berpikir untuk berlindung kepada Allah, dia bersandar kepada dirinya, orang seperti ini pintu kebaikan taufik akan selalu tertutup di hadapannya, naudzubillah min dzalik. Jadi di sini jamaah sekalian rahimakumullah, kita tahu makna ubudiyah dan kita tahu bagaimana kunci untuk mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itulah rahasia keistiqomahan orang-orang yang saleh, hamba-hamba Allah yang beriman, dan itulah sifat-sifat yang utama yang ada pada diri mereka sebagaimana yang tadi kita jelaskan dalam nukilan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih maupun penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga kajian kita di malam hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan sifat-sifat kebaikan pada diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita untuk selalu berada di atas ketaatan dan ketakwaan kepadanya. Silakan sebelum kita akhiri kajian kita, mungkin ada satu atau dua pertanyaan yang antum sampaikan. Barakallahu fikum. Nah,

0: Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Yang masih kurang dengar Pak, yang masih apa tadi? Yang masih
1: biasa-biasa.
0: Yang ibadahnya masih, oh ya, yang masih yang belum mengikuti agama yang benar gitu Pak ya. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan kepada beliau dan kepada kita semua. Pertama, tentu kita mendoakan kaum muslimin agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang benar. Cuma tetap saja hidayah di tangan Allah. Alhamdulillah, kita berdakwah, kita menasihati mereka tanpa bosan-bosan terus mengajak, ini kan tidak sia-sia. Ada yang dapat hidayah, ada yang mengikuti, ini adalah ya hak Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Tapi kita tidak sia-sia, kita berdakwah, kita mengirim pesan untuk mereka, kita berusaha menasihati, pahalanya insyaallah akan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita melakukannya dengan ikhlas dan dengan cara yang benar. Jadi tidak perlu kita pikirkan masalah tersebut. Yang penting kita sungguh-sungguh, kita doakan. Kita berusaha membawakan dengan cara yang lemah lembut. Kita berusaha untuk membawakan penjelasan-penjelasan yang bermanfaat bagi mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah berikan hidayah, Allah berikan hidayah kepadanya. Ya, sekarang kita bayangkan saja diri kita sendiri. Ya. Kalau kita lihat diri kita, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hidayah untuk mengenal Islam, mengenal sunnah. Ada yang mungkin dengan cara yang tidak disangka-sangkanya. Ada mungkin yang tidak terpikir untuk bisa mengamalkan Islam dengan benar. Dia banyak lalainya. Tiba-tiba dia masuk ke masjid dengarkan sebuah ceramah. Ada yang mungkin ditegur oleh temannya.

Ada yang mungkin membaca buku. Ada bahkan yang mungkin dia sedang menyelidiki dakwah sunnah kemudian dapat hidayah. Masya Allah. Ini jelas. Wujud rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan karunianya. Kita bandingkan dengan orang-orang kafir Quraisy. Mereka ini adalah yang paling dekat kekerabatannya dengan Rasulullah SAW. Mereka menyaksikan langsung kemuliaan akhlak Rasulullah SAW dan sempurnanya dakwah beliau, sempurnanya petunjuk beliau. Ketika mereka diajak, mereka malah durhaka, mereka malah menentang. Bahkan tidak jauh-jauh, paman Nabi SAW, Abu Talib, ayah dari Ali bin Abi Talib, radhiyallahu ta'ala anhu, yang sangat mencintai kemenakannya, bahkan membelanya, ketika diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia enggan. Dia berpaling. Kita yang tidak faham bahasa Arab, kita tidak pernah membela Nabi SAW dengan pembelaan yang berarti, ya. Kemudian banyak kekurangan dan banyak lalai, kemudian kurang mensyukuri nikmatnya, kurang bersabar ketika menghadapi cobaan. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hati kita untuk mau mengenal hidayah sunnah, mengikuti petunjuk para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kebaikan ini pada diri kita sampai di akhir hayat kita. Jadi kita berdakwah saja, akan ada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki baginya kebaikan, kemudian Allah jadikan dia mau menerima kebaikan atau petunjuk kebenaran tersebut. Intinya, kita tidak perlu risau, karena semua bernilai pahala dan keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fiik. Ya, silakan, Pak.

0: Iya. Barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali. Iya. Pastinya kita yakin Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sempurna di balik semua kejadian ini. Ya. Orang-orang yang terdolimi doanya pasti dikabulkan. Dan bisa jadi pengabulan tersebut sudah dirasakan oleh orang-orang yang dolim tadi, cuma kan tidak ditampakkan saja. Kebinasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka bisa jadi kebinasaan berupa perasaan tidak tenang, kegelisahan, rasa takut, cuma kan tidak nampak semua itu. Ya sekarang yang lebih dolim dibandingkan orang Israel jelas iblis yang menggoda manusia, menyesatkan manusia. Berapa banyak orang yang mendoakannya keburukan? Ya dia merasakan keburukan tersebut, tidak tenang hidupnya, gelisah dan seterusnya. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah di balik semua ini, di antaranya untuk menjadi pelajaran dan koreksi diri bagi kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum." Musibah apa saja yang menimpa dirimu maka itu akibat dari dosa yang kalian lakukan. Ya. Maka ini teguran bagi kita. Teguran bagi saudara-saudara kita untuk lebih banyak memperbaiki keimanan dan akidah mereka sebagaimana kita juga, supaya kita dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat saja pernah mengalami kekalahan dalam peperangan, apa padahal apa kurangnya mereka dalam tauhid, dalam keimanan, dalam ibadah, dalam beramal soleh. Apalagi orang-orang seperti kita yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Jadi ini hikmahnya adalah untuk menjadi teguran bagi kita agar kita lebih banyak memperbaiki diri, banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertobat dan memohon ampun dari dosa-dosa kita agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita sebagaimana yang Allah janjikan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, barakallahu fiik.
1: Pertanyaan pertama tadi, bagi teman-teman yang sudah berjalan di jalan terus di jalan sunnah, kiat-kiat metode istiqomah yang benar dan menjauhi maksiat kita, bagaimana?
0: Iya, barakallahu fiikum. Orang-orang yang sudah mengenal hidayah sunnah, sudah berusaha untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mengikuti pemahaman para sahabat, bagaimana caranya untuk mereka tetap istiqamah di akhir zaman yang penuh dengan fitnah? Pertama tadi, kiat yang paling pertama dan utama selalu adalah banyak berdoa kepada Allah. Kita disyariatkan membaca di setiap rakaat salat kita surat Al-Fatihah, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, berikanlah hidayah kepada kami untuk menempuh jalan yang lurus. Ini berlaku, doa ini diucapkan juga bagi orang yang sudah menempuh jalan yang lurus. Karena bukan hanya sekedar menempuh jalan yang lurus yang kita minta, tapi juga permintaan istiqomah dan sabat, teguh di atas jalan yang lurus. Seperti yang diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi kita berdoa dengan doa ini, kita renungkan maknanya. Justru dengan kita mengetahui banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita dengan alhamdulillah di antara sekian banyak manusia, orang-orang yang berpaling dari sunnah, banyak orang-orang yang tidak mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang benar seperti zaman sekarang. Bagaimana banyak orang-orang yang bersikap mencela pemerintah dan seterusnya, padahal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas dalam masalah ini. Ya, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, "Idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawan wa idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah." Kalau kamu melihat seseorang yang selalu mendoakan kebaikan untuk pemerintah, maka ketahuilah. Yang selalu mendoakan kejelekan untuk pemerintah, maka ketahuilah dia adalah ahlul hawa, ahlul bid'ah. Dan kalau kamu melihat seorang yang selalu mendoakan kebaikan untuk pemerintah, maka ketahuilah dia adalah ahlu sunnah insyaAllah. Sekarang yang mengamalkan ini sedikit sekali. Menunjukkan keterasingan sunnah di akhir zaman. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita kenal dalil-dalil tentang masalah ini. Makanya kita berdoa kepada Allah, selalu kita menuntut ilmu, jangan memperturutkan hawa nafsu, jangan ikut-ikutan dengan orang-orang awam yang tidak paham agama. Ini yang harusnya kita pegang dalam agama kita, agar kita selalu dimudahkan untuk meniti jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Yaitu, maka tadi berpegang teguh dengan selalu berdoa kepada Allah, bersandar kepadanya, kemudian berpegang teguh dengan mengamalkan petunjuk dalam agamanya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, barakallahu fikum. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

apakah yang menjadi landasan utama dan hakikat kesyirikan? Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, inna asla syirki wa qaidatahu allati buniya 'alaiha at-ta'alluqu bi ghairillah. Sesungguhnya asal kesyirikan, pangkal kesyirikan dan pondasinya yang semua bangunan syirik dibangun di atasnya adalah ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan dijadikan oleh syaitan untuk mempermainkan kita, membuat kita takut berlebihan, kadang-kadang membuat kita berharap berlebihan kepada makhluk, kadang-kadang membuat kita cinta berlebihan sehingga terikat hati kita. Dan ini justru sebab yang akan menjadikan lemah kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu berarti iman kita akan berkurang dan otomatis menjadikan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita juga semakin berkurang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan benar, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupinya. Tapi siapakah yang bertawakal dengan benar? Di ayat yang lain di surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Dan barang siapa yang selalu beriktisam, bersandar kepada Allah atau berpegang teguh dengan syariat Allah, maka dialah yang akan selalu mendapatkan petunjuk untuk selalu menempuh jalan yang lurus. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah, di saat-saat seperti ini kita berpikir untuk ya merenungkan bahwa alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkan kita di saat-saat kita sedang tertimpa fitnah, di saat-saat kita sedang terpuruk atau iman kita sedang turun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa mendapatkan nasihat, pengajian-pengajian juga kita masih bisa dengarkan. Kemudian nasihat-nasihat dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bisa menyentuh hati kita. Harusnya ini adalah nikmat yang kita syukuri. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah, ya, pentingnya mengusahakan penjagaan iman ini harus kita segera untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki diri padanya sebelum cobaan-cobaan seperti yang sudah mungkin berkali-kali kita alami tidak terulang lagi, apalagi sampai merusak keimanan kita. Kita harus ingat, iman yang benar itu diperumpamakan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dengan dua contoh, dua perumpamaan. Dan perumpamaan, dua perumpamaan ini sangat sesuai. Pertama apa? Iman itu ibaratnya adalah seperti pondasi bangunan. Seperti pondasi bangunan. Kalau kita ingin membuat bangunan, seberapa tinggi pun yang kita inginkan, seberapa banyak pun hiasan atau aksesoris yang ingin kita letakkan, maka boleh, yang penting kita perkuat pondasinya. Dan orang yang berilmu, kata beliau, adalah orang yang perhatian terhadap pondasi bangunannya, menguatkannya dan mengokohkannya. Beda sama orang yang jahil. Orang yang jahil yang penting dia sekedar kelihatan indahnya. Toh pondasinya juga tidak kelihatan.
sekedar ramai dan sekedar tinggi. Padahal nanti ketika ada guncangan, apa yang terjadi? Pondasi yang lemah sekali ada guncangan maka akan runtuh. Sampai di dasarnya paling tidak sebagian besarnya runtuh. Sebaliknya pondasi bangunan yang kuat pasti dia akan terpengaruh dengan guncangan. Sekuat apapun dia, cobaan pasti akan menimpa dirinya. Tapi apakah kerusakan yang timbul pada bangunan ini parah? Jawabannya tidak. Mungkin atapnya rusak sedikit, temboknya retak, akan mudah untuk diperbaiki karena pondasinya kuat. Subhanallah, cobaan-cobaan mesti kita hadapi dalam kehidupan kita. Yang ini berarti sebelum datang cobaan tersebut kita sudah harus mempersiapkan pondasi yang kuat agar kita kuat untuk menghadapinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah perumpamaan ini disebutkan dalilnya di dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanharu bihi fi nari jahannam. Apakah orang yang menjadikan landasan atau pondasi bangunannya di atas ketakwaan kepada Allah dan mencari keridhaannya lebih baik dibandingkan dengan orang yang menjadikan atau membangun pondasi bangunannya di pinggir jurang kehancuran yang kemudian akan runtuh bersamanya ke dalam neraka jahannam? Perbandingan yang sudah kita ketahui jawabannya. Pasti yang baik adalah orang yang menjadikan pondasi bangunannya di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari keridhaannya. Makanya beliau menasihatkan, fahmal bunyanaka ala quwati asasil iman. Oleh karena itu topanglah bangunanmu, tinggikanlah bangunanmu di atas kuatnya pondasi iman, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala bangunan tersebut akan selamat. Tadi ya, kalaupun ada kerusakannya, maka kerusakannya tidak akan parah dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan mudah untuk diperbaiki. Itu permisalan yang pertama. Yang kedua, Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan permisalan iman itu adalah seperti kuwatul badan, kekuatan badan atau kondisi fisik. Kondisi fisik. Kondisi fisik yang prima, kita lihat, dia akan bisa menopang badan dengan baik. Orang yang kondisinya fit, prima, ketika dia menggerakkan badannya, maka dia akan bergerak dengan lincah. Ketika dia bekerja, dia akan bekerja dengan maksimal, iya kan? Artinya tidak gampang capek, tidak gampang loyo. Ketika dia berpikir, ketika dia belajar, insya Allah hasilnya akan maksimal. Urusan-urusan aktivitas dunia maupun apalagi aktivitas agama akan dilakukannya dengan baik ketika kondisi fisiknya prima. Kemudian penyakit-penyakit pun ya, kalau menimpa dirinya maka daya tahan tubuhnya akan dengan izin Allah Subhanahu wa taala mudah menolak penyakit-penyakit tersebut. Iya kan? Ini gambarannya iman. Kita bayangkan saja fitnah syubhat dan syahwat, hawa nafsu yang ditunggangi oleh syaitan tidak pernah libur untuk menimpa diri kita. Setiap saat datang. Cuman tidak terlihat saja. Jadi kita tidak menyadarinya. Ya. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kalau kita punya kondisi iman yang kuat, keburukan-keburukan ini akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk ditepis. Akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk paling tidak kalau mempengaruhi pun maka tidak akan separah
seandainya orang ini tidak punya benteng iman yang kokoh. Sekarang bandingkan dengan orang yang sebaliknya. Bandingkan dengan orang yang sebaliknya. Orang yang kondisi fisiknya lemah, tubuhnya tidak kuat, maka akan gampang loyo. Bekerja pun tidak maksimal. Berpikir pun tidak bisa berpikir dengan baik. Ya, sehingga kalau dia mengerjakan sesuatu maka tidak maksimal. Berbuat tidak maksimal. Ketika datang penyakit al-afat asra'u syai'in ilaih. Ketika datang penyakit maka penyakit ini akan mudah masuk dan menimpa dirinya. Ya. Ini adalah perumpamaan dan permisalan yang sangat-sangat tepat sekali untuk menggambarkan tentang kondisi kita. Kondisi kita. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, upaya untuk meningkatkan kualitas iman, sekali lagi ini bukan perkara yang disepelekan atau diremehkan. Pelajaran tauhid memperingatkan dari kesyirikan. Diingatkan

pada hakikatnya dan bisa menimpa kepada kita setiap saat. Buktinya dalam urusan seperti pandemi COVID kemarin, banyak orang-orang yang terjerumus ke dalam sikap berlebih-lebihan atau kurang. Kemudian banyak orang-orang yang menjadi futur. Padahal fitnah seperti ini mungkin ibaratnya fitnah yang tidak begitu besar dalam kehidupan kita. Akan selalu ada fitnah-fitnah yang akan menimpa kita seiring dengan semakin kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena godaan syaitan akan semakin besar ditujukan kepada manusia jika dia semakin berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terjaga adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, upaya untuk meningkatkan iman dengan membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan secara zahir, secara lahir. Kita punya sebaik-baik panutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar mempraktikkan dengan sempurna ilmu dan amalan saleh, ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Mereka lah orang-orang yang memiliki ketahanan ketika menghadapi ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Karena semua ini tergantung dari kualitas iman yang ada di hati kita. Antum masih ingat tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam Sahih Imam Bukhari tentang inti dan rahasia istiqamah, keteguhan iman yang ada pada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain ketika mereka menghadapi fitnah. Ya, tentu saja manusia ketika menghadapi cobaan, apalagi dia merasa berat, bisa jadi dia akan meninggalkan sesuatu ini karena dia tidak tahan untuk menghadapi sesuatu yang berat tersebut. Kalau seandainya di hatinya tidak kuat, maka dia akan meninggalkannya. Ternyata para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in pernah menghadapi cobaan yang sangat keras. Di awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan Islam, berbagai macam penyiksaan, bahkan sebagian mereka mengalami pembunuhan, diusir dari kampung halaman, disiksa dan berbagai macam penderitaan yang lain. Tapi kenyataannya tidak ada seorang pun di antara mereka yang meninggalkan agamanya. Istimewa. Apa rahasianya? Apa inti didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan mereka demikian teguh? Ternyata disebutkan di dalam hadis ini, antum masih ingat kisah dialog antara Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam radhiyallahu taala anhu dengan Raja Herakl, Raja Heraklius, Raja Romawi. Ketika dia bertanya kepada Abu Sufyan, "Wa hal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an dakhala fihi?" Apakah ada salah seorang di antara pengikut Nabi ini yang kemudian murtad meninggalkan agamanya karena benci kepada Islam setelah dia masuk ke dalam Islam? Antum tahu ketika itu Abu Sufyan menjawab dengan jujur dan dia mengatakan, "La, tidak ada sama sekali." Ini menunjukkan ada kunci didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang menjadikan mereka demikian teguh mempertahankan iman padahal cobaannya sangat keras, sangat besar. Tidak ada yang sanggup menghadapinya kecuali orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau dia menjawab, "Tidak ada sama sekali." Ketika itulah kemudian Heraklius ini yang mengetahui tentang agama Nabi yang diutus di akhir zaman menjawab dengan pengetahuannya berdasarkan kitab Injil yang dipelajarinya, dan ini kemudian nanti dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Kadzalikal imanu hina tukhalitu bashashatuhul qulub." Memang demikian keadaan iman, intinya di iman ya. Memang demikian gambaran keadaan iman ketika kemanisan iman itu telah merasuk dan menancap di dalam

0: hati manusia. Ketika iman ini telah benar-benar masuk ke dalam hati dan hati telah menemukan perhiasannya, maka dengan apapun dia tidak akan menggantikan iman ini selama-lamanya. Nah, kualitas iman yang seperti ini yang menjadi jaminan seseorang tidak akan berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, dan ketika itulah hamba ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaannya yang sempurna. Oleh karena itulah, ini makna penjagaan iman yang Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan petunjuknya, utamanya dalam memahami dan mengamalkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam memahami dan mengamalkan keimanan yang benar sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Jadi sekali lagi, upaya kita untuk memahami iman, memahami akidah yang benar dengan terus mempelajarinya, mengulang-ulanginya, dan selalu mengingatnya untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita, apalagi ketika ada masalah-masalah yang di situ akan menuntut kita untuk menempatkan rasa takut kita, penyandaran hati kita, pengharapan kita, kecintaan kita, agar tidak berlebihan kita tujukan kepada makhluk. Ini adalah perkara yang paling penting untuk kita perhatikan dengan sebaik-baiknya, agar hal-hal tersebut yang akan banyak kita alami dalam kehidupan kita tidak mempengaruhi, apalagi merusak keimanan kita. Yang jelas, kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan karunia iman kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, sehingga mereka demikian memiliki benteng iman yang kokoh. Maka karunia ini tentu Allah Subhanahu wa taala tidak hanya khususkan kepada mereka, tapi juga kepada orang-orang yang datang setelah mereka, jika mereka benar-benar setia mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam ilmu dan pengamalan. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan orang-orang yang akan datang di akhir zaman yang mereka bisa mendapatkan keutamaan seperti yang didapatkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanal imanu inda thuraya lanalahu rajulun lanalahu rijalun aw rajulun min haula." Seandainya iman itu terletak di atas bintang yang sangat tinggi, bintang Thuraya, maka niscaya orang-orang di antara mereka ini akan ada yang bisa meraih dan menjapainya. Akan ada yang bisa meraih dan menggapainya. Yani orang-orang yang akan datang di akhir zaman yang mereka itu selalu setia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Oleh karena itulah, tetap setia dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah dan tidak meninggalkan metode pemahaman ini dalam keadaan apapun, apalagi ketika kita menghadapi fitnah. Ya, dalam menuntut ilmu utamanya, bersemangat dalam menuntut ilmu, memahami dan mengamalkannya, senantiasa mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat. Demi Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menjadikan kita selalu terbimbing mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, sebagaimana yang Allah janjikan di ayat tadi, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barakallahu fikum, sudah cukup. Kita akhir sampai di sini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Bertaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedah di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 91 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Panitia pengedar buku-buku keagamaan kepada jemaah haji dan umrah di bawah bimbingan Kementerian Urusan Agama, Wakaf, Dakwah dan Penyuluhan, bagian percetakan dan pengedaran di Kerajaan Arab Saudi mempersembahkan petunjuk perjalanan haji dan umrah. Al-Syeikh Muhammad Al-Utsaimin menerangkan haji adalah salah satu rukun Islam, tapi atas nikmat Allah ibadah ini diwajibkan sekali seumur hidup. Diharuskan bagi seorang haji berniat ikhlas karena Allah semata, karena Allah berfirman dalam hadis qudsi yang artinya, aku sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa berbuat amalan sedang ia berbuat sekutu dengan selainku, maka aku tinggal katunya. Kedua, harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami wasiatkan kepada kaum muslimin agar tidak tergesa-gesa melakukannya sebelum belajar dengan jelas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji, agar mengikuti dan mencontoh perintahnya sebagaimana sabdanya yang artinya, ikut Ikutilah aku dalam perjalanan hajimu.

Kota Makkah terdapat di dalamnya Baitullah yang agung, tumpuan hati orang-orang Islam dimanapun mereka berada di dunia ini. Ke tempat itulah mereka menghadap Allah 5 kali sehari semalam dengan penuh khusyuk. Ke tempat itulah umat Islam berdatangan dari berbagai penjuru dunia untuk menunaikan manasik haji mereka, bertawaf di sekeliling Ka'bah yang mulia yang dibangun Nabiullah Ibrahim alaihissalam atas perintah Tuhannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyuruhnya memanggil manusia untuk beribadah haji, supaya Ka'bah menjadi rumah pertama yang ditetapkan untuk mereka, agar mereka menyembah Allah dengan penuh pengertian dan dengan akidah yang bersih dari kepercayaan yang batil dan keyakinan yang

0: Ketika Allah menghendaki cahaya kebenaran, Allah mengutus Rasulnya yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan agama yang hak, untuk menerangkan kepada manusia apa yang telah terjadi pada diri mereka di zaman kebodohan dan kesesatan, dan menerangkan kepada mereka ibadah yang benar, sebagaimana tujuan Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya.
1: Faqad thabata 'an an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala bunya al-islam 'ala khams: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فالحج ركن من أركان الإسلام، لا يتم إسلام شخص استطاع إلى البيت سبيلا حتى يحج.
0: Jadi haji adalah salah satu rukun Islam. Tidaklah sempurna Islam seseorang yang berkemampuan sehingga ia melakukannya. Haji adalah rukun Islam yang kelima, diwajibkan bagi setiap Muslim yang baligh, berakal, merdeka dan mampu dari segi badan dan harta sekali dalam seumur hidup. Di setiap tahun, berjuta umat Islam mendatangi tanah suci Makkah, baik untuk berhaji atau umroh, menunaikan ibadah suci. Pemerintah Arab Saudi, Raja Abdullah bin Abdul Aziz hafadahullah, sebagai pelayan dua tempat suci, menyadari betapa penting pelayanan kewajiban ini

untuk memberi bantuan pelayanan semaksimal mungkin bagi setiap orang yang datang sebagai tamu-tamu Allah. Oleh karena itu, pemerintah Arab Saudi mengerahkan segala kemampuannya, baik fisik ataupun mental, dengan memerintahkan seluruh anggota kementerian untuk memberi bantuan pelayanan yang dibutuhkan mereka, baik di bidang kenyamanan maupun keamanan, sesampai mereka di Tanah Suci hingga pulang ke negara mereka. Maka, Anda akan merasakan berbagai macam fasilitas, pelayanan dan program yang disediakan demi kenyamanan dan keamanan Anda. Janganlah Anda ragu-ragu menggunakan fasilitas yang ada. Dan kami ucapkan selamat datang saudara-saudara Muslim, tamu Allah yang mulia di negeri dua tanah suci.

Ada tiga cara menjalankan ibadah haji, yaitu yang disebut ansak. Setiap cara tersebut mempunyai sifat dan kewajiban yang harus dikerjakan sehingga menjadi haji yang benar. Ketiga cara tersebut yaitu tamattu, qiran, dan ifrad. Adapun cara yang paling utama adalah tamattu bagi yang belum membawa binatang sembelihan, yaitu cara manasik yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Syekh Muhammad Al-Utsaimin menerangkan cara tamattu yaitu berikhram untuk umroh di bulan-bulan haji dan bertahalul waktu itu juga dengan menyempurnakan tawaf, sa'i, dan bercukur, maka telah halal segala-galanya. Lalu pada hari tarwiyah berikhram untuk haji dari tempatnya langsung menuju masyair untuk menyempurnakan haji. Wajib baginya membayar haju, bila tidak berpuasa 10 hari, 3 hari di saat haji, dan 7 hari setelah pulang ke keluarganya. Cara qiran yaitu berikhram untuk umroh dan haji. Ucapkanlah niat labbaika umroh wa hajj. Sesampai di Makkah, bertawaf qudum dan sa'i haji dan umroh. Tetaplah berikhram, tidak bertahalul. Kemudian di hari tarwiyah menuju masyair untuk menyelesaikan haji dan umroh tanpa sa'i karena telah dilakukan setelah tawaf qudum. Wajib membayar haju, bila tidak berpuasa 10 hari, 3 hari selama hajian, 7 hari setelah pulang ke keluarganya. Adapun cara ifrad yaitu berihram untuk haji. Sesampai di miqat, pakailah ihram dan berniat dengan mengucapkan labbaika hajja. Sesampai di Makkah, lakukan tawaf qudum dan sa'i. Tetaplah berihram sampai menyempurnakan haji. Baginya tidak membayar haju. Dari tiga cara tersebut, yang paling afdol adalah tamattu, kemudian qiran, dan kemudian ifrad. Secara umum, rukun-rukun haji dimulai dengan berpakaian ihram bersama niat memasuki manasik. Diwajibkan berihram dari salah satu miqat yang telah ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari arah datang mereka dari penjuru dunia untuk menuju Baitullah Al-Haram. Miqat-miqat yang telah ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Dzulhulaifah, yaitu miqat penduduk Madinah, sekarang disebut Abyar Ali. Al-Juhfah, yaitu miqat penduduk Syam, yang terdekat dengan kota Rabi'ah. Sekarang mereka berikhram dari Rabi'ah. Qurnul Manazil, yaitu miqat penduduk Najd, sekarang disebut As-Sailul Kabir. Yalamlam, yaitu miqat penduduk Yaman, sekarang mereka berikhram dari Sa'diyah. Zatu Iriq, yaitu miqat penduduk Irak. Adapun penduduk Makkah, mereka berikhram dari Makkah bila berniat haji. Tapi bila berniat umroh, wajib berihram dari Tan'im atau dari mana saja di luar batas tanah haram. Demikian juga penduduk Jeddah, berihram dari Jeddah. Bagi yang melewati mikot-mikot tersebut dengan niat haji atau umroh, wajib memakai ihram dari tempat-tempat tersebut. Barang siapa yang melewatinya tanpa ihram, terus kembali ke tempat tersebut untuk berihram. Bila tidak, wajib baginya membayar dam dengan memotong kambing di Makkah dan dibagikan kepada fakir Makkah. Bila Anda sampai di miqat lewat darat, seperti mengendari mobil atau lainnya, disunahkan mandi dan memakai wangian sesampai di tempat tersebut bila mungkin. Kemudian pakailah kain ihram yang terdiri dari sarung dan selendang yang suci, warna putih lebih utama. Bagi wanita, boleh memakai pakaian apa saja, yang penting menutup aurat dan tanpa perhiasan. Berniatlah dengan mengucapkan labbaika umroh. Adapun bila Anda menaiki kapal laut atau udara, seperti biasa, awak kapal tersebut akan mengumumkan kepada penumpangnya sebelum melewati tempat seluruh mikot yang akan dilalui dengan waktu yang cukup agar Anda memakai ihram dan berniat manasik. Boleh juga memakai ihram dari rumah sebagai langkah hati-hati. Bila sampai seluruh mikot, cukup mengucapkan niat manasik. Disunahkan bagi lelaki membaca talbiyah dengan suara keras, sedang wanita dengan suara lirih. Bacaan talbiyah yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setelah Anda memakai ihram untuk umrah, berarti telah memasuki ibadah tersebut. Saat itu juga diharamkan melakukan sesuatu yang terlarang selama berihram. Larangan-larangan tersebut yaitu memotong
rambut atau kuku walaupun sedikit. Tetapi, bila rambut Anda rontok tanpa disengaja atau memotong rambut atau kuku karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka tidak mengapa. Memakai wewangian di badan atau di ihramnya, tapi tidak mengapa bila ada sisa wewangian yang dipakai sebelum berihram. Berburu binatang darat dengan membunuh atau menghalaunya, atau menolong orang yang melakukannya. Memotong pepohonan atau tumbuhan hijau di tanah haram, ini berlaku bagi yang berihram atau tidak. Begitu juga memungut barang temuan, kecuali berniat untuk mengumumkannya. Meminang atau menikahi wanita, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Menggauli istri atau memesrainya dengan syahwat. Diharamkan bagi wanita saat berihram memakai kaos tangan atau menutup wajahnya dengan cadar atau kerudung, kecuali bila berhadapan dengan lelaki yang bukan muhrimnya, wajib menutupi wajahnya dengan kerudung atau semacamnya, sebagaimana saat tidak berihram. Menutup kepala dengan ihram atau yang lainnya yang melekat kepala, adapun berlindung di bawah payung atau atap kendaraan, atau membawa barang di atas kepala, tidak mengapa. Bila seorang muslim menutup kepalanya karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka langsung melepas tutup kepalanya saat ingat atau mengetahui hukumnya. Memakai kain yang berjahit untuk menutup seluruh badan atau sebagiannya, seperti jubah, celana, peci, dan sepatu, kecuali bila tidak memiliki kain, boleh memakai celana, atau tidak memiliki sandal, boleh memakai sepatu. Diperbolehkan baginya memakai sandal, cincin, kacamata, jam, alat pendengar, sabuk biasa atau yang bersaku untuk menyimpan uang atau surat, sebagaimana boleh mengganti kain ihram dan mencucinya. Membasuh kepala dan badan. Bila ada rambut yang rontok karena pekerjaan tersebut, tanpa disengaja, tidak mengapa baginya. Demikian juga bila terkena luka. Tidak ada sholat khusus setelah berihram sebagaimana yang dilakukan sebagian orang. Wajib bagi jamaah haji dan umroh melakukan apa yang diwajibkan Allah kepadanya dari syariat agama, seperti sholat pada waktunya dengan berjamaah, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, berkata kotor dan cabul, berdusta dan berbuat fasik sebagaimana layaknya seorang muslim. Sampailah perjalanan kita di Makkah, di mana Baitullah yang suci berada. Disunahkan mandi bagi yang berihram sesampainya di Makkah Al-Mukarramah. Saat memasuki Masjidil Haram, dahulukan kaki kanan dengan mengucapkan A'udzu billahil azim wa wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Sebagaimana disyariatkan membaca doa tersebut saat memasuki semua masjid. Lalu, pergilah ke Ka'bah yang suci untuk bertawaf. Disunahkan bagi seorang laki-laki muslim untuk berittiba' selama bertawaf, yaitu membiarkan terbuka bahu kanannya dengan memasukkan tengah kain ihramnya ke dalam ketiak kanan, sedang kedua ujungnya diletakkan di atas bahu kirinya. Mulailah tawaf 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad. Bila mudah baginya sampai di hajar tersebut, sunah menciumnya tanpa mengganggu orang lain dengan menesak atau mendorong, tanpa mencaci maki dan memukul, karena yang demikian adalah salah, karena menyakiti sesama muslim. Cukup baginya memberi isyarat ke Hajar Aswad dari jauh dan mengucap Allahu Akbar. Kemudian mulai tawaf dengan berzikir, istighfar dan berdoa yang dikehendaki, atau membaca Al-Quran tanpa mengangkat suara dengan doa khusus sebagaimana yang dilakukan sebagian orang, karena yang demikian mengganggu orang lain dalam bertawaf. Bila sampai di Rukun Yamani, sunah menyelaminya dengan tangan bila mudah bagi Anda. Jangan menciumnya atau mengusapnya seperti yang dilakukan sebagian orang, karena hal ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tidak bisa menyelaminya, maka lewatilah rukun tersebut tanpa berisyarat atau bertakbir. Dan sunnah baginya mengucapkan doa di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Demikianlah seorang haji menyempurnakan tawafnya sebagaimana ia mulai, sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Disunahkan
Romel, yaitu lari-lari dengan langkah kecil pada 3 putaran pertama saat tawaf qudum. Ada beberapa kesalahan dari jemaah haji dan umroh di saat bertawaf di Ka'bah. Di antaranya, masuk ke dalam hijir saat bertawaf dengan keyakinan bahwa ini termasuk tawaf, padahal membatalkannya karena berkurang tawafnya dan berarti bertawaf di sebagian Ka'bah. Termasuk kesalahan juga mengusap semua ujung Ka'bah, bahkan semua dindingnya, memegangi kain dan pintunya, serta makam Ibrahim. Semua itu tidak boleh, karena merupakan bid'ah yang tidak ada aslinya dalam syariat dan tidak dikerjakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh mengangkat suara saat bertawaf karena mengganggu orang-orang lain. Termasuk kesalahan juga jamaah haji wanita berdesak-desakan dengan jamaah haji pria, khususnya pada Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, yang seharusnya dihindari. Bila selesai tawaf, kembalikan posisi selendang ihram Anda dengan menutupkan kembali ke bahu kanan Anda. Sunnah mu'akkadah hukumnya melakukan solat 2 rakaat setelah selesai tawaf di belakang Maqam Ibrahim bila mungkin. Bila tidak bisa, dirikan solat dimanapun di dalam Masjidil Haram dengan membaca Qul ya ayyuhal kafirun setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad setelah Al-Fatihah pada rakaat kedua. Bila membaca selain surat tersebut, boleh hukumnya. Kemudian keluar menuju Safa untuk melakukan sa'i. Bila Anda mendekati Safa, mulailah sebagaimana perintah Allah dengan membaca Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alayhi an yattawafa bihima. Wa man nairan fa innallaha syakirun 'alim. Naiklah ke atasnya dengan menghadap Ka'bah. Bacalah tahmid dan takbir 3 kali. Angkatlah kedua tangan saat berdoa. Bacalah sebanyak 3 kali La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-a'dah. Berdoalah di antara ketiganya dengan doa yang bila membacanya lebih singkat, boleh hukumnya. Tidak perlu mengangkat tangan kecuali bila berdoa. Tidak perlu memberi isyarat ke Ka'bah saat bertakbir, karena ini merupakan kesalahan yang banyak dilakukan para jemaah haji. Lalu, turunlah dari Safa sambil berdoa, baik untuk Anda, keluarga dan sesama muslim. Sampai pertama, bagi laki-laki disunahkan berjalan cepat sampai ke alamat hijau kedua. Wanita tidak disyariatkan. Kemudian berjalan biasa sampai ke Marwah. Setelah Anda sampai di Marwah, bacalah zikir dan doa seperti yang Anda kerjakan di Safa dengan menghadap Ka'bah. Setelah itu, turunlah dengan tenang, dengan penuh zikir, sampai ke alamat hijau. Lakukan jalan cepat kembali ke alamat hijau berikutnya. Lalu

0: jalan biasa menaiki sofa. Kerjakanlah sebanyak 7 putaran dengan hitungan. Perjalanan Anda dari sofa ke Marwah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Panitia bandar Anda buku keagama Marwah ke sofa. Kepada jemaah haji dan tanan juga. Di bawah bimbingan kemudian urusan agama atau lemah dan doa seperti yang Anda tidak mampu jalan di tengah perjalanan sa'i. Setelah itu, turunlah dengan tenang, dengan penuh zikir, sampai ke alamat hijau. Lakukan jalan cepat kembali ke alamat hijau berikutnya. Lalu, jalan biasa menaiki sofa. Kerjakanlah sebanyak 7 putaran dengan hitungan. Perjalanan Anda dari sofa ke Marwah terhitung 1 putaran. Kembali Anda dari Marwah ke sofa, 1 putaran juga. Bila Anda sakit atau lemah, tidak mampu jalan di tengah perjalanan sa'i, dibolehkan memakai kursi dorong atau tandu. Dibolehkan juga bagi wanita yang haid atau nifas melakukan sa'i tanpa tawaf, karena pada dasarnya tempat sa'i tidak termasuk Masjidil Haram. Termasuk kesalahan juga wanita berjalan cepat saat sa'i di antara 2 alamat hijau. Setelah menyelesaikan 7 putaran sa'i, bagi lelaki yang melakukan haji tamattu, memendekkan rambutnya secara menyeluruh. Sedang bagi wanita, memotong ujung-ujung rambutnya, kira-kira sepanjang ujung jari. Dengan demikian, sempurnalah pekerjaan umroh bagi yang melakukan haji tamattu. Dan dibolehkan segala sesuatu yang dilarang selama berihram. Syekh Muhammad Utsaimin mengatakan, disunahkan memperbanyak bacaan talbiyah bagi yang berniat umroh mulai saat berihram sampai akan bertawaf. Adapun bagi yang berniat haji, mulai saat berihram sampai akan melempar Jamratul Aqabah, tanggal 10 Zulhijjah. Bacaan talbiyah yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Di hari ini, jemaah haji dari berbagai cara manasik mereka, baik tamattu, qiran, maupun ifrad, menuju Mina mengikuti sunnah Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan menuju Mina sebelum zuhur. Mereka mendirikan salat zuhur, asar, maghrib, isya dan fajr dengan memendekkan yang 4 rakaat tanpa jamak. Tidak ada perbedaan antara dalam hal ini baik penduduk Mekah maupun lainnya. Sunnah bagi mereka bermalam di Mina di hari ini, yaitu hari Tarwiyah, sehingga menjalankan salat fajr 9 Zulhijjah, menanti hingga terbit matahari, lalu berjalan ke Arafah dengan tenang dan sakinah, dengan bertalbiyah dan bertakbir. Tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Berbondong-bondong jamaah haji menuju Arafah di hari yang disaksikan ini, hari yang Rasulullah SAW mensifatinya sebagai sebaik-baik hari. Mereka berwukuf di Arafah mulai terbit matahari sampai terbenam di hari yang agung ini. Disunnahkan untuk turun di Namirah bila mudah baginya, bila tidak harus yakin bila ia berada di dalam batas Arafah dengan melihat tanda-tanda yang menerangkan batasannya. Arafah semua adalah tempat berwukuf. Di hari yang agung ini, gunakan kesempatan untuk menyibukkan diri dengan bertalbiyah dan berzikir. Perbanyaklah istighfar, takbir dan tahlil menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan berserah diri. Bersungguhlah dalam berdoa baik untuk Anda, istri, anak-anak dan saudara muslim. Bila tiba saat zuhur, seorang imam berkhutbah di hadapan manusia mengingatkan, menasihati dan membimbing mereka. Kemudian dilanjutkan dengan mengimami mereka salat zuhur dan asar di jamak dan di qasar sebagaimana yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa salat sunah apapun, baik sebelum, sesudah atau di antara keduanya. Hindarilah perbuatan yang menghabiskan waktu tanpa pahala di hari yang agung ini dan tempat yang mulia. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebagian jamaah haji di antaranya turun di luar batas Arafah dan menetap di tempat tersebut hingga terbenam matahari, kemudian keluar menuju Muzdalifah, keluar dari Arafah sebelum terbenam matahari. Ini tidak boleh karena bertentangan dengan yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saling dorong dan mendesak untuk masuk ke Gunung Arafah untuk sampai di puncaknya guna mengusapnya dan salat di sana. ini termasuk bid'ah yang tidak ada asalnya dalam syariat, di samping bisa mengganggu kesehatan badan. Menghadap Gunung Arafah saat berdoa, yang sunnah adalah menghadap kiblat.
1: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr wa min azabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana 'abduk. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli. Innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.

Al-Muzdalifah. Setelah terbenam matahari tanggal 9 Zulhijjah, bergeraklah rombongan-rombongan haji menuju Muzdalifah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk salat maghrib di sana, dijamak dan dikosor dengan satu azan dan dua iqamah begitu mereka sampai di sana. Kemudian mabit pada malam itu dengan bertalbiyah, berzikir, bersyukur kepada Allah atas karunia dan kebaikannya sehingga memberinya umur untuk bisa berwukuf di Arafah. Setelah jamaah haji sampai di Muzdalifah, sebagian dari mereka melakukan kesalahan yang perlu diperingatkan. Di antaranya, mengutamakan mencari batu kerikil sebelum solat maghrib dan isya dijamak dan dikosor. Padahal, solat lebih utama. Keyakinan sebagian mereka bahwa kerikil harus didapatkan di Muzdalifah adalah merupakan kesalahan yang tidak pantas terjadi. Yang sunnah, sebagaimana tersebut di atas, bermalam di Muzdalifah sampai solat fajar. Diberikan kemurahan bagi wanita dan orang-orang yang lemah serta anak-anak keluar menuju Mina setelah akhir malam. Setelah solat fajar, dianjurkan untuk berhenti di Masyaril Haram, yaitu gunung di Muzdalifah atau di mana saja di Muzdalifah, untuk berdoa menghadap kiblat, berzikir, takbir dan doa yang mudah baginya. Kemudian mencari kerikil yang lebih besar dari kacang untuk melempar Jamratul Aqabah Kubra. Sedang selebihnya mengambil dari Mina, lalu melanjutkan perjalanan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala sebelum terbit matahari menuju Mina dengan bertalbiyah, dengan penuh khusyuk dan memperbanyak zikir kepada Allah taala. Sesampai di Mina, segera menuju Jamratul Aqabah Kubra, yaitu yang terdekat dengan Makkah. Bila sampai di tempat tersebut, berhentilah dari takbir, kemudian melempar Jamratul Aqabah dengan 7 batu kerikil secara berturut-turut dengan bertakbir pada setiap lemparan. Sembelihlah kurban, makanlah sebagiannya, bagikan sebagian besar kepada fakir Makkah. Bercukur bersih lebih utama atau pendekkan dengan menyeluruh. Bagi wanita, memotong ujung rambutnya sepanjang ujung jari. Lebih utama bila ketiganya dilakukan dengan tertib seperti di atas. Bila mendahulukan yang satu dengan yang lainnya diperbolehkan. Tanggal 10 Zulhijjah,

Kaum muslimin baik di barat maupun di timur pada umumnya dan jamaah haji di Mina pada khususnya merayakan hari raya Idul Adha Mubarak dengan senang dan gembira atas nikmat Allah kepada mereka dengan menyembelih binatang kurban sebagai pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Jamaah haji akan mendapatkan proyek-proyek pemanfaatan daging haji dan kurban dari pemerintah Arab Saudi untuk memudahkan mereka dalam pelaksanaan ibadah ini. Beberapa kesalahan yang terjadi saat melempar jumrah. Di antaranya, kepercayaan sebagian mereka bahwa mereka melempar setan, sehingga melemparnya dengan marah dan caci maki terhadap setan tersebut. Padahal, disyariatkan melempar jumrah supaya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melempar jumrah dengan batu besar, sepatu atau kayu, ini adalah perbuatan yang berlebihan dalam agama yang dilarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saling mendorong dan mendesak untuk melempar jamrah merupakan kesalahan yang fatal, yang wajib bagi mereka berlemah lembut dengan saudaranya dan berusaha melempar di tempat yang benar, yaitu masuk ke dalam lubang baik mengenai tiang ataupun tidak. Melempar semua kerikil sekali lempar, hal ini hanya terhitung satu kerikil, sedang yang benar melempar satu persatu dengan bertakdir. Bila selesai melempar jamrah Aqabah, kemudian bercukur, maka sempurnalah tahallul awal. Saat itu, boleh memakai pakaian biasa dan halal baginya semua larangan saat berihram, kecuali masalah wanita. Dan turun ke Makkah untuk tawaf ifadah, yaitu rukun haji yang harus dikerjakan, lalu melakukan sa'i bila berhaji tamattu' atau bila belum bersa'i sebelumnya, bersama tawaf qudum bagi yang berhaji qiran atau ifrad. Maka harus bersa'i. Perlu diketahui bahwa tawaf ifadah boleh diakhirkan sampai selesai hari-hari Mina. Maka turun ke Makkah setelah selesai melempar semua jamrat. Setelah selesai tawaf ifadah, di hari nahr diperbolehkan semua yang terlarang sampai masalah wanita. Kemudian bermalam di Mina selama 3 hari tasyrik, yaitu malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Bagi yang terburu-buru, boleh baginya bermalam selama 2 malam saja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran.

Adapun waktu melempar tiga jamrot diwajibkan setelah matahari condong dengan bertakbir pada setiap lemparan. Disunahkan berhenti menghadap kiblat untuk berdoa setelah melempar jamrot sughra dan wusta, dan tidak disunahkan setelah melempar jamrot kubra atau aqabah. Barang siapa berniat mabit di Mina selama dua malam, wajib baginya melempar ketiga jamrot di hari 11 dan 12. Kemudian keluar dari Mina sebelum terbenam matahari. Bila ia masih berada di Mina setelah terbenam matahari, maka wajib baginya bermabit di Mina malam ke-13 dan melempar ketiga jamrot di hari ke-13. Tawaf wada atau tawaf perpisahan. Perjalanan terakhir dari Mina menuju Makkah setelah selesai semua kewajiban di Mina menandakan perjalanan haji Anda sudah mendekati penyelesaian setelah menjalankan semua manasik, baik yang rukun maupun yang wajib hukumnya. Maka tawaf wada adalah akhir kewajiban Anda di Ka'bah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, janganlah seorang darimu pergi sebelum menjadikan akhir perjumpaannya di Ka'bah. Tawaf ini wajib dikerjakan sebelum meninggalkan Makkah bila akan kembali ke tanah air. Tidak ada keringanan untuk meninggalkannya kecuali bagi wanita yang haid atau nifas. Cara ziarah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kota Madinah adalah tempat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk mengunjungi masjidnya yang mulia, yaitu salah satu dari tiga masjid yang dianjurkan untuk mempersiapkan bekal demi mengunjunginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dianjurkan